Presiden Prabowo Subianto menyebut program makan bergizi gratis MBG telah dinikmati oleh 62 juta orang penerima manfaat. Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad menerima audiensi Aliansi Masyarakat Pati Bersatu atau AMPB di Kompleks Parlemen Jakarta. DPR RI berkomitmen meramungkan rancangan undang-undang rampasan aset pada Desember 2026. Inilah warta berita selengkapnya Jumat 28 Agustus 2026. Saya Risti Rustarto.

0: Presiden Prabowo Subianto menyebut program Makan Bergizi Gratis MBG telah dinikmati 62 juta orang penerima manfaat. Selengkapnya disampaikan Sugandi Afandi.
1: Presiden Prabowo Subianto menyampaikan keberhasilan program prioritas nasional diantaranya program Makan Bergizi Gratis MBG. Presiden Prabowo mengatakan pemerintah berhasil membangun ribuan dapur MBG. Program MBG juga telah dinikmati oleh 62 juta penerima manfaat, baik anak-anak, ibu hamil, menyusui hingga lansia. Kendati demikian, pemerintah akan terus memperbaiki kekurangan pada program MBG. Penegasan Presiden Prabowo Subianto disampaikan dalam acara muktamar ke-35 NU yang berlangsung di Jombang, Jawa Timur kemarin.
2: MBG sudah sekarang dinikmati lebih dari 62 juta penerima manfaat. MBG adalah program yang besar, tantangannya banyak, kekurangannya masih banyak, tapi kita akan selesaikan semua kekurangan tersebut. Karena yang penting adalah manfaat harus diterima oleh semua anak-anak kita. Dan semua ibu-ibu hamil dan semua orang tua lanjut usia. Itu tekad kita.
1: Sementara itu, Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama PBNU Kiai Haji Yahya Khalil Rako atau Gus Yahya mengatakan NU harus memberikan kontribusi bagi agenda program pemerintah demi kemaslahatan masyarakat. NU akan terus mendukung berbagai program pemerintah yang dinilai pro-rakyat.
3: Setelah pergulatan sekian lama, perenungan sekian lama, kami sampai pada satu keyakinan bahwa apabila jamaiah organisasi Nahdlatul Ulama ini sungguh ingin mendatangkan manfaat maslahat yang nyata bagi warganya, tidak ada jalan lain bahwa jamaiah ini, organisasi ini harus bekerja sama dengan pemerintah. Nahdlatul Ulama harus mampu menjadi penyangga yang menyumbang kelancaran penghantaran berbagai macam agenda dan program pemerintah untuk kemaslahatan rakyat agar sungguh-sungguh sampai kepada rakyat.
1: Pada muktamar yang dihadiri oleh ribuan kader NU, Presiden Prabowo Subianto juga menyampaikan keberhasilan program Koperasi Merah Putih. Presiden mengatakan dalam waktu dekat, puluhan ribu unit Kopdas akan segera beroperasi. Presiden Prabowo menjamin semua barang yang disubsidi rakyat akan sampai ke rakyat dengan harga serendah-rendahnya. Demikian Sugandi Fandi, RRI Pro 3 Tos Mudara untuk Indonesia.

0: Wakil Ketua DPR RI Sufmi Ahmad Dasko Ahmad menerima audiensi Aliansi Masyarakat Pati Bersatu atau AMPB di Kompleks Parlemen Jakarta. Dalam pertemuan ini, Dasko bersama dua pimpinan DPR lainnya menandatangani surat perjanjian. Selengkapnya kita simak Rian Suryadi.
1: Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad menerima audiensi Aliansi Masyarakat Pati Bersatu AMPB di Kompleks Parlemen Jakarta. Dalam pertemuan tersebut, Dasko bersama dua pimpinan DPR lainnya menandatangani surat perjanjian. Surat tersebut terkait penyelesaian rancangan undang-undang tentang perampasan aset. Salah satu poin dalam dokumen tersebut menyatakan pimpinan DPR siap mengundurkan diri apabila RUU perampasan aset tidak disahkan. DPR RI berkomitmen akan menyelesaikan RUU perampasan aset paling lambat 15 Desember 2026. Selain Dasko, Wakil Ketua DPR RI Saan Mustopa dan Cucun Ahmad Syamsur Rijal turut menandatangani dokumen yang sama.
2: Fatira untuk kemudian memenuhi tuntutan teman-teman sekalian. Kalau memang sudah selesai, ya kami mengundurkan diri untuk tetap.
3: Dan Tuan Bandar Kulit pun.
1: Sementara itu, anggota DPR RI Andre Rosiade menyatakan komitmennya terkait pengesahan rancangan undang-undang RUU perampasan aset. Pengesahan RUU tersebut adalah salah satu tuntutan masa aksi 27 Agustus di depan gedung DPR RI Jakarta. Dalam pembahasan yang dilakukan dengan perwakilan masa aksi sebelumnya, DPR mengundang masyarakat memberikan keterangan dan masukan terkait pembahasan RUU perampasan aset bersama Komisi 3 DPR RI.
4: Bahwa waktu yang cepat dengan hasil yang terbaik sesuai dengan aspirasi masyarakat itu selambat-lambatnya Desember. Dan pimpinan DPR dan pimpinan Komisi 3 sudah sepakat bahwa nanti 15 Desember 2026 itu paripurna perisam. Dan itu sudah dijamin oleh pimpinan DPR di mana pimpinan DPR tinggi sudah pernyataan bahwa kalau 15 Desember tidak bisa ganti koordinat siap mengundurkan diri baik sebagai pimpinan maupun sebagai anggota. Itu
1: selain penanda tanganan perjanjian, Dasko juga membuka ruang bagi AMPB untuk menyampaikan berbagai masukan terkait substansi RUU perampasan aset, yaitu melalui rapat dengar pendapat umum bersama Komisi 3 DPR RI. Ia mengatakan RDPU dapat digelar sebelum batas waktu yang telah ditentukan, sehingga masukan dari masyarakat dapat menjadi bahan dalam penyempurnaan RUU tersebut. Dari Jakarta, Rian Suryadi Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke informasi lainnya, kali ini terkait dengan DPR RI yang berkomitmen dalam merampungkan rancangan Undang-Undang Perampasan Aset Desember 2026. Hal tersebut ditindaklanjuti dari aspirasi masyarakat dalam komitmen pemerintah dan DPR dalam pemberantasan tindak pidana korupsi melalui elaborasi KUHP dan KUHAP baru. Selengkapnya kita akan hadirkan dalam laporan khusus Pro 3 yang disampaikan Joshua Sihombing.
5: Laporan khusus.
6: Terkait pembahasan RUU perampasan aset koruptor.
7: Penyampaian aspirasi yang digelar Aliansi Masyarakat Pati Bersatu atau AMPB pada Kamis kemarin memberikan angin segar bagi masyarakat. Dari sejumlah tuntutan dalam aksi penyampaian aspirasi tersebut, Koordinator AMPB Supriyono alias Botok Pati mengungkapkan bahwa salah satu yang menjadi fokus aspirasi masyarakat yakni terkait dengan pengesahan rancangan undang-undang RUU perampasan aset. Dalam audiensi AMPB dan sejumlah kelompok masyarakat sipil bersama DPR RI, Koordinator AMPB Botok Pati mengungkapkan bahwa masyarakat mendorong agar pemerintah dan DPR mengesahkan RUU perampasan aset sesegera mungkin. Bahkan dalam kesempatan tersebut, Botok Pati menuturkan bahwa jajaran pimpinan DPR harus siap menerima konsekuensi untuk mundur dari jabatannya jika RUU perampasan aset tidak segera rampung di tahun 2026.
6: Dok, Desember kita minta tanggalnya, Pak. Jadi jelas, setelah muncul batas akhir pengesahan RUU tersebut, misalnya sampai tanggal tersebut tidak terrealisasi, mundur lagi dengan alasan A, B, C, D, E, F, G. Kita minta konsekuensi, tanggung jawab panjenengan semua. Seperti contoh, maaf atas ini, beliau mengundurkan diri. Pak Sa'am Mustafa juga siap mengundurkan diri. Bapak Cucu juga siap mengundurkan diri jika berita acara tersebut, kesepakatan tersebut tidak terrealisasi.
7: Sementara itu, menyikapi tuntutan publik tersebut, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad mengatakan bahwa DPR dan pemerintah telah menyepakati pengesahan RUU perampasan aset tersebut untuk dapat segera diketok palukan sebagai undang-undang paling lambat pada awal Desember 2026. Dasko bahkan menegaskan bahwa dirinya siap mundur dari jabatannya sebagai pimpinan DPR RI sebagai bentuk konsekuensi dan komitmennya dalam menghadirkan RUU tersebut.
2: Waktu paling lambat untuk datang undang-undang perampasan aset itu akan diketok di paripurna pada tanggal 15 Desember 2026. Dan biasanya kalau rapat paripurna ada berita acara, sudah minta tadi untuk jadi undangan kawan-kawan sekalian. Kemudian yang berikut sudah kami pimpinan DPR berkomitmen untuk menyelesaikan undang-undang ini di Kota. Dan kami tidak ada masalah, tidak ada kekhawatiran untuk kemudian memenuhi tuntutan teman-teman sekalian. Kalau memang tidak selesai, ya kami mengundurkan diri untuk ada kekhawatiran.
7: Sementara itu sebelumnya Kepala Badan Komunikasi Pemerintahan Bakom RI Muhammad Kodari menyebut bahwa pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto satu nafas dengan aspirasi masyarakat terkait pengesahan RUU perampasan aset. Kodari menyatakan Presiden Prabowo telah berulang kali mempertegas komitmen pemberantasan tindak pidana korupsi melalui RUU perampasan aset.
5: Kalau undang-undang perampasan aset itu aspirasi Presiden sangat sejalan dengan aspirasi masyarakat. Setidaknya ya saya catat dua kali Presiden sudah mengeluarkan pernyataan. Pertama, pernyataan yang langsung itu tanggal 1 Mei tahun 2025 pada hari buruh, ya beliau mengatakan undang-undang perampasan aset segera dilaksanakan. Yang kedua, tanggal 1 September 2025 dalam pertemuan dengan tokoh-tokoh agama, Pak Yahya sebagai Ketua PBNU waktu itu menceritakan sikap Presiden terhadap dan dukungan Presiden kepada undang-undang perampasan aset. Dari Pak Menteri Hukum sendiri juga sudah menyatakan bahwa ada instruksi tegas dari Presiden agar ini segera diproses. Tapi ongoing di DPR dan instruksi dari Presiden sangat jelas dan sejalan dengan aspirasi masyarakat.
7: Bahkan lebih lanjut dijelaskan Kepala Bakom RI Muhammad Kodari dalam perumusan RUU tersebut nantinya akan mengacu pada KUHP dan KUHAP yang baru disahkan. Hal ini diungkapkan Kodari untuk menyasar target perampasan aset hasil tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh pihak pemerintah dan pihak swasta untuk memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
5: Jadi ini sebetulnya nanti akan sangat bermanfaat untuk menyelesaikan masalah-masalah yang dialami oleh masyarakat, bukan hanya yang ada di pemerintahan.
0: Dan bagaimanakah juga tanggapan masyarakat terkait komitmen DPR menuntaskan inisiatif rancangan undang-undang RUU perampasan aset? Kami akan hadirkan dalam tanggapan masyarakat berikut ini.
8: Bagi masyarakat, ya senanglah mendengar hasil pertemuan dari warga Pati ketemu sama pimpinan DPR. Apalagi dari pertemuan itu, salah satu tuntutan utamanya kayak RUU perampasan aset itu ya, kalau nggak salah. Itu diakomodir oleh DPR. Semoga aja sih emang amanah ngejalanin janjinya untuk segera ngesahin RUU perampasan aset. Jangan sampai tahu-tahu isi undang-undang beda lagi. Jadi harus dikawal ketat ini.
9: Kita masyarakat bisa berbangga ya dengan DPR kita yang menyatakan komitmennya bahwa RUU perampasan aset ini akan selesai di tanggal 15 Desember 2026. Bahkan pimpinan DPR pun, Sufmi Dasko Ahmad, menyatakan siap menanggalkan jabatannya atau melepaskan jabatannya sebagai pimpinan DPR jika RUU ini tidak disahkan. Jadi sikap DPR hari ini yang menyatakan bahwa RUU perampasan aset akan disahkan pada tanggal 15 Desember sebagai undang-undang baru, itu patut kita acungi jempol dan kita dukung dan kita kawal RUU perampasan aset ini sampai selesai.
0: Editorial RRI pagi ini juga mengangkat topik bagaimana rancangan undang-undang perampasan aset dan efek jera bagi koruptor disusun oleh Bobby Sapulete dan Yuliana Martadoki, dibacakan Lukman Tara.
10: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Langkah DPR untuk segera mengesahkan RUU perampasan aset sudah tepat. Publik sudah lama menunggu aturan yang mampu memperkuat pemberantasan korupsi, terutama karena masih munculnya kasus korupsi dengan kerugian negara yang sangat besar. Selama ini, hukuman penjara sering menjadi perhatian utama dalam penindakan korupsi. Padahal, bagi pelaku, kehilangan kebebasan belum tentu berarti kehilangan seluruh hasil kejahatannya. Ketika aset hasil korupsi masih dapat disembunyikan, dialihkan, atau dinikmati oleh pihak lain, maka efek jera menjadi tidak maksimal. Kontrasnya, penegakan hukum juga kerap menjadi sorotan publik ketika membandingkan kasus korupsi berskala besar dengan tindak pidana kecil. Kasus Setia Novanto misalnya, menunjukkan bagaimana korupsi dengan nilai kerugian negara yang besar dapat berlangsung melalui jaringan dan proses hukum yang panjang. Di sisi lain, masyarakat juga pernah dikejutkan dengan kasus penganiayaan terhadap seseorang yang diduga mencuri ayam di Bali. Peristiwa semacam ini memperlihatkan ironi, seseorang yang diduga melakukan pencurian kecil dapat menghadapi kemarahan massa, sementara pelaku korupsi bernilai besar justru masih memiliki kesempatan untuk menikmati kekayaan dan kehidupan yang relatif nyaman. Disinilah pentingnya RUU perampasan aset. Negara tidak cukup hanya memenjarakan koruptor, tetapi juga harus memastikan keuntungan yang diperoleh dari kejahatan tersebut dapat ditelusuri dan dikembalikan kepada negara. Aset negara yang nilainya mencapai ribuan triliun rupiah pun berpotensi diselamatkan apabila mekanisme perampasan aset memiliki landasan hukum yang kuat dan diterapkan secara efektif. Publik tentu ingin melihat bahwa korupsi benar-benar tidak memberikan keuntungan bagi pelakunya. Jangan sampai seseorang melakukan korupsi dalam jumlah besar, menikmati hasilnya selama bertahun-tahun, kemudian hanya menjalani hukuman penjara, sementara sebagian kekayaannya tetap tersimpan atau berpindah tangan. Karena itu, perampasan aset harus menjadi bagian penting dari strategi pemberantasan korupsi. Efek jera yang lebih kuat ketika koruptor mengetahui bahwa bukan hanya kebebasannya yang terancam, tetapi juga seluruh keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana. Namun, percepatan pengesahan RUU perampasan aset tetap harus diikuti dengan aturan yang jelas, transparan, dan menjamin kepastian hukum. Kewenangan merampas aset tidak boleh dilakukan secara sewenang-wenang. Harus ada mekanisme pembuktian, pengawasan, serta perlindungan terhadap masyarakat yang tidak terlibat dalam tindak pidana. Kini masyarakat menunggu keseriusan DPR dan pemerintah. Jika RUU perampasan aset memang akan diketok palu pada Desember 2026, jangan sampai momentum ini kembali terlewat. Publik membutuhkan bukti bahwa negara serius memutus mata rantai korupsi, bukan sekadar memberikan hukuman kepada pelakunya. Kita berharap koruptor sadar bahwa korupsi bukan jalan untuk menjadi kaya. Ketika kebebasan hilang dan hasil kejahatan juga dirampas, disitulah hukum benar-benar memberikan efek jera. Sekian editorial, selamat pagi.
0: Runtuhnya gletser di Nepal yang diduga memicu banjir bandang dan menyebabkan getaran seismik berkekuatan 5,2 magnitudo. Dan awalnya disalahartikan para ilmuwan sebagai gempa bumi yang menurut Survei Geologi Amerika Serikat atau USGS diungkapkan pula oleh USGS dalam pernyataannya Rabu lalu, sebagaimana kami kutip dari kantor berita Antara hari ini. Namun, analisis lebih lanjut terhadap data menunjukkan bahwa tidak terjadi gempa bumi. Gelombang seismik tersebut disebabkan oleh runtuhnya gletser dan aliran lumpur. Menurut pernyataan tersebut, aliran air yang sangat deras kemudian menerjang sungai Botekosi di wilayah pegunungan Nepal pada hari Rabu. Banjir bandang tersebut sebelumnya dilaporkan disebabkan oleh gempa bumi yang memicu tanah longsor. Menurut otoritas pariwisata Nepal, lebih dari 660 wisatawan dilaporkan hilang setelah banjir tersebut terjadi.

Kita ke informasi dari dunia olahraga. Pembalap Spanyol Izan Guevara menjadi rookie ketiga yang dipastikan naik kelas utama MotoGP pada musim 2027 setelah bergabung dengan Prima Pramac Yamaha. Guevara akan mengikuti jejak Daniel Holgado dan Daniel Alonso dan yang lebih dahulu mendapatkan tempat di kelas premier untuk musim depan. Hal tersebut dikatakan Guevara dilansir dari halaman resmi MotoGP pada Jumat hari ini. Guevara juara dunia MotoGP 3, Moto3 2022 dipromosikan telah menunjukkan perkembangan bersama proyek Moto Pramac Yamaha. Pembalap 22 tahun tersebut meraih kemenangan pada seri penutup Moto musim 2025 yang berlangsung di Valencia. Sebelum ia melanjutkan performa kompetitif tahun ini, termasuk kemenangan di Le Mans dan sejumlah podium yang membawanya ke posisi kedua klasemen sementara.

Dan pendengar dimanapun Anda berada, kami masih akan terus menghadirkan beberapa informasi tetap di Warta Berita dan juga program Indonesia Menyapa Pagi.

Ikuti terus informasi dalam portal resmi kami www.rri.co.id dan media sosial terverifikasi @rriprograma3. Saya Risi Rustarto, selamat pagi dan selamat melanjutkan aktivitas Anda hari ini.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam agenda Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua, jika kita menyimak dinamika geopolitik, ada hal yang menarik di benua Afrika. Semangat United of Africa, semangat persatuan dan kesatuan pada benua Afrika ini sedang naik ke permukaan, sedang menjadi semangat yang muncul secara merata. Setelah sekian lama, negara-negara Afrika ini terjebak dalam konflik tak berkesudahan. Dan pada saat yang sama, kemiskinan tetap lestari, sementara kekayaan alamnya itu diambil, dipindahkan ke negeri-negeri yang kita anggap sebagai para imperialis. Kini ada harapan yang baru. Harapan tentang masa depan yang lebih baik. Harapan tentang rakyat Afrika yang lebih sejahtera. Nah, pada titik ini, kita mesti ingat kembali dulu Bung Karno menggagaskan konvensi Asia Afrika. Dan ini sungguh-sungguh merealisasikan apa yang menjadi amanat di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 bahwa Indonesia harus turut serta di dalam menciptakan perdamaian dunia. Kita juga harus turut serta membuat setiap bangsa itu bisa merdeka dan berdaulat. Nah, saudara dan saudari yang saya hormati dan saya kasihi, semangat yang sedang terjadi di Afrika inilah yang mestinya juga tumbuh pada diri kita semua. Semangat untuk berdaulat, semangat untuk bersatu, tidak terpecah belah oleh apapun juga. Kita harus mengerti bahwa kolonialisme tidak pernah berakhir, tapi dia bisa mengambil bentuk yang berbeda. Makanya dalam kajian kritis ada yang disebut sebagai neokolonialisme. Dan kita tidak boleh abai terhadap masalah ini, tidak boleh kehilangan kewaspadaan. Bangsa yang sudah diproklamasikan kemerdekaannya bisa kehilangan kedaulatan. Maka kita harus selalu waspada. Kita harus merenung apakah kita sekarang sudah menjadi bangsa yang berdaulat. Apakah kita sudah berdaulat secara budaya, secara politik, secara ekonomi? Jika kita menilai dengan objektif, kita belum terlalu berdaulat, maka ini menjadi tanggung jawab kita semua. Kita harus berjuang. Kita harus punya visi yang sama. Kedaulatan itu adalah harga mati, tidak boleh dia hilang dari kehidupan kita. Dan tentu saja, sebuah bangsa tidak akan bisa berdaulat kalau dia berpecah belah. Maka sila ketiga Pancasila, satuan Indonesia itu mutlak harus kita realisasikan. Kita harus menepiskan perbedaan di antara kita. Kita harus bersatu. Kita harus menemukan titik temu agar kita bisa berkolaborasi, bergotong royong demi memastikan kita tetap menjadi negeri yang berdaulat.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Anda tengah mendengarkan Bogor Pagi Ini, Pro 1 RRI Bogor.

Di Pro Soto RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi pendengar. Anda sedang mendengarkan Bogor Pagi ini bersama Alif Dayita sampai nanti pukul 10 siang waktu Indonesia Barat, pendengar. Kali ini kami hadirkan informasi sejumlah gerbang tol ruas dalam kota di Jakarta masih ditutup sementara hingga pagi ini, pendengar. Pengendara diimbau menggunakan jalur alternatif dari Jalan Tol Wiyoto Wiono atau Tol Lingkar Luar Jakarta atau JOR, pendengar. Untuk Anda yang dalam perjalanan menuju Kota Jakarta, warga Bogor dan sekitarnya harap waspada bahwa masih ada sejumlah ruas tol yang ditutup sementara. Pantauan dari akun X dari PT Jasa Marga, pendengar, hingga pukul 7.35 ini akses masuk GT gerbang tol Pejompongan arah Grogol ditutup sementara akibat adanya aksi unjuk rasa di jalan arteri Pejompongan atau Sleepy. Kemudian juga pantauan di tol dalam kota Cawang Tebet padat diakibatkan volume lalu lintas yang cukup padat juga. Kemudian juga untuk akses keluar Pejompongan kilometer 09 plus 700 arah Grogol diberlakukan rekayasa lalu lintas buka tutup secara situasional dikarenakan masih adanya aksi unjuk rasa di jalan arteri Pejompongan Sleepy. Jadi untuk Anda yang berencana untuk menuju ke arah Jakarta pada kesempatan pagi hari ini, pendengar, dipastikan untuk mencari alternatif lainnya. Bahkan tadi juga di jam 5 akses masuk GT Cawang Tebet dan juga di beberapa titik sempat ditutup karena adanya penyampaian aspirasi di depan kawasan gedung DPR MPR, pendengar. Bahkan kemudian juga dikabarkan hingga tadi pagi kerumunan massa masih berada di sekitar kantor Kementerian Kehutanan. Bahkan juga suara petasan masih terdengar secara terus-menerus dan diikuti riuhan massa yang masih bertahan, pendengar. Selain itu juga terlihat api kobaran dari bakaran benda di Jalan Palmerah Timur serta Stasiun Palmerah. Dan pendengar, untuk Anda yang ingin beraktivitas atau mungkin ini sekali lagi pesan untuk Anda yang ingin bermobilitas ke wilayah

Satgas Inspeksi Gabungan Anti Pungli merupakan satuan tugas yang terdiri dari komponen Muspida, Pemda, Foresta, Kajari, Dandim, Denpom, dan BIN yang memiliki komitmen bersama untuk melakukan upaya pemberantasan secara tegas, terpadu, efektif, dan mampu menimbulkan efek jera. Upaya ini bertujuan untuk memperbaiki sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, khususnya di Kota Bogor. Pungli yang sudah mengakar mungkin telah menjadi budaya tersendiri dalam pelayanan publik. Tak ingin hal tersebut terjadi, Bapak Wali Kota Bogor menegaskan kepada jajarannya untuk menyelaraskan langkah dalam upaya pemberantasan pungli dalam mendukung visi-misi Kota Bogor bersih dari pungli. Saya Kompol Ajirisnali Nugroho, SIKMK.

Selaku PLT Ketua Sigap Kota Bogor menghimbau kepada seluruh elemen masyarakat Kota Bogor untuk bersama mendukung pemberantasan pungli dimulai dari tertib dan disiplin sesuai dengan prosedur dan mekanisme yang telah ditetapkan. Ada pungli, segera laporkan melalui aplikasi Sibadra, WhatsApp, Instagram, email, atau datang langsung ke posko Sigap di Balai Kota.

Rian, sudah bayar PBBP 2 tahun ini? Ini pengingat penting dari Badan Pendapatan Daerah Kota Bogor. Batas akhir pembayaran pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan tahun pajak 2026 adalah tanggal 31 Agustus 2026. Sekarang, bayarnya jauh lebih mudah dan aman. Cukup lewat Bank BJB, Virtual Account, Internet Banking, Mobile Banking BJB, sampai dompet digital dan marketplace favorit Anda. Segera lakukan pembayaran sebelum jatuh tempo untuk menghindari sanksi administrasi sesuai ketentuan yang berlaku. Jangan lupa juga, pembayaran pajak kendaraan bermotor bisa dilakukan 6 bulan sebelum jatuh tempo lewat Samsat Kota Bogor, Kioska Samsat, aplikasi Sapa Warga, Samling, sampai Samsat Keliling siap melayani Anda. Dan soal kemudahan, bayar listrik pun sekarang tak kalah praktis. Cukup pakai aplikasi PLN Mobile, tagihan listrik Anda beres dalam hitungan detik, langsung dari genggaman Anda. Wujudkan Kota Bogor yang lebih maju bersama pajak yang Anda bayarkan tepat waktu. Info lebih lanjut, hubungi Samsat Information Center di 154010 atau WhatsApp ke 0811-2230-1818. Kunjungi juga bapenda.kotabogor.go.id dan ikuti Instagram serta Facebook Bapenda Kota Bogor. Pesan ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bogor.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Mendengar siapa atau mungkin Anda, apakah Anda kalau sedang bingung mau makan apa, jawabannya sederhana, yaitu mie instan. Karena makanan yang praktis, mudah dibuat, harganya relatif terjangkau, terutama di tanggal-tanggal seperti ini ya. Dan juga pilihan rasanya juga semakin beragam, pendengar. Tidak heran kalau mie instan sendiri jadi salah satu makanan yang cukup akrab dengan keseharian masyarakat Indonesia. Bahkan nih ya, Indonesia tercatat masuk ke dalam jajaran 5 besar negara dengan konsumsi mie instan terbanyak di dunia, pendengar. Berdasarkan data World Instant Noodles Association tahun 2025, seperti yang dikutip CNN Indonesia, masyarakat Indonesia mengonsumsi rata-rata sekitar 52 bungkus mie instan per orang dalam 1 tahun, pendengar. Dan posisi Indonesia ini ada di posisi 5 ya. Yang pertama diduduki oleh Vietnam dengan 81 bungkus per tahun. Disusul Korea Selatan 79 bungkus per tahun, Thailand 57, Nepal 54, dan di posisi ke-6 ada Jepang dan Malaysia yang sama-sama mengonsumsi 47 bungkus per tahunnya, pendengar. Ini tentu saja, dan kalau dihitung-hitung ya, jumlahnya ini bisa lebih dari 4 bungkus dalam sebulan. Tentu saja angka ini merupakan rata-rata konsumsi nasional ya, bukan berarti setiap orang mengonsumsi sebanyak itu, pendengar. Dan tingginya konsumsi mie instan ini tentu tidak lepas dari karakter makanan ini yang praktis. Jadi tinggal rebus, tambahkan bumbu, sudah bisa menjadi menu yang mengenyangkan. Apalagi ditambah telur, sayuran, atau bahan makanan lainnya ya. Karena sekarang penyajian mie instan juga beragam, ada yang tidak hanya direbus, nanti digoreng lagi, atau mungkin ditambahkan bumbu-bumbu yang lainnya lah, supaya nantinya lebih berempah begitu ya. Jadi mungkin kalau sekarang boleh-boleh saja begitu menikmati mie instan. Di balik kepraktisannya, tentu kita tetap perlu memperhatikan pola makannya ya. Mie instan ini sebaiknya tidak menjadi satu-satunya andalan untuk memenuhi kebutuhan nutrisi harian, akan tetapi lebih baik jika dikombinasikan dengan sayuran, protein, dan juga sumber pangan bergizi lainnya. Dan pastinya hindari makan mie instan pakai nasi ya. Karena mie instan sendiri sudah karbo, nasi juga karbo. Jadi nanti double karbo, asupan karbonya jadi semakin banyak nih di tubuh begitu. Jadi boleh saja ya mendengar untuk menikmati mie instan, apalagi kalau sedang ingin makanan yang praktis gitu. Tapi tetap ingat prinsipnya, nikmat boleh, berlebihan jangan, mendengar ya.

0: hari ini nonton yuk, ada film bagus loh.
1: Sorry teman, beta sem bisa ikut nih. Kan ini hari Minggu, waktunya untuk beta ibadah.
0: Ih, gak asik banget sih. Udah, ibadahnya nanti aja. Kan masih ada minggu depan.
2: Endri, jangan kayak gitu. Kita sesama umat yang beragama harus saling toleransi satu sama lain. Hari ini kan emang udah waktunya dia ibadah. Jadi biarin aja dia ibadah dulu.
0: Oh iya, maaf ya. Yaudah, kamu ibadah dulu. Selesai ibadah, kamu nyusul ya.
1: Nah, boleh tuh. Nanti beta nyusul ya.
0: Oke, sampai ketemu nanti ya.
3: Biasakan hidup saling menghargai antar umat beragama sebagai wujud warga negara yang cinta damai.

0: akan hadirkan perbincangan menarik yang akan dipandu oleh Ermelinda Bekata yang menghadirkan narasumber dokter spesialis saraf dari RSUD Cibinong. Dan kali ini akan membahas terkait sakit kepala dan juga kaitannya dengan stroke. Pendengar, pastikan Anda tetap bersama kami di Pro 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi.
1: Anda tengah mendengarkan Bogor pagi ini.
2: Pro 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi.
3: Selamat pagi pendengar, dan bersama dengan Ermelinda Bekata di pagi hari ini di Dialog Bogor pagi ini. Dan seperti biasa kami menjumpai Anda, dan juga tentunya saya tak lupa salam kesehatan ya. Dan sudah hadir di Studio Pro 1 RRI Bogor tentunya narasumber terbaik saya. Saya agak deg-degan nih ya. Namun tentunya informasi ini akan sangat menarik untuk Anda semua pendengar, karena kita akan berbicara tentang saraf begitu ya. Sudah hadir dari Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Bogor yaitu Dr. Haris Murdianto SPN Vina ya, dokter spesialis saraf. Dan pagi hari ini kita akan mengangkat tema sakit kepala hebat atau stroke, kenali pemeriksaan DSA untuk diagnosis dan penanganan lebih akurat dan tepat. Saya menyapa dulu Dr. Haris. Dokter Haris, assalamualaikum dan selamat pagi dok.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, pendengar RRI di Bogor. Ya, selamat pagi, salam sehat.
3: Siap, terima kasih dokter sudah boleh hadir di Pro 1 RRI Bogor di bincang pagi kali ini dokter. Dan ini tentunya Anda juga nanti bisa berinteraksi bersama kami pendengar di nomor WhatsApp kami tentunya. Ini membahas mengenai sakit kepala hebat atau stroke dan juga kenali pemeriksaan DSA. Dokter, ada dua pembahasan, sakit kepala hebat atau stroke dan juga kenali pemeriksaan DSA begitu ya. Namun dokter, di awal dulu, ini bedanya sakit kepala hebat atau stroke itu seperti apa nih dok?
4: Ya, terima kasih mbak. Jadi sebetulnya stroke itu adalah gejala atau kumpulan gejala ya, salah satunya dari sakit kepala.
3: Baik.
4: Jadi stroke itu adalah penyakit yang kena pembuluh darah di otak. Nah, itu gejalanya bisa berupa sakit kepala hebat secara tiba-tiba, senyuman yang tidak simetris tiba-tiba ya. Ya, gerakan separuh badan yang tiba-tiba lemah ya, bicaranya pelo, kebas, kesemutan satu sisi, dan itu sifatnya tiba-tiba. Jadi kalau sesuatu yang sifatnya tiba-tiba ya, berarti kemungkinan kenanya di pembuluh darah. Nah, tadi salah satu gejala dari stroke bisa sakit kepala tadi. Gitu. Jadi kalau misalnya, kalau udah pemirsa semua kena tiba-tiba ada serangan keluhan yang bangun tidur tiba-tiba sakit kepala, bangun tidur ada kelemahan anggota gerak ya, itu langsung dibawa ke rumah sakit, karena itu mungkin bisa jadi adalah sebuah gejala dari stroke itu sendiri.
3: Oke, tapi di awalnya dok pasti ada sinyal dong dari tubuh begitu ya, hal yang paling mungkin awal banget begitu, yang akhirnya mungkin sampai ke sakit kepala hebat tadi gitu ya, yang bisa dirasa oleh kita sendiri di tubuh itu kira-kira apa nih dok?
4: Ya, itulah khususnya dari penyakit stroke sendiri itu atau penyakit pembuluh darah ya. Dia itu kadang-kadang memang tidak ada warning sebelumnya. Makanya kita sebut dengan sesuatu yang tiba-tiba ya. Jadi tiba-tiba itu dia tidak ada warning, tidak ada apa-apa, tiba-tiba ada kelemahan anggota gerak, tiba-tiba ada kebas, kesemutan. Ya, jadi pemirsa sini di sini sekalian harus lebih aware ya. Jadi kalau misalnya dia ada, dok ini kok kebas-kebas ya sebelah tangan kanan sampai kaki kanan saya ya, satu sisi anggota gerak tapi masih ringan-ringan aja sih, mungkin itu adalah sebuah dari serangan, sudah mulai terjadi serangan stroke ya. Tapi itu bukan kita bilang sebagai sinyal ya, tapi itu sebagai sudah sebuah gejala dari stroke sendiri. Namun gejala stroke sendiri memang tidak berdiri sendiri ya. Jadi pemirsa yang sudah mengalami atau sudah punya gejala hipertensi, gula darah, kolesterol, nah itu harus all be aware ya. Karena orang-orang yang tadi yang mengindap keluhan-keluhan tadi ya, punya penyakit hipertensi dan lain-lainnya, itu menjadi faktor risiko terjadinya stroke tadi ya. Dok, saya minum obat hipertensi nih dok gitu. tensi saya sih sekarang ya masih bagus-bagus aja, memang di atas 140 gitu. Hai. Terus tiba-tiba saya kekebas, dok ya. Nah, itu adalah sebuah gejala ya, dan itu harus segera dibawa ke rumah sakit. Seperti itu.
3: Oke. Dok, ini sakit kepala hebat atau stroke? Pola hidup yang seperti apa yang harusnya begitu dijalani oleh kita para masyarakat, selain juga memang bicara makanan gitu ya, mungkin olahraga juga gitu. Tapi kalau misalnya sudah ngerasain tadi ya, ada kebasnya, ada sakit kepalanya gitu ya, terus juga mungkin dengan kondisi-kondisi yang lain gitu. Nah, kira-kira memperbaikinya harus mulai dari apa nih, Dok?
4: Ya, kalau dibilang tips ini sebetulnya ada dua ya tipsnya yang kita berikan. Tidak bisa untuk semua orang ya. Okay. Sebetulnya gini, ini tipsnya adalah untuk orang yang sedang menderita penyakit kronis. Baik. Seperti hipertensi, diabetes, ya, kolesterol, dan segala macamnya. Tentu saja konsumsi yang utama adalah konsumsi makanan-makanan tadi itu ya. Konsumsi makanan itu yang menjadi faktor predisposisi terjadinya tensi itu makin tidak terkontrol. Okay. Gitu. Jadi hipertensi itu atau gula darah itu memang konsumsi obatnya akan jangka panjang. Kadang-kadang dia tidak menimbulkan gejala apa-apa, tapi yang timbul justru malah komplikasinya yaitu berupa stroke tadi. Nah, makanannya tentu memang harus dijaga. Itu makanan yang perlu dijaga ya. Makanan yang misalnya orang hipertensi mungkin makan makanan garam-gareman. Baik. Ya, yang asin-asin dikurangin. Atau orang yang punya diabetes, karbohidrat atau gula-gula tadi. Okay. Harus dikurangi. Dan tentu saja konsumsi obat itu memang harus rutin diberikan. Baik. Ya, jadi jangan takut nih, orang awam kadang-kadang berpikir, oh, konsumsi obat jangka panjang ini nanti ngerusak ginjal. Nah, betul. Tadi saya bilang, kalau dengan hipertensi, diabetes, kalau tidak tertangani dengan baik, dia bisa kena pembuluh darah otak, ya jadi kena stroke, kena kena pembuluh darah jantung jadi jantung, atau mungkin kena ginjal, justru ginjalnya justru makin rusak. Ya. Nah, itu tips untuk orang-orang yang sudah mengalami penyakit-penyakit kronis.
3: Okay.
4: Namun, untuk orang-orang yang tidak mendapatkan atau tidak ada faktor risiko seperti baik. Tadi, tentu saja pola hidup itu paling utama ya, pola hidup sehat itu harus dijaga. Makan makanannya ya tidak boleh sembarangan ya. Kalaupun makan oleh okelah makan dia porsinya berlebih gitu. Tapi harus dibakar atau digantikan dengan olahraga. Dengan olahraga sendiri dia akan membakar apa yang kita makan. Ya, jadi artinya kalau si pasien itu, dok, tadi saya habis buka bersama nih, habis makan besar nih gitu kan. Ya sudah, nanti setelah ini harus lebih sering diteraturkan olahraganya gitu.
3: Oke. Ada pemeriksaan rutin tersendiri nggak sih, dok, kalau khusus untuk yaitu mencegah dari awal untuk penyakit stroke tuh ada pemeriksaan rutinnya nggak sih, dok?
4: Kalau pemeriksaan rutin balik lagi ke tergantung faktor risikonya.
3: Okay.
4: Kalau si pasien yang mengalami hipertensi ya tentu saja pemeriksaan rutinnya adalah cek tensi ya. Baik. minimal seminggu sekali atau sebulan sekali itu harus kita periksa ya. Kalau gula darah tentu saja juga kita harus periksa ya secara baik. Berkala. Nah, namun untuk pemeriksaan orang yang sudah mengalami gejala-gejala tadi ya, seperti kena sakit kepala hebat, pusing berputar tiba-tiba, atau kelemahan anggota gerak tiba-tiba, itu memang harus ada pemeriksaan khusus ya, minimal pemeriksaan radiologi berupa CT scan kepala. Seperti okay. itu.
3: Oke. Okay. Dok, stroke tuh bisa sembuh total gak sih?
4: Jadi alhamdulillah ya, dengan bertambah atau berkembangnya baik. Teknologi yang sekarang, yang momoknya dari dulu itu stroke itu udah pasti lumpuh. Stroke okay. itu udah pasti gak bisa jalan. Yes. Udah gak bisa ngomong. Yeah. Alhamdulillah dengan berkembangnya teknologi kita sekarang, kita bisa mengurangi keluhan-keluhan tadi. Okay. Gitu. Jadi artinya kalau bisa dibilang sembuh, mungkin ada gejala sisa. Tapi dengan berkembangnya tadi ya, berkembang ilmu dan teknologinya tadi, kita akan mengurangi. Artinya gini, orang-orang yang harusnya tadinya kena stroke jadi lumpuh ya, kita usahakan dengan pengobatan dengan teknologi yang kita akan berikan ya, mudah-mudahan nggak sampai lumpuh. Okay. Gitu, minimal dia sudah bisa jalan. Gitu ya, jadi artinya kita tidak pernah menjanjikan pasien itu setelah kita kasih obat langsung bisa seperti orang normal lagi tadi.
3: Okay.
4: Tapi setidaknya kita akan mengurangi gejala atau kelumpuhan tadi, gejala-gejala sisanya gitu akan kita kurangi. Jadi si pasien itu momoknya yang awalnya dia bakal lumpuh, ya alhamdulillah dengan pengobatan yang kita akan berikan, kita akan mencoba semaksimal mungkin untuk dapat si pasien itu bisa melakukan aktivitas seperti biasanya.
3: Oke. Dok, ini mungkin pertanyaannya sangat-sangat awam, tapi saya penasaran gitu, secara prosesnya dok, begitu ya, sampai akhirnya seseorang mengalami yang namanya tadi kelumpuhan, kayak kebas atau enggak, kalau Bell's palsy itu masuk juga di dalam ini enggak sih dok, stroke?
4: Bell's palsy sendiri itu penyebabnya bukan di pembuluh darah, di saraf wajah kita ya. Jadi kalau dibilang itu bukan stroke.
3: Oh, gitu. Bukan stroke ya. Oke. Yang ingin saya tanyakan adalah bagaimana proses khususnya di dalam tubuh kita sampai seseorang itu mengalami yang namanya stroke tadi tuh dok. Secara teknisnya mungkin alurnya kurang lebih kayak gimana sih dok? Darahnya tuh seperti apa? Bagaimana? Dan akhirnya kan kalau stroke tuh bisa di mana aja dok ya? Mulai dari tangan atau juga kaki. Nah kurang lebih tuh dia bekerjanya seperti apa sampai seseorang bisa terkena stroke dok?
4: Ya baik. Sel-sel otak itu ibarat seperti manusia ya, manusia yang harus diberikan nutrisi dan oksigen. Jadi si manusia itu butuh nafas dan butuh makan tentunya untuk hidup ya. Nah pembuluh darah itu ibarat jalanan yang akan membawa oksigen dan nutrisi ke otak. Yang kita ketahui adalah otak itu banyak bisa mengatur fungsi. Ada yang mengatur fungsi gerakan, ada yang mengatur fungsi berbicara, ada yang mengatur fungsi memori, ada yang mengatur fungsi kesadaran ya. Jadi otak itu sedemikian rupa dia punya bagian-bagian yang mengatur organ-organ tadi. Nah, pembuluh darah tadi yang saya bilang adalah dia membawa ya jalanan yang membawa nutrisi dan oksigen tadi. Saat terjadinya stroke, nah stroke itu terjadi pada orang-orang yang memiliki faktor risiko, contohnya tadi hipertensi, gula darah, kolesterol, ya asam urat, dan itu akan merusak pembuluh darahnya. Jadi pembuluh darahnya itu ada yang kesumbat atau pecah pembuluh darahnya. Contohnya gini, saat kita memberikan nutrisi ya ke otak nih, ya dari jantung ke otak, baru mau jalan, lalu jalanannya rusak. Sehingga apa yang terjadi? Sehingga nutrisi sama oksigen itu nggak akan sampai ke otak. Nah, otaknya akan terganggu. Otak yang terganggu bagian apa? Bagian yang mengatur fungsi gerakan kah? Fungsi kesadaran kah? Fungsi nafas kah? Dan macam-macam. Jadi artinya, kalau ada gangguan di pembuluh darah, maka akan mengganggu suplai dan nutrisi ke otak. Gitu. Jadi sebetulnya stroke sendiri, masalahnya adalah di pembuluh darah. Ya, nah di pembuluh darah itu, yang nantinya akan menyalurkan si nutrisi tadi. Dan pembuluh darah itu akan terganggu bila mana ada faktor risikonya seperti itu.
3: Dok, kalau dulu kan trennya orang-orang yang sorry to say, tapi dulu saya sering mendengar kalau orang-orang sakit kanker, jantung, stroke itu di usia-usia yang sudah tua begitu. Sekarang trennya masih seperti itu ataukah anak muda juga bisa juga dok kena stroke?
4: Iya. Trennya betul ya, trennya sekarang makin kesini itu makin apa ya, makin dibilang tuh makin maju ya usianya ya. Yang tadinya mungkin stroke itu ibaratnya penyakit orang tua,
3: betul.
4: Ya di atas 60 yes. Di atas ini ya, tapi makin junk food, makan makanan yang kurang sehat ya, gula yang berlebihan, karbohidrat ya, garam-garaman ya. Makin sering dikonsumsi oleh terutama anak-anak muda, ya. Jadi artinya stroke itu sekarang sudah hampir tidak melihat umur, ya. Jadi artinya makin maju nih, yang tadinya 50 tahun jadi 40 tahun, 30 tahun. Pasien saya paling muda tuh di usia 15 tahun sudah mengalami serangan stroke.
3: 15 tahun dok?
4: Yes, betul sekali.
3: Oke, itu karena itu tadi dok, pola hidup yang salah ya?
4: Ya, pola hidup yang salah dan dan ini anak ini memang sudah memiliki keturunan hipertensi dan gula darah. Makanya ada penyakit-penyakit tertentu yang memang diturunkan ya. Jadi artinya kalau sudah dia mengalami gejala itu ya, dengan tidak melakukan pengobatan rutin atau makan makanannya dengan baik ya, akan terjadi mulai terjadi stroke itu tadi, serangan stroke tadi.
3: Dok, ini kan bicara juga mental health begitu ya. Stroke tuh ada hubungannya nggak sih dengan bicara masalah stres, nggak mampu mengatasi emosi dengan baik dan benar gitu? Bisa nggak dok itu orang-orang yang stres akhirnya kena stroke?
4: Ya, memang betul sekali. Kadang-kadang kita juga sering menemukan pasien-pasien kita ya yang saat kerja di kantoran, sedang di aktivitas yang pokoknya biasanya si stroke itu memang sering terjadi pada orang-orang yang sedang melakukan aktivitas ya, okay. Walaupun kadang juga terjadi pada orang yang sedang istirahat ya. Namun aktivitas stresor itu sendiri memang tidak secara langsung menyebabkan stroke.
3: Baik.
4: Ya, tapi dia akan merubah metabolisme dalam tubuh kita ya, misalnya jadi dengan stres yang berat seperti tadi olahraganya jadi kurang bagus, aktivitasnya juga kurang okay, ya, sehingga akan terjadinya faktor risiko akan mulai berkembang di situ.
3: Baik.
4: Nah, saat dia melakukan aktivitas yang berlebih tadi lah timbul lah artinya pencetus tadi sehingga terjadinya stroke gitu.
3: Oke, ya. Jadi juga memanage stres, emosi, marah juga harus dengan baik dan benar ya. Oke, dok, seperti yang tadi saya sampaikan di awal bahwa kita akan membahas dua hal, sakit kepala hebat atau stroke dan juga mengenali DSA ya dok ya. Oke, ini mungkin salah satu pengobatan yang dilakukan oleh RSUD Bakti Pajajaran Kabupaten Bogor khusus untuk stroke ya dok ya.
4: Iya betul.
3: Oke. Kurang lebih seperti apa agar masyarakat juga bisa lebih paham nih dok?
4: Ya, jadi betul sekali. Tadi saya bilang ya, stroke sendiri adalah penyakit kerusakan di pembuluh darah.
3: Baik.
4: Yang ya pembuluh darah otak ya terutama ya. Dengan DSA ini sendiri ya, digital substrate angiography ini adalah proses untuk melihat ya secara mendetail pembuluh darah tadi.
3: Okay.
4: Yang tadi kita bilangnya tuh jalanannya tuh atau pembuluh darahnya itu rusak. Nah, dengan DSA itu kita bisa melihat lebih detail lagi. Misalnya si pasien ini mengalami sumbatan ya, sumbatan. Nanti kita akan hitung sumbatannya itu akan berapa persen dari situ. Dengan pemeriksaan DSA ini kita akan lebih merencanakan pengobatan secara lebih intensif lagi. Makanya sekarang obat untuk stroke ini tidak hanya dengan obat-obatan saja.
3: Baik.
4: Ya, makanya tadi saya bilang bisa kita kurangin apa gejalanya tadi, gejala kelumpuhan tadi dengan cara pemeriksaan DSA ini kita hitung nanti misalnya sumbatannya hampir lebih dari 90% ya, dengan onset yang tertentu kita akan ambil sumbatan itu.
3: Okay.
4: Gitu. Ya, jadi kita ambil dengan pemeriksaan DSA, dari pemeriksaan DSA kita nilai oh ini sumbatannya sekian persen. Dari situ kita akan merencanakan kan selanjutnya terapi untuk pasien ini apa nih gitu, karena dia karena DSA sendiri ini kita berikan pemeriksaan minimal invasif untuk mendiagnosis atau mendiagnosis pembuluh darah di terutama di otak ya seperti itu.
3: Menyeramkan nggak sih dok pemeriksaan DSA?
4: Ya, kalau DSA sendiri sebetulnya memang dia minimal invasif ya, jadi artinya tidak perlu pembedahan. Jadi cukup dengan lukanya luka suntikan. Ya, tidak luka suntikan kecil sekali. Nanti kita dari situ luka suntikan itu akan kita masukkan alat semacam kateter ya.
3: Baik.
4: Semacam selang kecil ya, menyelusuri dari pembuluh darah dari paha ya, dari paha sampai ke otak nanti jalan ke atas ya. Dan itu pasien itu tidak merasa sakit karena memang minimal invasif, dan saat kita lakukan DSA biasanya pasiennya masih sadar gitu. Jadi si pasien itu masih nyaman, masih tidak ada pembedahan ya, jadi lukanya juga cukup sebesar suntikan tadi gitu. Jadi tidak terlalu menyeramkan ya.
3: Karena kan biasa ya, kita tuh dengar kata stroke aja udah takut. Waduh, ternyata ada hal yang baru lagi dilakukan. Biasanya masyarakat jadi punya ketakutan tersendiri. Namun sudah dipastikan pendengar oleh Dr. Haris, pokoknya tidak semenyeramkan itu ya. Apalagi ketemu langsung sama Dr. Haris. Dok, tapi ini bicara lagi sedikit, kalau trennya di Kabupaten Bogor begitu ya, karena dokter juga prakteknya di sana, paling sekarang cukup banyak nggak sih di Ramadan tahun ini pasiennya nih dok, khususnya untuk stroke?
4: Wah, justru makin menuju ke Idul Fitri ini
3: ya?
4: Kok trennya justru makin banyak ya.
3: Kira-kira kenapa
4: ya, makin
3: nih,
4: banyak
3: dok?
4: Ya, saya juga agak ini nih masih dalam melihat apa ya, evaluasi kenapa ya pasien-pasien ini. Mungkin juga salah satunya makan sama pas sahur dan buka puasa ya. Jadi pas sahur buka puasa itu memang ya si pasien itu memang sedang konsumsi obat lah, misalnya obat hipertensi, obat gula ya. Cuman mungkin dia lupa saat dia sahur atau buka itu ah tadi kan sepanjang hari ini kita saya nggak makan ini ya, nggak makan manis-manis ya, nggak tiba-tiba dia makan manis. Nah gitu, kadang-kadang kita tidak bisa memprediksi ya kapan stroke itu terjadi. Okay. Makanya mungkin tiba-tiba saat si pasien itu konsumsi makan yang manis-manis atau banyak yang mengandung karbohidrat atau garam tadi ya, tiba-tiba malamnya tiba-tiba kena serangan. Okay. Seperti itu.
3: Okay. Dok, berarti untuk semua pasien boleh di apa ya, boleh minta atau memang disarankan untuk melakukan DSA tadi, Dok?
4: Ya, memang DSA sendiri tadi kan sifatnya diagnostik ya.
3: Baik.
4: Memang nanti dari dokter ya yang menyarankan untuk tindakan-tindakan DSA itu. Jadi memang DSA itu kita peruntukkan tidak hanya stroke sebetulnya. Jadi kita bisa berikan pada pasien-pasien yang prinsipnya adalah oh dia nyeri kepala nih misalnya atau pusing berputar.
3: Okay.
4: Kita pastikan dulu dengan melakukan pemeriksaan minimal CT scan kepala ya. Kalau kita melihat adanya gangguan-gangguan di struktural di otak ya, mungkin langkah selanjutnya mulai kita pemeriksaan DSA.
3: Okay.
4: Gitu. Jadi DSA itu adalah pemeriksaan setelah menjalani pemeriksaan-pemeriksaan lainnya gitu. Jadi nanti dokter yang akan memutuskan oh ini perlu dilakukan DSA, ini tidak gitu. Tapi prinsipnya adalah DSA ini bisa diindikasikan pada pasien-pasien yang bisa mengalami sebuah kena serangan stroke ya, vertigo yang disebabkan karena otak ya, sakit kepala hebat, atau mungkin bisa juga ada kelainan pembuluh darah. Nanti bisa kita nilai dari situ, aneurisma dan macam-macam seperti itu.
3: Okay. Jadi bisa dipastikan dengan DSA jadi lebih detail ya, Dok ya?
4: Lebih detail, betul.
3: Okay. Dan akurat juga tentunya, Dok ya?
4: Tentunya akurat sekali.
3: Okay, siap kalau begitu. Dokter, saran dokter untuk pendengar kita di pagi hari ini untuk tetap bisa menjaga kesehatan tubuh begitu ya, salah satunya mungkin ya harapannya memang untuk masyarakat yang belum kena dan jangan kena maksud saya. Kemudian juga untuk mereka yang mungkin sedang berjuang begitu ya, sehat juga dari stroke, ini berarti ada dua apa saran dari dokter ya. Kira-kira ya, seperti apa, Dok?
4: Ya, baik. Jadi untuk pemirsa ya yang memang sudah, artinya jangan berkecil hati ya.
3: Baik.
4: Kalau untuk pasien-pasien yang sudah mengalami serangan stroke ini, kita memang program kita adalah mengurangi serangan atau serangan stroke sendiri sebetulnya. Tujuan kita adalah mengedukasi masyarakat agar bisa berpola hidup sehat sehingga terhindar dari penyakit-penyakit terutama stroke atau penyakit-penyakit pembuluh darah seperti jantung dan stroke lainnya. Namun pendengar yang sudah mengalami sebuah serangan stroke ya, itu tetap minimal kita sarankan untuk berobat rutin ya, minimal sebulan sekali ya. Nanti sebulan sekali kita akan evaluasi. Dan jangan sampai untuk pasien-pasien yang sudah mengalami stroke ini, kita harapkan jangan sampai kena serangan stroke kedua dan ketiga.
3: Okay.
4: Gitu. Itulah makanya kenapa kita menyarankan untuk tetap kontrol rutin ya. Dengan pola hidup yang sehat sudah diatur, dengan konsumsi makan-makanan yang bagus ya, konsumsi obat ya, nanti kita akan mengevaluasi nih apakah kemungkinan ke depan yang bisa terjadi stroke berulang. Nah, itu yang tugasnya kita. Jadi untuk melihat pemeriksaan-pemeriksaan tadi itu bisa kita lihat dari situ. Terus untuk tips yang untuk orang-orang yang belum kena serangan stroke ya, atau jangan sampai kena serangan stroke ya. Tentu balik lagi, kita adalah apa yang kita makan.
3: Okay.
4: Jadi artinya pola hidup sehat ya, makan makanan yang bagus ya, olahraga yang teratur ya. Jadi itu sih sebetulnya yang masih belum berubah ya sampai sekarang. Artinya kita itu tidak akan mengalami sebuah penyakit ya kalau pola hidup kita juga baik seperti itu.
3: Okay. Yeah. Dok, saya teringat sedikit saja, dokter. Yeah. Untuk pasien atau pendengar kita yang mungkin sudah mengalami stroke begitu ya, boleh nggak sih berobat yang herbal kayak gitu, Dok? Disarankan atau tidak, kan kadang-kadang gitu ya, Dok ya, kita kayak jadi punya ilmu sendiri gitu ya, mungkin coba ini dan yang lainnya, boleh gak sih, Dok?
4: Kalau bicara herbal, sebetulnya kita di kedokteran juga ada kedokteran herbal ya.
3: Baik.
4: Ya, jadi kedokteran herbal sendiri. Jadi kalau dibilang boleh, sebetulnya tergantung dia berobat kemana.
3: Okay.
4: Ya, karena kalau dibilang herbal, kalau memang yang berobat itu ke tim medis ya, yang masih bisa dipertanggungjawabkan, masih punya literatur yang baik, itu sih nggak ada masalah. Tapi kalau misalnya ke herbal-herbal yang kita tidak tahu ya, di non medis, itu kita lebih baik sih tidak menyarankan ya sebetulnya seperti itu.
3: Okay, siap. Baik. Dan dokter sendiri praktek setiap hari apa, dokter? Dari jam berapa sampai jam berapa, dokter?
4: Ya, saya berpraktek di rumah RSUD Bakti Pajajaran ya, Kabupaten Cibinong, di hari Senin sampai Sabtu ya, sebetulnya ya. Cuman memang di beberapa waktu tuh seperti hari Senin, hari Rabu, hari Kamis, dan hari Jumat. Baik. Itu di pagi hari ya, okay. Jam 8 sampai jam 12. Uh-huh. Untuk ada lagi klinik khusus eksekutif ya, baik, asuransi dan umum, itu saya dipraktik di hari Senin dan hari Rabu di jam 10 sampai jam 12.
3: Oke, okay. Iya, siap kalau begitu. Dokter Haris, terima kasih banyak sudah berbincang bersama kami di Dialog Bogor pagi ini tentunya. Dan semoga informasi yang tadi sudah disampaikan ini menambah informasi dan juga wawasan buat pendengar semua tentunya ya. Baik kalau begitu, terima kasih pendengar sudah bersama kami di Dialog Bogor pagi ini. Armel berkata pamit undur dan selamat pagi.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Pagi ini di masih di pukul 8 lebih 56 menit waktu Indonesia Barat, pendengar ya. Saatnya setelah ini kita akan memasuki segmen terakhir untuk Bogor pagi ini. Siapkan aduan, keluhan, dan juga pertanyaan Anda seputar fasilitas publik dan layanan publik ataupun juga masalah sosial yang terjadi di sekitar Anda. Kami akan hadirkan Halo RRI ke ruang dengar Anda, pendengar. Dan siapkan untuk segala aduan, pertanyaan maupun keluhannya bisa disampaikan melalui WhatsApp 081-5x4200 dan juga di live chat aplikasi RRI Digital. Untuk Anda yang ingin menelpon langsung juga bisa dipersilakan di 0251-831-2450, pendengar. Setelah deretan lagu berikut, kita akan segera mulai Halo RRI.

0: 100, 200, 300. Aduh, dihitung berkali-kali juga gak nambah deh.
1: Itu lagi ngitung uang, apalagi latihan matematika.
0: Siapa tahu kalau dihitung terus bisa jadi 1 juta.
1: Wah, kalau begitu saya ikut ngitung. Biar sekampung langsung kaya.
0: Ya, beginilah Mbak. Bulan belum habis, kebutuhan sudah antri.
1: Kemarin bantuan pangan sudah diterima kan Bu?
0: Alhamdulillah sudah. Pas banget. Beras 10 kilo sama minyak goreng. Rasanya lega.
1: Nah, itu yang penting. Rumah itu paling enak kalau dapurnya tetap ngebul.
0: Iya Mbak, kalau di dapur tenang, hati ibu juga ikut tenang.
2: Kadang rasa tenang datang dari hal yang sederhana.
3: Bagi 33,2 juta keluarga penerima manfaat di seluruh Indonesia, program bantuan pangan membantu menjaga kebutuhan pokok, mengurangi beban pengeluaran, dan menghadirkan harapan. Menjaga pangan, menenangkan kehidupan.
4: Anda tengah mendengarkan Bogor

0: Datang di Halo RRI pendengar. Ini sebagai ruang Anda untuk memberikan atau juga menyampaikan aduan, pertanyaan dan juga keluhan seputar fasilitas publik dan juga layanan publik ataupun juga masalah sosial yang terjadi di sekitar Anda. Kami ajak Anda untuk mengirimkan atensinya bisa langsung disampaikan di 081-5x4200 ataupun juga via telepon interaktif yang kami buka pada kesempatan pagi hari ini di 0251-831-2450 pendengar. Anda juga bisa menyampaikannya di fitur live chat aplikasi RRI Digital pendengar ya, untuk Anda yang sedang mendengarkan kami via aplikasi RRI Digital. Halo RRI sendiri mendengar bersiar setiap hari Senin, Rabu dan Jumat pukul 9 waktu Indonesia Barat, dan tentunya segala aduan ataupun juga aspirasi Anda kami tampung untuk selanjutnya kami sambungkan, kami hubungkan ke pihak terkait supaya mendapatkan jawaban dan juga solusi atas permasalahan Anda pendengar. Seperti yang sedang kami tampung, yang sudah sempat masuk adalah salah satu keluhan warga yang disebutkan akibat aktivitas galian di sepanjang bahu jalan di lokasi ruas jalan Cadas Ngampar Sukaraja Kabupaten Bogor pendengar, yang disebut-sebut mengganggu kenyamanan dan berpotensi menimbulkan kecelakaan gitu. Karena disampaikan bahwa dikarenakan ada tanah sisa galian kabel yang berceceran di jalan hingga membuat jalanan licin, apalagi jika terjadi hujan yang menyebabkan ceceran tanah ini berceceran begitu ya di sepanjang jalan dan mengancam keselamatan pengguna jalan begitu. Dan salah seorang warga seperti yang dilaporkan ini sudah mengeluhkan tidak adanya pemberitahuan dari pelaksana kerja kepada aparatur desa setempat pendengar, hingga tidak ada upaya antisipasi dan juga pemberitahuan kepada warga. Tidak hanya itu, aktivitas galian juga mengakibatkan warung kelontong di sepanjang proyek juga sepi pembeli. Kita dengarkan terlebih dahulu curhatan salah satu warga ya terkait galian proyek yang ada di kawasan Cadas Ngampar Sukaraja Kabupaten Bogor.
1: Ini nggak ada penyampaian ke kita, cuman yang disayangkan itu nggak ada koordinasi, nggak ada penyampaian itu tadi. Harusnya kan dari yang terkait yang diberikan kuasa untuk masyarakat itu harusnya menyampaikan, entah itu RT-nya atau BPD atau LPN terkait itu harusnya menyampaikan ke masyarakat.
0: Dan pendengar, itulah tadi laporan dari seorang warga yang mengeluhkan tidak adanya pemberitahuan terkait pelaksanaan proyek ini ya. Jadi hingga saat ini laporan itu sudah ditembuskan kepada Kasih Trantip Kecamatan Sukaraja. Dan disampaikan bahwa para pekerja di sana juga tidak bisa memberikan keterangan rinci terkait kegiatan yang mereka lakukan dan mengaku hanya menjalankan tugas pemasangan kabel listrik tanpa ada rencana dan durasi pengerjaan begitu. Terlebih juga tidak dijelaskan kompensasi apa yang akan diberikan kepada warga yang merasa dirugikan akibat kegiatan tersebut. Selain itu juga kami mendapatkan informasi ada ataupun juga laporan ya terkait lampu penerangan jalan umum yang mati atau padam total di malam hari. Ini menyebabkan kondisi jalan menjadi gelap dan membahayakan pengguna jalan. Ini terjadi di jalan RE Marta Dinata nomor 30 depan BSIP atau Balai Besar Veteriner pendengar. Ini dilaporkan lampunya juga kondisinya dalam keadaan mati begitu ya. Dan memang kondisi lampu PJU ini juga dikeluhkan. Ada beberapa laporan juga bahwa di wilayah Tanah Baru Kecamatan Bogor Utara juga dilaporkan ada PJU, tetapi kali ini PJU-nya berdengung sehingga membuat suasana di sekitar lokasi juga jadi tidak nyaman begitu ya. Lokasinya ini tepatnya ada di Jalan Kampung Sindangsari RT 003 RW 002 Tanah Baru Bogor Utara pendengar.

Kondisi lainnya juga dilaporkan terverifikasi adalah kondisi kabel telepon dan juga kabel listrik yang semrawut pendengar. Kali ini disampaikan, dilaporkan di sekitar gerbang kompleks PGRI Kedung Halang yang disebutkan bahwa kabelnya ini tidak rapi ya, semrawut, kemudian menjuntai hanya sekitar 3 meter dari tanah yang membahayakan pengguna jalan. Jadi ini lokasinya ada di Jalan Raya Pemda Pangkalan 2, RT 3 RW 12, Kelurahan Kedung Halang, Kecamatan Bogor Utara, Kota Bogor. Masih ditunggu atensi dari Anda pendengar yang ingin menyampaikan terkait apa yang sedang Anda temukan begitu ya di jalan, apa mungkin di sekitar rumah Anda, bisa juga disampaikan ke kami ketika Anda juga tidak bisa menemukan atau mungkin bingung mau melaporkan kemana, bisa dilaporkan ke kami, nanti kami bantu untuk disampaikan ke pihak terkait. Kita jeda dulu untuk mendengarkan sejumlah lagu dulu dari Padi Mahadewi, kemudian nanti didengarkan dengan lagu yang lain. Tetaplah bersama kami di Halo RRI.

0: 100, 200, 300. Aduh, dihitung berkali-kali juga gak nambah deh.
1: Itu lagi ngitung uang, apalagi latihan matematika.
0: Siapa tahu kalau dihitung terus bisa jadi 1 juta.
1: Wah, kalau begitu saya ikut ngitung. Biar sekampung langsung kaya.
0: Ya, beginilah Mbak. Bulan belum habis, kebutuhan sudah antri.
1: Kemarin bantuan pangan sudah diterima kan Bu?
0: Alhamdulillah sudah. Pas banget, beras 10 kilo sama minyak goreng. Rasanya lega.
1: Nah, itu yang penting. Rumah itu paling enak kalau dapurnya tetap ngebul.
0: Iya Mbak, kalau di dapur tenang, hati ibu juga ikut tenang.
2: Kadang rasa tenang datang dari hal yang sederhana.
3: Bagi 33,2 juta keluarga penerima manfaat di seluruh Indonesia, program bantuan pangan membantu menjaga kebutuhan pokok, mengurangi beban pengeluaran, dan menghadirkan harapan. Menjaga pangan, menenangkan kehidupan.

PJU atau penerangan jalan umum yang dikeluhkan, banyak dikeluhkan oleh warga. Satu lagi kejadian yang mungkin juga akrab, bisa dibilang bukan akrab ya, sering terjadi dan memakan korban begitu pendengar. Kali ini lagi-lagi ada kendaraan yang terperosok ke jurang di Jalan Raya Cilebut, Kota Bogor, pendengar. Di mana pada tanggal 26 Agustus atau hari Rabu kemarin, ada sebuah satu unit mobil mengalami kecelakaan tunggal di Jalan Raya Cilebut, Kelurahan Sukaresmi, Kecamatan Tanah Sareal, Kota Bogor. Ini juga jalan yang sering saya lewati begitu ya, kalau misalnya naik kendaraan untuk menuju ke kantor, pendengar. Jadi kecelakaan ini disebut-sebut terjadi sekitar pukul 2 siang yang mengakibatkan kendaraan masuk ke dalam jurang sedalam 7 hingga 9 meter, pendengar. Dan disampaikan bahwa kendaraan ini merupakan taksi online yang saat itu sedang mengantar penumpang. Jadi saat melintas di lokasi kejadian, kondisi yang sempit membuat kendaraan menabrak pembatas besi yang sudah dalam kondisi tua. Dan tiba-tiba karena disebutkan sopirnya mengantuk, pengemudinya mengantuk, ban depan terpleset ke bahu jalan sehingga mobil akhirnya terperosok ke dalam jurang, pendengar. Dan dijelaskan bahwa pengemudi maupun penumpang tidak mengalami luka serius dan keduanya bahkan sudah dapat dimintai keterangan oleh petugas. Dan menindaklanjuti hal ini, pendengar, kerawanan di Jalan Raya Cilebut mendapat perhatian dari Pemkot Bogor yang katanya berjanji akan melakukan penataan di lokasi tersebut. Karena kita ingat sebelumnya juga, itu mungkin kayak waktu itu juga kebetulan waktu saya melintas setelah siaran malam, pendengar. Di hari waktu itu beberapa pekan yang lalu sempat terjadi juga ada satu unit sepeda motor yang juga terperosok ke dalam jurang karena memang kondisi gelap dan jalannya sempit begitu. Dan saat itu juga karena saya memang berada di dalam kendaraan jadi tidak sempat turun gitu ya. Tetapi ada orang berkerumun di pinggir jalan, tepatnya di sisi jurang gitu ya. Ternyata memang setelah besoknya mendapatkan kabar kalau ternyata ada satu unit motor yang jatuh di wilayah kawasan Jalan Raya Cilebut itu, pendengar. Dan disampaikan oleh Kepala Dinas PUPR Kota Bogor, Junior Tias Tiningsih, seperti yang saya kutip dari Radar Bogor, bahwa Pemkot Bogor akan berencana untuk melakukan peninjauan titik-titik rawan yang ada di Jalan Raya Cilebut, pendengar. Jadi kedepannya Pemkot Bogor akan memasang pembatas jalan berupa guardrail di sisi kiri Jalan Raya Cilebut, dan ini diharapkan dapat menekan angka kecelakaan untuk nantinya juga mencegah kendaraan jatuh ke jurang ya. Karena kalau misalnya Anda yang sering melewati di wilayah Jalan Raya Cilebut ya, terutama di wilayah itu tuh memang pembatas, bisa dibilang pembatas jalannya minim gitu. Jadi ketika jalan raya yang beton itu langsung apa namanya kiri, sisi kirinya kalau misalnya dari arah Bogor ya, dari arah kota, sisi kirinya udah langsung jurang. Jadi jarang minim untuk pembatas jalannya sehingga memang dikhawatirkan untuk bisa pengendara motor atau pengendara mobil terperosok ke dalam jurang. Dan ini salah satu langkah yang positif ya yang disampaikan oleh Pemkot Bogor. Semoga ini segera terrealisasi, semoga lancar juga dan bisa semuanya aman begitu ya jadinya untuk melewati jalan raya ini.

Selamat pagi, kami hadirkan kilas berita. Menteri Luar Negeri Sugiono menghadiri pertemuan ke-13 Komisi Menteri Bersama atau Joint Ministerial Commission Indonesia-Selandia Baru di Auckland pada hari ini. Pertemuan bersama Menlu Selandia Baru Winston Peters membahas penguatan kerjasama bilateral terutama di bidang pertanian, ketahanan pangan, keamanan, pendidikan, energi terbarukan, perdagangan, dan pertahanan. Menlu Sugiono mengatakan, Indonesia memandang Selandia Baru sebagai mitra penting dan strategis, sementara Winston Peters menyebut Indonesia sebagai salah satu prioritas utama Selandia Baru di Asia Tenggara. Kedua negara juga berkomitmen menjaga perdamaian dan stabilitas kawasan, serta memperkuat ketahanan bersama. Hubungan bilateral Indonesia-Selandia Baru akan memasuki 70 tahun pada 2028 yang diharapkan menjadi momentum mempererat kemitraan kedua negara. Demikian kilas berita untuk saat ini. Informasi lainnya dapat Anda akses melalui laman resmi kami www.rri.co.id. Saya Alif Dahita, terima kasih dan selamat pagi.

Pendengar yang menampung segala pertanyaan, keluhan dan juga aduan Anda yang ingin bertanya dan juga mengirimkan atensinya bisa dikirimkan di 0815x4200 ataupun juga di live chat aplikasi RRI Digital pendengar ya. Kabar yang satu ini mungkin untuk Anda yang memang aktivitas atau juga berkegiatan mobilitasnya lebih banyak menggunakan KRL pendengar. Karena ini disampaikan oleh KAI Komuter bahwasanya KRL komuter lain rute Rangkas Bitung Tanah Abang atau biasa disebut dengan Green Line ini sudah berjalan normal pendengar. Perjalanan normal ini sudah berlangsung sejak pukul 6.43 setelah sebelumnya memang disampaikan perjalanan KRL ini tidak sampai ke stasiun Tanah Abang karena masih ada masa yang berkerumun di sana. Penumpang ke arah Rangkas Bitung juga diarahkan naik KRL dari stasiun Palmerah pendengar. Dan sekarang memang sudah dibuka, sudah beroperasi normal dan semua perjalanan KRL dari dan tujuan Tanah Abang sudah bisa diberangkatkan.

Yang viral di Bogor, pendengar, ada angsa di Bundaran Yasmin yang disebut-sebut kepanasan dan tidak ada tempat berlindung. Jadi ada sebuah foto yang diunggah oleh seorang warganet begitu ya di Threads, yang memperlihatkan sekelompok angsa ini berteduh di sebuah pohon. Bisa dibilang ini tanaman hias ya, pohon tanaman hias gitu yang ada di Bundaran Yasmin, Kecamatan Bogor Barat, pendengar. Jadi setelah fotonya ini viral, sejumlah warga meminta agar angsa ini dibuatkan kandang untuk tempat berteduh. Disampaikan bahwa memang angsa-angsa ini bukanlah angsa liar, jadi ini merupakan hewan peliharaan warga yang biasa berada di danau dekat Bundaran Yasmin, pendengar. Dan menindaklanjuti laporan ini, warga berencana membuatkan kandang untuk angsa-angsa tersebut, jadi diharapkan bisa menjadi tempat berteduh sekaligus juga mengurangi angsa yang berkeliaran di sekitaran Bundaran Yasmin. Untuk Anda yang mungkin berada di sekitar Bundaran Yasmin atau mungkin melewati Bundaran Yasmin, juga bisa melaporkan ke kami bagaimana situasinya di sana sekarang, begitu ya. Apakah memang benar ada kondisi di mana angsa-angsa ini berkeliaran di sana? Memang di sana ada angsa yang disebut-sebut milik warga, atau memang ada, tadi saya sempat membaca angsa ini memang bukan angsa liar, begitu ya. Dan mungkin bisa disampaikan ke kami juga, apakah memang sudah ada kandangnya yang sudah disumbangkan oleh warga, begitu. Ataupun juga Anda yang sedang dalam perjalanan menaiki KRL, yang sedang mendengarkan siaran kami juga, yang berencana juga untuk naik kendaraan umum, bagaimana kondisinya sekarang pasca penyaluran aspirasi masyarakat yang diselenggarakan kemarin ya di Jakarta, seperti apa kondisinya, juga bisa disampaikan ke kami, pendengar.

0: 5 menit menuju pukul 10 waktu Indonesia Barat. Kita telah tiba di penghujung kebersamaan untuk Halo RRI dan juga Bogor pagi ini. Pendengar, terima kasih atas kebersamaan dan juga atensinya yang sudah dikirimkan melalui WhatsApp 0815x4200 ataupun juga yang sudah bergabung melalui telepon yang tadi sempat bergabung ya di Mutiara Pagi Berjaringan pada pukul 5 tadi dengan bergabung di nomor 02518312450. Pendengar, terima kasih juga sudah membersamai siaran Alif ya sejak pukul 5 sampai menjelang siang hari pada pukul 10 waktu Indonesia Barat. Karena tenang juga untuk Halo RRI, Anda masih bisa mengirimkan aduan, pertanyaan dan juga keluhan seputar fasilitas publik dan juga layanan publik ataupun juga masalah sosial, tidak hanya di hari Senin, Rabu, Jumat. Pendengar, layanan akan terbuka 24 jam, namun Halo RRI memang siar di setiap hari Senin, Rabu, Jumat pukul 9 waktu Indonesia Barat. Jadi pertanyaan yang Anda kirimkan setiap harinya ataupun juga aduan yang Anda kirimkan setiap harinya akan kami tampung terlebih dahulu, kemudian kami sampaikan ke pihak terkait dan akan dilaporkan di Halo RRI. Pendengar, dan akhir kata Alif pamit dari ruang dengar Anda. Setelah ini akan ada Bogor siang ini, pendengar, jadi pastikan Anda tetap bersama kami di Pro 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi. Alif undur diri dari ruang dengar Anda. Terima kasih dan mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baru saja Anda ikuti Halo RRI. Terima kasih atas perhatian dan partisipasi Anda. Sampai jumpa di edisi berikutnya.

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya, Setio Hadjar Dewanto. Saudara dan saudari semua yang saya hormati, saya mengajak Anda merenungkan sila keempat di dalam Pancasila yang berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Prinsip kerakyatan adalah prinsip yang fundamental di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Apa artinya? Kekuasaan ada di tangan rakyat, itu yang pertama. Pembangunan harus ditujukan untuk kepentingan rakyat, untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, untuk mencerdaskan rakyat. Pembangunan tidak boleh kemudian mencederai kepentingan rakyat, tidak boleh membuat rakyat malah kehilangan kesejahteraannya. Pemerintah ada untuk melayani rakyat. Pemerintah sejatinya adalah abdi negara yang secara esensial juga berarti adalah abdi rakyat. Sekali lagi, di dalam prinsip kenegaraan kita, sesuai dengan nilai-nilai Pancasila ini, rakyat menjadi entitas yang harus diutamakan. Siapapun yang menjadi pemimpin harus mengerti. Tugasnya adalah mendengar jeritan hati rakyat. Tugasnya adalah mencari solusi atas penderitaan rakyat. Solusi yang membuat rakyat ini terlepas dari penderitaan. Dan tentu saja ini membutuhkan empati. Pemimpin harus punya empati. Pemimpin sungguh-sungguh harus punya kehendak untuk mengayomi dan melindungi rakyat. Dan ini semua yang kemudian harus diwujudkan ketika pemimpin membuat rencana pembangunan, mengeksekusi rencana pembangunan itu, termasuk ketika pemimpin harus membuat dan mempergunakan anggaran. Tidak boleh ada bagian dari APBN yang dipergunakan demi kepentingan pribadi, kepentingan kroni, kepentingan siapapun yang itu bukan kepentingan rakyat secara keseluruhan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, maka prinsip kerakyatan ini memang tidak bisa dipisahkan dari prinsip keadilan. Keadilan sosial itu harus terjadi. Memang tidak mungkin rakyat itu semua sama rata, sama rasa. Tidak mungkin tidak ada yang miskin dan kaya. Tetapi kita sama-sama mengerti bahwa dalam pembangunan itu, ketimpangan tidak boleh terlalu lebar. Gini rasio harus mengecil. Itu menunjukkan keberhasilan pembangunan. Jadi, boleh ada orang kaya, tapi jangan sampai ada orang yang miskin sekali di tengah keberadaan orang-orang kaya. Kita semua harus sejahtera meskipun ukuran pendapatan dari masing-masing orang, masing-masing keluarga bisa berbeda. Inilah yang menjadi tanggung jawab dari siapapun yang menjadi pemimpin di negeri ini. Menciptakan keadilan, menciptakan kesejahteraan, karena itulah tugas dari pemimpin yang menjadi abdi rakyat.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Persatu RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam jumpa pendengar. Jumat akhirnya datang juga ya. Ada yang dari pagi sudah punya mood oke, tinggal dikit lagi. Atau juga yang masih diburu pekerjaan, masih dikejar target, masih beresin urusan yang sepertinya gak ada habisnya. Tapi ini hari Jumat, saudara pendengar ya. Biarkan siang ini jadi jeda kecil sebelum kita menutup pekan dengan senyuman. Saya Nasrul Alwi menemani Anda untuk sesi musik info segmen pembuka Bogor siang ini.

Peringkat Pro 1 RRI Bogor di tengah aktivitas hari ini, ada sejumlah wilayah di Indonesia yang sedang berhadapan dengan masalah yang cukup serius ya. Kebakaran hutan dan lahan pendengar. Dan dampaknya juga bukan hanya soal api ataupun lahan yang terbakar, namun kualitas udara juga ikut terdampak begitu saudara ya. Dan kualitas udara di sekitar yang berdasarkan pemantauan indeks standar pencemar udara atau ISPU ya, pada hari Rabu tanggal 26 Agustus lalu, sejumlah wilayah di tanah air tercatat mengalami kualitas udara tidak sehat ya, sangat tidak sehat hingga berbahaya. Kalau diperhatikan angkanya dalam kategori ISPU ya, nilai 0 sampai 50 itu masuk kategori baik, 51 sampai dengan 100 itu masuk kategori sedang, 101 sampai 200 tidak sehat, 201 sampai 300 sangat tidak sehat, dan di atas 300 itu masuk kategori berbahaya. Dan yang paling tinggi dalam pemantauan itu adalah Palangkaraya dengan nilai ISPU mencapai 694, saudara. Ini sangat tinggi dan sudah jauh di atas kategori berbahaya. Kemudian ada Kabupaten Tebo, Jambi ya, dengan nilai 339, Pontianak Tenggara, Pontianak 331, kemudian Kabupaten Gunung Mas, Kalimantan Tengah 245, Katingan 234, Ogan Ilir, Sumatera Selatan 228, dan juga beberapa daerah lainnya ya, dengan angka yang mirip-mirip begitu ya. Dan tentu ini bukan hanya wilayah dengan angka di atas 300 yang perlu diperhatikan. Wilayah yang sudah masuk kategori tidak sehat atau sangat tidak sehat juga ini perlu menjadi perhatian, terutama bagi kelompok yang rentan ya. Dan Kementerian Kesehatan juga mengingatkan karhutla bisa meningkatkan paparan PM2,5, saudara. Adalah partikel yang ukurannya sangat kecil sehingga bisa menyebar luas melalui udara. Dan yang perlu diingat, risiko kesehatan bukan hanya ditentukan oleh seberapa tinggi konsentrasi polutannya, tapi juga berapa lama kita terpapar, aktivitas yang dilakukan, dan juga kondisi tubuh masing-masing. Dan kita berharap saudara-saudara kita yang berada di wilayah terdampak asap karhutla ya, ada beberapa yang tentu bisa dilakukan ya. Kalau tidak ada keperluan penting, kurangi aktivitas di luar ruangan, terutama saat asap sedang pekat. Kalaupun harus keluar, gunakan masker yang mampu menyaring partikel halus dan pastikan terpasang dengan baik. Kemudian ketika kualitas udara di luar lagi buruk ya, tutup pintu, jendela, supaya asap tidak masuk ke dalam rumah. Dan jangan lupa perhatikan orang-orang di sekitar kita, terutama anak-anak, lansia, dan juga mereka yang memiliki kerentanan terhadap gangguan pernafasan begitu saudara ya. Dan ini pesan penting juga yang disosialisasikan oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia di tengah dampak karhutla yang sampai saat ini pun masih dirasakan ya. Dan semoga kita berharap doa kita juga bisa senantiasa mempercepat ya proses pemadaman begitu saudara, dan masyarakat dan warga sekitar juga bisa kembali beraktivitas seperti sedia kala. Nanti kita lanjutkan kembali dengan kabar-kabar kesehatan lainnya di segmen pembuka ini. Sesi musik info untuk Anda saudara hingga pukul 11 waktu Indonesia Barat, hanya di Bogor siang ini.

0: Neng nyemprotnya?
1: Ih, biarin atuh. Yang penting nyamuknya musnah. Kasus DBD kan lagi tinggi.
0: Ya kalau cuma basmi pakai semprotan anti nyamuk mah kurang efektif lah. Nanti juga balik lagi nyamuknya.
1: Terus pakai apa? Lotion anti nyamuk? Ada tuh di lemari.
0: Ih, si Neng mah. Coba perhatikan lingkungan sekitar tempat tinggal kita.
1: Maksudnya?
0: Cara efektif dan efisien dalam pencegahan DBD dengan gerakan pemberantasan sarang nyamuk. 3M plus.
1: 3M plus? 5.550?
0: Duit wae, no dipikirin. Bukan atuh, Neng. 3M plus itu, pertama, menguras tempat penampungan air. Kedua, menutup tempat penampungan air. Ketiga, memanfaatkan kembali barang bekas atau daur ulang. Terakhir, plusnya nih, baru deh pakai obat anti nyamuk atau bisa juga fogging.
1: Oh gitu. Ya udah tuh, sekarang AA ikut Neng.
0: Kemana?
1: Ikut bantuin beres-beres supaya rumah kita bebas nyamuk DBD. Capek atuh kalau Neng sendirian mah.
2: Kanal informasi dan inspirasi Pro 1.

0: Kilas Berita.
1: Saudara Ketua Komisi 3 DPR RI Habibur Rahman memastikan rancangan Undang-Undang Perampasan Aset akan disahkan dalam rapat paripurna paling lambat pada Desember 2026. Regulasi ini merupakan aturan berkonsep baru yang belum pernah ada sebelumnya di Indonesia dan disusun untuk melengkapi sistem peradilan pidana terpadu pasca pembahasan KUHP serta KUHAP. Hingga saat ini Komisi 3 telah merampungkan draft melalui naskah akademik, memanggil 50 narasumber, serta menyerap aspirasi melalui kunjungan kerja ke berbagai daerah. Tahapan berikutnya akan segera dilanjutkan dengan rapat kerja bersama pemerintah, pembahasan daftar inventarisasi masalah, hingga proses pengambilan keputusan tingkat pertama dan kedua.
0: Kilas Berita.
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: 101 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi.
1: Buku berjudul Never Give Up, kisah-kisah inspiratif orang yang berjuang melawan penyakitnya. Ditulis oleh Bella Fatimah dengan penerbit Pers Diva pada tahun 2014, berisikan berbagai kisah menggugah dan menyentuh perjuangan orang-orang dengan masalah kesehatan. Tidak seorang pun yang merasa senang jika sedang terserang penyakit. Terlebih lagi jika penyakit yang diderita termasuk kategori berbahaya, kronis bahkan mematikan. Dalam situasi tersebut, kekhawatiran, rasa takut dan sikap pesimistis menjadi ekspresi dominan bagi banyak orang. Mereka memilih pasrah dan seolah hanya berdiam diri menunggu datangnya maut. Buku ini tidak berfokus membahas keputusasaan itu. Sebaliknya, buku ini merangkum kumpulan kisah-kisah para penderita penyakit mematikan yang selalu bersemangat dalam menjalani hari-hari mereka. Seberat apapun penyakit di tubuh mereka, tetap tampil dengan senyuman, semangat, tekad, pikiran positif, dan keyakinan untuk sembuh. Tentu saja dengan tetap menempuh jalan untuk mencapai kesembuhan. Hasilnya, tidak sedikit di antara mereka yang berhasil mencapai kesembuhan dapat hidup lebih lama dari vonis atau perkiraan ahli medis, serta memberi inspirasi bagi masyarakat luas berkat kontribusi, karya, serta kegigihan ketika berjuang melawan penyakitnya. Sungguh menakjubkan. Bagi Anda yang terbiasa mengeluh saat sakit atau bahkan merasa putus asa akibat tidak kunjung sembuh, buku ini dapat memberikan berbagai pelajaran berharga dan penuh makna. Berpikir dan terus berpikirlah positif dalam menangani penyakit. Jangan menyerah dan terus berjuang.
0: Esensi buku prosa 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi.
2: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Indonesia Sehat menjadi segmen pembuka kita. Informasi seputar informasi kesehatan yang kami hadirkan di segmen pembuka hingga pukul 11 ya. Tinggal tersisa beberapa menit pendengar. Kalau saya sebut satu buah yang sederhana, mudah ditemukan, harganya juga relatif terjangkau, tapi kandungan gizinya menarik, kira-kira apa? Ya benar, ada yang jawab jambu biji tadi ya. Jadi buah yang satu ini, jangan salah, dibalik rasanya yang manis dan aromanya yang khas, jambu biji punya sejumlah kandungan yang baik untuk tubuh kita. Mengandung vitamin C, serat, air, dan juga berbagai antioksidan ya. Vitamin C-nya bisa membantu mendukung fungsi sistem kekebalan tubuh. Sementara seratnya juga baik untuk membantu memenuhi kebutuhan serat harian. Dan jambu biji juga sering dikaitkan dengan demam berdarah ya. Mungkin kita sering mendengar kalau orang yang terkena DBD itu disarankan minum jus jambu biji karena dianggap bisa menaikkan trombosit. Tapi di sini kita perlu meluruskan satu hal, jambu biji bukan obat DBD ya. Belum ada dasar yang cukup untuk menjadikan jambu biji sebagai pengganti terapi medis ataupun jaminan untuk menaikkan trombosit. Kalau lagi dalam masa pemulihan DBD, jambu biji boleh saja menjadi salah satu pilihan buah untuk membantu memenuhi asupan nutrisi dan juga cairan. Tapi tetap pengobatan, pemantauan dari tenaga kesehatan itu nggak boleh ditinggalkan ya, termasuk pemeriksaan darah sesuai dengan kondisi dan juga anjuran dokter. Jadi kita boleh menyukai jambu biji, boleh dimakan langsung, boleh juga diolah menjadi jus ya, tapi jangan memberi beban pada satu jenis buah seolah-olah dia bisa menyelesaikan semua masalah kesehatan. Karena tubuh kita butuh pola makan yang beragam, cairan yang cukup, istirahat, dan tentu saja penanganan medis ketika memang dibutuhkan, saudara. Jadi untuk Anda yang siang ini lagi makan buah, kalau ada jambu biji ya silakan dinikmati, enak, seger, kandungan gizinya juga menarik ya. Dan yang membuat kita sehat bukan satu buah ajaib, melainkan kebiasaan baik yang kita jaga. Karena sedikit demi sedikit, setiap hari mungkin bisa menjadi salah satu investasi terbaik untuk diri kita, saudara ya. Menjadi informasi penutup kami untuk sesi ini. Jelang pukul 11 nanti kita akan bergabung bersama Pro 3 RRI di Jakarta untuk menyimak rangkaian informasi seputar olahraga tersaji dalam dinamika olahraga pendengar. Dan selepas itu segmen lainnya masih akan terus mewarnai kebersamaan kita untuk Bogor siang ini. Tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Bogor.

0: Saatnya kita bergabung dengan Pusat Pemberitaan RRI di Jakarta untuk mengikuti dinamika olahraga. Olahraga.
1: Chelsea mengamankan tempat di putaran ketiga Carabao Cup usai menaklukkan Luton Town. Hari pertama pengambilan respek merdekaran berlangsung ramai. Indonesia tergabung di grup A kualifikasi Piala Asia usia di bawah 17 2027. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga siang kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah dinamika olahraga Pro 3, Jumat 28 Agustus 2026 bersama saya, Safira Amalia.

Mendengar dinamika olahraga siang, informasi pertama kita awali dari Liga Spanyol. Barcelona meraih kemenangan 2-0 atas Athletic Club pada pekan kedua Liga Spanyol 2026-2027 di Stadion Camp Nou Jumat dini hari waktu Indonesia Barat. Rafinha membuka keunggulan Barcelona pada menit ke-37 melalui penyelesaian setelah menerima umpan terobosan Pedri. Barcelona mempertahankan keunggulan 1 gol hingga babak pertama berakhir meski terus mendominasi permainan. Memasuki babak kedua, Fermin Lopez hampir menggandakan keunggulan, tetapi tendangan volinya masih mampu ditepis Unai Simon. Athletic Club nyaris menyamakan kedudukan pada menit ke-75, namun tembakan Oihan Sunset hanya membentur tiang gawang. Barcelona kemudian menggandakan keunggulan pada menit ke-82 setelah Fermin Lopez memanfaatkan kesalahan lini belakang Athletic Club. Laga ini juga menjadi debut Rodri bersama Barcelona setelah masuk menggantikan Rafinha pada menit ke-63. Kemenangan tersebut membawa Barcelona memuncaki klasemen sementara dengan 6 poin, unggul selisih gol atas Real Madrid.

0: Dari Liga Inggris, pendengar, Chelsea mengamankan tempat di putaran ketiga Carabao Cup usai menaklukkan Luton Town di Stamford Bridge dini hari tadi. Informasi selengkapnya disampaikan Liliana Dea.
1: With team first time, great ball for Danny Welbeck to get his first Chelsea goal and put the Blues ahead.
2: Chelsea melaju ke putaran ketiga Carabao Cup setelah mengalahkan Luton Town 2 gol tanpa balas. Bermain di Stamford Bridge dini hari tadi, The Blues tampil dominan dan menciptakan sejumlah peluang sejak babak pertama. Cole Palmer dan Rhys James nyaris membuka keunggulan, tetapi kiper Luton Josh Kelly tampil gemilang. Tuan rumah akhirnya memecah kebuntuan pada menit ke-50 melalui sundulan Danny Welbeck. Penyerang anyar Chelsea tersebut menyebut umpan silang Malo Gusto dari sisi kanan untuk mencetak gol pada laga debutnya. The Blues kemudian mengandakan keunggulan pada menit ke-78 melalui gol bunuh diri Hakim Odofin. Usai pertandingan, pelatih Chelsea Xabi Alonso mengaku senang berhasil lolos ke putaran berikutnya dan mengapresiasi atmosfer di Stamford Bridge yang membantu selama jalannya laga.
3: Pertama-tama, kami sangat senang karena bisa lolos. Terlebih karena kami memainkan pertandingan kompetitif pertama kami di stadion ini. Atmosfernya bagus, kami mendapat dukungan yang baik. Begitu juga dengan penampilan tim yang memberikan banyak hal positif. Sekarang, kami perlu memulihkan diri dan memikirkan pertandingan pada hari Minggu yang akan menjadi ujian bagus di stadion ini.
2: Sementara itu, Luton Town lebih banyak bertahan dan kesulitan mengembangkan permainan. Casey Palmer sempat mengancam melalui tembakan jarak jauh, tetapi bola masih melebar tipis. Meski gagal meraih kemenangan, pelatih Luton Jack Wilshere tetap mengapresiasi performa para pemainnya di lapangan.
3: Banyak cinta, rasa hormat, dan kebanggaan kepada para pemain. Ini tempat yang sulit untuk didatangi. Kami sudah membicarakan rencana permainan, tetapi para pemain yang harus menjalankannya. Saya pikir kami melakukannya dengan sangat baik pada babak pertama. Kami membuat mereka frustrasi, meski seharusnya bisa memanfaatkan peluang lebih baik. Saya pikir kami lebih berkembang pada babak kedua.
2: Dengan kemenangan ini, Chelsea berhasil memastikan tempat di putaran ketiga Carabao Cup musim 2026-2027. Selanjutnya, The Blues akan menghadapi sesama tim Liga Primer Inggris, Leeds United, yang melaju usai mengalahkan Nottingham Forest pada putaran sebelumnya. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Dari ring tinju pendengar, juara dunia kelas bulu putri WBC Tiara Brown akan menghadapi mantan juara sejati kelas super bantam Ellie Courtney. Pertarungan tersebut dijadwalkan berlangsung pada 8 November 2026 di College Park Center, Texas, Amerika Serikat. Duel Brown melawan Courtney menjadi salah satu dari 4 laga perebutan gelar dunia dalam ajang MVPW 07. Brown datang dengan rekor sempurna 21 kemenangan, termasuk 11 kemenangan melalui knockout atau KO. Petinju Amerika Serikat itu merebut sabuk WBC kelas bulu pada Maret 2025 setelah mengalahkan Sky Nicholson. Brown kemudian mempertahankan gelarnya pada Juni 2026 dengan mengalahkan Hannah Rapp melalui keputusan angka. Sementara itu, Courtney sebelumnya menguasai 4 sabuk utama kelas super bantam sebelum naik ke kelas bulu. Pertarungan ini menjadi ujian pertama Courtney di divisi baru sekaligus peluang meraih gelar dunia pada kelas berbeda.

Dari ring tinju kita ke lapangan basket. FIBA dan NBA memperingati 25 tahun program Basketball Without Borders atau BWB yang berperan mengembangkan talenta muda dunia. Program yang diluncurkan pada 2001 itu berkembang dari satu camp di Eropa menjadi platform pembinaan bertaraf internasional. BWB mempertemukan pemain muda potensial dengan pemain, pelatih, serta pengalaman kompetisi dan pembinaan berstandar global. Hingga akhir 2025, BWB telah menggelar 84 camp di 36 negara dengan melibatkan 4.939 peserta dari 152 federasi nasional. Sebanyak 2.651 peserta kemudian memperkuat tim nasional kelompok umur, sedangkan 1.490 lainnya tampil bersama tim nasional senior. Dari seluruh peserta, 112 pemain berhasil bermain di NBA dan 13 pemain menembus kompetisi WNBA. Selain itu, BWB telah memberikan pelatihan kepada 10.000 pelatih, 500 wasit, serta menggelar 100 kegiatan sosial di berbagai negara. FIBA menilai BWB membantu menemukan talenta sejak dini, meningkatkan kesiapan pemain muda, sekaligus membuka jalur menuju tim nasional senior.

Informasi olahraga nasional kita awali dari lintasan lari. Hari pertama pengambilan respek merdekaran di Wisma Serbaguna GBK Jakarta kemarin berlangsung ramai. Antrean peserta bahkan terlihat sebelum layanan dibuka pukul 10 waktu Indonesia Barat untuk mengambil perlengkapan lomba. Meski ramai, proses pengambilan respek berlangsung lancar dan tertib tanpa kendala berarti. Jersey berwarna merah dengan gambar Kepulauan Nusantara menjadi salah satu perlengkapan yang menarik perhatian peserta. Sejumlah peserta bahkan langsung mengenakan jersey dan mengabadikan kebersamaan bersama teman maupun komunitas. Panitia juga menghadirkan mini expo yang menyediakan makanan serta berbagai perlengkapan olahraga untuk mendukung persiapan peserta. Layanan pengambilan respek berlangsung hingga pukul 20 waktu Indonesia Barat dan peserta dapat mengunjungi mini expo. Merdekaran dijadwalkan berlangsung besok dalam rangka memperingati HUT ke-81 Republik Indonesia.

Berikutnya dari Timnas Indonesia. Indonesia tergabung di grup A kualifikasi Piala Asia usia di bawah 17 2027 berdasarkan hasil undian di AFC House Kuala Lumpur, Malaysia kemarin. Garuda Asia berada dalam satu grup dengan Myanmar sebagai tuan rumah, Afghanistan, Filipina, dan Kamboja. Indonesia sebelumnya menempati pot 1 bersama Thailand, Uni Emirat Arab, Oman, Yaman, India, dan Iran. Sebanyak 35 negara dibagi ke dalam 7 grup dengan masing-masing grup berisi 5 tim dari pot berbeda. Skuad asuhan David Nascimento kini menjalani persiapan dengan memanggil 24 pemain termasuk melalui laga uji coba internasional. Indonesia telah menghadapi Malaysia pada Juli dan juga Uzbekistan pada Agustus sebagai bagian dari pematangan tim. Kualifikasi menggunakan format single round robin pada 8 hingga 20 November 2026 dengan hanya juara grup yang lolos. Ketujuh juara grup akan bergabung dengan 9 negara yang telah memastikan tiket putaran final Piala Asia U17 2027 di Uzbekistan.

0: Kabar dari sepak bola Indonesia, pendengar. Yunus Nusi menggantikan Zainuddin Amali sebagai komisaris PT Liga Indonesia Baru untuk musim kompetisi 2026-2027. Informasi selengkapnya disampaikan Diar Abdul Litiloli.
1: Ada kebijakan-kebijakan baru, termasuk juga secara quarterly kita melakukan pertemuan-pertemuan owners club.
2: Yunus Nusi resmi ditunjuk menjadi komisaris utama PT Liga Indonesia Baru LIB. Keputusan ini diambil dalam rapat umum pemegang saham atau RUPS tahunan dan luar biasa PT LIB di kawasan Kuningan, Jakarta, Rabu lalu.

0: ex officio representasi dari executive committee atau ke sekjen. Itu anggaran dasar kita tertera bahwa komisaris utama adalah ex officio executive committee dalam kurung ketua umum, wakil ketua umum satu maupun dua, dan atau sekretaris jenderal. Nah, atas speech yang disampaikan oleh Pak Prof. Amadi, ya, beliau mengundurkan diri karena alasan dan kesibukan beliau. Kemudian PSSI menunjuk Pak Yunus Nusti sebagai komisaris utama.
1: Penunjukan tersebut membuat Yunus

0: 97.
1: Beberapa hal yang disebabkan itu antara lain bagaimana kami PT Liga Indonesia Baru untuk mengamankan, mempersiapkan tentang supporter tamu yang telah disampaikan oleh Pak Dirut LIB, dan tentu baik di opening ceremony nanti maupun di kegiatan-kegiatan dan atau pertandingan-pertandingan berikutnya, kita akan memperhatikan dan menjadi prioritas utama bagi kami di PT Liga untuk mengamankan pertandingan demi pertandingan.
0: Selain Yunus, Glenn Sugita tetap berada dalam jajaran komisaris PT LIB sebagai perwakilan klub juara Super League. Posisi komisaris independen juga tetap dipercayakan kepada Muhammad Lutfi. Dari menjelaskan, posisi Glenn Sugita sempat dibahas untuk digantikan mewakili Persib sebagai klub juara. Namun keputusan RUPS akhirnya mempertahankan Glenn Sugita sebagai komisaris. Dari Jakarta, Wirabdul Gita.

0: Sementara itu pendengar, kesebelasan Isan Mulang Kalteng FC secara resmi diperkenalkan kepada ratusan supporter. Kehadiran Isan Mulang Kalteng FC diyakini akan membawa beragam keuntungan bagi Palangkaraya, terutama dalam menggerakkan berbagai sektor penting seperti UMKM, perhotelan, kafe, dan juga transportasi. Edis Rosso menyampaikan laporannya.
1: Orang akan tahu Palangkaraya ini luar biasa multiplier efek dari adanya klub Liga 1 yang ada di Palangkaraya Kalimantan Tengah.
2: Kesebelasan Isan Mulang Kalteng FC secara resmi dikenalkan kepada ratusan pendukung setia Kalteng Mania dan pasukan khusus di Cafe 808 Jalan Tamrin. Tampak hadir Kapten Tim Ardi dan penyerang makan Konate. Sekretaris Umum ASPOK PSSI Kalimantan Tengah Sigit Wido menyatakan bangga atas hadirnya Isan Mulang Kalteng FC sebagai klub profesional yang akan berlaga dan menjadikan Palangkaraya sebagai kandangnya. Kehadiran klub tersebut diharapkan menjadi momentum kebangkitan sepak bola Kalimantan Tengah, sekaligus mempererat sinergi antara asosiasi, klub, pemerintah, masyarakat, sponsor, dan media.
1: Intinya kami dari ASPROK, PSSI Kalimantan Tengah, tentu bangga ya, tahun ini ada klub Liga 1 yang akan bermain di Stadion Bapakho. Ada yang saya pulang ini tentu tak luput dari keinginan dari Bapak Gubernur Kalimantan Tengah, Bapak Haji Agus Hartabran. Cukup jauh, hari lama sudah komunikasi dengan Mas Eko ini, sudah cukup lama, dan alhamdulillah Pak Gubernur yang memang orang gila bola ya, meskipun di hujan, di apa, namanya orang gila bola dia gila. Kalau nggak gila, ngapain ngurus bola? Dan insya Allah nanti akan ada tim-tim besar yang akan bertandang ke Palangkaraya, tentu akan menggerakkan UMKM, hotel, dan semua yang akan tumbuh. Orang akan tahu Palangkaraya ini luar biasa, multiplier efek dari adanya klub Liga 1 yang ada di Palangkaraya Kalimantan Tengah.
2: Selain itu, kehadiran klub profesional di Palangkaraya diyakini tidak hanya memberikan dampak terhadap perkembangan olahraga, tetapi juga mampu menciptakan efek berganda bagi perekonomian daerah. Pertandingan kandang dan kedatangan tim-tim besar dari luar daerah diharapkan dapat menggerakkan sektor UMKM, perhotelan, transportasi, serta berbagai sektor usaha lainnya di Palangkaraya. Sementara itu, manajer kesebelasan Isan Mulang Kalteng FC, Eko Setiawan, berkomitmen membangun sepak bola Kalimantan Tengah secara menyeluruh melalui kerjasama dengan pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah. Upaya tersebut tidak hanya berfokus pada prestasi tim utama di kompetisi profesional, tetapi juga menyentuh pembinaan sepak bola usia dini sebagai fondasi untuk mencetak pemain-pemain masa depan.
3: Ingin memulihkan, mengenalkan bahasa Dayak, yaitu isi pengisi ke kancah nasional dan internasional. Kita mau berintegrasi ke stadion, kita mau berkumpul dengan keluarga, tidak hanya di Palangkaraya, tetapi kita harapkan nanti seluruh kabupaten kota se-Kalimantan Tengah mendukung. Bayangkan kalau

0: dengan kepala negara. Mengajar dan mungkin anak kecil dalam sebuah dipanggil dengan orang tua.
1: Selain membangun prestasi, kehadiran Isen Mulang Kalteng FC juga membawa misi memperkenalkan identitas dan budaya Kalimantan Tengah. Nama Isen Mulang yang berasal dari falsafah dan semangat masyarakat Kalimantan Tengah diharapkan semakin dikenal, tidak hanya oleh masyarakat lokal, tetapi juga di tingkat nasional hingga internasional melalui dunia sepak bola. Edi Suroso melaporkan.

0: Kabar lainnya pendengar, sebanyak 14 tim Kementerian Lembaga dan BUMN meramaikan kejuaraan RRI Tennis Cup 2026 dalam rangka hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Selengkapnya akan dilaporkan langsung oleh Rian Suryadi. Rian.
1: Iya, baik pendengar Pro 3 RRI, memang saat ini saya sedang berada di kawasan Jakarta Selatan, tepatnya di lapangan Haki, yaitu lapangan tenis dan juga padel, di mana memang hari ini lembaga penyiaran Republik Radio Republik Indonesia atau LPP RRI ini telah menggelar turnamen tenis di lapangan ini, yaitu dengan acara bertajuk RRI Tennis Cup 2026, di mana turnamen ini merupakan bagian dari rangkaian menyambut hari RRI yang diperingati setiap 11 September mendatang. Dan diketahui juga benar bahwa turnamen tenis ini memang telah diikuti oleh 14 peserta yang berasal dari kementerian lembaga dan juga badan usaha milik negara ataupun BUMN. Dan pertandingan memang digelar dengan konsep ganda, dan para peserta ini beradu kemampuan untuk memperebutkan hadiah uang tunai senilai puluhan juta rupiah. Dan memang dari pantauan kami di dalam lapangan ini, pendengar, di lapangan 2, tepatnya itu memang sedang ada pertandingan antara Setjen DPR RI dengan Kementerian Pertanian. Sementara untuk di lapangan 3, ini saat ini sedang berlangsung, yaitu dari BUMN PT Telkom melawan Kementerian Pertahanan. Dan memang tadi pun juga beberapa pertandingan telah dilangsungkan, seperti dari Kementerian KKP, kemudian ada juga dari perwakilan dari RRI sendiri, dan beberapa kementerian lembaga lainnya seperti BKN juga mengikuti kejuaraan ini. Dan tadi juga pendengar kami sempat mewawancarai Direktur Utama LPP RRI I. Hendrasmo yang mengatakan bahwa kegiatan ini merupakan tidak hanya menjadi ajang olahraga, tetapi juga ini telah menjadi tradisi di lingkungan RRI untuk menjaga kebugaran sekaligus mempererat tali silaturahmi.
2: Ini kita selenggarakan, tapi intinya adalah bahwa kita ini menjadi tradisi, tenis ini menjadi tradisi kita untuk kesehatan olahraga, tapi juga ini sebetulnya juga menjadi sarana harmonisasi kita silaturahmi.
1: Dan kita juga benar bahwa memang tadi kami juga sempat mewawancarai salah satu peserta dari Setjen DPR RI yang mengapresiasi turnamen tenis yang diselenggarakan oleh LPP RRI kali ini, karena menurutnya kegiatan ini menjadi ajang untuk memperkuat persatuan, persahabatan sekaligus silaturahmi melalui olahraga. Dan nantinya juga memang tidak hanya uang tunai, para peserta ini yang akan menjuarai kejuaraan ini akan diberikan berupa piala yang memang sudah disiapkan oleh LPP RRI, yaitu ada juara 3, juara harapan, juara keempat. Dan diharapkan juga memang turnamen ini dapat menjadi wadah untuk menemukan bibit-bibit maupun atlet tenis berbakat. Dan diharapkan juga memang turnamen ini sekaligus menjadi momentum untuk merayakan hari RRI secara sederhana melalui kegiatan olahraga yang mengedepankan kesehatan, kebersamaan, dan silaturahmi antar lembaga. Sementara itu dulu pendengar, laporan dari kawasan lapangan Haki Jakarta Selatan dan Suryadi Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, dengan disampaikan kabar dari lapangan tenis tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia, dan dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami, rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprogram3. Saya Safira Amalia, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

0: refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari semua yang saya hormati, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setyo Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua, sangat wajar jika ada yang bertanya, sebetulnya seperti apa perilaku dari manusia yang Pancasilais? Tentu kita bisa memberikan jawaban yang lugas dan sederhana. Mereka yang Pancasilais jelas bisa bersikap adil. Adil kepada dirinya sendiri, adil kepada sesama. Dia tidak mementingkan dirinya sendiri, tapi hidup atas dasar kesadaran dan kebajikan yang luhur. Hidupnya didikasikan untuk sebuah cita-cita yang agung. Dia punya jiwa yang patriot, punya kecintaan kepada tanah air dan bangsanya. Tidak akan bersikap pengkhianat kepada bangsa dan negara. Dia akan betul-betul konsisten menghormati ibu bumi, memelihara hutan, memelihara mata air, memelihara sungai, danau, dan laut. Dan mereka yang Pancasilais tentu saja ketika diberi amanah berupa jabatan atau kekuasaan tidak akan pernah menyalahgunakan itu demi kepentingan pribadi maupun keluarga. Dia akan menjaga dirinya dari berlaku salah, berlaku sembrono, berlaku yang koruptif. Orang-orang yang Pancasilais tentu saja juga akan punya keyakinan yang mantap, termasuk dalam perkara ketuhanan. Tetapi pada saat yang sama, dia bisa menghargai proses yang sedang dijalani oleh orang lain, menghargai keyakinan orang lain yang berbeda, tidak memaksakan keyakinan dirinya kepada orang lain. Dia akan bisa betul-betul mengasihi, menyayangi siapapun tanpa diskriminasi, meneladani matahari yang memberi tanpa harap kembali. Tentu saja, jika ada orang-orang punya karakter yang Pancasilais seperti ini, bangsa ini seperti mendapatkan penerang, karena tingkah lakunya pasti menyejukkan, mendamaikan, memberi inspirasi. Pertanyaan pentingnya, bagaimana kita bisa punya warga yang betul-betul Pancasilais? Tentu saja harus ada pendidikan. Pendidikan, penanaman nilai-nilai Pancasila. Pancasila tidak sekedar disampaikan untuk dihafalkan, tapi betul-betul nilainya harus dihayat. Jadikan dasar untuk membangun karakter. Inilah tanggung jawab kita bersama.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Mutiara Motivasi Hidup. Selalu lakukan kebaikan dengan cara terbaik, karena dengan cara itulah kedamaian akan tercipta.

0: Mutiara Motivasi Hidup. Orang kuat bukan berarti ia tidak pernah menangis, tetapi orang yang terus istiqomah dalam menghadapi setiap ujian dan godaan.
1: Saatnya menyimak siaran langsung khotbah dan salat Jumat. Siapkan hati, luruskan niat, dan tingkatkan kehusuan ibadah kita. Asyhadu an

0: không?
1: Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'alad dini kullih walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik 'ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad. وصلي وسلم ورضي الله تعالى عن كل الصحابة رسول الله أجمعين أما بعد فيا أيها الحاضرون الكرام أوصيكم ونفسي بالتقوى الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون فقال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلى علي واحدة صلى الله عليه أشرا صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Hadirin jamaah salat Jumat dan pendengar RRI Kota Bogor, alhamdulillah kita masih berada di bulan Rabiul Awal, bulan kelahiran junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Khutbah yang singkat ini meraih percikan Maulid Nabi. Agar kita mendapatkan percikan itu, maka kita harus belajar mendalami, menyimak dengan baik tentang tiga aspek. Tiga aspek dari Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Materi khutbah yang singkat ini pun sudah khatib tuliskan di Suara Islam. Ayat dan hadisnya sudah tercantum di dalam, setelah ini bisa dibaca ulang agar bisa menjadi kesan yang dalam bagi kita, menjadi tuntunan di dalam kehidupan. Hadirin yang dimuliakan Allah, agar percikan bulan Maulid itu masuk ke dalam hati dan pikiran kita, kembali kita pelajari secara baik tentang pribadi perjalanan hidup baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aspek yang pertama adalah sirah nabawiyah, sejarah perjalanan hidup Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Perjalanan yang sangat panjang, bahkan sejak Nabi Adam pun nama Rasulullah itu sudah disebutkan, berlangsung sampai kepada Nabi Ibrahim, Nabi Ismail. Mereka berdoa agar diutus Rasul nanti di kemudian hari. Dan baginda Rasulullah itu pun sudah disebutkan oleh Nabi Isa alaihissalam, ketika Nabi Isa dianggap sebagai Nabi yang terakhir oleh umatnya, dan beliau mengatakan, tidak yakti min ba'di ismuhu Ahmad, nanti akan datang seorang Nabi setelahku namanya Ahmad atau Muhammad. Dan sampai dengan kelahirannya, sampai beliau itu dari kecil menerima wahyu sampai kewafatannya, itu adalah sirah perjalanan yang sangat indah, ditulis oleh banyak orang, baik yang muslim maupun non muslim, dan tidak pernah habis dari sumber pemikiran. Dan inilah yang harus kita baca ulang. Salah satu kitab yang sudah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia tentang sejarah hidup Muhammad adalah yang ditulis oleh Muhammad Hussein Haikal. Dan ini harus kita baca ulang. Dan terus sampai belakang ini pun masih ada para ulama cendekiawan yang menulis tentang sejarah kehidupan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Agar apa? Jangan sampai kita sebagai muslim tak tahu kita sejarah kehidupan Nabi. Kalau tak tahu kita sejarah kehidupan Nabi, bagaimana kita menceritakannya kepada anak-anak kita, dan bagaimana kita mengambil pelajaran dari sejarah kehidupan atau sirah nabawiyah itu? Yang pertama, aspek yang harus kita dalami agar kita dapat percikan dari Maulid Nabi, peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu adalah dari aspek sirah, sejarah perjalanan hidup Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, setelah sirah kita pelajari, kita baca kembali kitab-kitab dan buku-buku yang ditulis. Kita dengarkan para ustadz yang ceramah, guru-guru kita di hari peringatan Maulid Nabi. Maka yang kedua yang harus kita baca, kita lakukan, kita teliti ulang, kita renungkan ulang adalah tentang sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau sirahnya sudah kita baca, maka yang kedua sunnahnya kita amalkan. Apa itu sunnah? Inilah sikap, kata, perbuatan, qauliyah, fi'liyah, takririyah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, mulai ia bangun tidur sampai tidur kembali. Tidak ada satu tokoh pun di dunia ini yang ditulis oleh orang detail, mulai dari langkah per langkah, menit per menit, ditulis dengan rapi dan sanadnya terjaga sampai hari ini, melebihi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bangun tidur dan sampai seluruh aktivitas kehidupannya ditulis dan diamalkan dari generasi ke generasi sampai dengan kita yang sekarang ini. Itulah yang disebut dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masuk kamar mandi saja ada sunnahnya. Keluar dari kamar mandi, pakaian kita pakai, bercermin di kaca, apalagi yang kehidupan muamalah, semua ada tuntunannya. Dalam berkeluarga, dalam berpolitik, dalam berekonomi, dalam bertetangga, semua sudah ada sunnahnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita ingin dapat percikan maulid Nabi ini, maka kita harus mantapkan dalam hati kita. Tak semua mampu kita melakukannya, tapi harus ada yang melekat, sunnah harian, sunnah mingguan, dan seluruh kehidupan Rasulullah itu teladan bagi kita. Inilah yang dimaksudkan tadi, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Ada di situ tauladan yang baik, teladan. Di saat sekarang kita miskin keteladanan, Rasulullah adalah model kehidupan yang harus kita jadikan rujukan. Dan yang ketiga, agar kita mendapatkan percikan dari peringatan maulid Nabi, maka yang ketiga yang kita harus kuatkan adalah dakwah. Penulis tafsir Al-Azhar Profesor Buya Hamka dalam bukunya Sejarah Umat Islam itu mengungkap bagaimana perjalanan dakwah umat Islam sejak dari zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahkan sampai ke Indonesia ini. Dan dakwah itulah, kata beliau, gerakan perubahan untuk membangun peradaban. Kalau dakwah sampai kita tinggalkan, maka tidak akan terbangun lagi peradaban. Dan dakwah tidak boleh berhenti dengan meninggalnya para ulama, karena kita semua adalah da'i, nahnu du'at qabla syekh. Sebelum kita bekerja jadi apapun, kita semua adalah da'i. Guru kehidupan kita Profesor K.H. Hafidhuddin menyampaikan, kalau sampai umat Islam meninggalkan dakwah, maka terjadi dekadensi, degradasi moral di tengah masyarakat. Dan kalau itu yang terjadi, maka tidak akan mampu kita membangun peradaban. Oleh karenanya, amar ma'ruf nahi mungkar tak boleh kita tinggalkan, kita lupakan, karena kita tetap berjaya sebagai umat Islam karena ada dakwah di tengah kita. Dan siapa saja orang yang pandai, yang alim, tapi dia tidak mau berdakwah, sebenarnya dia telah tidur dari gerakan dakwah itu. Dan ini berbahaya bagi umat Islam di masa yang akan datang. Hadirin yang dimuliakan Allah, salah satu gerakan dakwah yang wajib kita tegakkan belakangan ini dan beberapa tahun terakhir ini adalah menolak gerakan LGBT di Indonesia. Ketika 2 bulan yang lalu Majelis Ulama akan mengusulkan bahwa penggerak dan promotor LGBT di Indonesia itu harus ditindak secara pidana, dan serta-merta 37 LSM di Indonesia itu menolaknya karena menganggap itu adalah hak azazi manusia. Karena PBB mendanai, mempromosi ratusan miliar setiap tahun agar LGBT diterima di Indonesia. Targetnya adalah legalisasi. Dan kalau sampai ini masuk ke DPR, diadakan voting 50% plus 1, dan itu menang, maka LGBT sah. Laki-laki kawin dengan laki-laki, perempuan kawin dengan perempuan. Dan itu merusak dan menghancurkan peradaban. Sebagai kesimpulan khutbah yang singkat ini, maulid Nabi Rabiul Awal setiap tahun akan datang. Tinggal kita umatnya ini, mampukah kita menerima percikan itu dengan cara apa? Mengkaji ulang, merefleksikan ulang, agar sunnah Rasulullah itu hidup di dalam kehidupan. Dan inilah yang harus terus kita wariskan kepada anak-anak kita. Jangan sampai sejarah ini hilang. Anak kita lebih kenal dengan profil atau orang-orang hebat yang lain, tapi tidak mengenal junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu al-ghafurur rahim.

Pernahkah Anda membayangkan ada satu suara yang tidak pernah benar-benar berhenti di muka bumi? Bukan suara ombak, bukan deru angin, melainkan suara azan. Saat muazin di Papua mengakhiri panggilannya, beberapa menit kemudian azan mulai menggema di Sulawesi, lalu menyusul Jawa, Sumatera, Malaysia, Asia Selatan, Timur Tengah, Afrika, hingga akhirnya kembali lagi ke wilayah timur. Begitu terus tanpa jeda, selama 24 jam mengikuti rotasi bumi dan perbedaan zona waktu. Di setiap detik yang berlalu, hampir selalu ada seseorang di suatu belahan dunia yang sedang mengucapkan Allahu Akbar. Menariknya, tradisi azan yang kini terdengar miliaran kali setiap hari itu berawal dari sebuah mimpi sahabat Nabi, Abdullah bin Zaid, yang kemudian dibenarkan oleh Nabi Muhammad SAW dan pertama kali dikumandangkan oleh Bilal bin Rabah. Dari satu mimpi menjadi panggilan yang tak pernah putus mengelilingi bumi.

Janganlah engkau meremehkan kebaikan sekecil apapun, bahkan meski hanya dengan menyambut saudaramu dengan wajah yang berseri-seri atau tersenyum. Hadis riwayat Muslim. Kita tidak perlu menunggu menjadi kaya atau berkuasa untuk bisa berbagi kebaikan. Hari ini, mulailah dari hal yang paling sederhana, sebuah senyuman yang tulus. Senyuman bisa jadi adalah sedekah yang menyelamatkan hari seseorang yang sedang patah semangat. Dunia mungkin terasa berat bagi sebagian orang, dan sapaan ramah bisa menjadi penyejuk hati. Jadikanlah kehadiran kita hari ini sebagai pembawa kedamaian, bukan beban bagi orang lain. Semangat menebarkan senyuman hari ini.

0: Sesaat lagi Anda mengikuti Warta Asta Cita Radio Republik Indonesia Bogor pukul 13 waktu Indonesia Barat.
1: Penyidik melaksanakan kegiatan penggeledahan di dua lokasi di wilayah Kabupaten Bogor.
2: Banyak kasus yang tidak tertangani oleh pemerintahan kita. Maraknya kasus korupsi dan banyak sekali lagi.
3: Penyakit zoonosis merupakan salah satu tantangan kesehatan masyarakat yang membutuhkan kewaspadaan dan penanganan yang tepat.
4: Selamat siang dan salam jumpa. Kami kembali hadir dalam Warta Asta Cita RRI Bogor hari ini Jumat 28 Agustus 2026. Siaran ini juga dapat Anda dengarkan melalui audio streaming RRI Digital pada perangkat gawai Anda. Berikut kami sampaikan berita utama. KPK kembali melakukan pemeriksaan intensif di dua instansi pemerintah Kabupaten Bogor dalam dugaan tindak pidana korupsi yang ditangani. Mahasiswa Bogor memberikan dukungan terhadap aksi demo yang berlangsung di Jakarta Rabu 27 Agustus 2026 kemarin di Jakarta yang juga bersamaan dilakukan di Kota Bogor. Kasus gigitan hewan penular rabies perlu mendapatkan penanganan cepat. Dinas Kesehatan Kota Bogor menghimbau masyarakat segera memeriksakan diri setelah mengalami gigitan hewan. Bersama saya Nasrullah Alwi, inilah Warta Berita RRI Bogor selengkapnya. Saudara, KPK kembali melakukan pemeriksaan intensif di dua instansi pemerintah Kabupaten Bogor dalam dugaan tindak pidana korupsi yang ditangani. Selengkapnya, kita ikuti hasil liputan reporter kami Yofri Haryadi.
5: Sejumlah pegawai dan pejabat di lingkup pemerintahan Kabupaten Bogor kembali dihebohkan dengan kedatangan tim penyidik dari Komisi Pemberantasan Korupsi di lingkungannya. Sebanyak dua kantor instansi pemerintah, yakni Kantor Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah, Bapenda, dan Kantor Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia BKPSDM di Cibinong digeledah. Sejumlah berkas dan dokumen pun dibawa oleh para penyidik KPK keluar dari kantor instansi tersebut dalam waktu yang hampir bersamaan. Para penyidik menggunakan kendaraan minibus hitam mengenakan masker keluar masuk kantor instansi tersebut. Sementara pegawai dan staf di instansi itu pun tetap menjalankan aktivitas kegiatan dan pelayanan seperti biasanya. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengkonfirmasi aktivitas KPK di lokasi tersebut pada Kamis 27 Agustus 2026. Perkara yang ditangani adalah dugaan upah pungut pajak dari para pegawai Bapenda setempat.
1: Kamis 27 Agustus, penyidik melaksanakan kegiatan penggeledahan di dua lokasi di wilayah Kabupaten Bogor. Lokasi pertama yaitu di Kantor Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah atau Bapenda Kabupaten Bogor. Penggeledahan berikutnya yakni di Kantor Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia atau BKPSDM Kabupaten Bogor. Dalam penggeledahan tersebut, penyidik menyita dokumen yang terkait dengan perkara dugaan pemotongan insentif pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah. Selanjutnya, penyidik akan melakukan penelaahan atas temuan-temuan tersebut.
5: Selain kantor Bapenda, kantor BKPSDM juga menjadi lokasi penggeledahan. Beberapa informasi di lapangan juga mengisyaratkan pemeriksaan lanjutan berkaitan dengan gratifikasi dalam penempatan jabatan struktural atau dugaan jual-beli jabatan yang sebelumnya juga pernah diperiksa oleh pihak Kejaksaan Negeri Kabupaten Bogor. Penyidik menyita dokumen terkait dengan perkara dugaan tindak pidana korupsi yang sedang diusut. Sebelumnya, Sekretaris Daerah Kabupaten Bogor, Ajat Erjatnika, mengatakan upah pungut dan bagi hasil dari perolehan pajak bukanlah sesuatu yang seharusnya menjadi persoalan.
6: Tentang upah pungut itu karena ada diatur oleh Perbu. Ada hak memang bagi yang melakukan pungutan. Siapa itu? Bapenda. Bapenda lah nanti kan tiap triwulan ya. Ada itu yang saya ketahui. Apakah sekda ada di dalamnya? Nggak ada. Tentunya kan ini jadi bahan pelajaran juga bagi kita ya. Apa yang terjadi begitu. Karena kan kelihatannya menjadi bahan perbincangan ya. Kalau kemarin saya menyampaikan kondisinya kan tidak tahu apa-apa. Kemudian terjadi pemeriksaan beberapa ASN termasuk Kepala Bapenda begitu. Kemudian baru kita akan melakukan evaluasi terkait dengan upah itu sendiri sebenarnya.
5: Hingga saat ini KPK belum menetapkan tersangka karena masih menggunakan surat perintah penyidikan umum. KPK juga belum menerbitkan nama atau identitas pihak-pihak lain secara detail termasuk konstruksi perkaranya kepada publik.
4: Saudara, ruas jalan Cadas Ngampar, Sukaraja, Kabupaten Bogor dikeluhkan pengguna jalan. Adanya aktivitas galian di sepanjang bahu jalan di lokasi tersebut mengganggu kenyamanan dan berpotensi terjadinya kecelakaan. Hal itu dikarenakan tanah sisa galian kabel berceceran di jalan dan saat terjadi hujan, ceceran tanah mengakibatkan jalan licin dan mengancam keselamatan pengguna sepeda motor. Salah seorang warga, Andri, mengeluhkan tidak adanya pemberitahuan dari pelaksana kerja kepada aparatur desa setempat sehingga tidak ada upaya antisipasi dan pemberitahuan kepada warga. Tidak hanya itu, aktivitas galian juga mengakibatkan warung kelontong di sepanjang proyek tersebut sepi pembeli.
7: Ini nggak ada penyampaian ke kita, cuman yang disayangkan itu nggak ada koordinasi, nggak ada penyampaian itu tadi. Harusnya kan dari yang terkait yang diberikan kuasa untuk masyarakat itu harusnya menyampaikan, entah itu RT-nya atau BPD atau LPN terkait itu harusnya menyampaikan ke masyarakat.
4: Hingga saat ini, laporan itu pun sudah ditembuskan kepada Kasih Trantip Kecamatan Sukaraja untuk ditindaklanjuti. Pekerja galian pun tidak dapat memberikan keterangan rinci kegiatan yang mereka lakukan, hanya menjalankan tugas pemasangan kabel listrik tanpa ada rencana dan lama pengerjaan berlangsung. Terlebih, kompensasi yang diberikan kepada warga yang dirugikan akibat kegiatan tersebut. Sementara itu, saudara, mahasiswa Bogor memberikan dukungan terhadap aksi demo yang berlangsung di Jakarta Rabu 27 Agustus 2026 kemarin di Jakarta, yang juga bersamaan dilakukan di Kota Bogor. Seperti dilaporkan Sony Agung Saputra.
8: Satu katanya, tapi apakah semua rakyat kita merasakan kemerdekaan, teman-teman?
9: Tidak!
8: Apa artinya kemerdekaan bagi Bapak Presiden kita, teman-teman?
10: Aksi unjuk rasa mahasiswa di Kota Bogor pada Kamis 27 Agustus 2026 menjadi bagian dari gerakan mahasiswa di sejumlah daerah di Indonesia yang mendesak pengesahan rancangan Undang-Undang RUU Perampasan Aset Tindak Pidana. Aksi tersebut juga menyuarakan tuntutan agar penindakan terhadap pelaku korupsi diperkuat serta upaya pemberantasan korupsi dilakukan secara lebih tegas. Mahasiswa dari sejumlah perguruan tinggi di Bogor menyampaikan aspirasi dengan berkumpul di depan pintu 1 Istana Bogor. Masa aksi juga membagikan pamflet kepada masyarakat serta memasang baliho dan spanduk berisi tuntutan sebagai kampanye publik mengenai pentingnya pemberantasan korupsi. Mahasiswa Universitas Ibnu Khaldun Bogor Ataya Milad Kamila mengatakan aksi tersebut merupakan bentuk kepedulian mahasiswa terhadap penguatan pemberantasan korupsi di Indonesia. Menurutnya, pengesahan RUU perampasan aset diperlukan untuk memperkuat mekanisme negara dalam menindak aset yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi.
8: Di bulan kemerdekaan kita bukan datang secara tiba-tiba, teman-teman. Banyak kasus yang tidak tertangani oleh pemerintahan kita. Maraknya kasus korupsi dan banyak sekali lagi. Saya tidak membawa data, teman-teman. Bapak Presiden dan juga para jajaran pemerintahan di kabinetnya punya yang lebih banyak. Dan wakilnya sebenarnya cuma dua, teman-teman, mencerdaskan kehidupan bangsa dan menyejahterakan rakyat termasuk mengurus fakir miskin dan anak yatim. Udah dua aja dan itu semua tertuang dalam alinea undang-undang.
10: Mahasiswa Universitas Pakuan Noval menyampaikan bahwa mahasiswa akan terus memanfaatkan ruang publik untuk menyuarakan tuntutan mengenai pemberantasan korupsi dan penguatan penegakan hukum. Ia menilai regulasi mengenai perampasan aset penting untuk memperkuat efek jera sekaligus mendukung pengembalian kerugian negara akibat korupsi.
11: Hari ini, Bang, ada dua grand isu. Ada dua tuntutan kami. Yang pertama, kami meminta ditangkap tanda koruptor dihukum mati. Kedua, kami meminta untuk disahkannya UU Pemilu segera, Bang. Nah, yang ketiga, hari ini kami turun di sini bukan kampus di Kota Bogor. Tapi kami adalah mahasiswa biasa yang melihat keresahan dikarenakan kelembagaan-kelembagaan seluruh kampus Kota Bogor sudah vakum, tidak bergerak lagi. Maka kami sebutkan nanti mengambil ini bersama untuk terus mengawal gerakan-gerakan di Kota Bogor.
10: Aksi mahasiswa berlangsung hingga sore hari dengan penyampaian aspirasi secara bergantian di kawasan pintu 1 Istana Bogor. Selama kegiatan berlangsung, polisi turut melakukan pengamanan dan pengawalan untuk menjaga ketertiban serta keamanan sehingga penyampaian aspirasi mahasiswa dapat berjalan kondusif.
4: Saudara, kasus gigitan hewan penular rabies perlu mendapatkan penanganan cepat. Dinas Kesehatan Kota Bogor menghimbau masyarakat segera memeriksakan diri setelah mengalami gigitan hewan. Informasi selengkapnya disampaikan Ade Sri.
9: Maraknya kasus serangan hewan menjadi perhatian mengingat gigitan hewan tertentu dapat berisiko menularkan penyakit rabies. Dinas Kesehatan Kota Bogor meminta masyarakat segera melakukan penanganan apabila mengalami gigitan atau luka akibat serangan hewan. Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan Kota Bogor, Bai Kusnadi, mengatakan gigitan hewan penular rabies atau GHPR menjadi salah satu kasus zoonosis yang membutuhkan penanganan cepat dan tepat.
3: Penyakit zoonosis merupakan salah satu tantangan kesehatan masyarakat yang membutuhkan kewaspadaan dan penanganan yang tepat. Beberapa zoonosis kondisinya saat ini khususnya gigitan hewan penular rabies atau GHPR, kemudian juga serta gigitan hewan berbisa dan tanaman beracun memerlukan penanganan yang cepat, kemudian tepat, karena dapat menyebabkan kondisi serius bahkan kematian. Terkait dengan kondisi GHPR di Kota Bogor, bahwa saat ini menunjukkan peningkatan setiap tahun. Pada Januari sampai dengan Juli 2020 telah tercatat 317 kasus. Untuk penanganan GHPR, seluruh kasus di Kota Bogor telah mendapatkan tindakan cuci luka atau mencapai 100%.
9: Bai menghimbau kemampuan petugas di puskesmas dan rumah sakit dalam menangani GHPR terus ditingkatkan. Koordinasi antara fasilitas kesehatan, Dinas Kesehatan Kota Bogor, jejaring rujukan, dan pihak terkait juga perlu diperkuat, terutama bagi pasien yang membutuhkan penanganan lanjutan.
3: Saya mengharapkan seluruh puskesmas dan rumah sakit dapat meningkatkan kemampuan petugas dalam melakukan identifikasi dan tata laksana GHPR sesuai dengan pedoman. Koordinasi antar fasilitas pelayanan kesehatan, kemudian dinas kesehatan, kemudian jejaring rujukan serta pihak terkait harus diperkuat agar tidak terjadi keterlambatan dalam penanganan pasien yang membutuhkan antipenom. Demikian pula dalam kasus GHPR, penentuan pemberian PAR harus dilakukan berdasarkan derajat luka dan kondisi hewan penular rabies yang menggigit. Pelaporan kasus juga harus dilakukan dengan baik agar Dinas Kesehatan dapat melakukan pemantauan dan memberikan respon yang diperlukan.
9: Dinas Kesehatan mengingatkan masyarakat yang mengalami gigitan hewan berisiko rabies agar segera mencuci luka dan mendapatkan pemeriksaan di fasilitas kesehatan. Penanganan dini diperlukan untuk mencegah risiko yang lebih serius akibat gigitan hewan penular rabies.
12: Populasi tikus di Indonesia mencapai 280 juta ekor dan menempatkan Indonesia sebagai populasi tikus terbesar keempat di dunia. Tapi, ada yang lebih berbahaya dari itu, penyakit leptospirosis. Menurut data Kementerian Kesehatan, terdapat 1.132 kasus leptospirosis sepanjang 2024, jumlah tinggi dalam satu dekade terakhir. Penyakit itu muncul melalui kencing tikus yang tersebar oleh genangan banjir, air tercemar, lumpur, hingga populasi tikus yang meningkat. Dapat menyebar melalui luka terbuka yang tak dilindungi pelindung kaki atau sarung tangan. Saat terinfeksi, akan muncul gejala demam, nyeri otot, mata merah, bahkan hingga menyebabkan kematian. Hindari bahaya leptospirosis dengan cara hidup bersih dan sehat. Bersihkan tempat yang terkena banjir dan kunjungi fasilitas kesehatan terdekat jika mulai merasakan gejalanya.
0: Anda tengah mendengarkan Warta Asta Cita, produksi Radio Republik Indonesia Bogor.
4: RRI Bogor akan menggelar Haha Leangan sebagai ajang silaturahmi seniman dan budayawan. Kegiatan tersebut akan disiarkan melalui Pro 1 RRI Bogor dan menghadirkan berbagai pertunjukan seni serta musik tradisional Sunda. Haha Leangan menjadi ruang bagi seniman dan budayawan untuk memperkenalkan sekaligus melestarikan seni dan budaya Sunda kepada masyarakat luas. Program ini juga menjadi bagian dari upaya RRI Bogor menghadirkan siaran yang mengangkat potensi seni dan budaya lokal. Selain pertunjukan seni, Haha Leangan juga akan diisi dengan perbincangan bersama seniman dan budayawan. Masyarakat dapat mengikuti kegiatan tersebut melalui siaran Pro 1 RRI Bogor hari ini pukul 19.30 waktu Indonesia Barat. Saudara, Komisi 7 DPR RI mendatangi Balai Kota Bogor untuk melihat akses permodalan bersama pembiayaan untuk pengembangan dan pemberdayaan UMKM. Selengkapnya Sony Agung Saputra melaporkan.
13: Pendengar, saat ini saya berada di dalam pertemuan
10: Komisi 7 DPR RI dengan pemerintah Kota Bogor yang berlangsung di Balai Kota Bogor untuk membahas berbagai permasalahan terkait UMKM. Hal ini juga mengacu pada pembahasan mengenai pembiayaan dan permodalan bagi UMKM agar mereka bisa mengembangkan usahanya dan naik kelas menjadi pengusaha. Dan di sini Komisi 7 DPR RI juga melakukan sejumlah pembahasan dengan mitra di Dinas Pemerintah Kota Bogor dan juga berbagai stakeholder lainnya, perbankan dan lainnya, agar dapat melakukan akses permodalan dengan segera. Dan Komisi 7 di sini juga langsung dipimpin oleh ketuanya, Ketua Komisi 7 DPR RI Saleh Daulay, dan ini menjadi salah satu bagian agar menjaring aspirasi dari mulai tingkat bawah yaitu pemerintah daerah tingkat 2 Kota Bogor, dan ini menjadi salah satu bagian agar nantinya pemerintah hadir untuk memberikan akses permodalan dan pembiayaan bagi UMKM. Pendengar, berikut petikan pernyataan saat diskusi di Balai Kota Bogor dari Ketua Komisi 7 DPR RI Saleh Daulay.
13: Setahu saya ini bisnis keuangan seperti ini adalah bisnis yang saya kira perlu dijaga sehingga dengan demikian pembangunan di daerah itu bisa berlangsung dengan baik. Kemudian yang terakhir tentu saya merasa bahwa kita akan mendengar cerita apa kendala-kendala yang dihadapi oleh teman-teman di daerah berkenaan dengan apa namanya akses terhadap pembiayaan dan permodalan. Misalnya jangan-jangan tadi begitu datang pinjam sudah dikasih, karena tadi ada dua jenis pinjaman, ada yang kur, satu lagi yang bukan kur. Kalau yang kur kan yang
10: dan dalam agenda ini juga nantinya akan ada berbagai pembahasan terkait melihat secara langsung fenomena UMKM di Kota Bogor agar tetap bisa berjalan dan dapat mengembangkan usaha dengan membuka permodalan dari berbagai akses pemerintah daerah, adanya Bank Kota Bogor dan juga bank konvensional lainnya. Demikian laporan Sony Agung Saputra, kita kembali ke studio.
4: Kini kita beralih ke Warta Olahraga. Menjelang Porprov Jabar 2026, KONI Kota Bogor dan PBSI Kabupaten Bogor terus mematangkan kesiapan atlet melalui pemantauan dan simulasi pertandingan. Informasi olahraga selengkapnya disampaikan Alif Dayita.
14: Gelaran Pekan Olahraga Provinsi atau Porprov Jawa Barat kian mendekat. Berbagai persiapan terus dimatangkan oleh jajaran Komite Olahraga di wilayah Bogor demi meraih prestasi maksimal. Humas Komite Olahraga Nasional Indonesia atau KONI Kota Bogor, Mary Mangunsong, mengungkapkan peta kesiapan seluruh cabang olahraga atau cabur di bawah naungan KONI Kota Bogor saat ini sudah berjalan sangat positif. Mary menambahkan, KONI Kota Bogor tidak mau lengah di sisa waktu yang ada. Pihaknya berkomitmen untuk terus mengawal ketat progres dari masing-masing cabur agar tidak terjadi penurunan performa.
15: Sejauh ini semua bidang, baik itu bagian sarana-prasarana, prestasi, atlet, semuanya itu dipastikan sudah 80%. Bahkan beberapa minggu terakhir ini seluruh pengurus KONI Kota Bogor mengadakan monitoring evaluasi ke venue-venue tempat atlet berlatih.
14: Di sisi lain, persiapan panas juga terlihat dari wilayah tetangga. Pengurus Kabupaten Persatuan Bulu Tangkis Seluruh Indonesia atau Pengkap PBSI Kabupaten Bogor tengah sibuk menggembleng para atletnya lewat simulasi kompetisi nyata. Ketua PBSI Kabupaten Bogor, Dedi Budi Sumardi, menjelaskan saat ini tim bulu tangkis Kabupaten Bogor sengaja diturunkan ke berbagai turnamen. Langkah ini diambil bukan sekedar untuk mengejar trofi, melainkan sebagai alat ukur kesiapan skuadnya.
16: Alhamdulillah persiapan untuk Porprov, untuk bulu tangkis, di sampingan anak latihan juga mengikuti event-event yang dilangsungkan oleh pengurus pusat, itu di Sirnas ataupun kejuaraan nomor 8 yang lain. Jangan evaluasi dari latihan.
14: Dedi berharap dengan padatnya jam terbang yang diberikan selama masa persiapan ini, para atletnya akan mencapai performa puncak tepat saat multi-event terbesar di Jawa Barat tersebut dimulai.

Saudara, informasi olahraga tadi sekaligus menutup perjumpaan kita lewat Warta Asta Cita RRI Bogor siang ini. Saya Nasrullah Alwi, mewakili kerabat kerja yang bertugas, Des Editor Adisri, dengan penata teknik Dwi Hikmawan, mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat siang.

0: Proklamasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya, Setio Hadjar Dewantoro. Saudara dan saudari semua yang saya hormati, jika kita merenungkan berbagai tantangan di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara saat ini, sewajarnya kita sungguh-sungguh menengok kepada Pancasila sebagai dasar negara, sebagai filosofi agung dari bangsa Indonesia, sebagai jalan hidup dari bangsa Indonesia. Kita perlu mendapatkan solusi yang berkaitan dengan pembentukan karakter yang luhur dari bangsa ini. Karena memang secara faktual, masalah-masalah di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara kita, salah satu aspek yang dominannya adalah betul-betul terjadinya degradasi karakter. Banyak orang hidup di dalam kepentingan-kepentingan yang egoistik, sebagian hanyut di dalam dendam dan amarahnya. Sebagian juga hanyut di dalam segala sifat licik dan manipulatif. Kondisi ini memicu berbagai masalah sosial. Konflik antar warga, konflik antar faksi, konflik antar kelompok menjadi sebuah keniscayaan ketika banyak di antara warga bangsa tidak hidup dengan kesadaran yang luhur, tidak hidup dengan karakter yang luhur. Maka memang sudah semestinya kita menghayati kembali sila demi sila di dalam Pancasila. Kita memang sepatutnya sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan maupun keadilan. Saudara dan saudari yang saya hormat, menjadi Pancasilais berarti menempatkan Pancasila sebagai landasan di dalam berpikir, berkata, dan bertindak. Ini juga tentang bagaimana nilai-nilai Pancasila menjadi dasar dari pembangunan karakter dari bangsa Indonesia. Kita membutuhkan manusia yang punya kesadaran ketuhanan, bisa patuh kepada kebenaran yang sejati, punya jiwa humanis yang universal, punya kasih sayang kepada sesama, menghormati alam, penuh tanggung jawab kepada segala yang menjadi tugas dan fungsinya, punya watak adil dan seterusnya. Memang menjadi PR besar bagi kita untuk menumbuhkan semua karakter yang luhur ini. Ini yang menjadi dasar kenapa kita perlu bersama-sama mengkaji, menghayati nilai-nilai Pancasila.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

dari Bogor, kanal informasi dan inspirasi. Saudara pendengar, kita lanjutkan kembali Bogor siang ini, di mana segmen Pro Dangdut hadir menjadi segmen reguler yang senantiasa menemani, menyemangati Anda untuk beraktivitas di siang hari ini. Salam Hoba dari kawasan Pangrangon nomor 34 Bogor. Saya Kang Arul masih menemani Anda untuk terus memainkan koleksi lagu yang siap untuk kami hadirkan di playlist Pro Dangdut hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat. Kita bersama, yang mau ikutan gabung boleh, jangan lupa formatnya dengan mengetik nama spasi domisili Anda lalu kirim ke 08 1 5 4 200. Saudara, setelah tadi dibuka dengan koleksi lagu di interval teratas ada Dewi Persik dan juga Evita Mala featuring Joni Iskandar, kini kita lanjut ke lagu berikutnya dari Itje Trisnawati, Mutiara Cinta, untuk Pro Dangdut Pro 1 RRI Bogor.

0: Konferensi Buku Pro 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pernahkah Anda membayangkan bagaimana wajah Jawa di masa lalu? Pada tahun 1817, Thomas Raffles menuliskan sebuah karya monumental berjudul The History of Java, sebuah buku yang bukan hanya mencatat, tetapi juga mencoba memahami. Di dalamnya, Raffles menggambarkan Jawa secara utuh, dari bentang alamnya yang subur, sistem pertanian yang teratur, hingga kehidupan sosial dan budaya masyarakatnya yang kaya makna. Lebih dari itu, ia menunjukkan kekagumannya pada peradaban Jawa. Candi-candi megah seperti Candi Borobudur dan Candi Prambanan menjadi bukti bahwa tanah ini pernah menjadi pusat kebudayaan dan pengetahuan yang luar biasa. Buku ini juga mencerminkan perubahan tentang masyarakat yang santun, berlapis nilai, dan terus bergerak mengikuti zaman. Kini, lebih dari dua abad kemudian, The History of Java tetap hidup sebagai jendela masa lalu, mengajak kita memahami bahwa jati diri sebuah bangsa tidak pernah lepas dari jejak sejarahnya. Karena pada akhirnya, sejarah bukan hanya untuk dikenang, tetapi untuk dimaknai.
0: Esensi Buku Pro 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi.

0: Alah, lambat banget sini orang-orang.
1: Emang boleh?
2: Kelihatannya sedang buru-buru nih. Emang boleh seklakson itu? Ada beberapa etika menggunakan klakson yang wajib diterapkan oleh semua pengguna kendaraan selama berkendara di jalan. Tidak membunyikan klakson saat macet, tidak bunyikan klakson berkali-kali, tidak bunyikan klakson saat lampu hijau, tidak membunyikan klakson di sekitar rumah sakit. Detail aturan penggunaan klakson di Indonesia diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu Lintas Jalan di Pasal 71. Bijak yuk dalam menggunakan klakson.
3: Pro 1.

Pro 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi. Saudara pendengar, masih dalam sajian koleksi lagu format dangdut ya, untuk hadir di siang hari ini. Bogor siang ini masih hadir untuk memainkan koleksi lagu yang Anda request tentu saja. Salah satunya kita bacakan dulu untuk Mama Ardi di Coma. Selamat siang, salam hobah juga. Lagunya ikutan aja. Salam sehat untuk semua pendengar. Kang Arul, selamat bertugas. Salam untuk keluarga. Baik, atur nuhun doa-doanya ya. Lanjut juga ada Kang Wahyu di Cipicung yang minta lagu Asraf dengan Aji Gile. Salamnya untuk Kang Boy, Kang J, Kang Reno, Kang Handra, kemudian Kang Zulian, Neng Tiara di Jambu 2, Teh Yanti, Mama Nurma, dan untuk Kang Arul terima kasih saja. Oke, siap. Dan ini lagu yang di request, kita mainkan langsung untuk Pro Dangdut Pro 1 RRI Bogor.

Rian, sudah bayar PBBP 2 tahun ini? Ini pengingat penting dari Badan Pendapatan Daerah Kota Bogor. Batas akhir pembayaran pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan tahun pajak 2026 adalah tanggal 31 Agustus 2026. Sekarang, bayarnya jauh lebih mudah dan aman. Cukup lewat Bank BJB, Virtual Account, Internet Banking, Mobile Banking BJB, sampai dompet digital dan marketplace favorit Anda. Segera lakukan pembayaran sebelum jatuh tempo untuk menghindari sanksi administrasi sesuai ketentuan yang berlaku. Jangan lupa juga, pembayaran pajak kendaraan bermotor bisa dilakukan 6 bulan sebelum jatuh tempo lewat Samsat Kota Bogor, Kioska Samsat, aplikasi Sapa Warga, Samling, sampai Samsat Keliling siap melayani Anda. Dan soal kemudahan, bayar listrik pun sekarang tak kalah praktis. Cukup pakai aplikasi PLN Mobile, tagihan listrik Anda beres dalam hitungan detik, langsung dari genggaman Anda. Wujudkan Kota Bogor yang lebih maju bersama pajak yang Anda bayarkan tepat waktu. Info lebih lanjut, hubungi Samsat Information Center di 154010 atau WhatsApp ke 0811-2230-1818. Kunjungi juga bapenda.kotabogor.go.id dan ikuti Instagram serta Facebook Bapenda Kota Bogor. Pesan ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bogor.

0: Kilas Berita.
1: Pendengar, Indonesia dan Selandia Baru memperkuat komitmen kerjasama strategis dalam pertemuan ke-13 Joint Ministerial Commission di Auckland, Jumat 28 Agustus 2026 sebagai persiapan menyongsong 70 tahun hubungan diplomatik pada tahun 2028. Menteri Luar Negeri Selandia Baru Winston Peters menegaskan bahwa Indonesia menempati posisi prioritas utama di Asia Tenggara karena peran pentingnya sebagai pemimpin ASEAN dan kekuatan besar di kawasan Pasifik. Penyelarasan program mencakup bidang keamanan, pertahanan, pertanian, pendidikan, energi terbarukan, serta kebudayaan yang didukung oleh rencana aksi baru periode 2025-2029. Selandia Baru mendorong peningkatan volume perdagangan dua arah secara signifikan serta aktif berupaya mengurangi berbagai hambatan bisnis antar kedua negara. Indonesia dipandang sebagai mitra kunci bagi Selandia Baru dalam menghadapi dinamika keamanan, kemakmuran, serta berbagai tantangan regional dan global. Forum ZMC ke-13 ini dipimpin langsung oleh Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Sugiono bersama dengan Menteri Luar Negeri Selandia Baru Winston Peters. Kilas Berita.
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

untuk Abah Uki yang tadi request lagunya Kabut Biru sudah kita hadirkan ya dari versi Elvi Sukaisi ya. Dan selepas ini nanti kita akan hadirkan juga satu rekomendasi lagu lainnya untuk Ibu Supriyati di Sindang Barang ya, Ikan Dalam Kolam. Siap, sudah ada di playlist, tinggal kita putarkan. Namun sebelum itu saudara, coba diingat-ingat dulu, pernah gak sih Anda sudah ngurus sesuatu, sudah datang ke tempatnya, sudah melengkapi persyaratannya bahkan, tapi pelayanannya malah bikin Anda geleng-geleng kepala? Atau mungkin ada jalan di lingkungan rumah yang sudah lama rusak, lampu penerangan jalan mati, sampah yang tidak kunjung diangkut ya, ataupun ada persoalan di lingkungan yang sebenarnya sudah sering dibicarakan tapi belum ada juga penyelesaiannya. Dan kalau misalkan Anda mengalami hal-hal seperti tadi, jangan hanya berhenti di obrolan grup WhatsApp saja ya. Dan karena Pro 1 RRI Bogor memiliki ruang di mana Anda bisa menyampaikan aspirasi, laporan, atau bahkan keluhan ya, dari persoalan sehari-hari, masalah sosial di lingkungan Anda, sampai pelayanan publik yang dirasa belum maksimal. Dan di Halo RRI juga bukan hanya sekedar ruang untuk curhat, namun aspirasi yang Anda sampaikan bisa langsung dikonfirmasi, kemudian direspon bersama pihak maupun narasumber yang terkait. Jadi ketika ada masalah yang memang menyangkut kepentingan publik, suara Anda bisa menjadi jembatan untuk mendorong ada jawaban, ada penjelasan ya, dan kalau memungkinkan tentu solusi sesegera mungkin untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan saudara. Anda bisa menyampaikan aspirasinya melalui layanan telepon kami di 02518312450, berkirim pesan maupun voice note ya, dan kuatkan juga dengan bukti berupa foto ataupun video ya atas keluhan Anda. Dan kami akomodir di nomor 08 15 kali 4200, atau juga bisa memanfaatkan fitur yang terdapat di aplikasi RRI Digital yaitu live chat saudara. Jadi kalau ada persoalan di sekitar Anda yang menurut Anda tentu penting untuk didengar ya, jangan cuma bilang seharusnya ada nih yang ngurusin. Bisa jadi andalah yang perlu menyampaikannya, karena satu laporan dari Anda bisa jadi awal dari perubahan yang dirasakan oleh banyak orang. Jangan lupa Halo RRI hadir setiap hari Senin, kemudian Rabu dan juga Jumat pukul 9 sampai dengan pukul 10 waktu Indonesia Barat, dan aspirasi kami tampung setiap harinya.

Peringkat nomor 1 RRI Bogor, lagu ini tampaknya menjadi lagu penutup untuk rangkaian playlist kami di Prodangdut ya. Dan Prodangdut menjadi sajian segmen penutup di rangkaian Bogor sore ini. Siang ini maksud kami, dan selepas ini akan hadir rekan Delis yang akan menemani di Bogor sore ini. Saya Nasrullah Alwi, pamit undur diri. Salam hoba untuk semuanya. Selamat menikmati akhir pekan untuk esok. Bila taufik wa hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam agenda Kilau Pancasila. Saudara dan saudari, kita menyongsong 81 tahun Indonesia Merdeka. Kita telah berjalan cukup jauh semenjak proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia dibacakan oleh Soekarno-Hatta. Pertanyaannya adalah, apakah pada saat ini kita sudah mencapai cita-cita kemerdekaan? Jika kita merenungkan dengan objektif, tentu saja kita harus banyak memperbaiki cara kehidupan berbangsa dan bernegara. Karena kita memang masih jauh dari pencapaian cita-cita kemerdekaan. Kita belum sepenuhnya menjadi negara yang berdaulat. Kita belum sepenuhnya berdaulat secara politik, secara ekonomi, maupun secara kebudayaan. Saudara dan saudari yang saya hormat, oleh karena itu menjadi sangat penting kita menengok kembali apa kesepakatan dasar para pendiri bangsa, apa rumusan yang telah disampaikan oleh beliau-beliau yang dulu membidani kelahiran Republik Indonesia. Pertama jelas, kita harus kembali kepada Undang-Undang Dasar 1945 yang dirumuskan oleh para pendiri bangsa. Berikutnya, kita kembali kepada Pancasila sebagai dasar negara, sebagai filosofi agung dan jalan hidup bangsa Indonesia. Tentu saja kita juga harus kembali kepada semboyan yang luhur, yang diangkat dari budaya bangsa Indonesia, yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Saudara dan saudari yang saya hormat, kemajuan sebuah bangsa bagaimanapun juga pasti terkait dengan kemampuan bangsa itu untuk membangun budaya yang luhur. Bung Karno pernah mengingatkan agar kita kembali menjadi bangsa yang berbudaya sesuai dengan jati diri. Tentu, makna sederhananya adalah kita kembali menjadi bangsa yang berpancasila. Bangsa yang berpikir, berkata, bertindak sesuai dengan landasan prinsip-prinsip agung di dalam Pancasila. Ketika kita menjadi bangsa yang Pancasilais, menjadi bangsa yang berketuhanan, berkemanusiaan, berpersatuan, berkerakyatan, dan berkeadilan, tentu saja kita akan menjadi bangsa dengan perilaku yang membawa harmoni, membawa kedamaian, dan membawa kepada kemajuan dan kesejahteraan. Tapi memang ini menjadi PR yang tidak mudah, bagaimana membuat kita semua kembali menghayati dan mempraktikkan nilai Pancasila. Tapi kita tidak boleh menjadi lemah, apalagi patah semangat. Mari kita gaungkan semangat Pancasila di dalam jiwa kita.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Masih mengudara dari Jalan Pangrango nomor 34 Bogor Pro 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar dimanapun Anda berada, senang sekali saya Delis Nur hadir menyapa dan siap menemani Anda dalam rangkaian Bogor sore ini. Pendengar, edisi hari Jumat tanggal 28 Agustus 2026. Kami hadirkan Bogor sore ini menemani Anda hingga jelang pukul 8 waktu Indonesia Barat ya. Dan nanti akan kami buka dengan segmen Bogor sore ini, pendengar. Spesial nanti kami hadirkan dialog Asta Cita terkait ekonomi digital. Juga topiknya mengenai mengenal kemasan pintar yang ekonomis, pendengar. Dan nanti juga akan hadir narasumber kita di sore hari ini. Ada Ibu Dr. Sri Usmiati, SPT, MSI dari Balai Besar Perakitan dan Modernisasi Pasca Panen Pertanian, pendengar. Bagi Anda yang ingin mengirimkan pertanyaan, silahkan kami buka mulai dari sekarang di 081-5x4200. Atau Anda juga bisa kirimkan di fitur live chat RRI Digital, pendengar. Pastikan Anda tetap bersama kami di Pro 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi.

0: Pendengar Pro 1 RRI Bogor, terima kasih Anda masih bersama kami. Saatnya kami hadirkan Bogor sore ini Asta Cita terkait ekonomi digital ya, dengan topik mengenal kemasan pintar yang ekonomis. Sore hari ini sudah hadir di studio Pro 1 RRI Bogor, narasumber kita ada Ibu Dr. Sri Usmiati SPT MSI selaku Balai Besar dari Balai Besar Perakitan dan Modernisasi Pasca Panen Pertanian. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum, selamat sore Ibu.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Mbak Deli.
0: Sehat sore hari ini ya Ibu ya?
1: Alhamdulillah. Bisa sampai sini.
0: Dan di kesempatan sore hari ini kita akan membahas mengenai mengenal kemasan pintar yang ekonomis. Ini menarik sekali, apalagi mungkin bagi Anda para pelaku UMKM ya, yang juga belum familiar mengenai kemasan pintar ini seperti apa. Lah nanti akan dijelaskan oleh Ibu Sri Usmi Hati. Ibu, sebelum kita masuk ke pembahasan mengenai kemasan pintar ya, Ibu ini boleh perkenalan terlebih dahulu, karena tak kenal maka tak asik nih Bu ngobrolnya ya.
1: Enggak sayang ya.
0: Enggak sayang ya. Monggo silakan Ibu.
1: Baik, perkenalkan saya Sri Usmiati. Saya dari yang biasa populer ya, BRMP Pasca Panen Pertanian. Kalau lengkapnya sih Balai Besar Perakitan dan Modernisasi Pasca Panen Pertanian, tapi kita singkat aja sekarang tuh namanya BRMP Pasca Panen Pertanian. Oke. Nah, saya sebenarnya S1 S2 saya itu dari backgroundnya itu dari ilmu peternakan produksi, tapi pas S3 saya mengambil industri pertanian, teknologi industri pertanian. Mungkin itu cukup ya perkenalannya.
0: Baik, siap. Jadi memang Ibu sudah lama lah ya berkecimpung menjadi seorang peneliti dan di BRMP ini ya Ibu ya.
1: Dulu Badan Litbang Pertanian ya.
0: Oke,
1: ya, saya menjadi peneliti sejak 2002. 2002 menjadi calon peneliti, kemudian menjadi peneliti di 2004 atau 2005 sampai dengan kemudian para peneliti harus ke BRIN, tapi mungkin kecintaan saya ke Kementerian Pertanian ya, saya bertahan di Kementerian Pertanian. Jadi jaket peneliti saya dilepas, Mbak.
0: Okay.
1: Tapi kecintaan saya pada satu kegiatan yang berbau-bau ilmiah itu masih tetap melekat gitu. Jadi ya masih sih kegiatan yang agak-agak ilmiah seperti itu ya, termasuk ini juga gitu mengenai kemasan pintar ini atau kemasan cerdas atau smart packaging ini masih diulik-ulik gitu.
0: Oke, menarik. Oke, siap. Ini terkait konsep dasar dari smart packaging atau kemasan pintar ya Bu ya. Tadi juga kita sudah ngobrol sebelum on air ya, bahwa ternyata sepintar itu. Jadi boleh dijelaskan terlebih dahulu kepada pendengar kita Ibu.
1: Ya, baik Mbak Delis. Jadi tidak hanya kita yang harus pintar ya. Ternyata sekarang udah zaman seperti ini tuh memang kemasan pun harus pintar. Jadi bagaimana kemasan itu bisa membantu kita dalam hal kita kan pengen hidup tuh efisien ya. Nah gitu. Jadi tidak usah ada perjuangan untuk melihat kesegaran sesuatu produk itu harus dipencet-pencet, harus dibuka-buka, harus dicium-cium ya gitu. Jadi konsepnya kemasan pintar atau kemasan cerdas atau smart packaging ini merupakan suatu istilah dari kemasan yang dia bisa mendeteksi sendiri kondisi dari kesegaran atau kualitas dari produk yang ada di dalam kemasannya gitu. Nah itu deteksinya kenapa dia disebut pintar itu karena ada sebuah indikator ya, indikator yang akan dia yang akan mendeteksi kondisi dari kesegaran produk yang ada di dalam kemasan itu.
0: Jadi bagaimana keadaan si produk ini akan terdeteksi oleh si alat itu ya, gitu ya Ibu,
1: indikator
0: ya?
1: itu.
0: Oke. Nah ini perbedaan kemasan plastik biasa dengan kemasan pintar, apakah ini hanya kayak ada komponen tambahan untuk yang indikatornya itu, apa memang basically berbeda gitu Ibu?
1: Jadi sebenarnya yang disebutkan kemasan pintar atau kemasan cerdas ini merupakan kemasan, kalau tadi Mbak Delis bilang plastik, bisa saja kemasan pintar ini terbuat dari plastik. Nah yang menjadikan dia pintar itu tadi karena ada indikatornya. Jadi untuk kemasan pintar ini adalah kemasan biasa apapun bentuknya, yang kemudian dimasukkan atau diintegrasikan sebuah tools ya, pendeteksi. Nah itu tadi indikatornya ditempelkan di sana itu. Maka integrasi dari indikator dengan kemasan apapun jenisnya, itulah yang kemudian membentuk sebuah istilah yang menjadi kemasan cerdas atau kemasan pintar gitu. Mbak Delis.
0: Oke, jadi kemasannya ada indikatornya. Betul. Gitu ya Ibu ya. Jadi disebutlah si kemasan, pintar. Oke, gitu. Menarik. Nah ini fiturnya ada apa aja Ibu? Apakah hanya mendeteksi ini baik digunakan, ini masih oke untuk digunakan atau segera digunakan atau seperti apa?
1: Nah untuk fiturnya karena ini merupakan indikator, jadi nanti kita macam-macam ya indikatornya itu kan berdasarkan, ada yang salah satunya berdasarkan warna. Untuk warna ini adalah bisa menggunakan bahan kimia atau menggunakan bahan pewarna yang alamiah. Jadi sekarang kan banyak nih pewarna. Cuma memang integrasinya itu adalah dengan berdasarkan pH. Ya pH, dan juga ada juga yang dengan temperatur. Jadi banyak parameter yang kemudian akan membuat sifat ya atau fitur pada si indikator itu gitu. Jadi misalnya nih untuk indikator yang berbahan protein hewani itu akan sifatnya akan berbeda dengan indikator yang yang untuk mendeteksi tingkat kesegaran dari produk-produk nabati. Seperti itu. Karena memang dari proses, karena dia itu indikator itu dalam mendeteksi dari kondisi existing ya, kondisi existing dari kesegaran produk yang ada di dalam kemasan. Gitu. Jadi nanti akan bisa mendeteksi senyawa apa, metabolit apa yang dihasilkan dari sebuah proses penurunan kualitas atau pembusukan itu. Akan berbeda itu metabolit yang dikeluarkan ketika pembusukan itu dari senyawa yang berbasis protein dan yang berbasis nabati.
0: Oke, gitu. Berarti indikatornya ini harus disesuaikan dengan produknya ya, Ibu. Ya. Jangan sampai salah lah intinya gitu.
1: Jadi itu yang harus dipelajari.
0: Oke, menarik. Dan sekali lagi pendengar, bagi Anda yang ingin menanyakan berkaitan dengan topik kita sore hari ini mengenai kemasan pintar atau mengenal kemasan pintar yang ekonomi, silahkan di 081-5x4200. Ibu izin, ini bagaimana peran BRMP sendiri dalam meriset dan mengembangkan teknologi kemasan pintar ini sampai pada akhirnya betul pintar gitu, bisa mendeteksi makanan yang siap dikonsumsi.
1: Iya, begini Mbak Deli, sebenarnya kegiatan kami untuk mengulik ya, mengulik tentang kemasan pintar yang sebenarnya otaknya adalah indikator itu. Itu kami kerjakan sejak kami masih Badan Litbang Pertanian. Jadi sebelum BRMP kami masih peneliti, dan itu yang kita ulik. Nah pada saat itu, jadi sedikit bercerita ya Mbak Delis, jadi pada saat itu mengacu pada bagaimana sih mendeteksi kualitas dari daging. Dulu itu daging sapi ya waktu itu. Jadi akhirnya kami tim peneliti kemudian kemudian mencari sebenarnya metabolit apa ya yang dari pembusukan daging itu gitu kan. Selama pembusukan itu, dan kemudian indikator apa yang bisa mendeteksinya gitu, senyawanya, pewarnanya yang sesuai. Kami saat itu ya lumayan juga Mbak Delis untuk ini, kita melihat pH-nya ketika pembusukan itu, pH-nya berapa sih gitu. Kemudian kita melihat berapa ya TVBN, total volatile base nitrogennya gitu kan. Karena memang pada saat proses pembusukan dari produk-produk sumber protein hewani adalah nitrogen jadi basa nitrogen. Nah itu yang akan merubah sebuah indikator. Nah kemudian kita lihat pH-nya, oh ternyata pH-nya di pH sekian gitu kan. Nah apa ya yang cocok gitu? Ah sudahlah, waktu itu penelitian kita nggak usah susah-susah lagi dari nol, udah kita mencari pewarna yang sudah jadi. Artinya pewarna kami menggunakan phenol red, jadi phenol merah ya gitu. Jadi basisnya tuh menggunakan warna merah. Kemudian kami sesuaikan pH-nya, ternyata memang tidak di merahnya hasilnya gitu kan. Ternyata kita mendapatkan warna orange. Nah, kemudian kita tes nih warna orange-nya itu ke daging yang mulai dari segar sampai dengan bagaimana ketika daging itu pembusukan. Ternyata kemudian warnanya dari yang tadinya orange jadi warna merah tua gitu. Nah kemudian dari situlah Mbak Delis, kita kita punya teknologi ini. Sampai akhirnya kami kemudian tidak lagi menjadi peneliti. Yeah. Nah kami sekarang menjadi BRMP, kebetulan ya ada kegiatan kami sebut si iCare ya. Kemudian kayaknya kita perlu mengangkat lagi nih ini karena sangat bermanfaat gitu ya. Kan apalagi kan sekarang ada program MBG ya. Betul. Mbak ya, apalagi kemarin itu awal-awal ya banyak kasus-kasus keracunan pangan ini sebenarnya dari mana gitu. Nah salah satunya adalah karena kelemahan tadi tidak belum bisa mendeteksi dari bahan baku yang berbasis protein itu Mbak. Makanya kita semangat yuk kita buat ini aja gitu, sehingga akhirnya kita mengulik lagi pekerjaan itu. Dan memang ada pekerjaan itu di Garut ya, yeah. gitu, dan sudah dicobakan Mbak gitu. Makanya kami sih percaya diri aja bahwa apa yang sudah kami dapatkan memang sudah dibuktikan Mbak, sudah dibuktikan secara masih secara internal ya, maksudnya yeah. antara kami sebagai BRMP Pasar Panen dengan mitra kami di lokasi. Nah di dalam kegiatan kami tunjukkan ini loh label indikatornya kan berupa label sih Mbak gitu. Ini kemudian kita cobakan tuh di daging domba, daging domba segar maupun olahannya. Kemudian kita simpan di dua suhu yang berbeda, suhu dingin dan suhu ruang, bagaimana kita melihat perilakunya kan, perilaku mendeteksinya gitu. Nah, di dua kondisi suhu yang berbeda, kemudian di dua kondisi daging yang berbeda, beda satu segar satu sudah diolah, ternyata memang mempunyai kinerja yang sama-sama baik, bisa mendeteksi. Jadi ketika daging itu mengalami pembusukan baik itu di suhu ruang maupun suhu dingin, ya itu warnanya jadi berubah jadi merah. Dan itu dikonfirmasi Mbak, kenapa kita bilang itu berhasil. pH-nya kemudian menjadi basa. Dari pH. Kemudian daging total plate cone-nya Mbak gitu karena ada pertumbuhan bakterinya tinggi total plate cone-nya. Jadi menunjukkan bahwa daging sudah mengalami kerusakan dengan ditandai indikator menjadi berwarna merah gitu.
0: Okay, baik. Jadi indikatornya ini bisa mendeteksi baik matang maupun pas sebelum matang gitu ya.
1: Dalam kondisi ya. Segar.
0: Dalam kondisi segar.
1: Menurun mutunya gitu kan menjadi rusak, itu bisa terdeteksi. Nah, deteksinya itu tadi indikatornya berubah menjadi warna merah, orange ya. Menjadi merah. Tadi ya pewarna yang kami gunakan adalah PR, phenol red. Gitu. Jadi kemudian untuk yang olahan pun sama. Jadi dari warna orange kemudian menjadi warna merah.
0: Menarik. Tentu ini bisa diterapkan dan bisa menjadi solusi ya untuk mengurangi lagi angka keracunan. Betul. Gitu ya. Karena memang kita tahu bahwa MBG ini sasarannya banyak untuk anak-anak ya. Betul. Bu ya, yang memang kadangkala tidak bisa mendeteksi apakah makanan ini masih layak makan atau tidak.
1: Itu Mbak Delis, itu. Nah, jadi kita itu juga ke situ sih, itunya awal-awal dasar pemikirannya kayaknya ini.
0: Gitu. Karena anak SD, anak SMP gitu kan, ya langsung makan aja tanpa tahu mungkin itu kualitasnya sudah menurun. Itu kan yang bahaya ya Ibu ya. Oke baik, kita akan juga lanjut pembahasan kita pada sore hari ini. Tapi kita jeda sejenak Ibu. Dan pendengar, bagi Anda sekali lagi yang ingin mengirimkan pertanyaan, silahkan di 081-5x4200 dan Delis akan bacakan, juga sampaikan kepada Ibu Sri ya, di sore hari ini di segmen berikutnya. Pastikan Anda tetap bersama kami di Pro 1 RRI Bogor.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Pendengar Pro 1 RRI Bogor, lepas pukul 15.39 menit, Anda masih mendengarkan Bogor Sore Ini Asta Cita terkait ekonomi digital dengan topik mengenal kemasan pintar yang ekonomis. Pendengar, Delis masih bersama Ibu Dr. Sri Usmiati SPT MSI dari Balai Besar Perakitan dan Modernisasi Pasca Panen Pertanian. Pendengar, dan sudah ada pertanyaan yang masuk kali ini, Ibu, izin dari pendengar kita. Assalamualaikum Teh Delis. Waalaikumsalam. Dari Teh Ani di Cimanggis, pelaku UMKM makanan ringan dan kue basah, izin bertanya kepada Ibu Sri selaku narasumber. Bu, untuk indikatornya itu selain bisa baca kelayakan makanan, apakah bisa bantu jaga kualitas juga atau kesegarannya, Ibu? Atau hanya deteksi kelayakan makanan saja? Lalu kan saya pelaku UMKM kue. Apakah ada juga kemasan pintar untuk kue-kue basah atau kue-kue kering gitu, Ibu? Mohon penjelasannya. Mau enggak, silakan, Ibu.
1: Baik, terima kasih Bu. Siapa, Bu Ani ya?
0: Iya, Teh Ani ya, di Cimanggis.
1: Iya, Teh Ani, terima kasih atas pertanyaannya. Jadi kalau secara, jadi gini, saya jelaskan dulu, kemasan pintar atau smart packaging suatu istilah ya, suatu istilah kemasan yang kemudian diintegrasikan dengan sebuah indikator sehingga dia bisa bersifat pintar, yaitu mendeteksi kondisi existing ya, real time dari produk yang ada di dalam kemasan tersebut. Nah, untuk kemasan smart packaging ini ada dua sifatnya. Ada yang hanya mendeteksi itu mendeteksi dari kondisi existing produk. Ada juga yang memang yang tadi saya sebutkan, yang memang mendeteksi dan juga bisa mengawetkan. Nah, itu kita sebut sebagai active packaging.
0: Oke.
1: Nah, jadi kemasan tersebut selain dia mendeteksi, juga dia nanti si indikatornya ini juga disertai sebuah senyawa lainnya yang kemudian dia juga sifatnya akan mengawetkan yang ada di dalamnya itu. Jadi seperti itu ya.
0: Biasanya
1: penjelasannya.
0: Produk apa tuh, Ibu?
1: Maksudnya produk yang
0: bisa sekaligus mengawetkan ini.
1: Dua-duanya bisa, maksudnya bisa untuk hewani dan nabati. Cuma kita mengembangkannya mau intelligent packaging, hanya istilahnya mendeteksi, atau mau aktifnya gitu. Jadi aktif itu jadi mendeteksi dan mengawetkan. Nah, kebetulan yang memang sedang kami ulik gitu adalah yang hanya mendeteksi gitu, karena kan selama ini kayaknya itu yang paling penting, itu yang paling penting. Karena kalau masalah pengawetan udah dari dulu ya, kalau pengawetan itu bisa apapun gitu, bisa yang secara alamiah, bisa yang secara kimia gitu. Betul. Kalau itu, nah sekarang yang krusial dari itu kan orang ketika mau mengetahui tentang mutu produk tersebut dalam satu kemasan, orang kan nggak tahu dicium-cium atau dibuka itu kan merusak ya. Jadi betul. Orang lagi di display udah disentuh-sentuh, dicium-cium, dipencet-pencet gitu kan istilahnya. Nah, kalau dengan ini kan hanya dengan melihat perubahan indikator warna aja udah ngeliat, oh ini masih layak, oh ini udah jelek. Orang tidak perlu lagi ini gitu. Nah, kalau yang seperti itu kan tadi ya, istilahnya tadi petunjuknya ada yang masih segar layak dan ada yang tidak layak. Nah, orang Indonesia misalnya seperti yang kami itu kan warnanya dari orange menjadi merah tua. Nah, nanti tiba-tiba merahnya merah masih semburat, ya terserah itu. Berarti kan dikembalikan lagi ke konsumen. Boleh, ya boleh. Biasanya suka ada diskonan tuh 50% katanya
0: supaya
1: gitu kan.
0: Supaya cepat laku ya.
1: Nah, warnanya misalnya masih merah, istilahnya orange-nya orange sedikit, sedikit merah gitu, belum merah tua,
0: belum
1: gitu
0: merah
1: kan
0: tua, ya.
1: Kan merah tua itu udah gak layak Mbak, itu udah benar-benar. Nah, itu nanti tinggal 50%. Cuma berarti ada persyaratan, kalau daging, kalau misalnya itu dagingnya harus dimasak lebih lama gitu. Harus dicuci dengan bersih. Nah, itu masih bisa gitu, masih bisa dikonsumsi, tapi itu jadi ada tapinya gitu. Seperti itu. Jadi istilahnya bisa nabati dan bisa hewani. Tadi Ibu Teh Ani ya. Produknya kan kue ya, itu ada. Jadi masing-masing spesial. Jadi ada ada untuk yang tadi kan kalau yang kami kembangkan untuk segar dan olahan, mm-hmm. tapi basisnya protein. Mm-hmm. Nah itu waktu kami kami cobakan juga ada yang bertanya, Bu bisa nggak produk ikan? Yang penting selama masih protein bisa, okay. gitu. Nanti kalau misalnya ada lagi nih pengembangannya tentang produk olahan yang basisnya kalau kata tadi daging apa kue-kue gitu mungkin nanti ulikannya ya, ulikannya itu nanti ngelihat gimana sih senyawa apa sih ketika kue-kue itu mulai mengalami bau, basi, kayak gitu-gitu tuh sebenarnya senyawa apa sih gitu yang dihasilkan. Karena intinya memang yang harus volatil ya. Karena itu kan modelnya itu ditangkap oleh si indikator itu gitu. Nah, jadi tetap ada ulikannya sendiri itu Mbak Delis. Okay. Gak bisa nih kemasan yang untuk yang daging dipake ini terus dipakai untuk tadi kue. Belum tentu kan metabolit pembusuk, metabolit yang dihasilkan ketika proses membusuk itu sama apa enggak gitu. Nah kalau itu kan terjelas tadi ya, TVBN total volatil base nitrogen gitu. Jadi memang nitrogen basa yang dihasilkan oleh daging segar maupun olahannya ketika mengalami proses kerusakan atau pembusukan gitu. Makanya nih kemasan pintar ini, kemasan pintar atau smart packaging itu di Indonesia belum ada. Ada yang di luar negeri, jadi masih terbatas ya. Nah kalau gak salah sih mungkin ya ada juga sih yang udah ngulik di buah-buahan kayaknya. Tapi itu masih juga nguliknya tentang indikatornya sih, indikator. Penggunaan pewarna alamiahnya lebih banyak gitu. Jadi untuk yang secara komersialnya belum ada. Nah ini mungkin sih saya jadi sekalian aja kegiatan kami ini untuk tahun ini nih, untuk kegiatan yang itu kami sedang bermitra ya dengan, karena memang ingin ekonominya gitu. Pengen kemasan itu nanti bisa dihasilkan sendiri di Indonesia. Nah koperasi mitra kami yang ada di Cisurupan dengan yang ada di Praia Nusa Tenggara Barat itu akan diupayakan untuk bisa memproduksi sendiri itu. Tapi ya itu masih terbatas yang untuk daging yang basisnya nitrogen gitu. Tapi mudah-mudahan bisa berjalan sih.

0: katakanlah gitu ya, bisa juga menggunakan smart packaging ini dan tidak memberatkan pastinya kalau pelaku UMKM ya Bu ya. Seperti apa Bu?
1: Ya baik Mbak Delis, jadi sebenarnya kalau kita mengacunya kemana? Kalau mengacunya ke produk seperti oleh-oleh, nah kayak seperti yang di NTB itu pengen menggunakan smart packaging ini untuk bisa kayak ayam taliwang tuh mereka Nah ayam taliwangnya pengen menjadi oleh-oleh. Nah kalau oleh-oleh kan jelas jarak jauh ya. Nah ketika sampai si pembeli ini sampai di lokasi di rumahnya, nah itu kan bisa mendeteksi nih warnanya masih bagus nggak gitu. Jadi kan masih kalau ternyata masih orange aman. Nah sehingga artinya kemudian penggunaannya ini akan diintegrasikan dengan jenis kemasan yang agak-agak ada harganya kan. Pastinya gitu. Jadi kemarin aja kalau tidak salah per satu kemasan itu untuk yang agak untuk kemasan yang seperti oleh-oleh itu udah naik Rp2.000. Berarti kan ada udah jelas tuh yang ningkat. Tapi kan apa yang akan dijual? Oleh-oleh, jelas lah ya. Keuntungannya aja untuk produsennya pasti oleh-oleh gak ada yang murah ya kalau itu. Nah kemudian yang kedua, untuk yang di Garut itu domba, daging domba kan jelas mahal. Sehingga ketika akan diintroduksikan dengan jenis kemasan yang agak-agak ada, itu juga masih sesuai. Nah kalau kita bicara ekonomis Mbak Delis, ada kemasan yang bisa diekonomiskan. Misalnya penggunaan styrofoam, maaf ini bukan berarti sayam ini, jadi itu adalah kemasan yang terekonomis. Jadi styrofoam kemudian ditataki dengan absorben pad, ya. Nah itu yang akan melindungi pengaruh jeleknya styrofoam. Jadi tetap ada penghalangnya. Jadi ada absorben pad yang di sini fungsinya adalah dia itu akan menyerap kadar air yang kemudian ditimbulkan ketika produk mengalami proses pembusukan. Jadi pada saat proses pembusukan untuk produk-produk daging itu pasti akan menghasilkan
0: air ya.
1: Nah, itu akan diserap tuh sama ininya, sama absorben yang di bawahnya. Nah, cara mengintegrasikan label kemasan itu biasanya kan pakai wrap ya. Nah, jadi nanti label indikatornya ini akan ditempelkan ke wrapnya itu, diputer gitu ya nanti untuk itu. Jadi bisa, bisa. Itu sangat ekonomis. Artinya untuk yang diaplikasikan ke istilahnya produk-produk yang juga tidak harga jual yang kemudian tinggi seperti tadi, bisa. Jadi masih bisa, tergantung jenis kemasan yang akan kita ini kan. Nah untuk label indikatornya itu murah sih, murah. Orang cuma paling diameter 2 cm penggunaannya itu, tapi dia sudah bisa bekerja untuk mendeteksi kesegaran produk di dalam kemasan.
0: Gitu. Keseluruhan gitu ya. Ibu ya. Jadi bisa disesuaikan lah, bisa dikatakan masih worth it
1: masih
0: gitu ya.
1: Karena tergantung memang, tujuan kita.
0: Nah,
1: gitu.
0: Karena memang kalau bicara daging kan juga harganya lumayan ya Ibu ya. Masa sih kita mau beli daging yang harganya lumayan tapi kualitasnya jelek gitu ya Ibu ya. Jadi menghindari Karena waktu yang terbatas Ibu, ini tantangannya deh sebelum kita ke kesimpulan dan closing statement ya. Tantangannya selama ini apa yang dirasakan oleh Ibu gitu ya, bahwa penerapan ini kenapa tadi Ibu juga sampaikan masih terbatas gitu ya. Produksinya juga diharapkan sih kita bisa produksi sendiri gitu, supaya lebih banyak lagi masyarakat Indonesia yang menggunakan si smart packaging ini. Seperti apa Bu tantangannya?
1: Ya tantangan yang utama itu tadi ya, karena memang pengetahuan masyarakat tentang smart packaging juga masih terbatas gitu kan. Mereka itu kebanyakan masyarakat itu masih seperti tadi Bu, pertanyaan Teh Ani yang memang inginnya langsung kemasan itu mendeteksi dan juga mengawetkan. Jelas itu kan istilahnya sekarang yang untuk mendeteksi aja belum ada, apalagi permintaan yang dua itu ya, langsung aktif lah istilahnya, aktif. Itu tantangannya. Jadi sebenarnya kita pengen juga tuh ke active packaging. Jadi tinggal tunggu tanggal mainnya aja, barangkali ini nanti tusinya BRMP seperti apa, karena kita merakit ya, BRMP itu kan perakitan sebenarnya. Okay. Jadi masih sejalan juga sih gitu.

0: Itu tantangannya, jadi kita masih pengen merambah ke active packaging juga gitu. Oh, Mbak Delis, okay. Gitu ya.
1: Karena memang pasti juga semakin banyak masyarakat yang tahu bahwa smart packaging ini amat sangat membantu gitu ya Bu. Betul. Pasti semakin banyak orang yang ingin juga menggunakan indikator ini gitu, atau smart packaging ini gitu ya.
0: Kan sekarang zamannya pengen praktis, efisien.
1: Nah itu dia gitu. Kalau sebelumnya Delis berbincang berkaitan dengan nasi instan, juga kan berkaitan dengan waktu.
0: Ya.
1: Terus juga praktis gitu ya Bu ya. Nah ini juga termasuk pendengar ya.
0: Iya begitu.
1: Oke, Ibu, apa yang ingin disampaikan, closing statementnya, pesan yang ingin disampaikan juga kepada masyarakat supaya juga sadar akan pentingnya juga menggunakan smart packaging ini supaya produk-produk ini mudah dideteksi baik sampai dengan tidak baiknya gitu. Seperti apa Ibu?
0: Ya sebagai closing statementnya sih mungkin ya saya sih mengharapkan kedepannya itu terutama para produsen kemasan nih Mbak Delis bisa melisensi ini gitu, jadi supaya kebutuhan smart packaging ataupun nanti active packaging itu bisa terpenuhi dari Sabang sampai Merauke gitu. Jadi ini juga merupakan tadi kayak model tantangan juga, jadi nanti hasil kami tuh ya pengennya di istilahnya diadopsi oleh para produsen kemasan. Jadi supaya bisa itu bisa digunakan oleh seluruh masyarakat Indonesia gitu.
1: Oke, semoga harapan dari Ibu Sri bisa terwujud ya. Kita doakan bersama-sama supaya kita juga bisa produksi sendiri ya Ibu ya.
0: Betul.
1: Jadi semakin banyak lagi pelaku UMKM, petani yang juga menggunakan si smart packaging ini. Betul. Ibu, terima kasih atas kehadirannya di studio Pro 1 RRI Bogor. Sama-sama, tentu ilmu yang sangat bermanfaat sore hari ini. Dan pendengar, demikian perbincangan kita mengenai inovasi kemasan pintar dari BRMP ya. Teknologi ini tidak hanya menjadi solusi dalam pengemasan tadi Ibu sampaikan, tetapi juga berperan dalam menjaga dan memantau kualitas produk agar tetap aman, segar dan layak konsumsi. Pendengar, semoga inovasi ini dapat terus dikembangkan dan memberikan manfaat bagi masyarakat serta meningkatkan kualitas produk pangan Indonesia ya Ibu. Salam juga untuk rekan-rekan di Balai Besar Perakitan dan Modernisasi Pasca Panen Pertanian. Terima kasih sekali lagi di tengah kesibukan Ibu Dr. Sri Usmiati SPT MSI sudah hadir di studio Pro 1 RRI Bogor.
0: Sama-sama Mbak Deli.
1: Pendengar, demikian Bogor sore ini Asta Cita Ekonomi Digital berkaitan dengan topik kita mengenai kemasan pintar yang ekonomis. Semoga perbincangan kami bermanfaat untuk Anda dan terima kasih juga untuk Anda yang sudah mengirimkan pertanyaan. Tadi ada Teh Ani ya di Cimanggis. Dan pendengar, pastikan Anda tetap bersama kami karena selepas ini tepat pukul 16 waktu Indonesia Barat kami hadirkan Lintas Jabar, buletin berita berjaringan Korwil Bogor, Bandung, Cirebon. Pastikan Anda tetap di Pro 1 RRI Bogor.

0: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Informasi dari Yofi Haryati.
2: Sejumlah pegawai dan pejabat di lingkup pemerintahan Kabupaten Bogor kembali dihebohkan dengan kedatangan tim penyidik dari Komisi Pemberantasan Korupsi di lingkungannya. Sebanyak dua kantor instansi pemerintah, yakni Kantor Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah (Bapenda) dan Kantor Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) di Cibinong digeledah. Sejumlah berkas dan dokumen pun dibawa oleh para penyidik KPK keluar dari kantor instansi tersebut dalam waktu yang hampir bersamaan. Para penyidik menggunakan kendaraan minibus hitam mengenakan masker keluar masuk kantor instansi tersebut. Sementara pegawai dan staf di instansi itu pun tetap menjalankan aktivitas kegiatan dan pelayanan seperti biasanya. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengkonfirmasi aktivitas KPK di lokasi tersebut pada Kamis 27 Agustus 2026. Perkara yang ditangani adalah dugaan upah pungut pajak dari para pegawai Bapenda setempat.
3: Kamis 27 Agustus, penyidik melaksanakan kegiatan penggeledahan di dua lokasi di wilayah Kabupaten Bogor. Lokasi pertama yaitu di Kantor Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah atau Bapenda Kabupaten Bogor. Penggeledahan berikutnya yakni di Kantor Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia atau BKPSDM Kabupaten Bogor. Dalam penggeledahan tersebut, penyidik menyita dokumen yang terkait dengan perkara dugaan pemotongan insentif pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah. Selanjutnya, penyidik akan melakukan penelaahan atas temuan-temuan tersebut.
2: Selain kantor Bapenda, kantor BKPSDM juga menjadi lokasi penggeledahan. Beberapa informasi di lapangan juga mengisyaratkan pemeriksaan lanjutan berkaitan dengan gratifikasi dalam penempatan jabatan struktural atau dugaan jual-beli jabatan yang sebelumnya juga pernah diperiksa oleh pihak Kejaksaan Negeri Kabupaten Bogor. Penyidik menyita dokumen terkait dengan perkara dugaan tindak pidana korupsi yang sedang diusut. Sebelumnya, Sekretaris Daerah Kabupaten Bogor Ajat Erjatnika mengatakan upah pungut dan bagi hasil dari perolehan pajak bukanlah sesuatu yang seharusnya menjadi persoalan.
4: Tentang upah pungut itu karena ada diatur oleh Perbu. Ada hak memang bagi yang melakukan pungutan. Siapa itu? Bapenda. Bapenda lah nanti kan tiap triwulan ya. Ada itu yang saya ketahui. Apakah sekda ada di dalamnya? Nggak ada. Tentunya kan ini jadi bahan pelajaran juga bagi kita ya. Apa yang terjadi begitu. Karena kan kelihatannya menjadi bahan perbincangan ya. Karena kemarin saya menyampaikan kondisinya kan tidak tahu apa-apa. Kemudian terjadi pemeriksaan beberapa ASN termasuk Kepala Bapenda begitu. Kemudian baru kita akan melakukan evaluasi terkait dengan upah itu sendiri sebenarnya.
2: Hingga saat ini KPK belum menetapkan tersangka karena masih menggunakan surat perintah penyidikan umum. KPK juga belum menerbitkan nama atau identitas pihak-pihak lain secara detail termasuk konstruksi perkaranya kepada publik.
1: Jembatan Garuda di Pamumpek Garut kini telah resmi beroperasi untuk mempermudah aksesibilitasi bagi warga. Irwan Dudiawan menyampaikan laporan.
5: Di sela peresmian Jembatan Garuda di Kampung Cikopo, Desa Pamumpek, Kecamatan Pamumpek, Kabupaten Garut, Bupati Garut Abdusi Syakur Amin menyampaikan pembangunan jembatan tersebut merupakan bagian dari program strategis Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto untuk mempercepat pemerataan infrastruktur dan mendorong kesejahteraan masyarakat di wilayah pelosok. Ia mengatakan apresiasi kepada jajaran TNI yang telah merealisasikan pembangunan jembatan tersebut. Menurutnya pembangunan infrastruktur di Kabupaten Garut memiliki tantangan tersendiri karena wilayahnya yang luas terdiri dari 42 kecamatan dengan jumlah penduduk sekitar 2,9 juta jiwa serta dialiri lebih dari 115 sungai.
6: Sehingga tidak aneh kalau kami mengalami banyak tantangan dalam pembangunan, sehingga pada hari ini kami sangat gembira, bahagia sekali TNI, melalui TNI Angkatan Darat di Kodam 3 Siliwangi membangunkan buat kami jembatan ini. Ya, terima kasih plus ya. Sekedar reminding juga, Pak, di Garut itu ada 115 sungai. Kebayang, begitu banyak sungai di Garut, meskipun juga satu sungai, apalagi satu sungai itu bisa dilewati beberapa jembatan. Sehingga menurut saya bahwa keputusan Panglima, juga Panglima untuk Pak Kasat untuk membangunkan, Presiden Pak Prabowo untuk membangunkan jembatan merupakan suatu menjadi hal yang kami butuhkan. Ya, apalagi jembatan ini merupakan jembatan yang membantu akses masyarakat. aspek pendidikan, aspek kesehatan, aspek ekonomi, ya.
5: Ia juga berpesan kepada pemerintah desa Pamempeuk dan masyarakat untuk menjaga serta merawat fasilitas publik tersebut secara gotong royong agar manfaatnya dapat dirasakan dalam jangka panjang. Sementara itu, Pangdam 3 Siliwangi Mayor Jenderal TNI Kosasih menegaskan bahwa jembatan Garuda dibangun untuk memangkas jarak dan waktu tempuh warga. Jika sebelumnya warga harus berputar jauh atau menggunakan moda transportasi lain, kini penyeberangan antar wilayah dapat ditempuh dalam waktu sekitar 2 menit.
6: Allah Ta'ala, kita masih diberikan kesehatan. Resmian jembatan Garuda ini alhamdulillah tadi sudah disampaikan oleh Pak Bupati. Mudah-mudahan dengan dibangunnya bangun baru. Waduh, kumaha ya? Bapak Ibu senang tuh ada jembatan? Alhamdulillah. Ini dalam rangka dengan dibangunnya jembatan ini mudah-mudahan perekonomian di Kecamatan Pamempeuk nambih lancar kan, sehingga pendapatan daerah Pamempeuk bisa bertambah dengan mempersingkat jarak, waktu. Kalau nggak ada jembatan, muternya ke mana, Bu? Lewat mana ya biasanya?
5: Ia menyampaikan apresiasi atas partisipasi dan gotong royong masyarakat setempat yang turut bekerja sama dengan para prajurit TNI selama proses pembangunan berlangsung.
1: Pemerintah Kota Bandung menyiapkan branding kota dan produk lokal di Bandara Husein Sastra Negara. Informasinya disampaikan Atep Burhanuddin.
7: Pemerintah Kota Bandung menyiapkan sejumlah program untuk memperkuat branding Kota Bandung di Bandara Husein Sastra Negara. Upaya tersebut dilakukan melalui kolaborasi dengan Angkasa Pura serta pihak swasta. Wali Kota Bandung M. Farhan mengatakan Angkasa Pura telah menyediakan ruang yang dapat dimanfaatkan untuk memperkenalkan identitas potensi Kota Bandung kepada para pengguna jasa bandara. Selain branding di area bandara, pemerintah Kota Bandung juga tengah menjajaki kerjasama untuk membuka outlet penjualan produk khas Kota Bandung di terminal keberangkatan. Farhan mengatakan pemerintah Kota Bandung juga memastikan infrastruktur sekitar Bandara Husein Sastra Negara terus diperbaiki dan ditingkatkan. Sejauh ini perbaikan telah dilakukan pada kawasan dengan radius terdekat dari bandara, termasuk jalan dan penerangan jalan umum. Tahap berikutnya pemerintah Kota Bandung akan melanjutkan perbaikan akses jalan yang berputar ke arah utara hingga terhubung menuju lampu merah yang mengarah ke gerbang tol Paster. Menurut Farhan, peningkatan infrastruktur tersebut penting untuk mendukung aksesibilitas menuju bandara sekaligus memberikan kenyamanan bagi masyarakat dan wisatawan yang datang ke Kota Bandung.
8: Angkasa Pura menyediakan space untuk kita melakukan branding kota dan kita bekerja sama dengan salah satu pengusaha reklame di Kota Bandung. Nanti di sini juga kami sedang mencari keleluasaan anggaran dan sponsor untuk bisa menampilkan seni tradisional khas Kota Bandung ya. Dan juga mungkin nanti ada display berbagai macam produk kuliner dari Kota Bandung. Nah, tidak hanya di sini, kami juga sedang menjajaki kerjasama di terminal keberangkatan untuk kita bisa menyewa sebuah ruangan untuk jadi outlet penjualan produk-produk khas Kota Bandung. Tapi itu mah deal terpisah.
7: Pemerintah Kota Bandung juga menyiapkan strategi untuk meningkatkan mobilitas masyarakat menuju Kota Bandung melalui sektor pendidikan. Peran mengatakan khususnya pada semester pertama 2027, pemerintah Kota Bandung akan mendorong promosi perguruan tinggi di Kota Bandung ke berbagai daerah memiliki rute penerbangan menuju Bandara Husein Sastra Negara. Peran mengutarakan kemudahan akses penerbangan menjadi salah satu nilai tambah bagi Kota Bandung sebagai kota pendidikan.
1: Kasus gigitan hewan penular rabies perlu mendapat penanganan cepat. Dinas Kesehatan Kota Bogor menghimbau masyarakat segera memeriksakan diri setelah mengalami gigitan hewan. Selengkapnya, Ade Esri menyampaikan laporan.
9: Maraknya kasus serangan hewan menjadi perhatian mengingat gigitan hewan tertentu dapat berisiko menularkan penyakit rabies. Dinas Kesehatan Kota Bogor meminta masyarakat segera melakukan penanganan apabila mengalami gigitan atau luka akibat serangan hewan. Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan Kota Bogor, Bayi Kusnadi mengatakan, gigitan hewan penular rabies atau GHPR menjadi salah satu kasus zoonosis yang membutuhkan penanganan cepat dan tepat.
10: Penyakit zoonosis merupakan salah satu tantangan kesehatan masyarakat yang membutuhkan kewaspadaan dan penanganan yang tepat. Beberapa zoonosis kondisinya saat ini khususnya gigitan hewan penular rabies atau GHPR, kemudian juga serta gigitan hewan berbisa dan tanaman beracun memerlukan penanganan yang cepat, kemudian tepat, karena dapat menyebabkan kondisi serius bahkan kematian. Terkait dengan kondisi GHPR di Kota Bogor, bahwa saat ini menunjukkan peningkatan setiap tahun. Pada Januari sampai dengan Juli 2020 telah tercatat 317 kasus. Untuk penanganan GHPR, seluruh kasus di Kota Bogor telah mendapatkan tindakan cuci luka atau mencapai 100%.
9: Bayi menghimbau kemampuan petugas di puskesmas dan rumah sakit dalam menangani GHPR terus ditingkatkan. Koordinasi antara fasilitas kesehatan, Dinas Kesehatan Kota Bogor, jejaring rujukan, dan pihak terkait juga perlu diperkuat, terutama bagi pasien yang membutuhkan penanganan lanjutan.
10: Saya mengharapkan seluruh puskesmas dan rumah sakit dapat meningkatkan kemampuan petugas dalam melakukan identifikasi dan tata laksana GHPR sesuai dengan pedoman. Koordinasi antar fasilitas pelayanan kesehatan, kemudian dinas kesehatan, kemudian jejaring rujukan serta pihak terkait harus diperkuat agar tidak terjadi keterlambatan dalam penanganan pasien yang membutuhkan antipenom. Demikian pula dalam kasus GHPR, penentuan pemberian PAR harus dilakukan berdasarkan derajat luka dan kondisi hewan penular rabies yang menggigit. Pelaporan kasus juga harus dilakukan dengan baik agar Dinas Kesehatan dapat melakukan pemantauan dan memberikan respon yang diperlukan.
9: Dinas Kesehatan mengingatkan masyarakat yang mengalami gigitan hewan berisiko rabies agar segera mencuci luka dan mendapatkan pemeriksaan di fasilitas kesehatan. Penanganan dini diperlukan untuk mencegah resiko yang lebih serius akibat gigitan hewan penular rabies.
1: Setelah dua hari terbakar, tim gabungan akhirnya berhasil memadamkan kebakaran api di TPA Sampah Ciorai, Tasikmalaya. Selengkapnya disampaikan Nova Nugraha.
11: Setelah terbakar sejak Rabu dini hari kemarin, kebakaran yang terjadi di TPA Ciorai, Kabupaten Tasikmalaya akhirnya bisa dipadamkan Kamis siang. Akan tetapi, meski tidak ada lagi titik api, asap tebal masih terlihat di area TPA. Untuk mengantisipasi timbulnya api, tim gabungan melakukan pendinginan dengan terus menyemprotkan air ke lokasi tumpukan sampah yang mengeluarkan asap. Ketua Tagana Kabupaten Tasikmalaya Jembar Adi Setia mengatakan upaya pendinginan dilakukan untuk mencegah munculnya api, sehingga 5 hektar area TPA yang sebelumnya terbakar tidak kembali terbakar.
12: Bahwa sudah tidak terpantau api menyala, namun disinyalir ada masih terdapat api di bawah tumpukan sampah dan sewaktu-waktu bisa menyala kembali. Tim gabungan berupaya terus melakukan pendinginan agar api tidak timbul kembali. Sementara masih terlihat asap tebal di sekitar TKP dan namun tidak setebal pada awal terjadi kebakaran.
11: Sementara itu sebelumnya petugas damkar Kabupaten Tasikmalaya Dindin Dimyati mengatakan luasnya wilayah yang terbakar menyulitkan petugas untuk memadamkan api, sehingga pemadaman dilakukan bertahap dengan memperhatikan keselamatan personil. Proses penanganan sendiri dibantu personil Tagana, Kodim, Batalion Macan Putih, dan unsur lainnya. Penanganan sempat terkendala karena sulitnya untuk mendapatkan air karena lokasi kebakaran jauh dari lokasi sumber air. Namun dengan upaya yang dilakukan, area TPA yang terbakar akhirnya bisa dipadamkan.
13: Petugas siap standby di sini. Mudah-mudahan tidak ada kejadian berikutnya di tempat lain. Jadi kita fokus dulu pemadaman di sini. Kalau sudah selesai nanti kita laporkan kembali. Dan kami akan melaporkan terus update sampai kapanpun kita masih di sini standby.
11: Sedangkan selama upaya pendinginan, tim gabungan juga mendapatkan bantuan damkar dari pemerintah Provinsi Jawa Barat dan Kabupaten Kuningan.
1: Dinas Kependudukan dan juga Pencatatan Sipil Kota Cirebon terus memperluas aktivasi identitas kependudukan digital atau IKD di kalangan masyarakat. Reporter Vivi Ismiati menyampaikan laporannya.
14: Kami berusaha bagaimana aktivasi IKD ini harus menyeluruh ke masyarakat.
15: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Dukcapil Kota Cirebon terus mendorong aktivasi identitas kependudukan digital atau IKD agar dapat dimanfaatkan masyarakat secara menyeluruh. Upaya tersebut dilakukan seiring dengan meningkatnya penggunaan teknologi dalam berbagai layanan publik. Kepala di Dukcapil Kota Cirebon, Andi Armawan, mengatakan pemahaman masyarakat terhadap pemanfaatan IKD saat ini belum sepenuhnya merata. Ia menyebut sejumlah kota besar telah menerapkan pelayanan berbasis IKD dalam berbagai kebutuhan termasuk perbankan dan pemerintahan.
14: Ini masyarakat kan belum 100% memahami. Kalau di kota-kota besar itu semua pelayanan itu sudah berbasisnya IKD seperti perbankan, pemerintahan atau di kegiatan-kegiatan dinas instansi yang lain. Contoh absen saja dia sudah menggunakan IKD. Kalau kita kan belum. Tapi kami berusaha bagaimana aktivasi IKD ini harus menyeluruh ke masyarakat.
15: Andi menjelaskan, melalui IKD, masyarakat nantinya dapat mengakses berbagai fitur pelayanan administrasi kependudukan tanpa harus datang langsung ke kantor Disduk Capil, kecamatan, maupun mal pelayanan publik. Masyarakat dapat mengajukan sejumlah layanan dari rumah dengan mengunggah persyaratan yang dibutuhkan melalui aplikasi. Ia menambahkan, setiap permohonan yang masuk melalui IKD tetap akan melalui proses verifikasi oleh petugas Disduk Capil. Setelah permohonan dinyatakan selesai, dokumen dapat dikirim kembali melalui aplikasi sehingga masyarakat dapat mencetaknya secara mandiri. Vivi Islamiyati melaporkan.
1: Sekolah Demokrasi Caruban Nagari dapat memperkuat literasi politik siswa melalui pembelajaran demokrasi secara lebih mendalam. Rena Safira menyampaikan catatan.
16: Sekolah mungkin di dalam pembelajaran PKN tentunya ada, namun tidak sampai mendalam.
17: Sekolah Demokrasi Caruban Nagari dinilai dapat memperkuat literasi politik siswa melalui pembelajaran demokrasi secara lebih mendalam. Program tersebut diharapkan mampu melengkapi pengetahuan siswa yang selama ini diperoleh melalui pembelajaran pendidikan kewarganegaraan. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon, Haji Ronianto mengatakan pemahaman siswa mengenai demokrasi perlu diperluas melalui pengalaman pembelajaran langsung. Menurutnya, siswa tidak cukup hanya mengetahui bahwa lembaga legislatif dipilih masyarakat melalui proses pemilihan umum.
16: Pengetahuan mereka selama ini di sekolah mungkin di dalam pembelajaran PKN tentunya ada, namun tidak sampai mendalam. Hanya di luarnya saja bahwa DPRD dipilih oleh rakyat dan sebagainya. Adapun teknis secara mendalamnya itu kan belum disampaikan karena memang dalam kurikulum itu hanya luarnya saja, tidak sampai ke teknis.
17: Ia menjelaskan pembelajaran sekolah selama ini lebih banyak memberikan pemahaman umum mengenai sistem demokrasi kepada peserta didik. Melalui Sekolah Demokrasi Caruban Nagari, siswa diharapkan memahami berbagai tingkatan lembaga legislatif secara lebih konkret. Materi tersebut mencakup DPR RI, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten, daerah pemilihan, serta jumlah kursi yang tersedia. Rena Safira melaporkan.
1: OJK Cirebon mendorong budaya menabung siswa sekolah rakyat melalui simpanan pelajar simpel. Reporter Aurelia melaporkan.
18: Melalui pembukaan simpel, simpanan pelajar. Jadi anak-anak nanti akan dibukakan satu rekening, satu pelajar.
19: Otoritas Jasa Keuangan OJK Cirebon mendorong budaya menabung sejak dini melalui pembukaan rekening simpanan pelajar simpel bagi siswa sekolah rakyat terintegrasi 1 Kabupaten Cirebon. Program tersebut menjadi bagian dari peringatan Hari Indonesia Menabung 2026 sekaligus kick-off Bulan Inklusi Keuangan BIK 2026 yang digelar di Sekolah Rakyat Terintegrasi 1 Kabupaten Cirebon pada Rabu 26 Agustus 2026. Kepala OJK Cirebon Agus Muntolib mengatakan pembukaan rekening simpanan pelajar menjadi langkah konkret untuk mengenalkan layanan keuangan sekaligus membangun kebiasaan menabung di kalangan siswa sekolah rakyat.
18: Menyelenggarakan kegiatan untuk mengenalkan di mana kita sadar bahwa anak didik peserta di sekolah rakyat hari ini merupakan kaum yang masuk di dalam desa 1 dan desa 2, keluarga yang memang membutuhkan dukungan kita semua. Dan kegiatan hari ini mendapatkan dukungan juga dari Parparindo melalui pembukaan simpel, simpanan pelajar. Jadi anak-anak nanti akan dibukakan satu rekening, satu pelajar, dan modal awal atau tabungan mereka didanai sebesar Rp30.000. Setelah ketika mereka sudah mengenal tabungan, mudah-mudahan sinergi dan kolaborasi ini paling tidak memicu kita semua, memotivasi kita semua untuk terus mengulurkan tangan, membantu program pemerintah di sekolah rakyat ini, dan mengentaskan mereka kelak di antara mereka pastilah ada keluarga mereka yang kemudian berhasil.
19: Menurutnya, program tersebut diharapkan tidak hanya memberikan akses terhadap rekening tabungan, tetapi juga mendorong siswa untuk memahami pentingnya menyisihkan sebagian uang yang dimiliki. Kebiasaan tersebut dinilai dapat menjadi bekal bagi siswa dalam mengelola keuangan di masa depan. Ia memastikan tabungan simpanan pelajar yang diberikan dalam kegiatan tersebut berasal dari lembaga jasa keuangan yang telah memperoleh izin dari OJK. Simpanan tersebut juga dijamin oleh lembaga penjamin simpanan LPS sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Aura Aulia melaporkan.
1: Pendengar demikian Warta Jabar sore hari ini atas nama kerabat kerja petugas, saya Betaus Gunawan. Ucapan terima kasih dan selamat sore.
0: Demikian tadi, Lintas Jabar Sore, Korwil Nusantara 12. Bersama RRI Bandung, RRI Bogor, dan RRI Cirebon.

0: Deklarasi Pancasila untuk Anak Negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam agenda Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua, jika kita menyimak dinamika geopolitik, ada hal yang menarik di benua Afrika. Semangat United of Africa, semangat persatuan dan kesatuan pada benua Afrika ini sedang naik ke permukaan, sedang menjadi semangat yang muncul secara merata. Setelah sekian lama, negara-negara Afrika ini terjebak dalam konflik tak berkesudahan. Dan pada saat yang sama, kemiskinan tetap lestari, sementara kekayaan alamnya itu diambil, dipindahkan ke negeri-negeri yang kita anggap sebagai para imperialis. Kini ada harapan yang baru, harapan tentang masa depan yang lebih baik, harapan tentang rakyat Afrika yang lebih sejahtera. Nah, pada titik ini, kita mesti ingat kembali dulu, Bung Karno menggagaskan konvensi Asia Afrika. Dan ini sungguh-sungguh merealisasikan apa yang menjadi amanat di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, bahwa Indonesia harus turut serta di dalam menciptakan perdamaian dunia. Kita juga harus turut serta membuat setiap bangsa itu bisa merdeka dan berdaulat. Nah, saudara dan saudari yang saya hormati dan saya kasihi, semangat yang sedang terjadi di Afrika inilah yang mestinya juga tumbuh pada diri kita semua. Semangat untuk berdaulat, semangat untuk bersatu, tidak terpecah belah oleh apapun juga. Kita harus mengerti bahwa kolonialisme tidak pernah berakhir, tapi dia bisa mengambil bentuk yang berbeda. Makanya dalam kajian kritis ada yang disebut sebagai neokolonialisme. Dan kita tidak boleh abai terhadap masalah ini, tidak boleh kehilangan kewaspadaan. Bangsa yang sudah diproklamasikan kemerdekaannya bisa kehilangan kedaulatannya. Maka kita harus selalu waspada. Kita harus merenung, apakah kita sekarang sudah menjadi bangsa yang berdaulat? Apakah kita sudah berdaulat secara budaya, secara politik, secara ekonomi? Jika kita menilai dengan objektif, kita belum terlalu berdaulat, maka ini menjadi tanggung jawab kita semua. Kita harus berjuang. Kita harus punya visi yang sama. Kedaulatan itu adalah harga mati, tidak boleh dia hilang dari kehidupan kita. Dan tentu saja, sebuah bangsa tidak akan bisa berdaulat kalau dia berpecah belah. Maka sila ketiga Pancasila, satuan Indonesia itu mutlak harus kita realisasikan. Kita harus menepiskan perbedaan di antara kita. Kita harus bersatu. Kita harus menemukan titik temu agar kita bisa berkolaborasi, bergotong royong demi memastikan kita tetap menjadi negeri yang berdaulat.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Kangkung iya sabenggeut sabaraha?
1: Oh, nggih, Mbak Kayu. Murah. Kang Saleh rumawon.
2: Eh, kau, Mislan. Awak lagi nyari pare buat dimasak istri di rumah. Ada?
3: Eh, Den Mislan. Gogo sok pesanan kuni amika?
1: Nggih, Pak Pinsar. Parene sawek kosong. Kangge Mbak Berta, sampun kula siapaken teng tas kresek.
4: Ragam bahasa dan budaya tersebar di Nusantara. Berbeda, namun tetap Indonesia. Pesan ini disampaikan Radio Republik Indonesia, Purwokerto. Shine bright like a diamond.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
1: rri.co.id.

Pendengar Lepas pukul 16.41 menit, terima kasih Anda masih bersama kami. Pertamina Patraniaga memastikan kesiapan infrastruktur untuk mendukung penerapan bahan bakar biodiesel B50, pendengar. Dan kesiapan tersebut mencakup proses pencampuran, penyimpanan, pengendalian mutu hingga distribusi kepada masyarakat. Direktur Optimasi Hilir dan Distribusi Pertamina Patraniaga Hari Purnomo menyampaikan bahwa Pertamina terus memperkuat kesiapan fasilitas dan infrastruktur B50. Upaya tersebut juga dilakukan untuk menjaga kualitas produk, keselamatan, serta keandalan pasokan energi. Menurutnya pemerintah dan Pertamina ini terlibat langsung dalam proses penerimaan FAME, ya, pencampuran, penyimpanan hingga distribusi B50. FAME sendiri diterima dari Badan Usaha Bahan Bakar Nabati dan penerimaan melalui kapal, mobil tangki maupun pipa terminal Pertamina, pendengar. Dan setelah diterima, FAME ini disimpan dalam tangki sebelum memasukkan proses pencampuran dengan solar. Proses tersebut dilakukan melalui metode sequential blending dan inline blending untuk menghasilkan komposisi B50. Pertamina Patraniaga juga menyiapkan new gantry system di 11 lokasi untuk mendukung pengisian B50, ya. Dan infrastruktur tersebut juga digunakan untuk proses pengisian atau pemuatan B50 ke kendaraan maupun mobil tangki, pendengar. Informasi ini kami kutip dari rri.co.id.

0: banyaknya permintaan yang bermunculan. Penulis novel Tisa TS akhirnya membuat buku dengan judul yang sama dengan didampingi oleh Stanley Mullen yang membantunya mengedit novel tersebut. Novel ini memiliki alur cerita yang sangat mengalir. Penulis juga membuat pembaca seolah benar-benar merasakan suasana di kota London. Dari penggambaran tentang beberapa tempat yang indah, kesejukan udaranya di musim gugur, musim dingin, dan nuansa London lainnya. Meski begitu, penulis London Love Story juga tak lupa membubuhkan alam Indonesia dalam karyanya. Dengan mengangkat genre romantis, penulis tak segan membubuhinya dengan kisah persahabatan yang terjalin erat. Berbeda dengan film yang sudah ditayangkan, versi novel London Love Story mengisahkan tentang cinta yang akan terjadi di masa depan, tentang seorang yang dituntut untuk memperjuangkan cintanya, juga tentang bagaimana cara memperjuangkan cinta untuk masa yang akan datang. Meski sangat didominasi dengan kisah percintaan, novel ini juga mengisahkan tentang bagaimana membuka hati agar terus melangkah maju dan percaya akan adanya kesetiaan. Selain itu, di akhir bab cerita, terdapat banyak kata-kata mutiara indah yang sangat memikat hati para pembacanya. Sebuah bacaan bisa menjadi rekomendasi mengenai kisah perjuangan dua orang kekasih yang masih saling mencintai, tetapi harus terpisah karena beda negara, dapat menginspirasi para pembaca untuk memperjuangkan cinta dengan alasan yang tepat, serta jangan mengambil keputusan di saat hati sedang marah dan sedih. Namun, ada batasan untuk para pembaca yang setidaknya diberi rentang umur, dengan himbauan bahwa anak di bawah umur dilarang untuk membaca novel London Love Story ini.
1: Esensi Buku Pro 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi.

0: amat Neng nyemprotnya.
1: Ih, biarin atuh. Yang penting nyamuknya musnah. Kasus DBD kan lagi tinggi.
0: Ya kalau cuma basmi pakai semprotan anti nyamuk mah kurang efektif lah. Nanti juga balik lagi nyamuknya.
1: Terus pakai apa? Lotion anti nyamuk? Ada tuh di lemari.
0: Ih, si Neng mah. Coba perhatikan lingkungan sekitar tempat tinggal kita.
1: Maksudnya?
0: Cara efektif dan efisien dalam pencegahan DBD dengan gerakan pemberantasan sarang nyamuk. 3M plus.
1: 3M plus? 1.550?
0: Duit, wae. Nuh dipikirin. Karena tuh, Neng. 3M plus itu, pertama, menguras tempat penampungan air. Kedua, menutup tempat penampungan air. Ketiga, memanfaatkan kembali barang bekas atau daur ulang. Terakhir, plusnya nih, baru deh pakai obat anti nyamuk atau bisa juga fogging.
1: Oh gitu. Ya udah tuh, sekarang AA ikut Neng.
0: Kemana?
1: Ikut bantuin beres-beres supaya rumah kita bebas nyamuk DBD. Capek atuh kalau Neng sendirian mah.

Pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami. Lepas pukul 17 waktu Indonesia Barat, Anda masih mendengarkan Bogor Sore Ini Pendengar. Kementerian Lingkungan Hidup KLH menerjunkan ratusan pengawas di lingkungan pengawas lingkungan hidup ya, untuk memeriksa 42 perusahaan terkait kebakaran hutan dan lahan atau karhutla. Pemeriksaan dilakukan terhadap perusahaan yang terindikasi berkaitan dengan titik kebakaran di sejumlah wilayah Sumatera dan Kalimantan. Dan pendengar, langkah tersebut merupakan instruksi Menteri Lingkungan Hidup Jumhur Hidayat ya, untuk memastikan setiap kejadian karhutla ini ditelusuri secara menyeluruh. Pemeriksaan meliputi sumber api, luasan lahan terdampak, serta tanggung jawab perusahaan dalam mencegah dan menanggulangi kebakaran. Deputi Bidang Penegakan Hukum Lingkungan Hidup KLH Rizal Irawan ini menyampaikan bahwa pengawasan dilakukan untuk menelusuri keterkaitan ya kebakaran dengan aktivitas perusahaan. Pengawas juga mengumpulkan bukti sebagai dasar menentukan langkah untuk penegakan hukum ke depan. Informasi ini kami kutip dari rri.co.id.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Gak apa-apa kok, aku harus kuat. Aku harus kuat.
1: Gus, lu gak harus selalu kelihatan kuat kok, Gus.
0: Tapi cowok kan gak boleh lemah.
1: Yang namanya cerita itu bukan lemah, Gus. Justru itu salah satu sikap berani.
0: Gua capek, bro. Capek.
1: Ya udah, cerita aja. Gua dengerin kok. Laki-laki juga manusia. Punya rasa, punya luka. Gak apa-apa untuk bicara. Berani cerita, itu kuat.

0: Pro 1 RRI Bogor. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Novel Tentang Kamu, karya Terelie, adalah novel yang bercerita tentang zaman Zulkarnain, seorang pengacara muda asal Indonesia yang bekerja di salah satu firma hukum London Thompson & Co. Zaman mendapatkan tugas untuk mencari ahli waris dari seorang perempuan yang berasal dari Pulau Bungin, Sumbawa, Indonesia, bernama Sri Ningsih. Sri Ningsih memiliki saham 1% pada salah satu perusahaan multinasional yang berjumlah fantastis, yaitu sekitar 19 triliun rupiah. Dengan informasi yang terbatas, membuat Zaman harus menelusuri kehidupan Sri Ningsih yang panjang dan penuh dengan rintangan. Cerita dalam novel ini berfokus pada kehidupan Sri Ningsih, seorang perempuan tulus, sabar, pekerja keras, dan memiliki semangat juang yang tinggi. Namun kisahnya tidak diceritakan sendiri oleh Sri Ningsih, melainkan diulik oleh Zaman Zulkarnain, yang akhirnya berhasil menggabungkan berbagai puzzle yang rumit. Novel ini diawali dengan logika yang sederhana untuk diikuti oleh pembaca. Namun, kisah berlanjut menjadi kisah yang rumit dan terkesan tidak realistis menjelang akhir di mana munculnya peran antagonis. Novel ini menyuguhkan karakter protagonis dan antagonis yang hebat dan sempurna, di mana kehidupan asli manusia tidak seperti itu. Penulis berhasil membawakan pembaca masuk ke dalam kehidupan Sri Ningsih dengan berbagai pelajaran yang dapat dipetik. Dalam bagian awal, penulis menceritakan bagaimana kesabaran Sri Ningsih dalam menjalani masa kecilnya yang sangat tersiksa. Lalu berbagai konflik yang terjadi mengenai kedengkian seseorang yang akhirnya menjadi sebuah kebencian dan membuat manusia menjadi sangat jahat. Di bagian akhir ini kita dapat melihat keteguhan Sri Ningsih setelah ditimpa banyak cobaan dan akhirnya dapat memulai kehidupan baru yang lebih baik. Novel yang terbagi menjadi 5 bab dengan berbagai tema ini dapat menjadi inspirasi bagi para pembaca bahwa cobaan yang kita dapatkan adalah sebuah pelajaran yang berharga yang dapat membuat kita menjadi lebih tangguh dan lebih baik ke depannya.
0: Esensi Buku Pro 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi.

Pendengar Lupas pukul 17.21 menit, terima kasih Anda masih bersama kami. Kami informasikan Pengadilan Negeri Bogor memanggil Dr. Yanuar Budi Norman, SEMM, bertempat tinggal di Jalan M. Zakaria, RT 1 RW 12, Kelurahan Tanah Baru, Kecamatan Beji, Kota Depok sebagai tergugat satu. Untuk menghadap Sidang Pengadilan Negeri Bogor, di Jalan Pengadilan Nomor 10 Bogor pada hari Rabu 23 September 2026 pukul 10 pagi waktu Indonesia Barat dalam perkara antara Imade Agus Rediudana SHMH sebagai penggugat melawan Dr. Yanuar Budi Norman SEMM sebagai para tergugat, Bank BTN Kantor Cabang Kelapa Gading Square dan kawan-kawan sebagai para turut tergugat. Demikian panggilan sidang ini disampaikan. Dan pendengar, pastikan Anda tetap bersama kami di Bogor sore ini ya. Ada juga kita sapa sore hari ini yang sedang stay tune mendengarkan Pro 1 RRI Bogor. Ada Mama Ardi ya. Assalamualaikum katanya Teh Delis. Bisa gak minta lagu Pura-Pura Lupa? Boleh mangga, siap. Nanti Delis putarkan ya Mama Ardi ya. Sehat selalu beserta keluarga. Dan pendengar, pastikan Anda tetap bersama kami di rangkaian Bogor sore ini ya. Masih bersama Delis tentunya menemani Anda.

0: Pro 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi.
1: Novel Dear You, karya Muammar MK, menghadirkan kisah yang dekat dengan kehidupan banyak orang. Tentang cinta, kehilangan, dan perasaan yang sering terlambat diungkapkan. Melalui gaya bahasa yang ringan namun menyentuh, buku ini membawa pembaca masuk ke ruang batin manusia yang penuh pertanyaan dan kerinduan. Dear You berbicara tentang hubungan yang tidak selalu berjalan sesuai harapan. Ada pertemuan yang terasa indah, namun harus berakhir. Ada seseorang yang begitu berarti, tetapi justru sulit dimiliki. Dalam cerita ini, Muammar MK menampilkan kenyataan bahwa cinta tak selalu tentang memiliki. Kadang hanya tentang menerima dan merelakan. Novel ini juga mengingatkan bahwa banyak pesan terpenting dalam hidup justru tersimpan dalam kata-kata yang tak pernah sempat disampaikan. Tentang rasa sayang yang dipendam, penyesalan yang datang belakangan, dan harapan yang diam-diam masih dijaga. Dengan nuansa emosional yang hangat, Dear You menjadi refleksi bagi siapapun yang pernah mencintai dalam diam. Kehilangan tanpa sempat bersiap, atau merindukan seseorang yang tak lagi dekat. Sebab pada akhirnya, tidak semua kisah cinta selesai dengan bersama, namun selalu meninggalkan pelajaran berharga.
0: Esensi Buku Pro 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi.

0: macetnya nggak gerak begini, Dan. Naik trotoar aja yuk. Depan sana kosong tuh.
1: Jangan, Dan. Itu kan hak buat pejalan kaki. Lagian bahaya. Jalannya licin habis hujan begini.
0: Udahlah. Kelamaan nunggu lampu merah. Motor lain juga banyak yang naik kok.
1: Ya justru itu bikin semrawut. Aturan itu dibuat biar kita semua selamat dan juga tertib, Ren.
0: Alah, kaku banget sih, Dan. Aturan kan dibuat untuk dilanggar. Dah, ikut aja.
2: Ren, Ren, Ren. Awas itu, Ren. Ada orang menyeberang, Ren.
0: Aduh, kakiku. Aduh, Pak, maaf ya. Saya nggak sengaja, Pak.
1: Tuh kan, jadi nabrak gerobak pedagang. Jalanan juga jadi makin macet gara-gara orang berhenti liatin kita, Ren.
0: Pengennya juga biar kita cepat sampai, Dan.
1: Iya, kalau semua orang mikir kayak kamu, yang ada malah rugi bareng-bareng. Bukan cuma kita yang telat, tapi orang lain juga jadi korban, Ren.
0: Iya, paham deh, maaf ya.

0: Pendengar, Pengadilan Negeri Bogor memanggil Suni Kumulia, dahulu beralamat di Gang Pabaton nomor 50 Kecamatan Bogor Tengah, Kota Bogor. Namun saat ini tidak diketahui alamatnya, baik di wilayah hukum Indonesia dan di luar Indonesia, selanjutnya disebut sebagai tergugat satu. Untuk menghadap sidang Pengadilan Negeri Bogor, Jalan Pengadilan nomor 10 Bogor pada hari Rabu, 23 September 2026 pukul 10 pagi dalam perkara perdata antara Yayasan Beritakan Injil sebagai penggugat melawan Irwan Tanubrata sebagai tergugat dan Suni Kumulia dan kawan-kawan sebagai para turut tergugat. Demikian panggilan sidang ini disampaikan. Dan pendengar, kami informasikan untuk kumandang azan maghrib wilayah Bogor dan sekitarnya jatuh pada pukul 18 waktu Indonesia Barat. Dan jelang kumandang azan maghrib nanti kami hadirkan sajian lagu religi dilanjutkan pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Haji Muammar Z.A. dan Haji Humaydi. Pendengar, selepas kumandang azan maghrib juga kami hadirkan beberapa sajian lagu religi untuk Anda. Nanti Delis akan kembali menemani Anda di sisa rangkaian Bogor sore ini dengan berbagai informasi dan juga sajian lagu-lagu pilihan. Pastikan Anda tetap bersama kami di Pro 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: صدق الله العظيم.
1: Pendengar, tiba saatnya kumandang azan maghrib untuk wilayah Bogor dan sekitarnya.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: Pimpinan dan segenap karyawan-karyawati RRI Bogor mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib. Semoga amal ibadah kita diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Robbal Alamin.
2: Hai, kalian jangan pikir bisa lolos dari sini ya. Ayo masuk semuanya ke dalam neraka jahanam ini.
3: Waduh, celaka aku. Aku menerima buku amal dari belakang nih. Sembunyi aja.
2: Hai, cepat masuk. Di dunia kamu sudah tersesat. Sekarang masuklah ke dalam neraka jahanam ini.
3: Kalau aku cuma sebentar saja ke nerakanya ya. Nanti diangkat lagi ke surga.
4: Kata siapa? Di Al-Quran disebutkan, yang masuk surga dan neraka akan kekal selamanya.
5: Bu Guru, betul ya? Kalau masuk neraka akan selamanya, tidak bisa diangkat lagi ke surga.

0: sebentar saja dibantah oleh Allah. Hei orang-orang yang berbuat dosa, akan masuklah engkau ke neraka dan kekal di dalamnya. Makanya sekarang di dunia harus hati-hati, jangan sampai tergelincir ke dalam perbuatan dosa dan yang nantinya akan menyebabkan masuk neraka selama-lamanya. Mengerti?
1: Wa qalu lan tamassana an-naru illa ayyamam ma'dudah. Qul atakhazzutum indallahi ahdan falan yukhlifallahu ahdah. Am taquluna 'alallahi ma la ta'lamun. Bala man kasaba sayi'atan wa hatat bihi khati'atuhu paulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Wallajina amanu wa amilus solihati ulaika ashabul jannah hum fiha khalidun. Quran surat Al-Baqarah ayat 80-82. Artinya, dan mereka berkata, kami sekali-kali tidak akan disentuh oleh api neraka kecuali selama beberapa hari saja. Katakanlah, sudahkah kamu menerima janji Allah sehingga Allah tidak akan memungkiri janjinya? Ataukah kamu hanya mengatakan terhadap Allah apa yang tidak kamu ketahui? Bukan demikian yang benar. Barang siapa berbuat dosa dan ia telah diliputi oleh dosanya, mereka itulah penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya. Dan orang-orang yang beriman serta beramal soleh, mereka itu penghuni surga. Mereka kekal di dalamnya.

Dari Anas radhiyallahu anhu, ia berkata, "Aku menyaksikan para orang-orang besar dari kalangan sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka selalu terburu-buru untuk melaksanakan sholat sunnah sebelum sholat maghrib." Hadis riwayat Bukhari.

Suatu hari, ada seorang anak mengeluh pada bapaknya. "Pak, aku nggak mau belajar. Belajar itu sangat melelahkan." Sang bapak tersenyum, lalu menjawab, "Nak, seorang ulama pernah berkata, barang siapa yang tak mau menahan letihnya belajar, ia harus siap menelan pahitnya kebodohan seumur hidup. Dengan menuntut ilmu, kita dapat terhindar dari kebodohan dan menguatkan kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala."

anugerah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi di balik nikmatnya harta yang diberikan, terkadang manusia lupa, lalai, dan ingkar terhadap perintahnya. Allah berfirman dalam Al-Quran Surah Al-Adiyat ayat 6 sampai dengan 8. Sesungguhnya manusia itu sangat ingkar, tidak berterima kasih kepada Tuhannya. Dan sesungguhnya manusia itu menyaksikan sendiri keingkarannya. Dan sesungguhnya dia sangat bakhil karena cintanya kepada harta.

101. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami. Baru saja kami hadirkan sajian lagu religi menemani Anda selepas kumandang azan maghrib untuk wilayah Bogor dan sekitarnya. Bagi Anda yang baru saja melaksanakan ibadah sholat maghrib, semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah SWT. Amin ya robbal alamin. Dan pendengar, kami informasikan RRI Bogor menggelar Hahaleangan ya sebagai ajang silaturahmi seniman dan budayawan. Kegiatan tersebut nanti akan kami siarkan melalui Pro 1 RRI Bogor dan menghadirkan berbagai pertunjukan seni serta musik tradisional pendengar. Dan tentu Hahaleangan ini menjadi ruang bagi seniman dan budayawan untuk memperkenalkan sekaligus melestarikan seni dan budaya Sunda kepada masyarakat. Program ini juga menjadi bagian upaya RRI Bogor menghadirkan siaran yang mengangkat potensi seni dan juga budaya lokal pendengar. Selain pertunjukan seni ya, Hahaleangan juga akan diisi dengan perbincangan hangat bersama seniman dan budayawan. Dan masyarakat juga dapat mengikuti kegiatan tersebut dan mendengarkan siaran di Pro 1 RRI Bogor hari ini pada pukul 19.30 waktu Indonesia Barat.

batuk yang tidak sembuh-sembuh, apalagi lebih dari 2 minggu, bisa jadi tanda penyakit yang perlu diperhatikan. Salah satunya adalah tuberkulosis atau yang biasa kita kenal dengan TBC. Penyakit ini menyerang bagian dalam paru-paru dan bisa menular lewat udara, terutama saat batuk. Gejala lainnya bisa berupa demam ringan yang tidak hilang, tubuh terasa lemas, atau berat badan yang turun tanpa sebab yang jelas. Penanganan TBC dilakukan melalui pengobatan jangka panjang yang harus dijalani secara teratur hingga tuntas. Pemeriksaan dapat dilakukan di fasilitas kesehatan dengan metode seperti tes dahak, ronsen dada, atau tes cepat molekuler. Dengan penanganan yang tepat dan rutin, TBC dapat disembuhkan dan risiko penularannya dapat ditekan.

0: Bosan banget nih kalau ke Bogor, situ lagi. Kira-kira kemana ya?
1: Emangnya kamu lagi nyari yang kayak gimana?
0: Yang dapat pengalaman baru gitu loh. Suasana alam atau perkebunan yang gak jauh dari kota Bogor.
1: Kalau gitu ke Kopior Bogor aja.
0: Kopior Bogor? Oh, yang katanya jualan kelapa kopior itu ya?
1: Iya benar. Di sana itu kamu bisa lihat langsung kebun kelapa kopior. Buahnya dipanen segar setiap hari. Stoknya juga ready terus dan berasal dari produsen kelapa kopior terbesar pertama di dunia. Keren kan?
0: Wah, serius? Jadi bukan cuma beli buahnya aja dong?
1: Iya, bisa sekalian ngerasain sensasi kelapa kopior asli yang dagingnya lembut, tebal, premium, dan beda dari kelapa biasa.
2: Dapatkan segarnya kelapa kopior asli hanya di Kopior Bogor. Stok selalu tersedia, kualitas dijamin 100% dan selalu segar. Terbuka juga buat peluang bisnis dan siap kirim ke seluruh Indonesia. Kopior Bogor, 100%.

Pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami di Bogor sore ini. Pemerintah membuka akses pembelian bungkil kedelai atau soybean meal sebagai kebutuhan ya untuk berusaha bagi koperasi peternak melalui PT Berdikari. Pendengar, kebijakan tersebut menjadi tindak lanjut arahan Menteri Pertanian sekaligus Kepala Badan Pangan Nasional Andi Amran Sulaiman. Dan pendengar, arahan itu disampaikan setelah peternak mengeluhkan tingginya biaya pakan dalam rapat koordinasi perunggasan di Surabaya pada 11 Agustus 2026 lalu. Pemerintah meminta biaya produksi peternakan, maksud kami peternak, tidak menjadi beban yang ditanggung sendiri. PT Berdikari kemudian bekerja sama dengan koperasi produsen menyediakan SBM sebanyak 5.000 ton. Kerjasama penyediaan tersebut dimulai pada 18 Agustus 2026. Skema pembelian selanjutnya diperluas dengan melibatkan koperasi peternak dari berbagai daerah, pendengar. Dan pertemuan daring pada 24 Agustus membahas mekanisme penyediaan SBM secara langsung kepada koperasi. Harga SBM juga ditetapkan sekitar Rp8.630 per kilogram loko gudang ya. Harga tersebut berada di bawah kisaran Rp9.200 ya hingga Rp9.700 per kilogram yang sebelumnya dikeluhkan peternak, pendengar. Informasi ini kami kutip dari rri.co.id.

Anda, menurut laporan The Economist Intelligence Unit 2024, Indeks Demokrasi Indonesia berada di angka 6,44. Artinya, kita masuk kategori demokrasi yang sedang berkembang. Tapi, demokrasi bukan sekedar sistem politik. Demokrasi hidup saat kita bisa menyampaikan pendapat tanpa takut, berdiskusi tanpa harus sepakat, dan menghormati perbedaan tanpa merasa terancam. Sayangnya, menurut data Katadata Insight Center, hanya sekitar 30% anak muda yang rutin ikut forum diskusi atau kegiatan komunitas yang memperkuat nilai demokrasi. Padahal, demokrasi tumbuh dari kebiasaan kita mendengar, berbagi ide, dan bekerja sama, baik di sekolah, tempat kerja, bahkan di dunia digital. Demokrasi bukan hanya sekedar urusan negara. Demokrasi dimulai dari cara kita hidup bersama.

0: Ayo, break. Depo habis, boro-boro dapet jackpot, duit ludes.
1: Jangan biarkan judi online menghancurkan hidupmu dan merusak kesehatan mentalmu.

0: Pendengar, waktu menunjukkan pukul 18.59 menit. Sesaat lagi kami hadirkan Warta Berita dari Pusat Pemberitaan Pro3 di Jakarta. Jadi pastikan Anda tetap bersama kami. Dan sekali lagi kami ingatkan Anda, tepat pukul 19.30 waktu Indonesia Barat nanti, kami hadirkan siaran langsung Haha Leangan ya, sebagai ajang silaturahmi seniman dan budayawan. Dan kegiatan tersebut nanti akan kami siarkan di Pro1 RRI Bogor, tentunya dengan menghadirkan berbagai pertunjukan seni serta musik tradisional Sunda. Pendengar, tetap bersama kami di Pro1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi.
1: Saatnya kami bergabung dengan Pusat Pemberitaan Pro3 RRI di Jakarta mengikuti Warta Berita.
2: Pukul 19 waktu Indonesia Barat.

0: termasuk Pak Presiden tadi juga menyinggung inovasi-inovasi BRIN yang diperlukan untuk mengatasi masalah gempa NTT. Jadi tadi juga Presiden secara khusus memention bahwa ini ada BRIN, dan salah satu tadi yang dikenal oleh Pak Presiden terkait dengan rumah modular tahan gempa,
1: di mana ada awan-awan konvektif berpotensi untuk menjadi awan hujan, itu kita berangkatkan pesawat karavan, di mana setiap sortinya itu akan membawa 1 ton garam NaCl.
2: Presiden Prabowo Subianto memperkenalkan rumah modular tahan gempa kepada Presiden Timor Leste. Operasi modifikasi cuaca dilakukan untuk menurunkan hujan buatan di lokasi Karhutla. Australia dan Selandia Baru menyalurkan bantuan kemanusiaan banjir di Nepal dan Tiongkok. Inilah warta berita selengkapnya Jumat 28 Agustus 2026 bersama saya Fajar Nugroho. Presiden Prabowo Subianto memperkenalkan rumah modular tahan gempa kepada Presiden Timor Leste José Ramos Horta. Berikut laporan Sugandi Avandi.
3: Presiden Prabowo Subianto menerima kunjungan resmi Presiden Timor Leste, José Ramos Horta. Salah satu yang disampaikan adalah Indonesia merupakan negara rawan bencana termasuk gempa, sehingga diperlukan kajian, inovasi dan teknologi untuk mengatasi, mengantisipasi dan memitigasi bencana. Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional BRIN, Arif Satria, mengatakan Presiden Prabowo Subianto memperkenalkan inovasi dari BRIN, yakni rumah modular tahan gempa. Rumah buatan BRIN terbukti tetap kokoh mesti diguncang gempa. Penjelasan disampaikan oleh Profesor Arif pada wartawan usai mendampingi Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka Jakarta sore tadi.
0: Juga Presiden secara khusus memention bahwa ini ada BRIN, dan BRIN itu menghasilkan teknologi yang memang bisa diaplikasikan di lapangan. Ya, salah satu tadi untuk mengatasi masalah gempa di NTT ini. Salah satu tadi yang dikenal oleh Pak Presiden terkait dengan rumah modular tahan gempa, di mana saat ini ada 3 rumah contoh BRIN yang berdiri sejak tahun 2021-2022 yang alhamdulillah pada saat gempa tetap utuh. Nah, sekarang ini sedang kita terus berkoordinasi dengan mitra, ya, karena BRIN tidak boleh memproduksi secara massal. Dan sehingga kita harus mencari mitra-mitra untuk menghasilkan rumah-rumah tersebut dalam jumlah yang lebih banyak.
3: Sementara itu, Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi Brian Yuliarto mengatakan Presiden Prabowo Subianto juga mengundang 10 peraih hadiah Nobel dari berbagai bidang.
4: Saintis penerima Nobel Prize, yang saya tahu tadi ada Brian Smith dari Australia, NU. Ada Konstantin Novoselov, fisika, ya, dan lain-lainnya. Tentu kita berharap peraih Nobel ini kita bisa yang pertama mengirimkan mahasiswa kita untuk langsung belajar dari top scientist gitu ya, yang sudah menerima Nobel. Kemudian yang kedua juga kita berharap ada kerjasama riset, kita akan mengundang mereka. Gitu ya.
3: Pada kesempatan tersebut, Presiden Prabowo menyampaikan program unggulan pemerintah Indonesia seperti makan bergizi gratis MBG, kampung nelayan dan koperasi desa Merah Putih. Turut mendampingi Presiden Prabowo Subianto diantaranya Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Menteri Kebudayaan Fadlizon, Menteri Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi Brian Yuliarto, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Pratikno. Selanjutnya, Wakil Menteri Luar Negeri Armananta Nasir, Wakil Menteri Dalam Negeri Ripka Halu, dan Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya, serta Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional BRIN Arif Satria. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Evandi, RRI Pro 3, terus mendera untuk Indonesia.
2: Presiden Prabowo Subianto menyoroti peran strategis Nahdlatul Ulama dalam menjaga keutuhan dan stabilitas bangsa, yang disampaikan saat membuka muktamar ke-35 NU di Jombang, Jawa Timur. Selengkapnya dilaporkan Ana Kusuma.
5: Presiden Prabowo Subianto menyoroti peran strategis Nahdlatul Ulama dalam menjaga keutuhan, stabilitas, keamanan, dan perdamaian bangsa. Hal itu disampaikan saat membuka muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama di Pondok Pesantren Barul Ulum Tambak Beras Jombang pada Kamis sore. Presiden Prabowo dalam sambutannya menilai bahwa NU memiliki akar sejarah yang kuat dalam perjuangan kebangsaan dan juga kemerdekaan Indonesia. Presiden kemudian menekankan pentingnya hubungan yang erat antara pemerintah dan juga ulama dalam menjaga kondisi bangsa.
6: Ini kehormatan besar bagi saya, Nahdlatul Ulama adalah institusi yang bersejarah, yang sangat besar jasanya dalam perjuangan kemerdekaan Republik Indonesia. Cita-cita pendiri NU adalah agar bangsa Indonesia bangkit, agar bangsa Indonesia setara dengan bangsa-bangsa lain di dunia ini. Dalam kejadian-kejadian bangsa ini, dalam krisis-krisis bangsa ini, Nahdlatul Ulama selalu hadir, dan Nahdlatul Ulama yang menentukan stabilitas, keamanan, perdamaian, dan masa depan bangsa Indonesia.
5: Sementara itu, Afi, salah satu peserta muktamar NU ke-35, mengatakan bahwa ajang muktamar tahun ini sangatlah berkesan, dan ia berharap agenda muktamar turut menjadi kesempatan untuk membangun kepemimpinan yang jauh lebih baik untuk masa depan Indonesia.
7: Ya, alhamdulillah ramai ya, berpartisipasi warga-warga juga masyarakat NU dari seluruh Indonesia. Alhamdulillah berjalan dengan lancar aja. Namanya pemilihannya tetap kondusif dan dapat pemimpin yang amanat.
5: Muktamar ke-35 NU berlangsung pada 27 hingga 31 Agustus 2026 di Pondok Pesantren Bahrul Ulum Tambak Beras Jombang. Forum tersebut menjadi ruang bagi para utusan NU dari berbagai daerah di Indonesia dan juga luar negeri untuk membahas keputusan strategis organisasi serta arah kepemimpinan dari PBNU pada periode mendatang. Ara Kusuma melaporkan.
2: Selama Agustus 2026, Satgas Udara menaburkan garam sebanyak 36 ton untuk operasi modifikasi cuaca guna menurunkan hujan buatan di lokasi kebakaran hutan dan lahan. Berikut laporan Santi Yunas.
8: Operasi modifikasi cuaca atau OMC terus dilakukan di Provinsi Riau sebagai salah satu upaya pencegahan dan penanganan kebakaran hutan dan lahan. Kepala Dinas Operasi Lanut Rusmin Nurjadin Pekanbaru, Kolonel Penerbang Andri Setiawan mengatakan, Satgas Udara berkoordinasi dengan BMKG untuk memantau perkembangan cuaca selama 24 jam. Pesawat karavan kemudian dikerahkan menuju lokasi yang memiliki awan potensial untuk dikembangkan menjadi awan hujan. Setiap sorti pesawat membawa sekitar 1 ton garam NaCl untuk disemai ke awan-awan potensial tersebut. Khusus sepanjang Agustus 2026, pelaksanaan OMC telah mencapai sekitar 36 sorti dengan total garam yang ditaburkan sekitar 36 ton.
1: Di mana ada awan-awan konvektif berpotensi untuk menjadi awan hujan, itu kita berangkatkan pesawat karavan di mana setiap sortinya itu akan membawa 1 ton garam NaCl. Nah, dari awal tahun sampai sekarang itu sudah lebih kurang 159 sorti kita terbangkan atau sudah menabur garam hampir dengan 160 ton. Di bulan Agustus ini saja, di mana kita terjadi puncaknya El Nino, kita sudah menerbangkan hampir 36 sorti atau 36 ton garam.
8: Upaya modifikasi cuaca yang dilakukan untuk membantu mengatasi ancaman kebakaran hutan dan lahan mendapat respon positif dari masyarakat. Warga berharap pelaksanaan OMC dapat terus dilakukan secara tepat sasaran. Turunnya hujan juga dinilai memberikan rasa aman bagi masyarakat yang khawatir terhadap potensi munculnya titik api dan kabut asap.
9: Menurut saya bagus kalau bisa secepatnya dan berulang-ulang sampai hujan turun dan asap berhenti, karena pengaruh asap ini nggak cuma untuk kesehatan aja, sekolah pun berdampak. Penyemaian garam itu segera dilakukan, itu operasinya bagus dan asap segera hilang dengan adanya operasi ini.
8: Satgas Udara pun berharap pengendalian karhutla di Riau dapat dilakukan secara maksimal, khususnya dengan menjaga kelembaban lahan gambut dan mendorong turunnya hujan secara merata di kawasan yang rawan terbakar. Dari Kota Pekanbaru, Santi Yunas, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Wali Kota Pontianak, Edi Rusdi Kamtono, melakukan peninjauan ke Waduk Penepat di Kabupaten Kuburaya untuk melihat kondisi infrastruktur air baku di tengah ancaman musim kemarau serta fenomena intrusi air laut yang melanda Sungai Kapuas. Williamus Tri Putra menyampaikan informasi selengkapnya.
10: Turut mendampingi dalam peninjauan tersebut, Kepala Balai Wilayah Sungai Kalimantan Kementerian PU Ditjen Sumber Daya Air, Ketua DPRD Kota Pontianak Satarudin, serta jajaran PDAM, Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono mengungkapkan bahwa waduk penepat terhubung dengan instalasi pengolahan air PDAM Imam Bonjol di Kota Pontianak melalui jalur pipa sepanjang 30 km. Jika beroperasi secara optimal, waduk ini mampu menyuplai kapasitas air beku hingga 1.100 liter per detik.
11: Sementara kebutuhan air bersih yang sekarang diproduksi di 4 intake di Kota Pontianak, ya Imam Bonjol, Limpa Suning, Selat Panjang, sama di Parit Mayor itu 2.050 liter per detik. Ini kebutuhan ya, masyarakat 90,6 pelayanan kita persen.
10: Krisis air baku ini kian mendesak lantaran Sungai Kapuas saat ini terpapar intrusi air laut. Edi menyebutkan bahwa kadar garam di Sungai Kapuas telah menembus angka di atas 5.000 mg per liter. Padahal, berdasarkan standar Kementerian Kesehatan, ambang batas maksimum air untuk mandi adalah 600 mg per liter. Sementara air yang layak minum harus berada di bawah 300 mg per liter. Direktur PDAM Tirta Katulistiwa Abdullah mengungkapkan keberadaan waduk penepat seluas 6,6 hektar dengan bantaran tanah PDAM seluas 9 hektar ini menjadi andalan utama pasokan air bersih saat musim kemarau.
12: Namun pada saat ini belum bisa maksimal gitu kan, karena ada beberapa pekerjaan-pekerjaan yang masih dilakukan baik cara pengembangan maupun cara pemeliharaan. Selain itu juga di jaringan perpipaannya mungkin masih ada yang bocor seperti yang dilihat tadi itu bocor. Jadi pompa kita bisa jalan maksimal. Kemarin sempat jalan dua pompa dengan kapasitas yang masuk di Imam Bonjol itu kurang lebih sekitar 500 liter per detik.
10: Pihaknya bahkan rutin membayar retribusi air permukaan kepada pihak provinsi yang pada tahun 2025 lalu saja mencapai lebih dari 2,4 miliar rupiah. Kedepan ia berharap ada penanganan komprehensif dari Kementerian PU. Salah satunya dengan mempertimbangkan pembangunan bendung karet di Sungai Penepat agar dapat memenuhi kebutuhan Kota Pontianak dan Kuburaya. Muhammad Rokib, Wilhelmus melaporkan.
2: Pemerintah Kota Banjarmasin bersama Pam Banjarmasih menggelar sholat istisqo di halaman kantor Pam Banjarmasih yang menjadi ikhtiar meminta hujan di tengah minimnya ketersediaan air baku yang semakin menipis. Juma Muhammad melaporkan.
13: Masyarakat untuk itu kita melaksanakan sholat istisqo bersama dengan harapan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menurunkan hujan yang
14: di tengah krisis air baku akibat kemarau, jajaran pemerintah Kota Banjarmasin bersama Pam Banjarmasih menggelar sholat istisqo di halaman kantor Pam Banjarmasih. Sholat meminta hujan itu menjadi ikhtiar di tengah minimnya curah hujan yang membuat ketersediaan air baku semakin menipis dan intrusi air laut semakin mengganggu sumber air Pam Banjarmasih. Sekretaris Daerah Kota Banjarmasin Ikram Muftesar mengakui kondisi tersebut mulai berdampak terhadap masyarakat. Ia mengatakan persoalan kekurangan air baku untuk kebutuhan Pam Banjarmasih bukan persoalan baru. Karena itu, hujan sangat dibutuhkan untuk memulihkan debit air dan menjaga pelayanan air bersih tetap berjalan.
13: Masyarakat, untuk itu kita melaksanakan sholat istisqo bersama dengan harapan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menurunkan hujan yang bermanfaat untuk kita semuanya dan untuk masyarakat Kota Banjarmasin khususnya serta masyarakat Banua. Karena sudah cukup lama ya kita kekurangan air untuk bahan baku di PTAHM. Dan mudah-mudahan dengan sholat istisqo ini Allah segera menurunkan hujan yang bermanfaat untuk kita. Dan PTAM bisa kembali memberikan suplai air yang bermanfaat yang luar biasa untuk masyarakat Kota Banjarmasin.
14: Sementara itu, Direktur Utama Pam Banjarmasih Zulbadi mengungkapkan, kondisi inteks Sungai Biru kini semakin mengkhawatirkan. Tingginya kadar garam membuat sumber air tersebut tidak bisa digunakan secara penuh selama 24 jam. Untuk mempertahankan produksi air bersih, Pam Banjarmasih terpaksa mengatur penggunaan air baku dan mencampurnya dengan pasokan dari sumber lain. Dampak krisis air baku itu pun mulai dirasakan pelanggan karena tekanan dan ketersediaan air mengalami penurunan. terutama di kawasan yang berada di ujung jaringan distribusi, seperti di beberapa wilayah Banjarmasin Utara, Barat, dan Selatan.
15: Di sisa ini, untuk intek Sungai Bilu, itu sudah 24 jam itu tidak bisa kita gunakan karena kadar garamnya lebih dari 300 ppm. Sudah 24 jam sebelumnya kita sempat 8 jam, 12 jam, 13 jam, 17 jam, dan sekarang sudah 24 jam, intek Sungai Bilu yang kapasitasnya 600 liter per detik itu tidak bisa kita produksi karena kadar garamnya sudah sangat tinggi dari 5000-an. Itu yang terjadi
14: saat ini. Saat ini penanganan seperti apa, Pak?
15: Penanganan yang terjadi, kita mengambil air baku dari pipa 2. Kita mix, paling yang kita ambil di sini paling seperempatnya. Seperempatnya. Terus seperempat, terus kita mix dengan air tawar yang ada dari pipa 2. Lalu itu kita bisa olah, baru kita distribusikan kepada masyarakat.
14: Mengantisipasi gangguan pelayanan yang lebih luas, PAM Banjarmasin juga menyiapkan mobil tangki untuk memasok air bersih kepada masyarakat yang membutuhkan. Distribusi air bersih juga diprioritaskan untuk fasilitas vital, terutama rumah sakit. Hilma Muhammad melaporkan.
2: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tipikor Jakarta menggelar sidang lanjutan dugaan korupsi terkait pemberian kredit LPEI senilai 922 miliar rupiah dengan agenda pembacaan pledoi terdakwa. Berikut laporan Muhammad Isnan Suhanda.
16: Bahwa bagaimana mungkin terdakwa Andi Maulana Aji dan terdakwa Intan Apriyadi dituntut untuk ikut mempertanggungjawabkan pembiayaan yang tidak pernah ada keterlibatannya dan tidak
17: Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat yang menangani perkara dugaan tindak pidana korupsi pemberian kredit LPEI kepada PT Tebo Indah dan Pratama Argo Sawit mendengarkan pledoi atau nota pembelaan dari kuasa hukum Andi Maulana Aji dan Intan Apriyadi atas tuntutan JPU yang menyatakan kedua terdakwa terlibat dalam pemberian kredit LPEI senilai 922,8 miliar rupiah. Advokat pendamping terdakwa, Andi Maulana Aji dan Intan Apriyadi mengatakan kedua terdakwa tidak pernah mengusulkan pemberian kredit pada PT Tebo Indah dan PT Pratama Argo Sawit.
16: Terdakwa Andi Maulana Aji dan terdakwa Intan Apriyadi seharusnya tidak dituntut telah mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar 992 miliar 820 juta 628 200 rupiah atas pembiayaan yang tidak pernah diusulkannya.
17: Sebelumnya jaksa penuntut umum menuntut terdakwa Andi Maulana Aji dan Intan Apriyadi bertanggung jawab atas pencairan kredit LPEI senilai 992 miliar rupiah kepada PT Tebo Indah dan PT Pratama Argo Sawit. Oleh karenanya, jaksa meminta majelis hakim untuk menghukum terdakwa dengan hukuman 8 tahun penjara, denda 1 miliar, subsidiar 190 hari kurungan.
18: Hukum terdakwa dengan pidana penjara selama 8 tahun dan 6 bulan. Serta menjatuhkan pidana denda terhadap terdakwa sebesar 1 miliar rupiah apabila penyitaan dan pelelangan kekayaan atau pendapatan terdakwa tidak cukup atau tidak memungkinkan dilaksanakan, maka diganti dengan pidana penjara selama 190 hari.
17: Jaksa menilai terdakwa Andi Maulana Aji dan Intan Apriyadi bersama-sama dengan pejabat LPEI lainnya telah memberikan kredit kepada PT Tebo Indah dan PT PAS sebesar 992,8 miliar tanpa melakukan pengecekan dan verifikasi terhadap dokumen serta aset yang dijaminkan. Dari Jakarta, Muhammad Isnan Suhanda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Sebanyak 14 tim Kementerian Lembaga dan BUMN meramaikan kejuaraan RRI Tennis Cup 2026 dalam rangka hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Berikut laporan Rian Suryadi.
19: Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia LPPR RI menggelar turnamen tenis di lapangan Haki, Tenis dan Padel, Jakarta Selatan. Turnamen ini bagian dari rangkaian menyambut Hari RRI yang diperingati setiap 11 September mendatang. turnamen tenis tersebut diikuti 14 peserta yang berasal dari kementerian lembaga dan badan usaha milik negara BUMN. Pertandingan digelar dengan konsep ganda dengan para peserta beradu kemampuan untuk memperebutkan hadiah uang tunai senilai puluhan juta rupiah. Direktur Utama LPPR RI Ihen Rasmo mengatakan, turnamen tenis tidak hanya menjadi ajang olahraga, tetapi juga telah menjadi tradisi di lingkungan RRI untuk menjaga kebugaran sekaligus mempererat silaturahmi. Ia menilai interaksi melalui kegiatan olahraga dapat membantu memperkuat harmonisasi, salah satunya antara RRI dengan kementerian, lembaga, ataupun BUMN.
20: Apakah ini menjadi kekasan yang menarik? Jadi saya kira ini juga bisa menjadi silaturahmi teman-teman di kementerian atau kota yang lain untuk bisa saling silaturahmi, ya, bukan hanya sehat saja tetapi juga untuk membantu harmonisasi antar lembaga, kementerian, BUMN, dan ini yang kita sukai.
19: Sementara itu, perwakilan peserta dari BKN, Supra Nawa Yusuf, yang ikut dalam kejuaraan ini, mengapresiasi kegiatan yang digelar LPPR RI. Selain menyehatkan karena berolahraga, kegiatan ini juga jadi ajang membangun relasi antar kementerian lembaga serta BUMN.
21: Saya kira turnamen seperti ini bagus ya. Kita tidak semata-mata kesehatan saja, tapi juga untuk membangun relasi, hubungan, pertemanan, silaturahim, saya kira itu sangat penting. Terutama nanti bisa kita kaitkan juga dengan urusan kantor.
19: Diketahui turnamen RRI Tennis Cup 2026 ini sekaligus menjadi momentum untuk merayakan Hari RRI secara sederhana melalui kegiatan olahraga yang mengedepankan kesehatan, kebersamaan, dan silaturahmi antar lembaga. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Beralih ke informasi dari mancanegara, Australia dan Selandia Baru akan menyalurkan bantuan kemanusiaan kepada korban banjir dahsyat di perbatasan Nepal dan Tiongkok. Seperti dikutip dari kantor berita Antara, total bantuan kemanusiaan tersebut sekitar 4,8 juta dolar Amerika Serikat, di mana Australia mengalokasikan 3,6 juta dolar Amerika Serikat untuk mendukung penyediaan tempat tinggal sementara, perlengkapan kebersihan, bantuan medis dan psikologis, serta pemulihan di wilayah terdampak. Selanjutnya kita menuju ke kabar dari dunia olahraga. Pelatih Timnas Indonesia John Herdman hingga sejumlah tokoh publik akan berpartisipasi di ajang latihan Merdeka Run 2026. Niar Abdul Ditoli melaporkan. Niar. Ya, Niar, laporan Anda. Niar.
22: Baik, terima kasih dan pendengar. Saat ini kami masih berada di kawasan Senayan, tepatnya di Wisma Serbaguna GBK, di mana saat ini bisa terpantau masih cukup panjang antrian yang untuk para pelari ataupun calon runner yang akan terlibat pada ajang lomba lari Merdeka Run yang akan berlangsung pada esok pagi, di mana dari pantauan kami justru sejak pukul 18 tadi ini antrian justru semakin panjang karena nampaknya memang banyak yang masyarakat ataupun para calon pelari atau runner ini yang baru mulai berkumpul ataupun baru mulai menyelesaikan aktivitas mereka sehingga baru mulai ramai untuk bisa mengikuti kegiatan Merdeka Run yang akan berlangsung besok, di mana pada hari ini merupakan hari terakhir dari pengambilan respek ataupun perlengkapan lari yang dibutuhkan oleh para pelari atau runner di esok hari. Dan pendengar, antusiasme ini ternyata memang cukup tinggi, bukan hanya dari masyarakat biasa, namun juga sejumlah tokoh publik ataupun tokoh-tokoh terkenal juga akan ikut ambil bagian pada pelaksanaan Merdeka Run pada esok hari yang tentunya akan digelar besok. Dan salah satunya, beberapa di antaranya informasi terakhir kami mendapatkan dari Kemenpora RI sebagai pelaksana ataupun pelaksana dari Merdeka Run ini menyebut bahwa Di antaranya seperti pelatih timnas Indonesia John Hartman ini diketahui akan ikut ambil bagian sebagai peserta pada lomba besok. Selain itu juga ada beberapa public figure, salah satunya di antaranya adalah Giselle yang juga tadi ikut mengambil respect untuk berpartisipasi pada kegiatan besok. Dan disebutkan tadi oleh Deputi 4 Kementerian Pemuda dan Olahraga Bidang Industri Olahraga Tengku Arlan Perkasa Lukman menyebut bahwa antusiasme ini bukan hanya datang dari warga Jakarta, namun ada beberapa runner yang juga datang dari luar Jakarta.
0: Potensi sport tourism kemarin ada terindikasi dan terdaftar ada penggemar lari yang sengaja datang ke Jakarta. Jadi bisa dihitung di situ ada trafiknya. Dan untuk pergerakan manusia, kita juga dibantu sama Transjakarta dan kita dibantu sama MRT. Besok buat teman-teman yang ikut lari yang dan menggunakan bis atau memegang bisnya, itu akan mendapatkan fasilitas gratis MRT dan Transjakarta dari Pemda DKI.
22: Dan pendengar, sebagaimana disampaikan, ajang Merdeka Run 2026 ini merupakan bagian dari perayaan HUT Republik Indonesia yang ke-81, di mana pelaksananya adalah Kementerian Pemuda dan Olahraga. Dan tahun ini merupakan tahun kedua dari pelaksanaan Merdeka Run, di mana pada tahun ini Kemenpora RI menargetkan kurang lebih sekitar lebih dari 10.000 runner ataupun peserta untuk ambil bagian dalam lomba ataupun ajang lari Merdeka Run. Dan sampai sekitar pukul 17 tadi terindikasi sudah ada sekitar 9.000 pelari ataupun runners yang sudah mengambil bib dan juga termasuk diantaranya adalah respect mereka di Wisma Serbaguna ini. Mungkin untuk sementara pendengar dapat kami sampaikan dari Wisma Serbaguna GBK Senayan Jakarta, Nirabuli Tiloli, Politik RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 RRI, tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi menarik lainnya. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id, follow juga media sosial kami di Twitter atau X dan juga Instagram di @rriprogramma3. Saya Fajar Nugroho, selamat malam.

Mendengar lepas pukul 19.30 waktu Indonesia Barat, baru saja kami hadirkan warta berita dari Pusat Pemberitaan Pro3 di Jakarta. Dan pendengar, sesaat lagi kami hadirkan siaran langsung HaHa Leangan yang menjadi ruang bagi seniman dan budayawan untuk memperkenalkan sekaligus melestarikan seni dan budaya Sunda kepada masyarakat yang diselenggarakan oleh RRI Bogor dan juga di Kabupaten Bogor. Pendengar, langsung kami siarkan dari Gedung Serbaguna Kabupaten Bogor, ada rekan Marisa dan juga Nasrullah Alwi yang akan memandu jalannya acara HaHa Leangan malam hari ini. Pendengar,

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi mungkinin.
0: Boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Rahayu. Salam Budaya, Sampurasun.
1: Rampes. Apa kabarnya untuk semua yang hadir di Gedung Serbaguna 1, Pemda Kabupaten Bogor? Kita sekarang ada di acara Hahalengan.
0: Iya, boleh minta tepuk tangan.
1: Amproknya dulu, Bapak Ibu.
0: Suasana yang cukup meriah. Apa yang dikenakan oleh audiens tampaknya selaras juga dengan apa yang kita kenakan hari ini, Marisa.
1: Betul, merah meriah, betul, merah merona.
0: Karena kita masih di bulan kemerdekaan.
1: Bulan Agustus.
0: Bulan Agustus. Dan hari ini Jumat di tanggal 28 Agustus tahun 2026, sebuah program yang mungkin kalau kita tarik mundur sempat menjadi sebuah program reguler, menjadi sebuah program kebanggaan dari RRI Bogor, sempat hiatus lama.
1: Betul.
0: Tapi atas desakan, dorongan, sebuah kolaborasi akhirnya dihidupkan kembali
1: di tahun 2020.
0: Di tahun 2026. Dan ini menjadi event kedua di tahun yang sama Hahalengan hadir. Kalau kemarin di Kota Bogor, kali ini kami singgah di Kabupaten Bogor. Sekali lagi boleh minta tepuk tangan untuk kita semua.
1: Tentunya terima kasih untuk Bapak Ibu hadirin yang sudah hadir. Dan juga kami menyapa para pendengar setia Pro 1 RRI Bogor. Kami mengudara di 102 FM menjangkau wilayah Bogor, Depok, Jonggol. Ada juga di Jonggol diperkuat di 104 FM ya. Betul. Kami juga hadir karena ini sudah zaman serba digital. Ada aplikasi RRI Digital. Boleh Bapak Ibu yang ada di sini juga di ponselnya untuk download juga ya. Kemudian kami ada di website di www.rri.co.id dan di 12.42 AM. Pokoknya dengerin RRI Bogor tuh bisa lewat mana aja ya. Baik. Dan kapan aja.
0: Dan tentu saja malam hari ini tidak akan meriah saat undangan ini kami sebar untuk kemudian mendapat respon yang sangat positif untuk kemudian meluangkan waktu terbaik dan hadir bersama di Gedung Serbaguna 1 Kabupaten Bogor. Kita sapa dulu kali ya, Marisa.
1: Baik. Selamat malam, kami sapa untuk Ketua Dewan Penasehat Lantip Kabupaten Bogor, Ibu Haja Nur Hayanti. Selamat malam, Assalamualaikum Ibu. Masih seger bugar Ibu?
0: Iya ya, Ibu kok bisa gak berubah gini sih secara paras, secara energi gitu ya. Nanti kita akan ngobrol apa yang menjadi tips Ibu gitu.
1: Betul,
0: ya.
1: Betul, awet untuk muda.
0: Bener lagi. Oke, selanjutnya ada siapa lagi, Ica?
1: Kemudian kami sapa juga selamat malam, Assalamualaikum untuk Ketua Lantip Bogor Bapak Didi Kurnia. Selamat malam Bapak Sampurasun. Hatur nuhun sudah meluangkan waktunya.
0: Hadir juga bersama kita ada Ketua GOW Kabupaten Bogor, Ibu Haja Sri Mulyati SM. Ibu, terima kasih atas kehadirannya. Boleh tepuk tangannya, jangan malu-malu. Nah gitu.
1: Kemudian kami sapa juga untuk Ketua Korps Daya Alumni Mahasiswa Cabang Bogor, yaitu Bapak Dr. Insinyur Edi Nasriadi Sambas.
0: Baik. Beliau ini juga tampak tidak asing ya.
1: Betul.
0: Karena eksistensi beliau juga senantiasa hadir berkolaborasi bersama kami di RRI Bogor. Selanjutnya kita sapa Ketua IWAPI Kabupaten Bogor, Ibu Hajah Ine Roswianita. Wah, banyak juga ya fansnya ya ternyata ya. Nama fansnya kalau tidak salah Ibu Nilsias ya Bu ya.
1: Kang Arul kayaknya salah satu anggota fans club.
0: Kayaknya sih masuk membernya saya harus tahu dulu syaratnya apa begitu ya Bu ya. Kemudian ada siapa lagi?
1: Baik, yang ini juga wajib untuk kita sapa, Ibu kita ya.
0: Betul.
1: Yaitu Kepala LPPR RRI Bogor, Ibu Nurdiana Esos M.I.Kom. Selamat malam Ibu, selamat datang. Sekarang kita ketemu di Pemda Kabupaten Bogor ya, Ibu ya.
0: Iya.
1: Kalau biasa ketemu di kantor.
0: Betul, nggak disapa di sini SP1, Bu. Baik, memang tidak keseluruhan tidak bisa kami sebutkan satu persatu, namun tentu saja salam takjim kita kami ucapkan kepada seluruh pinisepuh, kemudian para budayawan baik kota maupun Kabupaten Bogor yang senantiasa meluangkan waktu untuk hadir bersama kita di program Hahaleangan ini.
1: Dan Kang Arul, sebelum kita memperkenalkan penampil berikutnya, tentu tadi kita ucapkan terima kasih untuk tim kesenian Lantip dengan Ibu Eis tadi sudah membuka ya dengan kidung bubukanya. Semoga memang ya menambah kita sebagai warga masyarakat Sunda tuh jadi kangen banget gitu ya. Aduh. Dengan acara-acara seperti ini. Mudah-mudahan selama acara ini berlangsung bisa mengobati kerinduan.
0: Tema kita adalah Mulasara Budaya Ngawangun Nagara. Kalau bukan kita melestarikan apa yang kita miliki dan menjadi bentuk kekayaan kita, siapa lagi? Kita turun kali ya. Betul. Bagaimana kita juga memiliki kontribusi, peran untuk menjadikan budaya ini senantiasa maju, tidak hanya berhenti di satu generasi. Bahkan beberapa pertanyaan juga banyak yang muncul, Hahaleangan itu apa? Kunci untuk menyebutkan Hahaleangan itu adalah jangan makan yang beraroma kuat dulu satu jam sebelum acara. Begitu ya Bu ya. Kita berbincang dulu bersama Ibu kami, Ibu Kepala LPPRRI Bogor, Ibu Nurdiana, boleh minta tepuk tangannya. Karena mungkin ada yang belum kenal begitu ya, kita undang ke tengah, boleh ya? Di tengah apa? Di tempat. Boleh kali ya Ibu kesini deh Bu, supaya yang lain juga tahu nih. Baik, sekali lagi boleh minta tepuk tangan untuk Ibu Nurdiana. Dari kepanjangan namanya aja udah oke ya Cah ya?
1: Udah oke.
0: Nurdiana.
1: Biar ke tengah dulu dong Ibu.
0: Oh iya benar.
1: Biar kita presentnya enak.
0: Benar. Ibu apa kabar?
2: Alhamdulillah luar biasa.
0: Luar biasa. Sapa dulu teman-teman yang ada di sini Ibu boleh?
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun.
0: Ampes.
2: Ada beberapa sapaan yang saya coba hafalkan. Wilujeng.
0: Wilujeng
2: Wengi. Wengi.
0: Wengi
2: tadi ya.
0: Betul.
2: Lihat santekannya dulu ya Bu ya.
0: Beliau juga mungkin 1 tahun ada ya Bu ya di Bogor?
2: 1 tahun. Bulan Juli 1 tahun.
0: Hmm. Ini udah mulai hatam ya Bu, mulai secara terbiasa dialeknya begitu ya Bu.
1: Boleh Bu coba Hahaleangan Bu?
2: Hahaleangan.
1: Kemarin sudah susah ya, sudah lebih hafal ya. Betul. Sekarang ya.
0: Udah lebih bulat sekarang begitu ya Bu ya. Oke, seperti kita tahu nama Nurdiana juga memiliki arti yang sangat luar biasa Ibu.
1: Aduh, apa itu?
0: Nur. Cahaya. Ini gedung gak akan bercahaya. Orang sekarang WFH, tapi karena ini ada acara jadi gemerlap, tepuk tangan.
1: Lampu kan. Bisa aja. Ada lagi.
0: Ada lagi, Nur.
1: Di

0: olahraga. Ibu butuh 3 tahun lagi di Bogor ya supaya hafal semua liriknya itu kayaknya ya.
1: Itu sebaik aja ngapalinnya kayaknya lama ya Bu ya. Ada lagi.
0: Ada lagi.
1: Anak.
0: Anak-anak yakin, kita semua yakin halangan akan hidup lagi, betul?
1: Amprok dulu atuh.
0: Bu, cerita mengenai halangan, Bu. Ini sempat kalau bahasa sekarang tuh hiatus lama, vakum begitu. Banyak yang mungkin merindu akan program yang satu ini. Kita sebagai radio publik, mungkin Ibu bisa menceritakan bagaimana peran kita untuk senantiasa menghidupkan semua kearifan lokal, terutama yang di Bogor, khususnya budaya Sunda, begitu Bu.
2: Oke, baik, terima kasih sebelumnya, hatur nuhun pisan, sadayana. Ya, program halangan sebenarnya pernah ada ya di RRI. Terima kasih kepada Bu Heni yang mengingatkan kembali.
0: Boleh minta tepuk tangan.
2: Bu Heni ini adalah alumni dari RRI Bogor.
0: Betul.
2: Yang salah satunya juga menggagas program ini. Sempat vakum, tapi sekarang kita aktifkan lagi. Dan kolaborasi kerjasama yang pertama dengan Damas dan Kadamas. Hatur nuhun pisan, Pak Edi beserta jajaran di Kadamas dan Damas. Kita sudah launching kembali saat itu di studio di RRI. Hari ini adalah yang kedua. Tapi yang berbangga pada malam hari ini, program halangan, program kita, upaya dari kita untuk menggaungkan seni dan budaya lokal. Dan kami sebagai media yang menjadi media pelestari budaya, ini menjadi tugas dan fungsi RRI untuk melakukan pelestarian budaya, khususnya budaya Sunda di Bogor Raya ini. Program halangan, program yang dikemas, nanti ada dialog, kemudian juga kita menampilkan berbagai kesenian daerah, yang intinya sebenarnya kita mengangkat lagi budaya-budaya yang mungkin hampir terlupakan di generasi sekarang, kita kembali angkat lagi budaya-budaya Sunda. Itu menjadi program kita dan momentum hari ini saya sangat berbahagia, kami di RRI Bogor sangat berbahagia, tidak hanya dengan Damas dan Kadamas kolaborasi ini, ada GOW, hatur nuhun pisan Ibu, kemudian ada IWAPI, satu lagi ada Lantip yang hari ini juga berkolaborasi. Saya juga tadi bersama dari FPK, Forum Pembauran Kebangsaan. Dan kami harapkan mungkin edisi yang berikutnya kita juga berkolaborasi dengan lain-lainnya, organisasi lain-lainnya di Kabupaten dan Kota Bogor. Itu ya. Dan di momen Hari Kemerdekaan ini dan juga menjelang Hari Radio, Radio Republik Indonesia yang berulang tahun ke-81, kita menggelar RRI Festival. Di momen RRI Festival ini, salah satu yang menjadi kegiatan kami adalah bagaimana menggaungkan lagi kesenian dan kita kolaborasikan dengan program Halangan malam ini.
0: Boleh minta tepuk tangannya sekali lagi. Sebuah misi yang tidak mudah, tapi memang jika dilakukan secara kolektif, jadi akhirnya goalsnya juga tercapai begitu ya Bu.
2: Betul,
0: ya? Iya. Oke, baik. Ica ada pertanyaan lagi?
3: Baik, Ibu mungkin bisa memperkenalkan program-program Sunda kita Bu.
2: Oh iya,
3: iya.
2: Ada beberapa
3: Senin,
2: program ya.
3: Betul.
2: Program kita ada, kalau untuk seni dan budaya itu ada obrolan budaya.
3: Betul.
2: Itu juga kita laksanakan, kemudian juga musik Cianjuran juga ada menjadi program rutin kita. Kemudian kayak obrolan ini ya, obrolan bahasa Sunda.
3: Obrolan bahasa Sunda, betul.
2: Saung Prohiji.
3: Saung Prohiji.
2: Prohiji juga ini. Kami mengajak kolaborasi untuk program-program kami. Jadi apapun seni dan budaya Sunda, kita sama-sama kembali gaungkan dan lestarikan.
0: Amin, ya Rabbal Alamin. Sekali lagi boleh minta tepuk tangannya untuk Kepala LPP RRI Bogor, Ibu Nordiana, hatur nuhun pisan. Baik. Kosa katanya semakin hari, semakin bulan, atau bahkan semakin tahun, sudah banyak yang beliau kuasai, begitu.
3: Betul,
0: ya.
3: Betul, berarti sudah terbiasa dengan kulub hui.
0: Kulub, ya benar.
3: Kulub jauh.
0: Bisa, ya. Mudah-mudahan sih nanti tahun depan ibu juga akan ikutan lomba pupuh, makin kuat jagonya.
3: Jadi nanti ya, pembukanya ibu ya.
0: Bisa aja.
3: Penampilan dari Ibu Nurdian.
0: Oh, okay. Nanti juga masih banyak hal yang nanti kita akan coba ulas. Mm-hmm. Beberapa narasumber yang hadir di sini, tokoh-tokoh yang sangat luar biasa. Ada beberapa program yang tampaknya sudah dilaksanakan. Ada beberapa program juga yang penting untuk disosialisasikan. Nanti kita akan gali lebih dalam lagi, Marissa, karena di sini kita sampai tengah malam, Ibu. Siap ya, Bu ya?
3: Siap, Ibu, Bapak-bapak.
0: Siap, kata Ibu.
3: Langsung ada yang kaget.
0: Oke, baik. Dan tanpa berlama-lama, kita juga akan hadirkan kembali sebuah sajian istimewa untuk segera kita saksikan, kita dengarkan dalam program Hahaleuangan. Yuk, langsung saja. Mereka sudah berbaris rapi. Kami persilakan untuk naik ke atas panggung. Rampu. Ini dia,
3: Sekar Rumia.
0: Iya, betul. Karena mereka berkelompok, tentu ini adalah paduan suara. Silakan mungkin untuk bisa langsung. Oke, baik. Kalau begitu, tanpa berlama-lama, kami hadirkan untuk Anda. Selamat menyaksikan. Ini dia,
3: Rampak Sekar Rumiang.

0: Baik, masih di program Hahalangan RRI Bogor.
1: Halo. Sami-sami.

0: Indonesia yang sudah turun temurun ya.
1: Betul.
0: Bisa kita lihat dari berbagai kesenian, kemudian juga dari sikap ramah tamah orang Sunda ini some ya.
1: Betul.
0: Ya. Sopan santun, gotong royong, dan kita harapkan di zaman seperti sekarang ini juga masih tetap dijaga untuk generasi muda untuk melestarikan berbagai gaya hidup dan yes. juga kesenian Sunda.
1: Baik. Semakin malam suasananya juga cukup meriah. Satu persatu tamu undangan lainnya juga sudah mulai mengisi ruang yang ada di ruang serbaguna 1 Kabupaten Bogor ini ya Marisa.
0: Ya. Dan eksistensi budaya Sunda bukan hanya tugas dari pemerintah
1: ya.
0: Atau kita juga sebagai masyarakat yang berasal dari Sunda, tapi ada organisasi, ada komunitas-komunitas juga yang terlibat di dalamnya.
1: Oh, oke. Untuk itu kita akan ajak dialog beberapa hal yang tampaknya penting untuk kita cermati. Baik dari program maupun eksistensi yang selama ini seringkali menjadi energi mereka untuk ditularkan begitu ya, hal-hal positif apa untuk selanjutnya nanti kita akan coba tanyakan langsung.
0: Betul.
1: Yang pertama dulu kita
0: yang
1: akan
0: pertama,
1: mendekati siapa?
0: Ibu Hajah Sri Mulyati SM sebagai Ketua GOW Kabupaten
1: Bogor.
0: Oke,
1: kita berbincang ya.
0: Saya kasih kesempatan buat Kang Arul untuk mendekati ibu. Pinjam.
1: Oh di depan ya.
0: Ya baik.
1: Oke. GOW ya Cah ya?
0: Dari GOW Kabupaten Bogor. Mangga Ibu.
1: Baik Ibu, apa kabar?
0: Apa kabar Ibu?
2: Alhamdulillah baik.
0: Asli Sunda Ibu?
2: Saya asli Bogor. Asli Sunda, Bandung.
0: Oh Bandung.
1: Oh, aduh.
0: Aduh, Mojang. Mojang Priangan Ibu.
1: Iya benar, Mojang Bandung.
0: Bandung Ibu ya.
1: Mendiang Ibu gue juga orang Bandung.
2: Di mana Bandungnya?
1: Bandungnya di Cicadas.
2: Tatangga atuh.
1: Nah lo tuh kan.
0: Ibu
1: Cicaheum. Oke, Cicadas Cicaheum. Bukan pantun juga.
0: Kalau saya pernah di Soekarno Hatta Ibu.
2: Oh.
0: Di Soekarno Hatta waktu itu. Okay. Pernah tinggal lah.
2: Tinggal.
0: Ya setahun aja sih Bu.
1: Iya. Oke Ibu, mungkin kita juga ingin mengetahui. Mungkin sapa-sapa dulu Bu yang ada di sini boleh.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ibu Hajah Sri Mulyati, tapi mungkin sering disapa dengan nama Ibu Riri ya.
1: Ibu Riri.
3: Nama bekennya.
1: Oh gitu. Supaya yeah. mudah gitu yeah. ya Bu ya. Oke, okay. yeah. Bu Riri kita juga sempat jumpa di studio Pro 1 RRI Bogor yeah. begitu ya. Mungkin sekedar mengingatkan kembali baik kepada pendengar atau mungkin audiens yang ada di sini, GOW itu apa? Sudah berapa lama begitu berdiri dan apa yang menjadi visi misinya sejauh ini begitu?
3: Oke. GOW adalah gabungan organisasi wanita yang mana di dalamnya terdiri dari 55 organisasi perempuan yang ada di Kabupaten Bogor. Dan di sini juga ada perwakilan dari ketua organisasi yang tergabung di dalam GOW. Alhamdulillah hadir.
1: Oh, gitu.
0: Hadir semua juga Ibu ya. Ada beberapa yang mewakili
3: ya,
0: malam hari.
3: Mewakili,
0: ini.
3: Ya, okay, betul,
0: baik.
3: Betul.
0: Dan Ibu sendiri sebagai ketua GOW Kabupaten Bogor sudah berapa lama Ibu?
3: Saya sudah hampir 2 tahun ya.
0: 2 tahun.
3: Tapi saya di GOW mungkin sudah 3 periode.
0: Sudah 3 periode aktif ya, Bu ya.
3: Aktif di GOW, iya. Iya.
0: Ya, dan terkait dengan pelestarian budaya Sunda, ya. Apa yang dilakukan oleh GOW Kabupaten Bogor Ibu supaya ya. Budaya Sunda ini tetap eksis dikenal?
3: Ya, alhamdulillah mungkin dengan kesempatan ini kita bisa berkolaborasi dengan RRI. Dan alhamdulillah juga kita bisa mengenalkan budaya kita sendiri. Yang saya juga kemarin bercerita langsung disambut hangat bahwa ini memang harus dilestarikan, dibudayakan. Karena memang ya bukan hampir punah sih ya, cuman kurang di ini ke apa digembor-gemborkan gitu ya. Dan alhamdulillah dalam kesempatan ini kami ada di sini juga berkat RRI juga. Terima kasih Ibu. Dan juga kolaborasi dengan Lantip, Ibu Uis, terima kasih. Juga ada orang tua saya, Ibu Yanti yang alhamdulillah hadir di tengah-tengah kita juga. Juga ada Ketua Lantip, Pak Didi mungkin ya. Dan alhamdulillah pada kesempatan hari ini kita bisa berkumpul di sini dalam keadaan sehat walafiat. Dalam juga menyambut hangat juga ya dengan ya. Hal-hal ini. Ya kita di sini untuk semua bergembira.
1: Oke. Okay,
3: kita sambut semua ini dengan gembiraan.
0: Betul. Karena ini kan bulan kemerdekaan juga. Ya. Jadi kita harus
3: ini salah satu dari memperingati Hari Kemerdekaan Indonesia yang ke-81.
1: Bu, adakah program yang tampaknya menjadi program rutin begitu, Bu? Yang dilaksanakan setiap tahun ada, atau mungkin ada beberapa program-program lanjutan, atau justru program baru yang baru saja di launching mungkin di tahun 2026 ini?
3: Iya, dan memang GOW ini adalah koordinator daripada organisasi-organisasi yang ada di dalamnya. Jadi alhamdulillah juga GOW ini ikut dalam program pemerintahan.
1: Okay.
3: Kami juga bisa menjembatani dalam arti setiap ada pelatihan-pelatihan, kami juga istilahnya mengajak teman-teman kami, anggota kami untuk bisa pelatihan tersebut.
1: Oh, okay.
3: Karena saya berharap perempuan itu harus mandiri.
1: Betul.
3: Perempuan itu harus kreatif. Dan perempuan itu memang harus maju.
1: Oh, oke. Okay. Tuh.
3: Saya berharap
0: perempuan
3: juga
0: maju.
1: Maju boleh. Tapi kalau Marisa mau ikutan, katakanlah pelatihan yang tadi disebutkan, ada beberapa jenis pelatihan, Bu?
3: Banyak
1: ya.
3: Dari berbagai UMKM juga ada, dari kesehatan juga ada, pendidikan juga ada.
1: Oke.
3: Okay. Jadi kita ikut dalam masuk ke dalam program pemerintahan juga.
1: Oke, kita doakan aja programnya berjalan dengan lancar,
3: amin,
1: begitu ya.
3: Amin.
1: Ibu Riri juga menyiapkan hadiah untuk nanti kita akan bikin kuis. Sebutkan 55 organisasi yang bergabung di GOW.
0: Betul, di bawah naungan GOW. Hadiahnya apa, Bu, kira-kira, Bu?
1: Oh ya, enggak, Bu, bercanda, Bu. Lagian mana ada yang hafal.
0: Ibu langsung overthinking.
1: Itu udah siap-siap aja, mana contekannya, googling katanya. Tapi apakah hanya 55, Bu? Itu angka yang tidak akan berubah atau nanti akan ada?
3: Tidak
0: ya, Bu.
3: Kita itu sebelumnya memang 75 organisasi perempuan yang ada di Kabupaten Bogor.
1: Oke.
3: Okay. Cuman sekarang ini kita verifikasi menjadi 55. Karena sekarang ini tidak sembarang masuk untuk menjadi anggota GOW.
1: Oh.
3: Karena kita harus terdaftar di Kesbangpol.
1: Baik.
3: Bapak Kesbangpol, terima kasih. Jadi kalau sudah terdaftar di Kesbangpol, baru bisa daftar di GOW.
1: Oke, baik. Hampir aja kuisnya dijawab sama Pak Kesbangpol. Kalau beliau yang pegang datanya, jangan 55, 75 saya sebutkan ya, Pak ya. Ibu Riri, terima kasih banyak atas waktunya. Boleh minta tepuk tangan untuk Ibu Riri.
0: Dan selanjutnya kita juga akan undang ke hadapan hadirin juga nih dari IWAPI Kabupaten Bogor Mangga, Kang Arul.
1: Oke, siapa?
0: Ada Ibu Ine Roswianita.
1: Ibu Ine.
0: Ya, dari IWAPI.
1: Boleh minta tepuk tangan untuk Ibu Ine. Tadi di awal juga Bu Ine udah ngasih gestur, hayu atuh kita kolaborasi begitu ya sama IWAPI begitu. Mungkin bisa sapa-sapa dulu, Ibu, silakan.
4: Ya, terima kasih Kang Arul. Di sini hadir di tengah-tengah kami adalah Ibu Nur Arianti, dan itu yang selalu konsen terhadap para perempuan Kabupaten Bogor.
1: Luar
4: terima
1: biasa.
4: Kasih.
1: Ya.
4: Ini Ibu Ais ini sebagai Dewan Kehormatan IWAPI juga.
1: Kehormatan bagi kami, Bu.
4: Ya. Ada Bapak dari Kesbangpol, terima kasih Pak. Kami selalu diberikan pelatihan yang tadi saya sampaikan. Karena kebetulan IWAPI ini ada di 40 kecamatan.
1: 40 kecamatan, baik.
4: Ya. Hadir di tengah-tengah kami juga ada Pak Didi sebagai Ketua Latip. Kami bersama-sama juga di PMI, Pak.
1: Oke. Okay.
4: Dengan Pak Didi. Sahabat-sahabat Kang Edi, Ketua Kadamas Kota Bogor.
0: Pak Edi.
4: Ya, Kang Edi. Hadir di sahabat-sahabat, terima kasih. Ada Pak Erwin dari Lantip, kami selalu berorganisasi di setiap kegiatan ya Pak, terima kasih. Sahabat-sahabat TFP sebetulnya.
1: Mana TFP?
4: Dari ini yang selalu kolaborasi di kegiatan UMKM dan lain-lain.
1: Aduh,
4: jadi IWAPI ini memang sudah bekerja sama sudah banyak. Ada Pak Aten juga, terima kasih sudah hadir. Sahabat-sahabat GOW di sini, para ketua-ketua organisasi yang mungkin tidak bisa saya sebutkan satu persatu.
1: Oke. Okay. Ya. Bu Ine, nanti juga akan ditampilkan ya, salah satu kreativitas bagaimana angklung, itu juga salah satu jenis kegiatan dan juga pembinaan. Ya. Cerita dong Bu, kenapa angklung dari sekian banyak budaya yang ada?
4: Iya, terima kasih karena di sini juga ada Dewan Kesenian tentunya di Kabupaten Bogor yang sudah melekat. Apalagi ini kan pembina IWAPI-nya yang luar biasa ini, kesundaannya. Jadi pada saat saya mengaktifkan angklung, sangat respon dan kami sangat disupport dan alhamdulillah angklung kami ini sudah kemana-mana Pak. Wih. Alhamdulillah karena angklung ini kenapa harus diberdayakan, salah satunya juga olahraga antara otak kiri dan otak kanan.
1: Ya.
4: Mereka tidak ada yang pikun Pak, karena dia harus melihat gaya-gayanya
1: betul,
4: ini.
1: Betul, fokusnya dilatih,
4: ya,
1: motoriknya dilatih. Juga begitu ya,
4: jadi
1: ya,
4: kesehatan. Jadi bagian daripada bagaimana menjadi kesundaan ini menjadi budaya yang tentunya mungkin bisa nanti di sini ada Kadamas yang selalu konsen dengan kesundaan. Begitupun kami di IWAPI. IWAPI ini kan wadah para perempuan pengusaha. Tapi kan tidak harus usaha saja, bagaimana mereka juga harus sehat dan bagaimana juga mereka mencintai Sunda. Dan kebetulan kami kan ada di Kabupaten Bogor dan mayoritas adalah orang Sunda.
1: Itu,
0: jadi berdayanya bukan hanya ekonomi saja, tapi juga berdaya untuk kesenian dan kebudayaannya ya Bu ya.
4: Terima kasih juga kepada Ketua RRI, mohon maaf, yang sudah memfasilitasi kami hadir di sini. Mudah-mudahan.
1: Jangan mundur-mundur.
4: Gak apa-apa. Gak apa-apa kan biar ini.
0: Tadi
4: biar
0: kan sehat. Bu, perempuan pesannya harus maju.
4: Oh iya.
0: Maju Bu.
1: Maju.
4: Sekarang gak boleh mundur ya, harus maju.
1: Bu Ina terakhir, karena kalau bicara bersama IWAPI kayaknya gak afdol kalau gak kita ngomongin tentang ekonomi, bagaimana apa dunia kreatif itu semakin maju dengan hal-hal yang berkaitan dengan ekonomi tadi Bu. Sejauh ini bagaimana pandangan Ibu, apalagi di era digital, di era ekonomi seperti saat ini begitu.
0: Susah
1: Bu Ina.
0: Susah gak sih Bu menggerakkan ibu-ibu atau yang mungkin usia-usia yang sudah tidak muda lagi gitu ya untuk melek teknologi Bu?
4: Justru usia yang sangat tidak muda lagi, tapi bagaimana dididik sekarang itu bagaimana kita menjual secara digital. Dan alhamdulillah IWAPI sudah melakukan kegiatan pelatihan tentang digitalisasi. Jadi sekarang marketnya bukan saja kita door to door, tapi bagaimana produk itu bisa masuk ke dalam digitalisasi.
1: Oke, luar
4: biasa. Jadi insya Allah kita sudah bisa. Canggih semuanya bisa. Sudah paham insya Allah.
1: Boleh sekali lagi minta aplausnya sekali lagi untuk semangat.
4: Terima kasih. Assalamualaikum.
1: Yang nanti disebar oleh IWAPI begitu. Hatur nuwun pisan Ibu Ina.
0: Terima kasih Ibu Ina.
4: Mudah-mudahan penyajian angklungnya bisa kena di hati.
1: Ah, ini perlu bukti. Saatnya untuk itu.
4: Terima
1: kami
4: kasih.
1: Akan tampilkan Ibu Ina. Hatur nuwun pisan. Sekali lagi boleh minta tepuk tangannya untuk semangat dari IWAPI ya.
0: IWAPI dan juga GOW Kabupaten Bogor tadi Ibu Riri juga sudah bersama kita.
1: Oke. Dan seperti apa aksi dari teman-teman IWAPI, di mana kreativitas angklung ini juga salah satu yang menjadi unggulan kegiatan mereka begitu Marisa.
0: Baik.
1: Dan langsung saja kita beri tepuk tangan yang gemuruh untuk penampilan angklung IWAPI Kabupaten Bogor.

0: Baik, kita masih dalam program Hahaleangan dan kita masih menyiapkan sebuah sajian istimewa. Performan yang tentu disiapkan sudah latihan sangat rajin begitu ya. Karena kalau bicara angklung yang tentu lekat sekali kebudayaannya dengan budaya Sunda, ini akan segera kita akan saksikan bersama. Baik. Dan sekali lagi kita juga mengundang tentu saja partisipasi dari pendengar. Jika ada hal yang mungkin ingin dititip pertanyaan, untuk saatnya nanti kita pun akan berdialog dengan beberapa tokoh budaya yang hadir langsung di gedung Serbaguna 1 ini ya Marisa.
1: Betul. Okay. Ini menjadi kesempatan yang untuk kami juga sangat berharga gitu, karena bisa menyapa bukan hanya dari Jalan Pangrango 34 saja, tapi juga memang bisa hadir di gedung kesenian di gedung Serbaguna 1 Pemda Kabupaten Bogor ya, di program Hahaleangan di edisi Jumat 28 Agustus 2026. Sekaligus juga memperkenalkan tadi, kalau kita sudah ngobrol bersama Ibu Nurdiana selaku Kepala LPPR di Bogor, bahwa kita punya acara-acara khusus yang memang mengakomodir budaya-budaya Sunda. Kita di hari Senin punya musik Cianjuran.
0: Oh iya betul.
1: Ragam budaya. Jadi, siapa yang suka musik Cianjuran?
0: Ah, betul.
1: Nah, didengarkan jam 9 sampai dengan jam 10 malam.
0: Dan jangan lupa bahwa memang kota Bogor juga kan kota Kabupaten Bogor, maksud kami Bogor Raya lah katakanlah. Tentu saja tidak hanya Sunda yang menjadi identitas kita, tapi juga ada beberapa saudara-saudara kita juga yang tampaknya singgah di apa namanya di daerah kita, untuk kemudian kok betah ya,
1: betah.
0: Kok sejuk gitu ya, dan tiba-tiba menetap. Dan tentu setiap malamnya ragam budaya juga disajikan secara tematik ya, tidak hanya budaya Sunda, tapi juga ada
1: Sumatera Utara,
0: betul.
1: Sumatera Barat, bahkan sampai Indonesia Timur juga ada.
0: Betul sekali.
1: Oke, nampaknya sudah siap ya teman-teman atau rekan-rekan dari IWAPI Kabupaten Bogor untuk penampilan angklung, karena kita penasaran nih. Tadi sudah disampaikan oleh Ibu Ine gitu ya, bahwa salah satu upaya untuk melestarikan budaya Sunda dari IWAPI Kabupaten Bogor adalah kesenian angklung.
0: Baik, apakah sudah ready? Baik, ini dia saatnya yang kita nantikan bersama, penampilan angklung dari IWAPI Kabupaten Bogor.

Konsep Sri Asih, Sri Asa, Sri Asu mengandung makna sebagai suatu nilai budaya yang mengajarkan manusia untuk hidup saling menyayangi, saling mengasah akal, karsa dan pengetahuan, serta saling mengasuh dan merawat. Secara bahasa, kata silih dalam bahasa Sunda berarti saling. Kata asih berarti kasih, kata asah berarti menajamkan atau mengasah, dan kata asuh berarti mengasuh. Sili asih, sili asah, sili asuh merupakan bentuk kepasrahan diri seorang manusia sebagai makhluk Tuhan yang tidak berdaya tanpa pertolongan Sang Pencipta. Untuk itu, upaya yang dapat dilakukan adalah dengan menjalin hubungan timbal balik kepada sesama, saling mengasah akal dan pengetahuan, saling mengasihi dan menolong, dan saling memelihara silaturahmi untuk membangun kualitas kemanusiaan. Sili asih, sili asah, sili asuh merupakan kearifan lokal masyarakat Sunda. Namun nilai-nilai yang terkandung bersifat universal dalam kehidupan sehari-hari.

0: 101, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1 RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Baik, Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi. Masih bersama Marissa dan juga
1: saya, ya, Kang Arul, ya. Dan kami live on air langsung di Gedung Serbaguna 1 Kabupaten Bogor. Boleh minta suaranya?
0: Masih tetap semangat tentunya, ya. Dan kita masih ada di program Hahalangan dengan tema Mulasara Budaya Ngawangun Negara.
1: Hei, Hahalangan.
0: Hahalangan.
1: Betul sekali, ya. Namanya juga Hahalangan. Kita ngahalang, kita nyanyi-nyanyi bersama-sama. Nanti kita akan uji. Kalau misalkan belum pernah mendengar aksi bernyanyi Ibu Yanti, Ibu nanti kita Yanti akan coba dengarkan, ya.
0: Siap Bu Yanti?
1: Betul, tuh semuanya juga sekarang. Sekarang nanti dulu.
0: Tahan dulu, ya.
1: Karena kita juga akan menyapa beberapa tamu kehormatan juga yang alhamdulillah
0: sudah hadir.
1: Iya.
0: Sudah meluangkan waktunya.
1: Ada sekaligus informasi aja dulu bahwa anggota GOW Kabupaten Bogor ini diantara yang hadir pada malam hari ini. Tepuk tangan boleh untuk WDHI, Wanita Hindu Indonesia. Kemudian juga ASKI.

0: Sama-sama kita nantikan sedari tadi ya, sudah hadir bersama kita Kepala Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Kabupaten Bogor, Bapak Darmawan. Oh, Kepala Bidang, boleh Kepala mungkin Bidang, berdiri Bapak. Bapak Kepala Bidang.
1: Biar semuanya lihat Pak.
0: Ya, aminkan saja. Kadang-kadang kata ini doa gitu ya Pak ya.
1: Apalagi dari Bu Yanti.
0: Doa benar, amin. Tuh, apalagi udah langsung dapat tuh. Aminin aja katanya gitu ya.
1: Selajengna wilujeng sumping untuk Kang Eris Kidang Pasundan, Pupuhu Paras Buana. Oke, ada di sebelah. Oh, di sini. Ketemu lagi ya Kang ya. Kemudian juga selamat malam wilujeng sumping untuk Bapak TB Luki Surya Kes Bengpol Kabupaten Bogor. Ini yang hafal berapa ya. Tadi? 57 ya?
0: Lebih beliau mah 75, mau 100 juga siap. Bu Riri yang repot nyiapin hadiahnya ya.
1: Bu Riri kayaknya masih deg-degan kita tembak hadiah nih.
0: Oke, okay. Nanti kita akan berbincang juga. Oh, ada siapa lagi?
1: Masih ada, kita sapa juga Ibu Ike Selviani, Dinas DP3 APKB Kabupaten Bogor.
0: Selamat malam Ibu. Semakin malam semakin seru. Saya yakin memang menunggu obrolan kita dan juga nanti beliau juga akan perform di atas panggung. Kita langsung merapat saja untuk berbincang bersama
1: Ketua Dewan Penasehat Lantip Kabupaten Bogor, Ibu Hajah Nur Hayanti.
0: Boleh minta tepuk tangan ya Ibu, sini dong Bu.
1: Mangga Ibu.
0: Ibu, apa kabar?
2: Kabar baik.
0: Kabar baik. Kayaknya kok Ibu nih gak berubah ya, secara paras gitu ya. Secara
2: karena ada di lantip.
0: Karena ada di lantip ya Bu ya. Nanti Bapak dilantik, kalau Ibu dilantik gitu ya Pak Bu ya.
1: Gitu ya Bu ya, insya Allah, insya Allah. Ibu, sambil temu kangen juga gak sih Bu sama mungkin teman-teman lama di sini Ibu?
2: Iya, terima kasih terutama kepada Ibu Kepala.
0: Ibu Nurdiana.
2: Ibu Nurdiana, kita Ibu sama Nurdiana. Nurnya Bu.
0: Iya
2: betul. Cahaya kehidupan.
0: Amin. Amin.
1: Coba, Kang Arul udah siap belum kalau Ibu Nurhayanti kepanjangannya apa?
0: Waduh. Mungkin tahun depan kali ya, supaya nanti halangan digelar lagi di sini.
1: Iya betul, kita minta Ibu Nur Hayanti datang lagi ya.
0: Betul, iya. Bu, cerita dong tentang lantip Bu.
2: Lantip ini lanjut usia, aktif proaktif. Saya tambah lagi dengan SMP.
0: Apa tuh?
2: Lantip proaktif, semangat, mandiri, dan tetap produktif.
1: Ternyata itu iya. Kepanjangannya.
0: Kalau ya, SMP sayanya beda Bu.
2: Ya.
0: SMP kita kan dari dulu gitu ya.
2: Iya.
0: Setelah makan pulang
1: setelah
0: katanya
1: makan
0: gitu ya.
1: Biasanya, Bu.
0: Dan sejauh ini eksistensi lantip juga sangat luar biasa. Sudah didirikan dari tahun berapa ya Bu?
2: Sejak kapan Bu? Sebetulnya kita secara formal belum.
0: Oke, okay, baik.
2: Tapi kita sudah mulai berkumpul karena memang merasa sudah lanjut usia,
0: okay.
2: Tapi saya agak kurang senang dengan istilah lanjut usia.
0: Nah itu dia.
2: Saya lebih senang itu
0: aktifnya.
2: Tadi senior.
0: Oh. Nah,
2: senior. Kalau di senior itu ada semangat, ada ada apa tadi
0: yeah.
2: Produktif
0: yeah.
2: Dan harus tetap muda.
0: Ya itu betul. Semangatnya muda ya kan, usia adalah angka begitu. Aduh. Ya. Banyak yang tadi juga menitip pertanyaan begitu ya, kenapa sih Bu kok terlihat sangat apa ya menjaga kesehatan,
2: seger bugar,
0: terlihat awet muda. Apakah memang betul kata kuncinya itu aktif. Harus aktif Bu,
2: aktif, dan yang nomor satu adalah harus positive thinking.
0: Oh iya betul.
2: Ya. Tidak mengurusi urusan orang lain.
0: Nah gitu.
2: Urusi saja urusan kita. Menjaga kesehatan.
0: Betul.
2: Dan seperti ini, acara seperti ini meningkatkan imun loh. Hal-halangan itu.
0: Iya benar-benar.
2: Dan
0: benar,
2: ini
0: benar.
2: Mempunyai apa ya? Untuk saya ini adalah apa namanya? Kalau nostalgia ya. Jadi saya dulu pelaku hahalangan di RRI pada saat kepala RRI-nya Ibu Nuning.
0: Ibu Nuning betul, betul.
2: Hahalangan Bu.
0: Ya.
2: Dan ini menyatukan loh.
0: Ya.
2: Menyatukan semangat kita. Dan punten kadama saya juga gaya mahasiswa Sunda. Tahun 76.
0: Ibu.
2: Pertama ya di Bogor ya, tahun 76 daya mahasiswa Sunda. Jadi kebayang enggak? kalau 76 saya sudah ada di daya mahasiswa Sunda, sekarang sudah usia berapa?
0: Benar, gitu. Ya, ya, ya, ya, ya,
2: jadi,
0: ya.
2: Tapi jangan disebut.
0: Betul, ya. Dibikin kuis aja ya, Bu.
1: Bu,
0: ada nostalgia, ada ya. Reuninya juga.
1: Ya, betul, betul. Dan tadi Ibu bilang bahwa beberapa tahun lalu ya, Bu ya.
2: Iya. Jadi saya sangat mengapresiasi Ibu
0: Nur, Pak
2: R. Ibu Nur.
0: Iya.
2: Jadi memang ini menyatukan semangat kita untuk menjaga budaya dalam membangun bangsa.
1: Dan Bu Yanti, Ibu juga mungkin mengikuti perkembangan RRI sampai dengan hari ini. Nah, apa mungkin ada masukan dari Ibu?
2: Justru saya tadi memberikan masukan, ini dihidupkan lagi.
1: Dihidupkan
2: dan
1: lagi.
2: Dan saya menyambut baik, begitu mengapresiasi.
1: Kalau bisa berapa lama sekali ini Ibu halangan, Bu?
0: Kegiatannya secara rutin,
1: secara
0: kalau misalkan
1: rutin,
0: digelar sebulan sekali.
2: Sebulan sekali
0: ya, cukup
1: sebulan
0: ya Bu
1: sekali.
0: Ya.
1: Gimana Ibu Nurdiana? Sebulan sekali sanggup?
0: Sebulan sekali.
2: yang lebih berbahagia lagi,
0: ya.
2: Di sini hadir sahabat saya semua ini dari organisasi wanita.
0: Betul.
2: Juga IWAPI-nya, kemudian GOW-nya dari Kadamas, kemudian juga ini semua putra-putra saya ini.
0: Oke.
2: Pak Ogi ya. Jadi tadi doa lo, Gi.
0: Amin. Amin. Amin. Amin. Lah itulah ya, kadang reuni berjumpa dengan teman-teman sejawat yang aktif sedari dulu sampai sekarang, itu juga meningkatkan imun ya.
1: Betul.
0: Ada dopamin, zat-zat yang positif untuk
1: jadi
0: tubuh
1: lebih
0: kita.
1: Happy, ya?
0: Betul. Nah, Ibu, kira-kira kalau kita flashback lagi, pada saat itu Ibu juga bilang pelaku hahalangan. Saat dulu nyanyi lagu apa, Bu?
2: Dulu saya dengan Pak Danrem loh.
0: Oke. Okay.
2: Pak Danrem semua hahaleungan. Saya lagu apa ya? Pak Erwin Sabi Lulungan.
0: Sabi Lulungan. Udah kayak mau hajatan ya, Bu ya, Sabi Lulungan ya, Bu ya. Oke. Okay. Dan sekarang apakah akan nyanyi Sabi Lulungan lagi?
2: Tidak.
0: Tidak ya?
2: Saya tidak akan nyanyi sendiri.
0: Oke.
2: Okay. Ibu ajak bubar kalau saya.
0: Benar, benar.
2: Jadi
0: benar,
2: saya
0: benar.
2: Nanti ngajak-ngajak lantip lainnya.
0: Oke. Okay.
2: Jadi kalau di lantip itu Akang dan Cece lantip.
0: Hmm.
2: Jadi kalau saya mau memanggil Kang Didi.
0: Ya.
2: Kang lantip Didi.
0: Kang lantip Didi.
2: Kang lantip Eis. Jadi Cece lantip Eis.
0: Oke.
2: Kita sebutannya seperti itu.
0: Ya,
2: itu
0: ya.
2: Untuk lebih mempererat kekeluargaan.
0: Iya benar, betul. Kayak Ariel Noah, Duta Sila On Seven. Nah ini pun lantipnya harus nempel ya Bu ya.
2: Iya.
0: Oke, baik. Dan sekarang waktunya untuk kita ngahaleang bareng.
2: Betul.
0: Seperti tadi ajakan dari Bu Yanti.
2: Saya izin mau ngajak teman-teman lantip.
0: Boleh.
2: Ya.
1: Enggak Ibu
0: ya.
1: Di absen satu-satu.
0: Boleh minta yuk tepuk tangannya dulu. Silakan,
1: untuk
0: Bapak.
1: Untuk Akang Cece dari
0: lantip. Siap-siap ya teman-teman. Coba disiapkan. Akan nyanyi bareng nih sekarang.
1: Dari Korps Alumni Daya Mahasiswa ya. Sunda Cabang Bogor juga, Bu.
2: Mau bawa contekannya
0: boleh,
2: dulu.
0: Boleh,
1: silakan,
0: boleh, boleh, boleh, boleh, boleh.
1: Mangga Akang Cece.
0: Oke.
2: Di bawah aja ya.
0: Di bawah aja
2: ya,
0: boleh, Bu.
2: Di bawah, ya.
0: Boleh, boleh, boleh, boleh. Nah, karena ini programnya juga yaitu tadi semi formal kita.
1: Semi formal.
0: Jadi suasananya juga cair. Apalagi suasana yang dibangun karena nostalgia.
1: Betul, kekeluargaan.
0: Reunian, ketemu sama teman lama. Oh, ya kan?
1: Nah, semuanya sudah mulai maju.
0: Betul.
1: Ibu Nurdiana juga mungkin bisa ikut maju, Ibu?
0: Boleh. Nyanyi lagu apa sih, Bu? Lagu yang dipilih apa, Bu?
2: Ini apa?
0: Lagu yang dipilih apa? Lagunya apa?
2: Yang pertama. Saya akan membawakan lagu Saat Aku Lanjut Usia.
0: Dari Sila On Seven, kan?
2: Ini khusus diciptakan oleh salah satu Kang Lantip kita. Beliau juga anggota pengurus Lantip.
1: Kreatif atas dari Lantip ya, Bu.
0: Jadi liriknya memang
2: diciptakan oleh Bapak Asep, anggota Lantip juga.
0: Oke.
1: Ada dua lagu kalau tidak salah ya nanti dibawakan.
0: Boleh.
2: Baik. Iramanya Sunda tapi liriknya pakai bahasa Indonesia.
0: Oke, siap. Saat aku lanjut usia.
3: Itu tuh.
0: Oke. Ini kalau enggak salah medley 10 menit ya.
1: Baik, barisannya sudah oke nih kayaknya ya.
0: Siap. Baik.
3: Caranya mic-nya ya?
0: Bebas. Bebas Bapak.
1: Leres Bapak mangga.
0: Oke. Ibu mic-nya sudah ada semuanya komplit?
1: Liriknya sudah ada masing-masing?
0: Boleh. Sudah ada tim juri penilai?
1: Koreografi oke?
0: Koreografi oke. Baik, tanpa berlama-lama. Sudah siap? Oke. Mana dulu dong tepuk tangan ya.
1: Tepuk tangan sekali lagi yang meriah untuk Lantip Kabupaten Bogor.
0: Ada ya, Pak Erwin, siap. Saat aku

0: Dewi Shinta.
1: Oke, itu lagu saat aku lanjut usia ya. Tadi kreativitas dari Lantip Kabupaten Bogor. Dan ternyata bukan hanya satu lagu.
2: Ya.
1: Ada dua lagu yang dipersiapkan.
2: Ada dua lagu. Tadi yang menciptakan siapa Ibu? Saat aku lanjut usia ini siapa?
3: Kang Lantip Asep Ahdian.
2: Oh, beliau tidak hadir hari
1: ini? Tidak hadir malam ini?
3: Kalau resah.
2: Tidak ya? Oh, tidak berhalangan ya. Oke. Iya. Oh. Tapi pesan moralnya cukup kuat ya. Bagaimana... Oke,
1: sudah beberapa baik.
2: Original ya, original baik. Ada satu lagu lagi yang tentu mengajak semua untuk ikut nyanyi bersama ya Bu ya.
1: Boleh maju ke depan juga nanti ya,
0: Dewi Shinta dulu ya.
2: Oh Dewi Shinta.
3: Kulu-kulu sadunya.
0: Kulu-kulu
3: sadunya.
0: Kulu-kulu sadunia.
2: Kulu-kulu
0: sadunia. Kulu-kulu sadunya.
2: Itu artinya apa ya Bu?
0: Lagunya akhirat aja. Lagunya namanya Kulu-kulu.
2: Lagunya Kulu-kulu.
0: Dikembangkan oleh dulu Damas juga itu zamannya Ibu Tina Sikin, Ma Ageng.
2: Oh iya iya.
0: Zaman
2: iya.
0: Kang Eman masih ingat.
2: Betul.
0: Kang Eman RRI Bogor zaman
2: betul,
0: baru.
2: Betul. Itu ya,
0: sudah ada lagu itu.
2: Iya ya. Iya. Dua nama yang disebutkan lo legend iya, banget iya, begitu ya.
0: Aktif di RRI juga Pak.
2: Betul betul Ibu. Ya kulu kulu apa tadi?
1: Sadunya.
2: Sadunya.
0: Sadunya.
2: Kulu kulu sadunya. Baik. Seperti apa lagunya? Langsung saja akan dinyanyikan oleh
1: Lantip Kabupaten Bogor.
2: Oke, disilakan Ibu.

0: Baik, sekali lagi boleh minta tepuk tangannya untuk Lantip.
1: Kirain mau nambah lagu nih.
0: Kayaknya pengen gitu ya. Bu Yanti tadi bilang, hayu lagi, hayu lagi.
1: Bu Yanti, badedei, nambi, atas.
0: Iya.
1: Sasarangan mohon.
0: Bu atur nuwun pisan ya, Bu.
1: Waduh. Sehat, Ibu. Ya.
0: Kayaknya yang paling aktif, yang paling hafal lirik saya perhatikan Pak Didi nih.
1: Pak Didi, pasti.
0: Yang canggung justru Pak Erwin.
1: Mangga, nah, Bu Yanti.
0: Ibu, makasih atur nuwun pisan. Kita ngobrol dulu nih sama ketua Lantipnya.
1: Pak Didi jangan dulu duduk. Kalau yang lain boleh duduk.
0: Boleh duduk.
1: Pak Didi di sini dulu.
0: Kayaknya yang paling siap nyanyi kayaknya Pak Didi.
1: Kita kenalan lagi sama ketua Lantip Bogor ya, Bapak ya. Didi Kurnia.
0: Ya, Pak Didi tadi ada masukan ya. Dari Bu Yanti katanya. Ya. Saya kurang serak sebenarnya sama lanjut usianya ya. Nih, pengen diganti namanya.
1: Ganti nama.
0: Itu sebuah apa masukan yang oke atau bagaimana Pak Didi?
2: Kalau saya harap-harap cemas kalau harap-harap cemas. Lansia diganti sama senior.
0: Oh.
1: Kenapa Pak harap-harap cemas?
2: Senior itu singkatan.
1: Apa tuh?
2: Senang istri orang.
1: Aduh.
2: Bahaya.
0: Ya,
1: bahaya.
0: Ini lansia aja. Ya. Makanya tadi tongtolan nangka udah dikasih ya Bu ya, pengingat ya kan.
1: Tapi memang ciri-ciri orang Sunda sok heureuy. Pertama heureuy unggulnya Pak.
0: Benar. Pak, bicara mengenai aktivitas yang dilaksanakan dan menjadi program, entah itu bulanan, ada beberapa agenda yang sengaja diciptakan begitu ya. Mungkin bisa disosialisasikan. Apa yang menjadi kegiatan utama dari teman-teman yang bergabung di Lantip ini Pak?
2: Jadi ya. Pertama, lansia ini memiliki peran
0: ya.
2: Memiliki peran termasuk di dalam melestarikan budaya.
0: Betul.
2: Gitu ya. Ada empat peran nih utama nih. Yang pertama, lansia ini sumber pengetahuan. Gitu. Kenapa disebut sumber pengetahuan? Karena lansia ini memiliki daya ingat yang kolektif.
0: Oh, oke. Okay.
2: Jadi lamun ditanya ari incu nasi eta lahir tanggal sabaraha? Rarasaan mah hari tate borojolna isuk-isuk bareng jeung anakna Mang Juned. Itu lansia tuh. Artinya
1: iya,
2: tidak ada di dalam buku.
0: Yeah.
2: Jadi ketika tidak ada di dalam buku sejarah.
0: Oke.
2: Okay. Itu lansia bisa. Yang kedua, lansia ini guru dan teladan.
0: Mm-hmm.
2: Kenapa? Karena lansia ini memiliki pengetahuan tentang etika yang lebih baik dari usia-usia muda.
0: Iya.
2: Kenapa?
1: Sepakat.
2: Karena setiap bertambah usia, sopan santun lansia itu begitu nampak.
0: Levelnya naik.
2: Levelnya naik.
0: Okay.
2: Usia 60,
0: hapunten.
2: Punten.
0: Gitu kan?
2: Mundur lagi.
0: Usia 70,
2: hapunten.
0: Punten.
2: Ya.
0: Usia 80. Oh, emang osteoporosis itu mah ada memang bongkok ya, benar-benar.
1: Iya.
0: Betul. Iya, iya, iya, iya.
2: Jadi itu
0: cangkeng, Pak.
2: yang ketiga, pewaris keterampilan.
0: Pewaris keterampilan.
2: Kenapa disebut pewaris keterampilan? Ketika anak-anak zaman sekarang, zaman Gen Z ya, gitu ya, tidak dikenalkan kepada permainan-permainan yang sudah lawas, hanya lansia yang bisa memberikan keterampilan itu. Contoh misalnya ketika cucu nangis, pengen beli game gitu.
0: Yeah.
2: Orang tuanya enggak punya uang. Kakeknya atau neneknya, sini nana, kita bikin wayang-wayangan dari daun singkong.
0: Oh benar.
2: Di buku tidak ada itu.
0: Di buku tidak ada.
2: Tidak ada. Itu lansia yang mengajarkan keterampilan. Itu dalam praktek kecil ya, tapi dalam praktek besar banyak keterampilan-keterampilan yang sekarang jadi turun-temurun. Seperti anyam-anyaman, sepatu dan lain-lain banyak di kalangan masyarakat seperti itu.
0: Itu
2: dan yang keempat
0: ada lagi
2: komunitas.
0: Kenapa
2: komunitas? Karena dengan berkumpulnya para lansia ini menjadikan ada marwah yang lebih semangat. Uh-huh. Untuk berpikir hidup berkah.
0: Nah, ya, gitu ya, kan?
2: Ya, ya,
0: gitu.
2: Ya,
0: kenapa?
2: Ya.
0: Karena banyak silaturahmi seperti sekarang ini.
2: Bener.
0: Happy-happy gitu ya.
2: Ya.
0: Senang-senang kita bersilaturahim. Saya lebih kenal dengan Kang Kusmawan,
2: ya,
0: dengan Pak Hedi, dengan teman-teman.
2: Koneksi bertambah gitu, ya, Pak ya.
0: Walaupun dulunya musuh saya.
2: Waduh.
0: Gitu kan? Banyak. Jadi dengan ibu-ibu saya, apalagi dengan ibu-ibu, saya paling senang pada kenal gitu.
2: Oke. Okay.
1: Paling senang dengan ibu-ibu.
2: Senangnya kenapa beda ya?
0: Oke,
1: okay, sama bilang musuh.
0: Lebih membangun komunitas dengan meningkatkan silaturahim.
2: Okay.
0: Itu ada empat. Oleh okay. karena itu
2: yeah.
0: Aktivitas lansia termasuk di Kabupaten Bogor dibentuk Lantip, Lansia Aktif Peduli,
2: yeah.
0: ya. Kalau ditambah SMP oleh Ibu Ketua Dewan Penasehat, ini akan melengkapi giat-giat yang akan dilakukan oleh Lantip ke depan.
2: Boleh minta tepuk tangan ya Bapak dan juga Ibu.
1: Dan Pak Didi, karena kan tadi juga pada saat perform ya lagu yang dinyanyikan itu juga dari anggota Lantip. Nah, kesempatan seluas-luasnya untuk berkreativitas walaupun di usia senior tadi ya mungkin bahasanya dari Bu Yanti. Seperti apa biasanya kalau dari Lantip sendiri memberikan keleluasaan untuk berkreativitas?
0: Kalau Lantip tidak mengikat anggota. Setiap anggota diberikan kebebasan, setiap pengurus diberikan kebebasan untuk berkreasi. Di bidang apa saja, gitu ya. Jadi tidak harus nyanyi saja, tapi yang senengnya nyangkul, nyangkul, gitu kan. Senengnya ternak ayam, ternak ayam.
2: Yeah.
0: Gitu. Jadi kita, tapi kita support. Tadi kita harus menjadi guru dan teladan, pewaris keterampilan, sehingga ketika ada teman-teman yang ingin mengembangkan ternak ayam atau kalau ikan ternak bukan ya?
2: Ternak ibu ya?
1: Ternak juga.
0: Ternak ya. Soalnya di medsos tuh apa?
2: Ada rame-rame apa?
0: Ada rame-rame tentang ternak ikan gitu.
2: Oke.
1: Oke, jadi memang apapun ya Pak, bidangnya tidak terbatas pada kesenian
2: budaya. Skill yang dimiliki saat dulu dan menjadi soft skillnya itu kemudian dibagikan ya, sharing yang tentu tumbuh bersama begitu ya Pak. Ini Pak Didi lucu ya, itulah kenapa beliau di apa namanya
1: jadi ketua,
2: diangkat jadi ketua.
1: Betul.
2: Di Pak Didi stand up comedy ibu. Tepuk tangan untuk Pak Didi. Pak Didi atur nuhun pisan.
1: Atur nuhun Bapak.
2: Ya atur nuhun Pak Didi. Oke, okay,
0: assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita masih akan hahaleangan lagi.
1: Hahaleangan lagi.
2: Ada beberapa yang mungkin sudah menyiapkan juga judul lagunya untuk kemudian kita nyanyikan bareng. Bu Riri ini kita tantang
1: Bu Riri,
2: aja, kita kasih
1: GO
2: challenge lagi nih. Boleh?
1: Bogor.
2: Minta tepuk tangan untuk Bu Riri. Bu Riri sini Bu Riri.
1: Ayo Bu Riri.
2: Bu Riri nanti kita nyanyi bareng ya. Nggak ada kuis kok Bu, tenang. Mau lagunya apa Bu Riri?
3: Sebenarnya saya tuh seneng nyanyi,
1: iya.
3: Tapi tidak pandai nyanyi.
2: Hanya hobi ya Bu ya.
3: Hobi.
2: Oke.
3: Nyanyi ini mungkin saya persembahkan kepada hadirin di sini, spesial juga untuk teman-teman anggota GOW. Hari ini mungkin saya pengen ditemenin boleh?
2: Boleh.
1: Boleh. Dengan siapa Ibu sebut namanya?
3: Dengan Ibu Cahaya dari Piveri.
1: Okay. Ibu Cahaya yang mana?
2: Kenapa?
1: Oh,
2: di kamar okay.
1: lagi keluar sebentar.
2: Iya, ada kita Cahaya yang lain juga ada dua nih, ada dua Nur di sini.
1: Kebetulan bersebelahan ya.
2: Oke, okay. Lagunya apa Bu?
3: Yang gampang aja.
2: Boleh.
3: Nenggelis.
2: Nenggelis.
1: Kenapa Ibu suka lagu ini?
3: Yang apa cuma itu?
2: Ini cerminan. Mojang-mojang yang ada di Jawa Barat ya Bu ya?
3: Saya senang bahasa Sunda, cuman ya. Cengkoknya susah.
2: Cengkoknya susah? Oh, oke, okay. Nanti
3: pada
2: kita akan
3: orang Sunda.
2: Iya benar, gak apa-apa Bu. Yang penting mah hatam liriknya aja dulu.
1: Oke,
2: okay, sudah dilihat? Sudah. Liriknya sudah siap? Teman-teman,
1: dengan,
2: sudah oke? Okay?
1: Dengan tadi Ibu Cahaya apakah sudah kembali
2: saya ke khawatir,
1: dalam
2: Bu.
1: Ruangan?
2: Oke.
1: Okay. Sambil masih menunggu atau ya. Ibu siap?
2: Langsung saja langsung kalau begitu saya. Ya. Saya khawatir kan beliau lagi di toilet nanti buru-buru, gak enak ya kan, biarin aja. Nanti pada saat beliau sudah hadir di tengah-tengah kita, langsung nanti kita ajak ke tengah begitu ya.
1: Baik.
2: Oke, yang merasa nenggelis tepuk tangan dulu. Lah Bapak kenapa tepuk tangan Pak?
1: Resep ninggalin resep
0: ninggalin kayak Pak Didi tadi ya. Pak Didi ini sampai batuk-batuk nih Pak Didi. Oke, siap semuanya untuk nyanyi bersama karena ini sangat populer. Salah satu lagu yang banyak dinyanyikan dan kita akan nyanyikan malam hari ini di program Hahaleangan. Dengan keseruan yang nanti akan diciptakan bersama, ini Ibu dia Riri. Nyanyian dari Ibu Riri bersama kita semuanya, Neng Gelis. Yuk, emprang dulu.

0: Bandung. Udah ya?
1: Udah. Terima kasih.
0: Iya, Pak. Masih pengen. Kenapa, Ibu-ibu?
2: Enggak.
0: Kita ikutan kaget soalnya.
2: Iya, benar. Saking serunya, liriknya muter-muter. Terus kemudian Ibu komplain, dimatiin ya. Aduh.
0: Tapi ya begitulah.
2: Ya, tapi itulah kenapa.
0: Begitulah ya, ya keseruannya ya, malam hari ini.
2: Keseruannya begitu ya.
0: Di halangan. Ibu Yanti sampai kasih jempol.
2: Ibu Yanti kasih jempol ya.
0: Oke.
2: Oke. Okay.
0: Kita juga masih tentu bersama di halangan RRI Bogor. Dan terima kasih untuk yang masih setia mendengarkan di Pro 1 RRI Bogor. Yang hadir di aula juga masih tetap semangat. Bener. Terutama Akang Ece ya, dari Korps Alumni Daya Mahasiswa Sunda Cabang Bogor. Yang memang selama ini kita sudah bekerja sama dan alhamdulillah kita bisa kembali untuk menghadirkan program ini kembali.
2: Oke, berikutnya Ica, kita juga nanti akan seru-seruan untuk nyanyi lagi. Mm-hmm. Yang di belakang juga makin rame. Mereka lagi cerita-cerita. Betul. Ya kan? Atau mungkin bikin story. Mm-hmm. Untuk di-upload ke media sosial. Bagaimana gedung Serbaguna satu ini juga cukup meriah. Terima kasih untuk semangatnya, terima kasih untuk energinya. Budaya menjadi sebuah hal yang perlu kita highlight.
0: Betul.
2: Dan alhamdulillah kita juga kehadiran beberapa tamu-tamu kehormatan, begitu ya. Dan tadi ada Pak, tadi kita pengen berbincang bersama dengan Pak Kesbang Pol, begitu ya.
0: Betul.
2: Tapi dan dari Dinas Kebudayaan dan Kreatif ya, juga tadi hadir. Mungkin kita ngobrol dulu kali ya, Pak, izinkan saya ngobrol sebelum nanti kita berbincang dengan hal yang lain. Bogor juga kan baru ulang tahun. Kabupaten juga kemarin kita lihat bagaimana semeriah itu merayakan kegiatan pada saat HCB, begitu ya Pak ya. Banyak hal yang berkaitan dengan budaya yang dipertontonkan. Setiap tahunnya pasti temanya kan berbeda-beda. Untuk tahun ini kalau boleh kita coba highlight apa yang menjadi kegiatan utamanya sih Pak?
3: Kalau kemarin itu kegiatan utamanya itu kita ada helaran Pak. Jadi helaran memang itu jadi sebagai salah satu puncaknya hari jadi Kabupaten Bogor. Nah di kegiatan lain juga banyak, kita juga ada rangkaian-rangkaian lagi. Rangkaian-rangkaian kegiatan yang memang terpisah, tidak hanya ada di Pakansari, ada juga di beberapa kecamatan. Tapi merupakan sebagai suatu rangkaian menyambut hari jadi Kabupaten Bogor.
2: Iya betul.
3: Jadi kita budaya sekarang kita harus lebih terdepan.
2: Okay.
3: Karena memang semuanya tetap kembali kita ke budaya.
2: Betul betul. Dan budaya juga tidak hanya berada di satu generasi. Setiap era membutuhkan sebuah inovasi dan tentu pemerintah juga mendorong hal tersebut. Yang ada di Kabupaten Bogor sejauh ini bagaimana Pak?
3: Untuk perkembangan budaya.
2: Betul.
3: Kalau perkembangan budaya, potensi-potensi budaya kita tuh terutama cagar budaya itu banyak Pak.
2: Hmm.
3: Jadi ini yang masih kita harus kita galikan.
2: Okay.
3: Itu yang masih harus banyak kita tetapkan. Karena dari potensi yang ada nih, untuk potensi cagar budaya itu ada sekitar, ada lebih dari 100.
2: Wow.
3: Tapi yang sudah kita tetapkan itu baru 50. Yang lainnya masih objek diduga cagar budaya.
2: Oke.
3: Nah ini yang kita kedepankan sekarang, bagaimana caranya kita memelihara peninggalan-peninggalan budaya ini.
2: Oke. Ada undang-undang juga yang mendorong kalau di setiap kecamatan juga memiliki sebuah situs ya kan. Atau mungkin di Kabupaten Bogor sendiri museum sejarah begitu yang berkaitan dengan budaya.
3: Nah, itu bisa kalau museum masih baru kita mau ini.
2: Oke, okay, ya, baik.
3: Dan di sini juga banyak kan bapak-bapak dari pakar-pakar budaya.
2: Betul, betul. Oke, okay. Pak, tentang hahalangan, gimana Pak program ini yang katakan, yang Bapak lihat dan yang Bapak untuk kali ini seperti apa Pak? Seru gak Pak?
3: Bagus.
2: Oke.
3: Okay. Jadi mungkin harus harus lebih rutin ya.
2: Harus lebih rutin, baik.
3: Gitu, jadi dalam acara kegiatan ini juga akan terjadi silaturahmi antara para tokoh-tokoh budaya dan dari pemerintah setempat.
2: Baik, Pak, hatur nuhun pisan.
3: Sami-sami, Pak.
2: Boleh minta tepuk tangannya. Terima kasih, Bapak. Oke.
0: Baik. Sebelum kita ke budayawan juga, karena tadi membahas soal menyanyi. Nah, ini juga ada ajang pencarian bakat untuk generasi muda, okay, yang tentu menjadi program rutin dari Radio Republik Indonesia. Mm-hmm. Bintang Radio RRI, okay, yang masih membuka kesempatan sampai dengan hari ini pukul 23:59. Mm-hmm. Jadi untuk generasi muda usia 16 sampai dengan 25 tahun boleh untuk membuka Instagram @RRI_Bogor, ya, untuk melihat syarat-syarat ataupun ketentuannya seperti apa, ataupun langsung ke website di www.bintangradio.rri.id ya, karena masih membuka kesempatan sekali lagi sampai dengan pukul 23:59, dan tentu nanti menjaring para penyanyi muda yang akan menampilkan kemampuannya untuk menyanyi pop di kategori putra ataupun putri, dan juga ada lagu-lagu daerah.
2: Oh, okay.
0: Jadi memang membangun juga untuk cinta dengan kedaerahan.
2: Betul.
0: Dengan lagu-lagu pilihannya tentu saja.
2: Oke. Okay. Jadi syaratnya tertera ya di website ya.
0: Di website.
2: Karena kalau enggak dibaca nanti Pak Didi ikutan. Ada enggak di kategori buat Pak Didi nih?
0: Punten,
2: mau
0: Pak,
2: ikutan Bintang Radio.
0: Buat 16 sampai 25 aja ya, Pak.
2: Iya.
0: Baik, sekarang okay, kita ke budayawan, ada Kang Eris Kidang Pasundan ya, Pupuhu Paras Buana. Selamat malam, assalamualaikum. Mangga mungkin malam di depan aja ya. Boleh? Biar kita in frame. Baik, mangga Kang Eris. Selaku budayawan ya, budayawan yeah, Sunda.
2: Yeah.
0: Dan ini menjadi pertemuan kita yang keberapa ya, Kang ya?
2: Kedua
0: ya.
2: Iya,
4: izinkan okay, saya mengucapkan salam dulu.
2: Baik.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Sampurasun.
0: Rampes.
4: Neda agung cukup lumur jembar pangapunten. Mangga.
0: Gimana Kang melihat progres halangan kita yang sekarang pertemuan kedua?
4: Semakin luar biasa.
0: Semakin luar biasa. Iya. Keren ya Kang ya?
4: Pokoknya keren banget.
0: Apa
4: terima
0: yang
4: kasih
0: ingin
4: ya buat Bu Nurdiana atas undangannya.
0: Apa yang ingin dititipkan ke Ibu Nurdiana, mungkin pesan agar ini jangan sampai berhenti, tapi harus ada ketiga, keempat dan seterusnya?
4: Wah, harus selamanya sepertinya. Cuma di sini kan masih apa ya, kalau bisa sih anak muda juga kedepannya.
2: Oke. Gitu.
4: Tapi sepertinya ini lebih luar biasa, lebih hebat dari anak muda tadi. Iya, Ibu Yanti juga luar biasa. Ini pertemuan yang kedua juga kalau saya dengan Bu Yanti.
0: Jadi sudah pernah juga yeah, ketemu dengan Bu Yanti ya Bu ya.
4: Yeah.
0: Dan melihat saat ini dengan pesan kemerdekaan juga, karena di bulan Agustus mungkin apa yang ingin disangkut pautkan dengan menjaga rasa cinta kita selain dengan tanah air, tentu dengan akar budaya kita Sunda Kang.
4: Kalau bagi kami ya di Paras Buana punya slogan Ngaharaja Ngahiji Ngarumat Seni Tradisi, Ngaharaja Ngahiji Mahetken Sakula Wargi, jadi disingkat Ngaji Masagi. Nah kalau menurut saya itu terkait juga. Jadi pentingnya ngarumat seni tradisi atau budaya, karena budaya itu adalah ciri kepribadian bangsa. Terus ngaji masagi mahetkeun ka sakulawargi atau mempererat kekeluargaan. Nah itu yang menjadi pondasi persatuan dan kesatuan.
0: Sesuai dengan tema kita Kang, mulasara budaya ngawangun negara.
4: Betul, mulasara budaya kalau di kami disebut juga ngarumat seni tradisi.
2: Okay, baik. Tentu pesannya tadi cukup kuat begitu ya. Bagaimana kebudayaan ini senantiasa dihidupkan yeah, lewat banyak program, dan salah satunya hahaleangan ini.
4: Hahaleangan. Betul. Baik. Jadi untuk saudara-saudara semua, wargi-wargi sadayana, ngarumat seni tradisi itu jangan menunggu sponsor, jangan menunggu support dari siapapun atau dari pemerintah.
2: Betul.
4: Karena tadi ngaharaja ngahiji itu mengandung arti kesadaran dari diri sendiri gitu. Nah, tapi untuk pemerintah juga jangan menunggu untuk diminta. Tapi harus proaktif ya, Pak Darmawan ya. Jadi harus proaktif. Nah, bagi pribadi-pribadi atau insan-insan yang berbudaya, maju terus, pokoknya sebisa mungkin berjalan saja gitu, apa yang bisa dilakukan.
2: Oke. Okay.
4: Nah, tapi mohon maaf, saya pribadi bukan budayawan sebetulnya, hanya pecinta aja atau pengasuh dari beberapa sanggar atau padepokan juga. Karena budaya ini bagi saya pribadi sangat apa dalam artinya, maknanya, karena budaya ini berkaitan dengan kebudayaan atau peradaban. Jadi orang-orang yang berbudaya itu adalah orang yang semestinya harus beradab. Seperti slogan, ilmu yang diamalkan adalah adab yang ditampakkan. Jangan karena ilmu menjadi tiada adab, tetapi karena adab nampaklah ilmu yang sesungguhnya.
2: Wah, itu baik. Kang Eris, itu pesan yang sangat kuat berarti ya. Terima kasih banyak.
4: Ya, sama-sama. Sama-sama, salam ya. Hormat untuk semua. Nedahapunten tinasaniskanten kalakpatan.
2: Kang Eris.
4: Kami pun rahayu.
2: Rahayu, baik. Kang Eris, hatur nuhun. Boleh minta aplausnya sekali lagi. Dan waktu bergerak cepat ya.
0: Cepat sekali.
2: Suasana yang apa ya dihadirkan kalau dalam suasana sukacita, waktu itu entah kenapa ya Bu ya.
0: Cepat.
2: Asa tereh begitu ya. Dan tersisa beberapa menit dan ini gongnya, kita juga akan berbincang.
0: Oke. Yang memang menjadi ya jelang akhir gitu ya. Kita memang harus ngobrol juga nih dengan Ketua Kadamas atau Korps Alumni Daya Mahasiswa Cabang Bogor, Bapak Dr. Insinyur Edi Nasriadi Sambas. Silakan Bapak.
2: Boleh minta tepuk tangannya untuk Pak Edi.
0: Iya, mangga Bapak di tengah.
5: Iya.
0: Ketemu lagi Pak Edi. Wah, siap-siap dengan buku ya.
2: Siap-siap dengan buku tampaknya untuk nanti akan dibagikan ke orang-orang spesial kita yang ada di sini begitu ya. Sebuah program yang akhirnya kita jalani bersama-sama.
4: Alhamdulillah.
2: Alhamdulillah. Ada satu, ada dua. Semoga kedepannya di masa depan ini
0: berlanjut
2: akan
0: terus.
2: Rutin dan berlanjut begitu. Sebuah tema yang diusung juga ini menyimpan sebuah hal yang luar biasa. Mulasara budaya ngawangun negara. Dari perspektif Pak Edi terlebih dahulu deh. Apa yang ingin diungkapkan begitu Pak di pertemuan hahaleangan di edisi kedua ini Pak Edi?
6: Alhamdulillah, jadi di sini ada ngawangun negara, jadi ada banyak keterlibatan dari aparat pemerintah ya, Pemkab Kabupaten Bogor ya, di kota kami RRI, kemudian yang lain juga sudah melaksanakannya. Alhamdulillah di Kabupaten Bogor ini penerimanya sangat baik sekali. Saya berkantor di Cibinong sampai 35 tahun 3 bulan sampai pensiun, positif sekali. Dan saya suka mengisi radio milik Pemkab Bogor ya, masalah ilmu pengetahuan populer. Saya dinas di LIPI sampai pensiun. Alhamdulillah, mudah-mudahan Korps Alumni Daya Mahasiswa Bogor ataupun Daya Mahasiswa Bogor yang muda bisa diterima di Kabupaten Bogor juga ya. Karena kita tidak mengenal apa sekat-sekat tertentu. Kita di budaya, di seni, diatikan, dikadrisasi, di pengabdian masyarakatan dan informasi komunikasi. Jadi itu semua sangat baik sekali. Kami juga dengan RRI sudah bikin MOU. Saya masih hutang sampai April, katanya setahun dulu. Jadi kami siap dengan narasumber ilmu pengetahuan budaya, dan kami memang tiap bulan kan, tiap hari Sabtu minggu pertama selalu menjadi narasumber untuk budaya. Dan itu nanti bukan untuk Damas dan Aulunda saja. Silahkan dari IOW, dari Lantip sebagai narasumber. Bukan atas nama Kadamas, tapi sama-sama budaya ya. Sangat baik sekali, dan memang Ica ataupun Arul Pramun saya di ilmu pengetahuan kentongan, Ica juga di budaya,
0: budaya.
6: Jadi selalu. Jadi alhamdulillah begitu. Dan khasnya Damas itu atau Kadamas itu adalah dengan suluk ilmu lungkasakti diri selalu ini berkarya dalam bentuk tulisan juga. Jadi selain anu dan selalu ada buku yang kita terbitkan. Kebetulan tahun ini adalah Damas Bogor 1976. Ibu yang pertama, nanti kebagian juga 50 tahun. Lian. Saya angkatan ketiga, Bu, 78. Istri saya 82, beda 4 tahun. Anak saya 2004. Ini Damas semua IPB. Jadi demikian kira-kira. Kami juga tahun ini sudah membuat usulan oli jepret, Kang. Oli jepret itu khas Bogor, ya.
2: Oli jepret. Oke, kita bicara ke kuliner sekarang, ya.
6: Pembuatnya Pak Asep, ya. Itu adalah turun-temurun, sudah generasi kelima kalau nggak salah.
2: Oke. Okay.
6: Tapi yang khas itu singkongnya itu, ya. Bukan dari ketan atau lendeng, singkong. Dan sangat ngejepret, meral.
0: Gitu. Oli jepret.
6: Hatur nuhun.
2: Sami-sami,
0: Pak. Pak Edi. Semoga, ya, tadi... Ya. Konsistensi kita tetap terjaga dan silaturahmi kita juga dengan Kak Damas juga tetap berlanjut, ya.
2: Oke, baik. Hatur nuhun, sekali lagi boleh minta tepuk tangannya untuk Ketua Kak Damas Bogor,
0: Bapak
2: Dr. Insinyur Edi Nasriadi Sambas. Dan sebelumnya tadi juga kita berbincang dengan Kang Eris Kidang Pasundan. Ada beberapa buku yang nanti mungkin bisa dibaca bersama, begitu, ya. Dan sebagai oleh-oleh nanti ada oli jepret. Gitu, ya.
0: Benar, Pak Edi.
2: Oke, baik, tampaknya waktu juga yang membatasi kebersamaan kita, Marisa.
0: Betul. Mudah-mudahan ada pertemuan ketiga dan seterusnya. Amin. Yang tentu bisa menjalin selalu silaturahmi kita, ya, dengan berbagai masyarakat yang memang sangat mencintai budaya Sunda.
2: Baik, dan sebagai lagu penutup nanti kita akan bernyanyi bersama seperti halnya khas dari Hahaleuangan. Nanti kita akan nyanyi sebagai lagu closing kita.
0: Teng teingan nanti.
2: Teng teingan.
0: Iya.
2: Pak Didi emang teng teingan. Mana Pak Didi?
0: Pak Didi.
2: Pak Didi lagi, Pak Didi lagi, ya. Oke, semoga di waktu berikutnya Hahaleuangan akan kembali hadir. Tadi permintaannya sebulan sekali, semoga itu terwujud, ya. Dan kolaborasi RRI bersama beberapa pihak juga terus akan kita jalin supaya Hahaleuangan juga semakin ramai, begitu, Marisa.
0: Semakin heboh.
2: Betul.
0: Ya. Tapi sayangnya waktu juga yang harus memisahkan kita di hari Jumat 28 Agustus 2026. Tentunya kami mohon maaf juga kalau ada salah-salah kata, ada hal-hal yang kurang berkenan di hati Anda. Marisa pamit.
2: Saya Nasrul Alwi pamit juga. Nanti kita akan bagi-bagi buku yang ada di tangan ini untuk kita semuanya. Dari Gedung Serbaguna 1 Kabupaten Bogor, Hahaleuangan kita akhiri. Sampai jumpa di Hahaleuangan berikutnya. Billahi taufik wa

0: kasihmu.
1: Kesetaraan antar manusia.
2: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Mendengar demikian tadi secara langsung acara halangan yang berlangsung di Gedung Serbaguna 2 Kabupaten Bogor telah Anda ikuti bersama-sama. Baik pendengar, Anda masih bersama siaran dari program Masa Atur Bogor di rangkaian Bogor malam ini ya. Kita lanjut mendengar untuk menghadirkan sajian lagu-lagu Minang yang hadir di ruang dengar Anda di malam hari ini hingga menjelang pukul 22 waktu Indonesia Barat.

Perhiasan kepala bertingkat berwarna keemasan yang dipakai oleh perempuan Minangkabau menjadikan sebuah keindahan yang mempesona. Dengan ornamen bersusun-susun, bermotif flora berupa bunga mawar, serta fauna berupa bunga merah, kupu-kupu, dan ikan, itulah yang dinamakan suntiang. Ukuran dan jenisnya ada dua macam. Suntiang besar atau suntiang gadang digunakan pengantin perempuan. Sedangkan yang kecil atau suntiang ketek digunakan pendamping pengantin. Berat suntiang 3,5 hingga 5 kg. Makna suntiang dalam adat Minang menjadi lambang beratnya tanggung jawab yang akan diemban seorang perempuan setelah menikah.

Salah satu olahraga tradisional yang unik asli Kabupaten Lima Pulau Kota Sumatera Barat adalah pacu itik yang sudah dijadikan tradisi sejak tahun 1028. Pacu itik diklaim sebagai satu-satunya di dunia. Olahraga ini bermula dari masyarakat di Kanagarian Aur Kuning, Sicincin, dan Padang Panjang yang memelihara itik sambil bertani. Itik-itik yang ikut perlombaan merupakan itik yang sudah terlatih dan mampu terbang hingga sejauh 2 km. Terdapat 3 tingkatan jarak yang dilombakan, yaitu jarak 800 meter, 1600 meter, dan 2000 meter. Pemenang ditentukan berdasarkan itik yang terbang lurus dan tercepat mencapai garis finish. Itik yang dilombakan berusia antara 4 hingga 6 bulan. Itik ini memiliki kesamaan warna pada paruh dan kaki. Harga seekor itik pacuan antara 100 ribu hingga 1 juta rupiah.

0: Baik, berkat kita juga menekan lagu-lagu Minang di kesempatan malam hari ini dalam Baguro di Udaro. Ya, yang hadir bersama anda pendengar di malam hari kita hadirkan pendengar drama radio yang akan hadir bersama anda di rangkaian Bogor malam ini dengan judul di balik Belenggu di balik pintu, produksi RRI Cirebon, dilanjutkan dengan sajian lagu-lagu mancanegara di Ruang Rindu.
1: Sudah terlalu lama aku meninggalkan Lara, anakku. 4 tahun sudah aku rela pergi ke Taiwan hanya untuk memenuhi kebutuhan keluarga, khususnya Lara, anakku. Tapi apa yang kulakukan ternyata sia-sia. Mas Henry selalu menolak hasil jerih payahku. Dendam dan kebenciannya terlalu dalam terhadapku. Ini memang salahku. Aku terlalu egois memaksakan kehendakku untuk pergi ke luar negeri, walaupun Mas Henry sebenarnya tidak rela melepaskanku. Assalamualaikum, Mas. Mas Henry.
2: Waalaikumsalam.
3: Loh, Ranti, kamu?
1: Iya, Mas. Ini aku. Aku sudah pulang dari Taiwan kemarin.
3: Tinggal di mana kamu?
1: Di rumah Wa Ani, Mas. Aku boleh masuk?
3: Di luar saja, Ranti. Duduk di teras saja.
1: Iya, Mas.
3: Ada keperluan apa kamu kesini?
1: Mas, aku ingin bertemu Lara, Mas.
3: Lara? Kan sudah aku bilang, Lara sudah meninggal, Ranti.
1: Gak mungkin, Mas. Aku gak percaya. Kamu sengaja menyembunyikan Lara karena kamu dendam sama aku, Mas.
3: Terserah kamulah kalau kamu gak percaya. Kamu pulang sekarang.
1: Oke, Mas. Kalau memang Lara sudah meninggal, kenapa semua banyak orang yang gak tahu? Wani juga gak tahu kalau Lara sudah meninggal, Mas.
3: Ya, karena aku tidak kasih kabar ke dia.
1: Kenapa kamu gak kasih kabar, Mas? Waan itu kan satu-satunya keluarga aku, kan, Mas? Suara apa itu, Mas?
3: Bukan apa-apa. Itu kucing peliharaanku. Ranti, sekarang kamu pulang ya. Jangan ganggu aku lagi.
1: Mas, aku...
3: Sudah, Ranti. Pulang kamu.
1: Oke, aku pulang sekarang. Tapi suatu saat aku akan kembali ke sini.

0: Gimana Ranti? Kamu ketemu sama Henry?
1: Ketemu, Wak. Mas Henry bersikeras kalau Lara sudah meninggal. Tapi aku masih belum percaya, Wak Ani. Aku merasakan kalau Lara masih ada.
0: Wak Ani pikir juga kalau kematian Lara ini agak janggal. Wak Ani juga punya teman yang rumahnya satu desa sama rumahmu itu, Ran. Dan dia gak tahu kalau Lara sudah meninggal.
1: Aku curiga, Wak. Sepertinya ada sesuatu yang disembunyikan Mas Henry.
0: Ranti, teman Wak Ani cerita kalau dia terakhir ketemu Lara 6 bulan yang lalu. Waktu itu Lara seperti orang bingung.
1: Bingung? Maksud Wak Ani?
0: Iya, teman Wak Ani pernah ketemu di jalan. Lara ketawa-ketawa sendiri, terus tiba-tiba nangis. Pernah juga katanya Lara disorakin anak-anak kecil, dikatain orang gila.
1: Apa? Ya Allah.
0: Iya Ranti, baru banget tadi cerita. Kalau dia cerita dari dulu, mungkin sudah Wak Ani samperin.
1: Ini udah jelas, Wak. Sepertinya harus kita selidiki.
0: Wak Ani setuju, Ranti. Tapi kita harus hati-hati ya. Jangan sampai kita terlalu terburu-buru. Nanti Wak Ani coba cari info lagi ya, Ranti.
1: Iya, Wak. Makasih ya, Wak.
0: Iya, Ranti. Kamu semangat ya.
2: Lara, di mana sebenarnya kamu, Nak? Maafkan ibu karena telah meninggalkanmu. Ibu terlalu egois. Pada akhirnya kamu yang menjadi korban. Kalau memang kamu sudah tidak ada di dunia ini, ibu ikhlas, Nak. Tapi firasat ibu berkata lain, Nak. Ibu masih akan berusaha untuk mencari kamu, Lara.

0: Lara, bangun nak. Ayo makan dulu nak.
1: Enggak mau.
0: Ayo makan dulu Lara.
1: Enggak mau makan.
0: Lara harus makan, nanti sakit Lara.
1: Enggak, ya lepasin aku.
0: Maafin.
1: Lepasin.
0: Maafin ayah Lara, ayah belum bisa.
1: Lepasin, kenapa ayah? Kenapa? Aku ini anak kamu.
0: Justru ini untuk kebaikan kamu, Lara.
1: Lepasin.
0: Ayah gak mau kamu pergi ke jalanan lagi, digangguin orang lagi. Ayah gak mau Lara diledekin orang.
1: Aku capek, ayah. Aku capek. Aku kesakitan.
0: Lara.
1: Tolong lepasin Lara.
0: Nanti ya, nak.
1: Lepasin.
0: Ya. Sabar ya, nak.
1: Lepasin.
0: Ya. Dengerin, ayah. Kalau Lara gak kabur-kaburan lagi, nanti ayah lepasin, nak. Sekarang Lara makan dulu ya. Sini ayah suapin. Buka mulutnya sayang.
1: Enggak.
0: Ayo,
1: Enggak.
0: Ayo.
1: Enggak.
0: Ayo. Nah, gitu dong. Lara.
1: Nasinya ada di muka ayah.
0: Lara, kamu.
1: Ayah marah.
0: Kamu gak boleh gitu, Lara. Kotor kan mukanya.
1: Ayah marah. Tapi kamu bukan ayah aku. Kamu biadab. Kamu orang jahat.
0: Lara,
1: pergi.
0: Diam kamu, Lara.

0: Mas, aku permisi pergi ya, Mas.
1: Pergi saja, Ranti. Itu kan sudah jadi keputusan kamu. Aku sudah menandatangani surat izin sesuai permintaan kamu kok.
2: Ibu, jangan pergi, Bu.
1: Lara, biarkan ibumu pergi, Lara. Dia sudah tidak peduli sama kamu.
0: Lara, maaf ya, Nak. Ibu pergi demi masa depanmu, Nak. Ibu pasti kembali, Nak.

0: Ranti, Nara, bangun. Bangun, Ranti.
1: Dia mendatangi mimpiku, Wak Ani.
0: Ranti, dengerin Wak Ani.
1: Iya, Wak. Ada apa, Wak?
0: Baru aja teman Wak Ani telpon. Katanya dia baru menyelidiki rumah Henry. Ternyata dia mendengar ada suara keributan dari dalam rumahnya.
1: Ada apa rupanya, Wak? Ranti gak ngerti.
0: Ranti, Wak Ani curiga kalau sebenarnya Lara masih ada di dalam rumah itu. Bagaimana kalau kita kesana sekarang? Mumpung Henry katanya sedang keluar rumah.
1: Iya, Wak, iya. Ranti siap-siap dulu ya, Wak.
0: Iya, jangan lama-lama ya, Ranti. Kita harus kesana sebelum Henry kembali.

0: Mas Henry gak ada di rumah, Wak.
1: Jangan keras-keras ngomongnya. Coba kamu buka pintunya pelan-pelan.
0: Iya, Wak. Gelap, Wak.
1: Iya, pelan-pelan aja. Kita jalan ke kamar depan dulu.
0: Itu kamarku dan Mas Henry, Wak. Di kamar ini nggak ada siapa-siapa, Wak.
2: Suara apa itu?
0: Nggak tahu, Wak. Sepertinya dari dapur belakang.
2: Ayo, kita kesana, Ran.
0: Iya, Wak.
3: Ya Allah, kucing!
2: Ya Allah, jantung mau copot, Ran.
0: Ngagetin aja sih lagi nenek kucing. Wak, kayaknya ada yang nangis dari kamar itu.
2: Iya, nanti kita samperin yuk.
3: Lara! Ya Allah! Lara, kamu masih hidup, nak!
4: Siapa kamu? Pergi, pergi, pergi!
3: Lara, pergi. Ini ibu, nak! Ibumu!
4: Bukan! Bukan! Pergi! Pergi! Kamu bukan ibu aku! Nggak ada ibu yang ninggalin anaknya! Kamu orang jahat! Kamu orang jahat! Pergi! Pergi kamu! Kamu orang jahat!
3: Lara! Maafkan ibu, nak! Ibu tidak bermaksud untuk meninggalkanmu! Sekarang Lara ikut ibu ya, nak!
4: Biarin aku seperti ini! Aku tidak perlu ibu!
3: Ya Allah!
2: Lara, Lara sayang, ini Nenek Ani, Lara. Ibumu sangat sayang sama kamu, nak.
4: Tidak.
2: Eh, Lara, dari dulu
4: pergi.
2: Ibu ingin ngobrol denganmu melalui telepon. Tapi ayah tidak mengizinkan. Ibumu juga kerja untuk membiayai hidupmu. Tapi ayahmu tidak mau menerimanya, Lara.
3: Iya, Lara. Ibu sangat sayang kamu, nak.
4: Tidak, pergi, pergi. Ibu, ibu, ibu, ibu.
3: Sini ibu peluk, nak.
2: Sini, sini nak, sini nak. Sini, sini nak. Nenek lepasin kayu pasung dan rantainya ya, nak. Kamu berhak hidup bahagia, nak.
3: Wak, kita langsung bawa ke rumah sakit ya, Wak.
2: Iya, nanti. Iya, ayo kita segera pergi dari rumah ini sebelum Henry datang. Tidak seharusnya Henry melakukan ini. Orang yang depresi membutuhkan kasih sayang dan pengobatan medis. Apalagi semua puskesmas sekarang sudah menyediakan obat untuk orang-orang seperti Lara.
4: Ibu.
2: Ayo, ayo Ranti, cepat, cepat Ranti, ayo.

besi itu mungkin bisa mengikat kaki, tetapi ia sekaligus membelenggu rasa kemanusiaan. Kayu pasungan itu mungkin bisa membuat mereka diam, tetapi ia juga mengurung harapan untuk sembuh. Orang dengan gangguan jiwa bukanlah aib yang harus disembunyikan di balik pintu gelap atau di sudut belakang rumah. Mereka tidak sedang dihukum oleh alam, dan mereka jelas bukan monster yang harus ditakuti. Memasung mereka tidak akan pernah menyelesaikan masalah. Pasungan justru memperparah luka fisik dan batin mereka. Belenggu di balik pintu.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari semua yang saya hormati, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua, sangat wajar jika ada yang bertanya, sebetulnya seperti apa perilaku dari manusia yang Pancasilais? Tentu kita bisa memberikan jawaban yang lugas dan sederhana. Mereka yang Pancasilais jelas bisa bersikap adil. Adil kepada dirinya sendiri, adil kepada sesama. Dia tidak mementingkan dirinya sendiri, tapi hidup atas dasar kesadaran dan kebajikan yang luhur. Hidupnya didedikasikan untuk sebuah cita-cita yang agung. Dia punya jiwa yang patriot, punya kecintaan kepada tanah air dan bangsa. Tidak akan bersikap pengkhianat kepada bangsa dan negara. Dia akan betul-betul konsisten menghormati ibu bumi, memelihara hutan, memelihara mata air, memelihara sungai, danau, dan laut. Dan mereka yang Pancasilais tentu saja ketika diberi amanah berupa jabatan atau kekuasaan, tidak akan pernah menyalahgunakan itu demi kepentingan pribadi maupun keluarga. Dia akan menjaga dirinya dari berlaku salah, berlaku sembrono, berlaku yang koruptif. Orang-orang yang Pancasilais tentu saja juga akan punya keyakinan yang mantap, termasuk dalam perkara ketuhanan. Tetapi pada saat yang sama, dia bisa menghargai proses yang sedang dijalani oleh orang lain, menghargai keyakinan orang lain yang berbeda, tidak memaksakan keyakinan dirinya kepada orang lain. Dia akan bisa betul-betul mengasihi, menyayangi siapapun tanpa diskriminasi, meneladani matahari yang memberi tanpa harap kembali. Tentu saja, jika ada orang-orang punya karakter yang Pancasilais seperti ini, bangsa ini seperti mendapatkan penerang, karena tingkah lakunya pasti menyejukkan, mendamaikan, memberi inspirasi. Pertanyaan pentingnya, bagaimana kita bisa punya warga yang betul-betul Pancasilais? Tentu saja harus ada pendidikan. Pendidikan penanaman nilai-nilai Pancasila. Pancasila tidak sekedar disampaikan untuk dihafalkan, tapi betul-betul nilainya harus dihayat. Jadikan dasar untuk membangun karakter. Inilah tanggung jawab kita bersama.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Pendengar Ruang Rindu, kita hadirkan di malam hari ini hingga menjelang pukul 24 waktu Indonesia Barat nanti ya. Kita undang juga pendengar yang mau gabung langsung di malam hari ini, silakan 0251 83 12 450, saya buka untuk yang mau ikutan di fitur live chat dari Bogor boleh ya, yang mau kirim-kirim WhatsApp juga boleh di 081-5x4200. Kita mainkan lagu-lagu mancanegara pendengar di kesempatan malam hari ini, sekali lagi hingga menjelang pukul 24 waktu Indonesia Barat nanti. Yang mau request lagu boleh ya, sambil kita ngobrol di malam hari ini.

Ya, selamat malam juga untuk anda pendengar yang tengah bergabung di malam hari ini, Kang Fahmi NRD yang masih di Cibinong ya. Selamat malam, makasih sudah gabung di malam hari ini, makasih sudah request lagu ya. Oke, lagunya saya nanti putarkan ya, Reno Ricci-nya. Oke, selamat malam juga untuk Kang Julian ya di kawasan Ciomas. Selamat malam Kang Julian, Ruang Rindu. Malam Kang Jack, malam juga Kang Julian ya. Lagunya dari Michael and Turok ya, untuk empat bidadariku yang lagi cantik ya, yang pada cantik manis semuanya. Semuanya mudah-mudahan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Makasih untuk Kang Jack yang lagi tugas di malam hari ini. Oke, yang lain mangga. 081-5x4200-02-1813-1250 juga saya buka. Saya tunggu nih untuk Anda yang tengah bersama siaran dari Pro Serta Bogor ya. Menikmati suasana malam hari ini dengan komposisi lagu-lagu mancanegara pilihan yang hadir di malam hari ini hingga menjelang pukul 24 waktu Indonesia Barat. Mangga, silakan kita tunggu di sajian Ruang Rindu Pro 1 Air Bogor.

Baik, terima kasih banyak lagi nih pendengar yang sudah mengirimkan atensi di malam hari ini di 081 5 4200 ya. Ada Ibu Siti Nurhayati, Siti Haryati ya, di Ciwaringin, lagunya dari Michael Bubba ya. Untuk yang lagi tugas sama tugas, selamat malam untuk Abah Kismin, Bang Julian, Bu Berta, Bang Andra juga, hatur nuhun juga Pak Ahmad ya. Terima kasih sudah bergabung di siaran Ruang Lindu Prawasatur Bogor di rangkaian Bogor malam ini. Pendengar, hari Jumat, hari yang ke-28 ya, di bulan Agustus 2026 ya. Untuk Anda sekali lagi yang tengah bergabung, Bang, 081 5 4200. Masih saya tunggu untuk atensinya di malam hari ini di 081 5 4200 atau juga di pintu live chat RRI Digital, yang mau telepon langsung juga boleh 8312 450 0251.

yang tengah bersama siaran dari Prastor Bogor ya. Kita sapa dulu Bu Supriyat juga, selamat malam. Ya, mudah-mudahan tengah bergabung juga di malam hari. Terima kasih sudah mengerikan atensi pendengar di malam hari ini melalui 081 5x4200 ya. Oke, selamat malam untuk Anda nih yang sudah mengerikan atensi ya, ada Ibu Reni di Cilebut, selamat malam Ibu Reni ya. Salam untuk semua pendengar yang tengah bergabung di malam hari ini, mudah-mudahan terhibur ya dengan komposisi lagu-lagu yang dimainkan di Prastor Bogor di Ruang Rindu. Untuk yang mau ikutan lagi, sekali lagi saya undang 081 5x4200 atau juga fitur live chat RR Digital, teleponnya 83124 50.

0: Laku Pro 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pernahkah Anda membayangkan bagaimana wajah Jawa di masa lalu? Pada tahun 1817, Thomas Raffles menuliskan sebuah karya monumental berjudul The History of Java, sebuah buku yang bukan hanya mencatat, tetapi juga mencoba memahami. Di dalamnya, Raffles menggambarkan Jawa secara utuh dari bentang alamnya yang subur, sistem pertanian yang teratur, hingga kehidupan sosial dan budaya masyarakatnya yang kaya makna. Lebih dari itu, ia menunjukkan kekagumannya pada peradaban Jawa. Candi-candi megah seperti Candi Borobudur dan Candi Prambanan menjadi bukti bahwa tanah ini pernah menjadi pusat kebudayaan dan pengetahuan yang luar biasa. Buku ini juga mencerminkan perubahan tentang masyarakat yang santun, berlapis nilai, dan terus bergerak mengikuti zaman. Kini, lebih dari dua abad kemudian, The History of Java tetap hidup sebagai jendela masa lalu, mengajak kita memahami bahwa jati diri sebuah bangsa tidak pernah lepas dari jejak sejarahnya. Karena pada akhirnya, sejarah bukan hanya untuk dikenang, tetapi untuk dimaknai.
0: Esensi Buku Pro 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi.

Kalau Mimi juga hadir pendengar kelas The Heaven ya, hadir menemani Anda pendengar di malam hari ini, masih di ruang rindu ya. Kita masih tunggu juga atensi Anda pendengar. Selamat malam Kang Wahyu ya, terima kasih sudah bergabung di malam hari ini. Hotel California Kang, kalau bisa diputar malam hari ini. Oke, siap. Ditunggu ya untuk Kang Wahyu, Kang siapa lagi di sebentar nih, Pak Parsuji juga selamat malam ya di kawasan Cimanggu. Makasih sudah beratensi melalui 081 jam 5 kali 4200.

Thank you. Thank you.

0: Buku Pro 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi.
1: Novel berjudul The Martian karya Andy Weir, ditulis tahun 2011, mengikuti kisah menegangkan Mark Watney, seorang astronot yang secara tidak sengaja tertinggal sendirian di Mars setelah badai dahsyat memaksa timnya melakukan evakuasi. Seluruh kru mengira Mark tewas, padahal ia masih hidup, namun terdampar di planet tandus tanpa bantuan dengan persediaan yang sangat terbatas. Dengan kecerdasan sebagai botanis dan insinyur, Mark menggunakan humor, sains, dan kreativitas untuk bertahan hidup. Ia menemukan cara menanam kentang di Mars, mengubah hidrogen menjadi air, memperbaiki komunikasi, hingga memodifikasi alat dan kendaraan peninggalan misi sebelumnya. Setiap hari adalah perjuangan antara hidup dan mati, dengan perhitungan sains yang kadang ajaib, kadang berbahaya. Di bumi, NASA akhirnya menyadari bahwa Mark masih hidup. Pemerintah, ilmuwan, dan seluruh dunia pun bersatu dalam upaya penyelamatan paling ambisius dalam sejarah manusia. Sementara itu, kru Eris Free, yang merupakan tim asli Mark, harus memutuskan apakah mereka akan kembali ke Mars dalam misi berbahaya demi menyelamatkan rekan yang mereka tinggalkan. The Martian adalah kisah ketahanan manusia, kecerdikan, dan harapan. Novel ini tidak hanya menghibur dengan humor khas Mark Watney, tetapi juga menunjukkan bahwa sains bisa menjadi alat bertahan hidup dan kemanusiaan bisa melampaui jarak puluhan juta kilometer.
0: Esensi Buku Pro 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi.

Kita masih di Ruang Rindu ya, kita masih hadirkan mendengar komposisi lagu-lagu pilihan yang hadir bersama anda pendengar di malam hari ini sekali lagi hingga menjelang pukul 24 waktu Indonesia Barat. Setelah tadi ada Greatest Love of All dari Whitney Houston, kali ini juga Prina ada makan hadir menemani anda pendengar lewat Have You Ever Really Loved a Woman.

0: Laku Pro 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi.
1: Novel berjudul Ronggeng Duku Paruk karya Ahmad Tohari pertama kali terbit pada tahun 1982. Karya ini mengajak kita menengok kehidupan sebuah desa kecil bernama Duku Paruk, desa yang miskin, terpinggirkan, namun syarat makna tentang manusia dan tradisi. Melalui tokoh Srintil, seorang ronggeng muda, pembaca diajak memahami bagaimana budaya, kemiskinan, dan kekuasaan membentuk jalan hidup seseorang. Srintil bukan sekedar penari, melainkan simbol kebanggaan sekaligus beban bagi Duku Paruk. Tubuh dan kehidupannya menjadi milik adat, bahkan sebelum ia sempat memilih untuk dirinya sendiri. Ronggeng Duku Paruk juga berbicara tentang cinta yang tak pernah sederhana, tentang kesetiaan yang terhimpit keadaan, serta tentang manusia kecil yang terseret arus sejarah besar, termasuk tragedi sosial dan politik yang tak sepenuhnya mereka pahami. Dengan bahasa yang sederhana namun tajam, Ahmad Tohari menghadirkan kisah yang humanis dan menyentuh nurani. Novel ini mengingatkan kita bahwa di balik tradisi dan kebiasaan, selalu ada suara kemanusiaan yang kerap terabaikan. Ronggeng Duku Paruk adalah cerita tentang harga sebuah identitas dan tentang upaya bertahan di tengah takdir yang keras.
0: Esensi Buku Pro 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi.

0: Pro 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi.
1: Tenggelamnya kapal Van der Wijk karya Buya Hamka pertama kali terbit pada tahun 1938. Karya sastra klasik ini mengangkat kisah cinta yang terhalang adat, status sosial, dan kerasnya norma masyarakat pada masanya. Melalui tokoh Zainuddin dan Hayati, pembaca diajak menyelami perasaan cinta yang tulus namun tak pernah mendapat ruang untuk tumbuh. Zainuddin, yang dianggap tak memiliki garis keturunan jelas, harus menerima penolakan demi penolakan. Sementara Hayati terjebak dalam pilihan hidup yang ditentukan adat bukan oleh hatinya sendiri. Tenggelamnya kapal Van der Wijk bukan hanya kisah cinta tragis, tetapi juga kritik sosial terhadap feodalisme dan ketidakadilan yang mengorbankan perasaan manusia. Novel ini menggambarkan bagaimana harga diri, cinta, dan kebahagiaan bisa karam ketika tradisi dijalankan tanpa empati. Dengan bahasa yang puitis dan syarat renungan, Buya Hamka mengingatkan kita bahwa cinta sejati membutuhkan keberanian dan kejujuran. Dan ketika manusia lebih memuliakan aturan daripada rasa, yang tenggelam bukan hanya kapal, melainkan juga harapan.
0: Esensi Buku Pro 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi.

Pendengar, kita masih mainkan sekali lagi lagu-lagu pilihan yang hadir di ruang dengar Anda di sajian Ruang Rindu pendengar hingga menjelang pukul 24 waktu Indonesia Barat nanti.

0: Dari Tony Braxton dan Unbreak My Heart menjadi lagu penutup, lagu terakhir yang kita mainkan pendengar di malam hari ini di Ruang Rindu, yang juga menjadi penutup kebersamaan kita di rangkaian Bogor malam ini dan juga seluruh acara siaran dari Pro Satir Bogor di hari ini Jumat 28 Agustus 2026. Terima kasih untuk kebersamaan Anda. Selamat malam, selamat beristirahat.
1: Kita menutup sholat dengan salam, menoleh ke kanan, lalu ke kiri. Itu bukan sekedar gerakan, itu adalah janji bahwa siapapun yang ada di sekitar kita harus merasa aman dari lisan dan perbuatan kita. Jangan biarkan kedamaian ini tertinggal di atas sajadah. Bawalah ia ke rumah, ke jalanan, dan ke tempat kerja. Jadilah pembawa damai dimanapun kaki berpijak.

Saudara pendengar, sampai di sini penyelenggaraan siaran kami sepanjang hari ini. Siaran dari program 1 Radio Republik Indonesia Bogor dapat Anda ikuti kembali besok mulai pukul 5 waktu Indonesia Barat melalui frekuensi FM 102 MHz dan AM 1242 kHz. Saudara pendengar, selamat malam, selamat beristirahat. Terimalah salam kami, sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka. Inilah program 1 Radio Republik Indonesia Bogor.

selamat pagi saudara pendengar di Bogor dan sekitarnya, bahkan di mana saja saudara berada. Inilah program Satu Radio Republik Indonesia Bogor, kembali di udara melalui frekuensi FM 102 MHz, aplikasi RRI Digital dan AM 1242 kHz. Membawakan acara siaran sepanjang hari ini, Sabtu 29 Agustus 2026. Saudara pendengar, selamat mengikuti siaran kami. Selamat mendengarkan dan sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Bogor pagi ini.
1: Bogor pagi ini.
0: Pro 1 RRI Bogor.
2: Mengudara dari Jalan Pangrango nomor 34 Bogor Pro 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar di mana saja Anda berada. Senang sekali saya Delis Nur siap menemani Anda dalam rangkaian Bogor pagi ini pendengar. Edisi hari Sabtu tanggal 29 Agustus 2026. Semoga Anda semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Menikmati libur akhir pekan bersama keluarga, kami hadir berbagai sajian menarik ya, segmen-segmen yang sudah kami hadirkan tentunya untuk Anda di rangkaian Bogor pagi ini. Kami buka dengan segmen Mutiara Pagi hingga jelang pukul 6, dan tepat pukul 6 nanti kami hadirkan Warta Berita Pagi RRI Bogor pendengar. Tepat pukul 7 waktu Indonesia Barat melengkapi informasi Anda, kami hadirkan Warta Berita dari Pusat Pemberitaan Pro 3 di Jakarta. Dan berbagai informasi lainnya akan kami hadirkan di sesi musik dan informasi menemani pagi Anda di hari Sabtu ini pendengar. Dan pagi ini Mutiara Pagi kami buka dengan pembacaan ayat suci Al-Quran pendengar, yang akan dibacakan oleh Haji Muhammad Zeta dan Haji Humaidi. Pastikan Anda tetap bersama kami di Pro 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi.
3: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Prosa tu. Kanal informasi dan inspirasi. Prosa tu.
1: Istighfar itu menambah kekuatanmu. Allah berfirman dan Dia berkata, "Hai kaumku, mohonlah ampun kepada Tuhanmu, lalu bertobatlah kepadanya. Niscaya Dia menurunkan hujan yang sangat deras atasmu, dan Dia akan menambahkan kekuatan kepada kekuatanmu. Dan janganlah kamu berpaling dengan berbuat dosa." Quran Surat Hud ayat 52.

Musibah merupakan satu ujian yang diberikan Sang Pencipta untuk umatnya. Namun, sebagai manusia, kita harus berusaha melewati ujian ini dengan selalu memohon petunjuk dan menjauhi segala larangannya. Dan ketika doa itu dikabulkan, tetaplah rendah hati. Karena Sang Penciptalah yang mengatur kehidupan ini.

0: Pendengar, lepas pukul 5 lewat 26 menit, sesaat lagi kami hadirkan tausiah yang akan disampaikan oleh Ustadz Muhajir. Pendengar, topiknya mengenai pantang untuk mengeluh. Kami hadirkan hingga jelang pukul 6 waktu Indonesia Barat. Dilanjutkan nanti, tepat pukul 6, kami hadirkan Warta Berita. Jadi pastikan Anda tetap bersama kami di Pro 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi.
1: Kesempatan kali ini kita akan sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum Ustadz.
2: Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sehat ya, Ustaz?
2: Alhamdulillah sehat, cager bager.
1: Oke, baik. Nah, kajian kita di kesempatan pagi hari ini adalah soal bagaimana pantang untuk mengeluh gitu ya. Kurang lebih Ustaz ya. Tapi kalau berbicara mengenai mengeluh gitu ya, itu kayaknya udah jadi basicnya manusia gitu. Nah. Ngeluh aja gitu. Tapi bagaimana sebenarnya yang mengeluh, yang katakanlah mengeluh, apakah memang sifat yang kurang baik atau justru malah mengeluh ya boleh-boleh saja gitu, asalkan ada beberapa catatan, enggak Ustaz?
2: Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'd. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Baik, para pendengar Radio Indonesia Pro 1 FM dimanapun Anda berada, dimanapun para pendengar berada, kembali kita bersilaturahmi lewat udara. Saya Muhajir bersama Mas
1: Gelagah yang...
2: Mas Gelagah. Baik, ya. Judul kita adalah pantang mengeluh ya. Gini Mas, jadi gini, emang sisi manusia blueprintnya gitu kata Allah. Innal insana khuliq halu'a, dalam surah, dalam Al-Quran. Sungguh manusia itu diciptakan dalam keadaan keluh kesah. Nah, gini. Sayyidina Ali pernah ditanya oleh sahabat, "Ya Ali, sifli mahyad dunya." Wahai Ali, berikan aku informasi, berikan aku keterangan, berikan aku penjelasan. Apa itu dunia? Nah, apa sifat dunia? Ya Ali, apa sifat dunia gitulah? Yang pertama kata Sayyidina Ali, "Ad-dunya awwaluha bukaun." Dunia itu awalnya adalah tangisan. Kita semua hadir ke alam dunia dalam keadaan menangis. Ya, wah nu teu ceriknya, ya kabeh gitu nya. Bahkan orang Sunda zaman dulu nih, kakek nenek dulu kalau anaknya, cucunya lahir teu ceurik. Eta teh kumaha carana supaya ceurik? Bahkan yang lajimnya orang tua kita dulu tuh amun aya orok ngagobrak ke alam dunia ngajuru gitu nya, apa dilahirkan gitu kan, itu dicakar sama apa namanya teh ayam jago lah gitu. Nah kita dan, tapi itu dikerowok gitu gitunya, asal harus nangis. Wa ausafuha anaun, nah dan pertengahannya itu adalah ana, keluh kesah, dan akhirnya adalah fanaun. Udah selesai, hancur, selesai udah. Nah, contoh gini, Mas Gelagah, ketika Mas Gelagah sekolah, mengeluh tuh, kapan gue lulus? Udah lulus sekolah kuliah, ngeluh lagi. Aduh, di mana nih gue gawe nih? Udah wisuda, udah gelar, udah gawe ngeluh lagi. Aduh kok gue belum punya calon gitu kan. Kapan gue merit? Usia udah kepala harimau, kepala tiga gitu kan. Kapan gue? Gitu kan. Udah nikah nih, keluh kesah lagi, mengeluh lagi.
1: Kapan jadi bosnya?
2: Iya, yeah, kapan gue jadi bosnya? Bosnya bilang, kapan gue jadi karyawan? Ya? Udah kerja, kapan gue merit? Udah merit, ngeluh lagi.
1: Kapan punya anak?
2: Gitu? Nah itu, udah punya anak, gimana gue nyekolahin anak gue ini? Yang bermutu tapi murah, nggak ada itu bermutu murah. Sekarang susah gitu kan. Sekolah sekarang itu rata-rata sekolah terpadu, terpaksa pakai duit gitu. Apapun itu ceritanya, duitnya duit gitunya. Baheula pan, alhamdulillah baheula. Udah nyekolahin anak. Balik lagi ke kita. Nih waktu SD kemana SMP nih? Udah SMP, SMA mana nih? udah SMA di universitas mana nih gitu kan. Udah kuliah sama. Ini anak gue, nah ke anak kita nih. Gitu dan begitu. Gitu, jadi enggak ada ujung pangkalnya. Selalu mengeluh. Nah, sekarang pertanyaannya gimana? Supaya kita enggak ngeluh. Ngeluh is okay, tapi jangan, maksudnya is okay itu adalah ya secara manusiawi, tapi cepat-cepat keluhan itu disambit gitu. Ya wajar lah, tapi kita harus bergerak. Karena Allah mengkaruniakan kita itu adalah dua mata, dua telinga, pikiran, hati, perbuatan gitu kan. Nah, itu untuk apa? Untuk mencari solusi. Jadi gini. Nah, ini titik tekannya. Kalau hidup itu sebagai ujian yang tadi kan. Kalau hidup itu sebagai ujian, maka kita dipaksa untuk bertahan. Pertanyaannya, sampai kapan kita bertahan?
1: Betul.
2: Nah, gitu kan. Jedar jedur kan. Karena enggak masalah itu datang silih berganti. Geus beres ieu, datang nu ieu, geus datang hayo. Kalau hidup itu kita anggap itu sebagai cobaan, ya gitu. Kita harus bertahan. Tapi kalau hidup itu kita anggap sebagai ujian, kalau ujian itu kan kalau lulus dapat prestasi kan. Betul.
1: Nah, ada rewardnya.
2: Saya ulangi lagi, kalau hidup itu kita yakini sebagai ujian, maka ini tetekan, maka Allah akan mengajarkan kita supaya kita ini terampil menyelesaikan permasalahan itu. Nah, karena Allah itu mengajarkan, maka kita pakai cara Allah gitu loh. Ya.
1: Nah, lantas cara Allah bagaimana nih ya?
2: Yes.
1: Untuk memutus ketidakpuasan karena ketidakpuasan tadi berujung pada ada kekhawatiran di sana.
2: Yes.
1: Kita jadi individual yang enggak kurang bersyukur gitu.
2: Yes. Nah, mengikuti cara Allah yang bagaimana? Nah, itu tadi kan. Allah kasih solusi juga. Pertama, Nabi nanya kepada sahabat, ma'alamatu imanikum. Iman itu kan kondisi hati, pikiran, perbuatan yang benar-benar meyakini Allah ini maha mengatur segala masalah kita. Nah, Nabi nanya, ma'alamatu imanikum, apa tanda-tanda keimanan kalau kalian optimis dalam hidup? Maka yang pertama adalah asyukru ala na'ma, bersyukur atas nikmat Allah. Jeger diberikan masalah gitu berat, kita tetap bersyukur bahwa Allah percaya kita ini kuat. Allah percaya kita ini, dan kita bersyukur. Yang kedua, Hasan masih bersyukur ya. Karena dengan kesyukuran itu ada apa namanya? Syukur itu kan sebuah energi. Energi di mana ketika kita ini punya optimisme bahwasanya kita mampu, dimampukan oleh Allah, bukan mampu, dimampukan, syukur, alhamdulillah gitu kan. Yang nomor kedua, ikuti apa? Nardo biqadoillah, as-sabru alal bala, sabar. Dan sabar itu bukan sabar tenan nampolet gitunya di juru imam, bukan. Sabar itulah upaya produktif kita untuk menyelesaikan, menghadapi masalah gitu loh. Kalau kita mengandalkan, sekali lagi, kalau kita mengandalkan perhitungan manusia, capek lah. Benar gak? Capek. Hati, pikiran. Tetapi ketika kita sandarkan kepada Yang Maha Kuasa, ada kekuatan invisible power, invisible strength. Ada kekuatan yang gak bisa kita lihat. Dan kita terperangah gitu. Kenapa? Karena ada dua, syukur dan sabar itu akan menghadirkan sebuah kekuatan yang gak bisa. Dan bahayanya, gue kan menyelesaikan masalah ini karena aku sudah melakukan sesuatu sebelumnya. Contoh, kita bisa menyelesaikan masalah. Oh ya wajar dong. Kenapa? Aku udah punya tabungan, aku punya modal, aku punya aset. Dan kita lupa, kalau Allah ambil itu tabungan dengan cara yang tak ini, kalau Allah itu ambil aset itu, yang kita andalkan untuk menyelesaikan masalah mau apa? Kita banyak tabungan untuk menghadapi, tapi ketika Allah mengendaki hal itu habis-habis, makanya Allah tahan itu semuanya dipergunakan ketika kita memerlukan. Ini kan campur tangan Allah. Yeah. Campur tangan Allah. Gitu. Contoh nih. Pada zaman itu hanya ada satu orang yang hajinya haji mabrur. Selidik punya selidik, tabungannya itu buat ONH itu habis buat apa? Buat membantu. Dialokasikan untuk membantu orang yang sangat ripuh gitu loh. Tetapi dia mendapatkan predikat haji mabrur dan disampaikan oleh Allah kepada Rasulullah, kepada para sahabat. Itu tuh. Ya artinya kan itu apa namanya, tidak kita duga. Oh ternyata banyak hal ya dengan cara itu. Contoh lagi, saya sering cerita tentang tukang tempe. Tukang tempe itu sering semangat ini, bikin tempe subuh-subuh masih mentah. Doanya, ya Allah matangkan tempeku. Udah siang masih mentah juga. Doanya sama juga. Siang tetap mentah. Akhirnya udah pasrah. Nardo biqadoila. Ridho gitu. Akhirnya apa? Ada seseorang wanita muda ke si ibu itu, bu jual tempe mentah gak gitu. Gak gebeg ban. Nangis si ibu itu. Ternyata disitulah cara Allah menyelesaikan masalah kita. Dia punya aset, tapi asetnya kalau Allah kasih asetnya itu si tempe itu matang dijual normal, itu keuntungannya sudah tertakar. Satu tempe 5.000 perak, untungnya 1.000. Punya 50 pieces 50.000. Tapi ketika dia ini menghadapi masalah tempenya mentah, apa yang terjadi? Ada orang yang cari tempe mentah. Berapa harganya bu? 5.000. Sudah saya borong semuanya, harganya saya naikin 2 kali lipat, 10.000. Mau ngomong apa? Di sini kan bukan logika yang main. Gimana gitu? Itu ya. Terus langsung berikutnya lah. Nashkuru wa nasbiru alba wa nardo biqadailah. Ridho gitu loh. Gitu. Itu jadi pantang. Nah, apa namanya, Rasulullah SAW bersabda seperti ini ya. Jadi pantang mengeluh itu Rasulullah bilang seperti man asbaha wa huwa yashku dhiqal ma'ash ma'ashi. Siapa yang memasuki waktu pagi sementara dia mengeluhkan sulitnya hidup, maka seolah-olah faka'annama yashku rabbahu, maka dia sama kata Rasulullah, dia ini mengeluhkan keputusan Tuhannya. Dia ngadu. Isuk-isuknya. Itu kata nifaka'annama yashku rabbah. Maka dia sama saja sedang mengeluhkan kekuasaan Allah.
1: Masih pagi-pagi nih, belum ngapa-ngapain padahal.
2: Pagi-pagi cana naon geus ngeluh gitu. Makanya pagi itu harus kalimatnya positif. Positif. Kenapa pagi? Lo kan ke training, selamat pagi. Pagi gitu kan, pagi. Bahkan banyak kaul-kaul ulama itu tentang keutamaan waktu pagi. Ya. Badiril fursata ibana siba, diril fursata ibana siba. Kejarlah apa namanya momen yang terbaik di waktu pagi gitu kan. Makanya ya tong parireum hesenya mun jelema geus gitu, hese lah. Gitu. Jadi pagi-pagi itu maksudnya. Udah ngeluh gitu.
1: Baru kemelek mata gitu. Ada
2: gitu pan, ripuh pan. Tapi mindset-nya terputar. Kita temukan, jadi gini, ini. Formulanya, ketika kita mengeluh, ketika kita sedang kesulitan, kita harus terampil sekali. Kita harus terampil mengambil hikmah bahwa di dalam itu ada anugerah. Ada anugerah. Suatu hari kapten kapal bawa kapalnya ke tengah lautan, cedar kena ombak, buar, hancur kapalnya. Terus awak kapalnya pada mati gitu kan. Dia sendiri megang pelampung, selamat ke pulau, suatu sebuah pulau. Pulau. Dia makan, makan ini dari buah-buahan, dari tumbuh-tumbuhan yang ada di pulau terpencil. Terus dia bikin rumah, rumahnya dari jerami. Jerami itu dia tidur di situ, ya udah. Akhirnya apa namanya? Dia mengadu ngeluh kan. Ya Allah ya Rob, dosa apa aku ini cina? Aku sekarang sendirian di sini, tidak ada. Wah, aku sendirian di pulau terpencil ini. Nah, suatu malam dia bikin api unggun. Kapereman, pereman. Api unggun itu ngejalar ke rumahnya yang terbuat dari
1: jerami.
2: Jerami, kaduruk. Udah disengeluh, ngeluh. Aduh. Ya Allah, matiin aja nih, aku udah enggak sanggup menghadapi hidup ini. Hidup sebatang kara di sini, jauh dari keluarga, jauh dari sahabat, dan kekayaan aku satu-satunya adalah rumah saung tina jerami ini. Jerami itu bahasa Sunda namanya. Nah, coba. Jerami.
1: Jerami teh.
2: Jerami ayo. Jukut badag,
1: jukut badag.
2: Jerami lah ya.
1: Jerami lah kayaknya mah jerami juga.
2: Jerami ya. Ayeuna nu atel teh nya eta jaram teh nya atel ulah teh nyeri tuh duh ting saragot gitu. Sorry ini
1: baik Ustaz, ini ada pertanyaan yang masuk, kita sapa dulu beberapa.
2: Baik,
1: kemudian saya bacakan. Kali ini ada dari Pak Onoi di Ciparigi ya. Assalamualaikum, selamat pagi, izin bertanya kepada Pak Ustaz Muhajir, bagaimana merasakan adanya Allah dalam hati kita dalam hal apapun, di mana kita harus mengontrol hal baik dan buruk. Atas penjelasannya terima kasih. Okay. Sehat selalu, amin ya rabbal alamin.
2: Baik, makasih Pak Onoi. Kita skip dulu Pak Onoi, saya lanjutkan si ini. Itu tadi bagaimana melibatkan Allah ketika kita menghadapi kesulitan, dan itu berbuah sebuah potensi kita ini untuk optimis dalam hidup ini. Next, udah gitu dia terbakar kan, dia kalau matikan aja ya Allah ya Rabb gitu kan. Apa aku nih dengan sekarang kekayaanku satu-satunya kaduruk gitunya. Tiba-tiba ada mobil apa namanya perahu buat masuk ke pedalaman itu. Dia tanya, ternyata salah satu anak buahnya yang mencari si keberadaan si kapten itu. Yang lainnya mati, ada apa namanya ketahuan kan, kok nggak pulang-pulang gitu. Apa mati. Udah gitu, kapten, loh, kamu kok bisa nemukan aku di sini? Apa dia bilang? Tadi malam aku melihat bubungan api dari pulau ini. Asap api bubung tinggi. Langsung, Allahu Akbar. Ternyata solusi terhebat dari Allah terkadang melalui sesuatu yang tidak kita inginkan. Yang tidak kita inginkan. Apa? Kebakaran. Ternyata itu adalah cara Allah menyelamatkan si kapten ini dari kematian, kesendirian ini. Nah, baik. Ke Pak Onoi. Bagaimana melibatkan Allah? Gimana teh tadi teh?
1: Dalam setiap hal apapun. Dan juga merasakan adanya Allah dalam diri, dalam hal apapun. Kita harus mengontrol baik dan buruk. Bagaimana cara kita mengontrol baik dan buruk?
2: Nah, gini. Ini perlu latihan tuh ya. Makanya tapi kan nih, alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa la junubihim yatafakkarun. Jadi, pertama itu ya kita lagi duduk zikir Allah, Allah, Allah, Allah dalam hati itu kan. Nanti dengan demikian kita punya akses yang otomatis gitu loh. Merasakan kehadiran Allah. Kenapa kita melatih diam kita? Allah, Allah, Allah. Apapun ke Allah, Allah, salawat, Allah, salawat, Allah, salawat, Allah. Gitu aja. Nanti Allah bimbing ketika ceder kita menghadapi kesulitan, ceder menghadapi penderitaan, kita sudah terkonek gitu. Dan selalu ada jalan. Nah, itu kan tidak terkoneksi sekali Pak Onoi. Tidak terkoneksinya kita kepada Allah sehingga kita tidak merasakan kebesaran Allah dalam diri kita, sehingga apapun yang kita hadapi menjadi masalah, menjadi hal yang membuat kita menderita. Kenapa? Ketidakterampilan kita untuk mengakses. Nah, bagaimana cara mengakses kebesaran Allah? Gitu kan? dalam hidup kita, satu dengan zikir. Yang kedua, munculkan pikiran dan perasaan bahwa segala sesuatu yang ada di hadapan kita ini adalah keputusan yang terbaik dari Allah.
1: Orientasinya Allah, yes. Allah aja gitu ya.
2: Ya pertanyaan kan, dunia ini diciptakan oleh Allah. Kita diciptakan oleh Allah. Terus siapa? Nah ini, ini masalahnya. Nah, maka lihatlah orang tua kita dulu, Pak Onoy. Orang tua kita dulu, anak 10, pegawaian tani, panen setahun 2 kali, kaparaban kabeh. Kenapa? Berkah. Suami kita baru keluar, ya. Ibu kita, bapak kita dulu baru keluar rumah 3 langkah aja kan istrinya sholat duha. Doa ya Allah selamatkan suamiku yang sedang menjemput rezekimu. Mulai nanti pan, geus kawakilanku video call. Geus kawakilanku WhatsApp.
1: Betul.
2: Nah, itu. Bagaimana ada akses kebesaran Allah? Itu. Udah seorang ibu, bismillah, udah. Bismillah, fokus bantu suami di sajadah. Bantu anak. Bahkan dia sendiri bisa mendatangkan rezeki. Ini banyak. Ibu saya itu ya Allah, anak 10. Anak semuanya, semuanya sekolah dan pesantren. Bisnisnya apa? Di rumah jualan. Jualan, jualan gorengan. Makanya saya suka berdoa, ya Allah tebihkan abdi tinaka gorengan. Goreng gehu, goreng bawang.
1: Gitu ya. Oke, kurang lebih begitu ya Pak Ono ya. Ya. Artinya kita harus menyandarkan segala sesuatunya pada Allah begitu ya. Apa-apa Allah, apa-apa Allah gitu ya.
2: Nah, dan bagi orang yang menuhankan logika, itu enggak nyampe.
1: Enggak akan kepikiran sampai sana. Enggak
2: gitu. Kepikiran. Karena apa? Karena untuk menghadirkan kebesaran Allah dalam hidup kita itu dengan 2 cara. Satu, yakin. Kedua, patuh. Patuh apa? Laksanakan apa yang Allah minta. Gitu. Wallahualam. Nah, berikutnya nih. Ya, berikutnya. Yang pertama, yang tadi ya, barang siapa di pagi hari kita mengeluhkan tentang kesulitan hidup, sama saja dia itu mengeluhkan Allah. Kenapa? Karena kita saat bertanya ke Mas Gelaga, ya, banyak mana, sekali lagi, banyak mana kesulitan hidup yang Mas Gelaga hadapi. Bandingkan, sekali lagi, banyak mana kesulitan yang Mas Gelagah hadapi atau kemudahan yang Allah berikan dalam hidup.
1: Kalau boleh jujur sih ngerasanya, ini mah ngerasanya ya. Ngerasanya emang kayak asal kesulitannya lebih loba gitu.
2: Oke. Wajah, terima kasih jawabannya. Nah, itu
1: ngerasanya ya, Ustaz ya.
2: Oke. Bagus, ini pertanyaan jawaban yang tepat dan apa adanya. Oke. Merasakan kesulitan. Oke ya. Kita lupa banyak kemudahan yang Allah berikan dalam hidup kita. Yang kita rasakan kesulitan. Kenapa? Itulah kenapa dalam surat Ar-Rahman kita ditegur lebih dari 30 kali. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Nikmat mana? Nikmat
1: mana Allah lagi yang kau dustakan, iya, gitu.
2: Oke, okay ya. Kita balik nih, balik nih. Balik jawaban Mas Gelaga. Oke, okay, suka saya jawabannya. Nah, seperti ini. Kayaknya banyak kesulitan. Pertanyaannya, ayo kita pegang telinga kita, bisa nggak dengar nggak?
1: Bisa.
2: Bisa. Orang yang tiba-tiba budeg, dia rela menghabiskan duitnya ratusan juta hanya untuk ingin mendengar. Ternyata Allah kasih kemudahan kita untuk mendengar. Oke, kita nggak sadar bahwa ketika kita minta kemudahan, Allah udah kasih kemudahan kita untuk berjalan. Allah kasih kemudahan kita bisa tidur nyenyak. Bayangkan orang yang banyak duit gak bisa tidur, gak bisa berdiri. Duit udah habis kemana-mana. Sedangkan kita mudah duduk, naon, daang, kenapa daang, naon gabres. Nah sekarang tidak sedikit orang banyak duit, daang nak. Ya itu tuh menang pan, nah, itu kan. Jadi itu jadi gitu mas. Jadi ketika mas belajar jawabannya seperti itu kenapa? Karena ketidakterampilan kita untuk mengkalkulate kemudahan, kekayaan, kehebatan Allah dalam diri kita. Itu makanya yang terasa adalah kesulitan. Contoh gini nih mas. Nah ini jawaban Mas Gelagah sama dengan gini. Jawab ya. Mas Gelagah kemana wae sih? Let's say Mas Gelagah sakit, jawabannya gimana? Ya. Mas Gelagah kemana wae sih?
1: Alhamdulillah kurang cager gitu.
2: Kurang cager. Lain sakitnya itu seminggu misalkan.
1: Nah,
2: Mas Gelagah kemana aja sih seminggu nggak ini? Jawabannya?
1: Kemari gering, gini dan segala macamnya.
2: Oh, orang tilu poe gering, gitu kan? Gitu kan? Iya kan? Yang diingatkan tilu poe gering. Sampai kemana wae sih mana? Aing seminggu siate nambru siate bisa hudang. Men wa aing. Tau men wa ya? Mencret wae gitu kan. Men wa urang euy, butung ieu. Yang dihitung apa? Seminggunya kita sakit, rasa sulitnya. Kan enggak ada. Coba Mas Gelagah nanya ke saya.
1: Kemana? Ustaz enggak pernah kelihatan gitu.
2: Alhamdulillah saya 399 hari saya diberikan kesehatan selama 2024. Aya itu jawaban gitu. Eueuh. Nu aya naon? Ka mana masih aing saminggu. Teu bisa lodom gitu kan. Seminggu enggak bisa lodom itulah yang disebut. Tapi enggak pernah. Alhamdulillah orang genah sare selama setahun ini ya. Kita ingat gitu. Nah berikutnya, berikutnya nih Mas Gelagah nyeri huntu. Nggak dirasakan nyeri mana?
1: Pasti sih
2: aduh. Huntu.
1: Huntu pasti.
2: Kita kan termasuk sih. Aduh aing gue mungkin nyeri huntu. Oh
1: betul.
2: Aing mun geus jadi huntu aya Benjamin Netanyahu. Dihareupeun digeprek ku aing make lulumpang jebret jebret urusannya. Benjamin Netanyahu pan. Jelema pangbiadabna. Nya. Ah itu. Kan kita tidak fokus kepada mata kita, jernih penglihatannya ini. Kita fokus gitu. Makanya manusia itu Mas Gagah punya penyakit missing style syndrome. Missing style syndrome itu selalu fokus kepada kekurangan.
1: Duh.
2: Fokus kepada kesulitan. Aing boga babaturan sih karena Mas Gelagah. Bageur sih ya. Bageur jelemana. Saking bageur namun aing nginjem duit taradaek narima pamulangan cenah. Bageur pan. Tapi ketika ngomong oh Mas Gelagah mah bageur, tapi nya naon? Sebutin ya kekurangannya. Naon ah jelemana? Itu kan. Jadi missing style syndrome ya. Itu. Jadi yang nomor kedua yang tadi ya, barang siapa yang apa tadi teh? Barang siapa yang mengadukan kesulitan hidup di pagi hari sama saja dia mengadukan Allah ya. Wa man asbaha li umuri dunya hazinan faqad asbaha sakhitan 'ala Allah. Barang siapa di pagi hari dia sedih dengan urusan-urusan dunianya, faqad asbaha sakhitan 'ala Allah, maka

0: temere. Orang ngomong apa namanya? Saya ngomong gini, ah masih gelagah mah koret sih. Kira-kira gimana?
1: Nggak tahu dihentung.
0: Nah, itu. Itu kan koret. Gunaan, gunaan saya koret. Aing pan, aing tepan. Arek mulai beas, aing tebuah duit. Aing nginjem, aing lain menta, tidi bere. Koret mah nama. Gitu. Aing pan butuh beas ya. Gitu.
1: Kebaikan yang begitu banyak hilang dengan satu keburukan, yes. Gitu.
0: Makanya kenapa pagi hari kita jalan ini. Samanya saya marah kepada Allah. Lo, lo udah gue kasih oksigen lo. Oksigen itu kan nikmat Allah yang gak bisa dirupiahkan.
1: Iya.
0: Ya gak?
1: Betul.
0: Ayo. Waktu itu yang saya pernah sakit 2020-2021 itu. Sampai ini. Itu kalau mau napas normal harus beli dulu.
1: Oksigen.
0: Oksigen. Tulum-ulum nangan ukur 15 menit 300 ribu coba. Ayo ayina orang diuk di dia nggak sebarang jam coba. Saya kesini tadi pas jam 5, jam 6. Rupiah kan coba oksigen yang kita. Nah sekarang mengeluh. Kata Allah, siang enak wae kok yang diberi oksigen. Enak wae. Gitu kan. Nah itulah. Jadi orang yang beriman itu pandang mengeluh. Oke mengeluh ya ya wajar. Oh. Tapi cepat-cepat balik lagi, ya. Balik lagi kepada Yang Maha Kuasa. Ya, nah ini yang terakhir, yang nomor ketiga. Wa man tawadha lighina lighaniyin lighinahu, faqad dhahaba thulutsa dinihi. Barang siapa yang pagi hari dia merendahkan dirinya di hadapan orang kaya, mengeluh di hadapan orang kaya. Karena orang kaya ini kaya, sebenarnya ini miskin. Merendahkan diri di hadapan orang kaya, kita sudah kehilangan sepertiga agama kita. Hilang sudah.
1: Sebegitu itunya ya?
0: Diancam, jangan mengeluh. Jadi keluhan yang terhebat pun tidak akan pernah menyelesaikan masalah. Justru keluhan itu harus di menjadi turning back ya, turning point untuk bangkit mengeluh. Itu kan kalau mengeluh itu kan energinya lemas. Tapi kalau ini, nah singkatnya gini deh, rubah kata-kata atuda menjadi sanajan. Atuda aing mah teu boga duit, atuda aing mah teu boga anu, rubah sanajan teu boga duit, aing sehat. Sanajan itulah. Balik lagi ke Pak Onoy, bagaimana menghadirkannya? Itu kalkulit anugerah Allah yang ada. Sanajan. Sanajan teboga duit. Nah, kalkulit tuh situ. Oke, walaupun enggak punya duit, aku masih bisa berjalan mencari nafkah gitu. Demikian Mas Kelaga.
1: Ya. Baik, Ustaz, berhubung waktu juga mungkin sebagai penutup rangkuman kajian kita soal bagaimana berhenti mengeluh ataupun juga pantang mengeluh gitu ya. Tadi sudah banyak dikatakan. Kira-kira poin yang mesti kita garis bawahi soal mengeluh sendiri nih. Ustaz, mungkin sebagai penutup.
0: Mengeluhlah sehebat yang kita punya. Tapi ingat, keluhan sehebat apapun tidak akan pernah menyelesaikan masalah. Optimis, yakin kepada Allah. Dengan kesulitan yang kita hadapi, pasti Allah akan membantu. Janji Allah tidak akan pernah meleset. Janji Allah tidak akan pernah dia ingkari. Innamal usri yusra. Fa innamal usri yusra. Innamal usri yusra. Lihat ini. Di balik kesulitan ada kemudahan. Bukan di balik kesulitan ada keluhan, tapi di balik kesulitan ada kemudahan. Dengan satu syarat, akses kebesaran Allah di dalam hati kita dan pikiran kita. Terima kasih. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Pro 1.

0: Sesaat lagi Anda akan mendengarkan Warta Berita RRI Bogor pukul 6 waktu Indonesia Barat.
1: Target kita para pelaku UMKM, pelaku usaha UMKM dan ekonomi kreatif ini dapat mengakses permodalan dan pembiayaan dengan mudah.
2: Desil baru berubah 3 bulan sekali. Jadi nggak bisa hari ini diusulkan, bisa nggak besok berubah.
3: Selamat pagi, salam jumpa. Kami kembali hadir dalam Warta Berita RRI Bogor hari ini Sabtu 29 Agustus 2026. Siaran ini juga dapat Anda dengarkan melalui audio streaming RRI Digital pada perangkat gawai Anda. Berikut kami sampaikan berita utama. KPK geledah Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor. Sejumlah dokumen disita terkait pengadaan barang dan jasa di lingkungan pemerintah daerah setempat. RRI Bogor bersama gabungan organisasi wanita GOW serta Korps Alumni Daya Mahasiswa Sunda Kadamas menggelar kegiatan hahaleangan atau bernyanyi bersama di Kompleks Pemkab Bogor Cibinong. Pemkot Bogor dan Komisi 7 DPR RI perkuat akses KUR untuk UMKM. Pelaku usaha terkendala pembiayaan dengan mendapat akses modal. Saudara, bersama saya Delis Nur, inilah Warta Berita Radio Republik Indonesia Bogor, selengkapnya. Saudara, informasi pertama kami awali terkait Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK melakukan penggeledahan di kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor sebagai bagian dari penyidikan dugaan korupsi pengadaan barang dan jasa atau PBJ Jumat 28 Agustus 2026. Penggeledahan dilakukan untuk mencari alat bukti dan petunjuk yang berkaitan dengan perkara yang tengah ditangani lembaga anti rasuah tersebut. Juru bicara KPK Budi Prasetyo menyampaikan bahwa penyidik menemukan dan menyita sejumlah dokumen yang berkaitan dengan proses pengadaan di lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor. Dokumen tersebut selanjutnya akan ditelaah untuk mengetahui keterkaitan dengan perkara yang sedang disidik. KPK juga akan membocorkan, maksud kami mencocokkan temuan dari penggeledahan dengan alat bukti lain untuk memperjelas konstruksi perkara dugaan korupsi tersebut. Sebelumnya, penyidik KPK turut menggeledah sejumlah kantor di lingkungan pemerintah Kabupaten Bogor, termasuk Bapenda dan BKPSDM, terkait dugaan pemotongan insentif pungutan pajak daerah dan retribusi daerah. Saudara, DPD KNPI Kota Bogor mendorong keterlibatan pemuda dalam membantu DPRD setempat dalam menyelesaikan berbagai persoalan daerah termasuk melalui ruang pembahasan kebijakan dan legislasi. Hal tersebut menjadi salah satu pokok pembahasan dalam dialog DPD KNPI Kota Bogor bertajuk Ruang Ideologis Pemuda bersama Ketua DPRD Kota Bogor Aditya Warman Adil pada Jumat 21 Agustus 2026. Ketua DPD KNPI Kota Bogor Rivaldo menyatakan, pemuda siap mengambil peran sebagai bagian dari tim perumus peraturan daerah atau perda sehingga gagasan generasi muda dapat dibawa dalam rapat, dengar pendapat, dan proses pengambilan keputusan. Ia juga menyebut keberadaan tim percepatan pembangunan pemuda atau TP3 menjadi bagian dari upaya mendukung program pemberdayaan sekaligus meningkatkan indeks pembangunan pemuda Kota Bogor. Sementara Ketua DPRD Kota Bogor Aditya Warman Adil menilai keterlibatan pemuda sangat dibutuhkan, terutama sebagai kelompok pemikir yang dapat memberikan masukan terhadap berbagai keputusan legislatif yang berdampak kepada masyarakat. Kolaborasi DPRD dan KNPI diharapkan dapat membuka ruang partisipasi yang lebih luas bagi kaum muda dalam menyusun kebijakan daerah sekaligus memperkuat pengawasan terhadap program pembangunan. Saudara, Pemkot Bogor dan Komisi 7 DPR RI perkuat akses KUR untuk UMKM pelaku usaha terkendala biaya dengan mendapatkan akses modal. Selengkapnya dilaporkan Sony Agung Saputra.
4: Pemerintah Kota Bogor bersama Komisi 7 DPR RI mendorong penguatan akses pembiayaan bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah UMKM serta ekonomi kreatif yang masih terkendala memperoleh kredit usaha rakyat KUR. Pembahasan tersebut dilakukan dalam kunjungan kerja Komisi 7 DPR RI ke Balai Kota Bogor Jumat 28 Agustus 2026. Anggota Komisi 7 DPR RI Ilham Permana menekankan perlunya pendataan pelaku UMKM yang belum memperoleh akses permodalan secara optimal. Data tersebut dinilai penting untuk mengidentifikasi persoalan yang dihadapi pelaku usaha sekaligus menjadi bahan evaluasi terhadap pelaksanaan program pembiayaan.
5: Akses permodalan yang selama ini mungkin buat mereka sebuah hal yang tidak mungkin menjadi mungkin. Nah, oleh karenanya kita harus hadir memberikan pendampingan-pendampingan dalam bentuk bagaimana literasi keuangan mereka, bagaimana manajemen usaha mereka, ya sehingga usaha-usaha mereka bankable dan dapat mengakses permodalan maupun pembiayaan yang diberikan oleh bank-bank konvensional maupun bank-bank milik pemerintah daerah. Ada, karena memang mungkin kurangnya informasi ya yang nyampe kepada mereka. Oleh karenanya kita akan mencoba mendorong sinergi dan kolaborasi bukan hanya antar kementerian, tetapi juga bank peminjam, ya, pemerintah daerah, kementerian-kementerian terkait, agar target kita, para pelaku UMKM, pelaku usaha UMKM, dan ekonomi kreatif ini dapat mengakses permodalan dan pembiayaan dengan mudah.
4: Sedangkan Ketua Komisi 7 DPR RI Saleh Partonan Daulay menjelaskan, kunjungan tersebut merupakan bagian dari evaluasi panitia kerja mengenai program pembiayaan UMKM dan ekonomi kreatif di Indonesia. Ia menilai sosialisasi serta pelatihan perlu diperkuat agar pelaku usaha memahami skema pembiayaan dan memiliki kesiapan dalam pengembangkan bisnis. Persoalan agunan menjadi salah satu hambatan yang dikeluhkan pelaku usaha dalam memperoleh permodalan. Ia juga menegaskan, KUR dengan nilai di bawah 100 juta rupiah tidak mensyaratkan agunan dan persoalan persyaratan tersebut dapat dilaporkan kepada kementerian maupun Komisi 7 DPR RI.
6: Bahwa untuk bantuan KUR, sekali lagi, bantuan kredit usaha rakyat yang jumlahnya 100 juta atau lebih kecil daripada 100 juta tidak perlu didampingi dengan agunan. Dan sekali lagi, tidak perlu didampingi dengan agunan. Jadi kalau misalnya ada bank, katakanlah seperti Bank Mandiri, Bank BRI, BNI misalnya, yang mempersyaratkan itu boleh dilaporkan kepada Kementerian UMKM atau juga boleh dilaporkan kepada pihak terkait termasuk diantaranya kepada Komisi 7. Ya, jadi kalau ada yang melakukan itu dilaporkan dan kalau perlu tertulis dan disertai bukti-bukti faktual yang dengan bukti dan fakta-fakta itu bisa kita telusuri sehingga dengan demikian ini bisa betul-betul dihentikan. Supaya apa? Supaya modal itu memang bisa disalurkan kepada mereka-mereka yang membutuhkan.
4: Sementara itu, Wakil Wali Kota Bogor, Jenderal Mutakin, mengatakan Pemkot Bogor akan melakukan validasi ulang terhadap pelaku UMKM yang mengalami kesulitan akses KUR. Pemerintah daerah juga akan memperluas sosialisasi mengenai pembiayaan resmi termasuk KUR melalui Bank BJB dan pembiayaan Bank Kota Bogor agar pelaku usaha terhindar dari skema pinjaman yang dapat menambah beban usaha.
3: Saudara, data desil penerima bantuan sosial diperbarui setiap 3 bulan sekali, sehingga perubahan data tidak dapat dilakukan secara langsung. Masyarakat yang merasa layak menerima bantuan dapat mengajukan usulan melalui kelurahan di wilayahnya. Anggota DPRD Kota Bogor Komisi 4 Dedi Mulyono menyatakan usulan masyarakat selanjutnya akan diverifikasi oleh Dinas Sosial melalui pengecekan langsung ke lapangan. Verifikasi dilakukan untuk memastikan kondisi masyarakat sesuai dengan data yang diajukan.
2: Desil baru berubah 3 bulan sekali. Jadi nggak bisa hari ini diusulkan, disanggah, besok berubah. Kalau seandainya nggak merasa layak tadi, datang kekurangan, nanti kelurahan akan menginput pada komputer, nanti akan ada petugas dari Dinas Sosial yang datang untuk namanya ground check, verifikasi langsung ke lapangan. Dicek toiletnya, dicek rumahnya, dicek kendaraannya, dicek asetnya, dicek kulkasnya, semua dicek. Nah, nanti setelah itu kalau seandainya dinas menurut dinas ini layak bukan di desil tinggi tapi di desil rendah, nah nanti dinas akan mengeluarkan surat, suratnya mengatakan bahwa surat ini bahwa yang bersangkutan ini memang layak untuk mendapatkan bantuan sosial.
3: Proses verifikasi mencakup kondisi rumah, fasilitas sanitasi, kendaraan, serta aset yang dimiliki masyarakat. Hasil verifikasi tersebut menjadi bahan pertimbangan Dinas Sosial dalam menentukan kelayakan masyarakat untuk menerima bantuan sosial.
0: Anda tengah mendengarkan Warta Berita RRI Bogor.
3: Saudara, Rumah Dilan atau Rumah Pendidikan dan Keterampilan hadir di Kampung Mandiri, Kelurahan Bantar Jati, Kecamatan Bogor Utara sebagai wadah pemberdayaan masyarakat melalui kolaborasi Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga atau TPPKK bersama berbagai unsur wilayah. Program yang dijalankan melalui Gerakan Keluarga Indonesia atau GELARI tersebut dalam peningkatan kualitas pendidikan dan pengelolaan ekonomi atau Pelangi diarahkan untuk memperkuat pendidikan sekaligus kemandirian ekonomi keluarga. Ketua TPPKK Kota Bogor Yanti Rahim menyatakan bahwa Rumah Dilan menjadi bagian dari upaya memperluas pemberdayaan masyarakat melalui kegiatan literasi, keterampilan, pengembangan UMKM, serta penguatan keluarga. Menurutnya, kolaborasi tersebut diharapkan dapat mendorong setiap kelurahan memiliki kampung mandiri yang mampu mengembangkan potensi masyarakat secara berkelanjutan. Kehadiran Rumah Dilan juga diperkuat dengan PAUD, Pojok Baca, Kegiatan Bina Keluarga Balita, dan Koperasi Pelaku Usaha Lokal Bantar Jati atau Kopaja sebagai bagian dari upaya membangun keluarga yang lebih mandiri dan sejahtera. Saudara, saatnya kami hadirkan Warta Olahraga. Persatuan Bola Basket Seluruh Indonesia atau Perbasi Kota Bogor menggelar technical meeting turnamen Bogor Open 2026 di Buckelist Bogor. Berikutnya, Ketua Federasi Panjat Tebing Indonesia atau FPTI Kabupaten Bogor Trian Turangga menegaskan bahwa seluruh atletnya selalu dalam kondisi siap bertanding kapan saja. Warta Olahraga selengkapnya disampaikan Ermelinda.
7: Persatuan Bola Basket Seluruh Indonesia Perbasi Kota Bogor menggelar technical meeting turnamen Bogor Open 2026 di The Bucket List Bogor pada hari Kamis kemarin. Pertemuan ini bertujuan menyamakan regulasi dan persiapan teknis untuk kompetisi basket antar sekolah tingkat SD dan SMP yang dijadwalkan berlangsung pada 31 Agustus hingga 5 September 2026. Ketua Perbasi Kota Bogor Destiono bersama Sekretaris Umum Ferry menyatakan bahwa turnamen ini menjadi sarana penting untuk pembinaan atlet usia dini dan pematangan mental bertanding pelajar. Bogor Open 2026 mempertandingkan 5 kategori mulai dari SD Junior hingga SMP Elite yang diikuti oleh belasan sekolah di Kota Bogor. Ketua Federasi Panjat Tebing Indonesia FPTI Kabupaten Bogor Trian Turangga menegaskan bahwa seluruh atletnya selalu dalam kondisi siap bertanding kapan saja. Kesiapan ini dibangun melalui pola latihan yang konsisten dan berkelanjutan tanpa menggantungkan diri pada adanya tes atau seleksi khusus semata. Trian mengungkapkan bahwa program pembinaan dan latihan atlet FPTI Kabupaten Bogor telah berjalan secara berkesinambungan dalam jangka panjang, bahkan sejak sebelum tahun 2022 hingga saat ini.
8: Kita persiapan prof ini sudah mulai sejak lama, karena memang di kami itu tidak ada yang namanya kayak semacam tes khusus ya. Jadi dari sejak Polprop sebelumnya 2022 sampai dengan hari ini kita tetap terus ada latihan ya. Jadi memang kalau untuk bicara persiapan ya kita siap terus gitu, karena memang tidak ada tes khusus lah kalau kita.
7: Sementara itu keterbatasan sarana dan prasarana tidak menyurutkan semangat para atlet panjat tebing Kabupaten Bogor dalam mempersiapkan diri menghadapi ajang Porprov. Hingga saat ini skuad pemanjat tebing Bumi Tegar Beriman tetap rutin menggelar pemusatan latihan di arena wall climbing Stadion Pakansari. Pelatih FPTI Kabupaten Bogor Fahri mengakui bahwa fasilitas latihan yang tersedia saat ini memang masih memiliki sejumlah kekurangan. Namun situasi tersebut tidak mengendurkan fokus dan intensitas latihan tim.
9: Untuk segi fasilitas dan dukungan sarana, kita manfaatkan apa yang ada di wall climbing Pakansari. Tentunya memang masih banyak sekali kekurangan yang ada di lapangan, tapi ya kita berusaha semaksimal mungkin untuk memanfaatkan apa yang ada sambil menunggu perbaikan ataupun pengadaan dalam rangka persiapan Porprov guna mendapatkan hasil yang lebih maksimal.
7: Fokus pembinaan long term, pendekatan latihan tanpa terputus ini diterapkan untuk memastikan kondisi fisik, teknik, dan mental para atlet panjat tebing Kabupaten Bogor tetap terjaga di level optimal.

Saudara, informasi olahraga tadi sekaligus menutup perjumpaan kita lewat Warta Berita Radio Republik Indonesia Bogor pagi ini. Saya Delis Nur, mewakili kerabat kerja yang bertugas, Des Editor Sony Agung Saputra, dibantu penata teknik Rudiansyah, mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat pagi.

0: Proklamasi Pancasila untuk Anak Negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hadjar Dewanto. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, sila keempat di dalam Pancasila yang menjadi dasar negara kita berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan di dalam permusyawaratan tuaku. Kerakyatan dalam konteks kehidupan berbangsa dan menegara menegaskan bahwa kekuasaan ada di tangan rakyat. Kebijakan harus dibuat untuk mengayomi, melindungi, dan mesejahterakan rakyat. Pada titik ini, secara praktis, memang kita membutuhkan keberadaan pemimpin yang kuat. Pemimpin yang tidak goyah ketika sudah mengambil sebuah tekad dan keputusan. Pemimpin yang di dalam setiap langkahnya dibimbing oleh hikmat kebijaksanaan, dipandu oleh kompas di relung hati, dipandu oleh suara Tuhan yang betul-betul muncul dari kedalaman sanubarinya. Saudara dan saudari yang saya hormati, kita membutuhkan pemimpin yang tidak bisa dibujuk, dirayu, ataupun diancam oleh siapapun yang pengen mengambil keuntungan-keuntungan demi pribadinya sendiri. Kita membutuhkan pemimpin yang sanggup bersikap tegas, tapi tidak untuk memperkaya diri dan keluarganya, melainkan untuk mengamankan segala kebijakan yang pro kepentingan rakyat. Kepemimpinan yang kuat, kepemimpinan yang betul-betul dilandasi kesadaran yang luhur, patriotisme, cinta tanah air, itulah yang sungguh-sungguh kita harapkan. Itulah yang sebetulnya menjadi mandat dari keberadaan Pancasila yang merupakan dasar negara kita. Pemimpin harus hidup untuk rakyatnya. Pemimpin harus hidup untuk betul-betul mengayomi rakyat, menjaga apa yang merupakan hak-hak rakyat, dan seterusnya. Saudara dan saudari yang saya hormati dan saya kasihi, pada titik inilah memang siapapun yang hendak menjadi pemimpin harus mengasah diri untuk tidak hanyut di dalam hasrat-hasrat yang egoistik. Untuk bisa punya kesadaran ketuhanan, kesadaran kemanusiaan, punya watak yang adil, melampaui kepentingan egoistiknya, mau bersatu dengan siapapun yang punya visi yang luhur untuk bangsa dan negara ini.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Waktunya kentongan.
1: Selamat pagi, saudara-saudara sekalian. Kita harus waspada karena bencana bisa sewaktu-waktu datang. Tiga hal yang harus diperhatikan sebelum bencana alam datang. Pertama, mengetahui lokasi tempat Anda tinggal. Anda harus tahu apakah daerah Anda termasuk rawan dengan bencana atau tidak. Jika tinggal di daerah yang rawan bencana, hal yang harus dipersiapkan ialah tempat evakuasi. Anda harus mengetahui lokasi terdekat untuk menyelamatkan diri agar ketika bencana datang, Anda tahu tempat untuk berlindung.
2: Kenapa harus begitu, Pak RT?
1: Nyawa yang menjadi taruhannya. Jadi Anda harus sedini mungkin tahu di mana tempat teraman untuk disinggahi saat bencana datang. Jangan baru mencari ketika sudah kejadian. Itu terlambat. Hal terakhir yang tidak kalah penting lainnya adalah selalu menyiapkan obat-obatan di sekitar Anda. Ini secara khusus ditunjukkan jika Anda memiliki gangguan kesehatan kronis. Sebab secara umum, saat bencana datang, suplai obat yang diberikan ialah obat-obat yang standar. Sehingga ini akan menyulitkan Anda dan tim medis untuk mengobati penyakit tersebut. Paham semuanya?
3: Paham, Pak RT.
0: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: cuaca hari ini.
1: Pendengar Pro 1 RRI Bogor, terima kasih Anda masih bersama kami lepas pukul 6:40 waktu Indonesia Barat. Saatnya kami hadirkan informasi perakiran cuaca hari ini yang akan disampaikan oleh perakirawan dari Stasiun Klimatologi Jawa Barat.
2: Selamat pagi pendengar RRI, kembali lagi dalam informasi cuaca wilayah Jawa Barat untuk hari ini, Sabtu 29 Agustus 2026, berdasarkan pembaruan resmi dari Stasiun Klimatologi BMKG Jawa Barat dengan saya Mirna, forecaster yang bertugas pagi ini. Pada pagi hari, secara umum wilayah Jawa Barat diperkirakan cerah berawan hingga berawan. Kondisi cuaca bertahan cerah berawan hingga berawan untuk siang dan sore hari. Cuaca yang cukup bersahabat untuk agenda akhir pekan Anda. Untuk malam hari diperkirakan dominan cerah hingga cerah berawan. Dan pada dini hari pun kondisi cuaca diperkirakan tetap cerah hingga cerah berawan. Kondisi udara dan angin pada hari ini, suhu udara berkisar di 17 hingga 35 derajat Celcius. Dan kelembapan udara berkisar antara 30 hingga 90%. Angin bertiup dari arah timur hingga selatan dengan kecepatan 5 hingga 40 km per jam. Untuk informasi cuaca dan peringatan dini yang lebih lengkap, Anda dapat mengunduh aplikasi info BMKG, mengakses cuaca.bmkg.go.id atau memantau akun media sosial @info_bmkg. Selamat menikmati akhir pekan dan tetap jaga kesehatan. Terima kasih.
1: Pendengar, demikian informasi perakiran cuaca hari ini yang disampaikan oleh perakirawan dari Stasiun Klimatologi Jawa Barat. Bagi Anda yang hendak bepergian ya, menghabiskan libur akhir pekan Sabtu Minggu ini, dipersiapkan segala sesuatunya, jangan sampai cuaca yang tidak terduga menghambat Anda. Dan pastikan Anda juga selalu mengkonsumsi makanan dan minuman yang bisa tetap memelihara imunitas tubuh Anda, pendengar. Pastikan Anda tetap bersama kami karena selepas ini berbagai informasi lainnya dan rangkaian Bogor pagi ini juga masih akan menemani Anda hingga jelang pukul 10 waktu Indonesia Barat. Masih bersama saya, Delis Nur.

0: Halo, Ma.
1: Iya, nanti aku cepat pulang kok.
0: Oh ya.
1: Iya, Ma.
0: Halo, sayang.
1: Kangen kamu deh, sayang.
0: Bentar ya, nanti aku telepon lagi nih. Ini ada telepon lagi yang masuk.
1: Halo.
0: Hey, Sob.
1: Apa kabar nih?
0: Hah?
1: Iya, nanti gue bagi deh satu CD-nya ya.
0: Iya, tenang aja, Sob. Oke?
2: Okay? Kak, kenapa sih? Bisa nggak sih kalau lagi nyetir tuh nggak usah dulu telepon-teleponan? Bahaya tau.
0: Ah, kamu. Kakak ini orang sibuk. Tenang aja deh.
2: Ah, perasaan dari tadi telepon-teleponnya nggak ada yang penting juga deh.
0: Siapa bilang? Kakak ini harus lapor sama pacar-pacar kakak.
2: Iya, tapi kan kakak tuh lagi nyetir. Itu tuh bahaya banget, Kak, buat keselamatan jiwa pengemudi dan juga pengguna jalan lainnya.
0: Nggak apa-apa kok. Kakak kan udah mahir.
2: Kakak, awas!
3: Sayangi diri Anda, penumpang lain, dan pengguna jalan lainnya. Cegah kecelakaan dari kecerobohan Anda dalam berkendara. Jangan gunakan handphone di jalan. Demi keselamatan, kita bersama.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id. Komplit.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
1: rri.co.id.

Kita beralih ke jalan Simpang Ciawi. Pendengar, pagi hari ini terpantau ramai lancar ya. Dan untuk jalur di Simpang Gadok pagi hari ini terpantau ramai lancar. Ada sedikit antrian kendaraan menunggu di traffic light ya, atau lampu jalan, pendengar. Kita ke Kota Bogor pagi hari ini, kondisi arus lalu lintas di Tugu Kujang terpantau ramai lancar, pendengar. Juga kondisi arus lalu lintas di Kominfo arah Tajur pagi hari ini juga terpantau ramai lancar. Kondisi arus lalu lintas agak lumayan ramai di Pasar Gunung Batu 1, didominasi oleh kendaraan roda 2 dan juga ibu-ibu yang hendak berbelanja pagi hari ini, pendengar ya. Demikian informasi kondisi arus lalu lintas pagi hari ini di sekitaran Bogor. Bagi Anda yang ingin berbagi informasi kepada kami juga silahkan. Kami buka di 081-5x4200. Bagi Anda juga yang ingin menyampaikan keluhan, pertanyaan ataupun aduan berkaitan dengan pelayanan publik, Anda bisa sampaikan di Halo RRI 081-5x4200. Kami buka 24 jam ya untuk laporan yang masuk. Dan kami hadirkan juga nanti segmen Halo RRI setiap hari Senin, Rabu dan juga Jumat pukul 9 hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat, pendengar. Dan sesaat lagi tepat pukul 7 waktu Indonesia Barat, kami hadirkan warta berita dari Pusat Pemberitaan Pro 3 di Jakarta. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi.

0: pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Jadi kita sudah kerjasama dengan LLDikti, dengan rektor. Jadi kita akan memberikan beasiswa untuk kali pertama ini, kita berikan satu semester.
2: Program MBG ini sebagian masyarakat menilai amat baik. Terlihat dari sekolah-sekolahnya yang masih banyak minta itu.
0: Pemerintah menyiapkan beasiswa bagi mahasiswa terdampak gempa Nusa Tenggara Timur atau NTT. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa dan Kepala Badan Gizi Nasional Sudaryono melakukan koordinasi untuk melakukan pembenahan dan efisiensi program makan bergizi gratis atau MBG. Banjir bandang akibat runtuhnya gletser di perbatasan Nepal-Tibet menewaskan sedikitnya 472 orang. Inilah warta berita selengkapnya, Sabtu 29 Agustus 2026, saya Rudi Zain.